0: Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru itu. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah samingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Ustaz, apa boleh dai menerima amplop setelah beres kajian? Kalau dari awal disyaratkan enggak boleh, haram bagi dia. Sama dengan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Gimana kalau 1 miliar murah? Seluruh dunia diberikan sebagai hasil dakwahnya murah. Enggak boleh. Wala tasarru bi ayati samanan qalil. Jangan kalian jual ayat-ayat kami dengan cara yang rendah, yang hina, ya, dengan harga yang rendah, dengan harga yang murah. Oh, saya mah enggak murah, ratusan juta, tetap murah, ya, dibanding ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh yang seperti itu, ya. Kecuali kalau umpamanya kita tidak mensyaratkan itu. Kemudian kita pulang, enggak berharap, enggak apa, diberi juga ditolak. Tiba-tiba sudah ada di dalam saku kita, entah siapa yang memasukkan. Pas di rumah, uluh, gitu, segering ada. Ternyata ada surat di dalamnya, hatur lumayan, dan seterusnya dari panitia kajian. Itu tidak diharapkan. Maka boleh, halal. Nabi SAW menyatakan tidak ada yang layak menerima upah selain mengajarkan baca orang yang mengajarkan Al-Quran. Itu kalau tidak diniatkan untuk itu. Gak boleh diniatkan. Boleh saya ngisi kajian, ya. Kalau dalam kota, ya tergantung jarak. 1 kilo 1 juta lah jaraknya. 5 kilo 5 juta. Kalau luar kota beda lagi. Harus pakai helikopter antar jemput ini. Ya ribet banget, ya. Jadi bisa merusak keikhlasan.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana istikharah saat haid? Bisa? Bisa dengan berdoa tanpa sholat. Kita sudah pernah bilang bahwa istikharah itu ada 2. Pertama dalam bentuk doa, yang kedua dalam bentuk sholat. Kalau lagi haid tidak bisa sholat, ya meminta pilihan yang baik kepada Allah dengan berdoa, ya.
3: Iya. Tentang kebid'ahan. Sangat banyak di media sosial.
4: Iya. Yeah.
3: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya, Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
4: Iya, yeah, sekarang kita hanya ditawarkan 2 hal, enggak ada 3. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim. Tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran, tidak akan dibahayakan celah cacian, celaan, serangan sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal, sampai yang akhirnya memerangi Dajjal. Atau kita mengalah, mundur, mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus-menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan, sampai mereka mampu mengembalikan.

0: kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti A dong. Gak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Gak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh. Resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi Dajjal atau diam membaur menjadi bagian mereka bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini iya itu yang mengerikan sehingga kita akan menjadi bagian kabut. Kita akan menjadi bagian syubhat. Kita akan menjadi bagian tadi itu. Pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini ustadz kemana? Jangan. Masa ini sudah mengambang. Masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia seperti Haji Rasul. Bapaknya Buya Hamka itu. Dia, Masya Allah, bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen. Tidak lekang. Tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
1: Terus ini juga Ustaz, ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu kadang-kadang di kalangan umat bahkan juga sebagian para ustaz-ustaz juga ada alergi juga menggunakan kata itu.
0: Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini. Saya termasuk dan beberapa ustadz yang seleting saya seperti Ustadz Abu Haidar, ustadz-ustadz lain, itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik, itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah. Itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah. Yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Syirik apalagi? Masya Allah. Istilah yang berkah. Yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir. Kita parkirkan entah katanya sejenak. Enggak tahu sampai kapan. Atau demi maslahat. Maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam. Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut, menyampaikan dakwah itu satu, adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien enggak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah, dengan cara seperti ini insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis. Bismillah. Saya kira itu. Ya. Ya, cukup.
2: Ya, terlahir Ustaz, pesannya dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dan mendakwakan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu. Kesannya apa? Kemudian ya pesan bagi kami-kami yang muda-muda ini.
0: Iya.
2: Awam ini gimana Ustaz?
0: Iya. Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum. Itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat. Bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah kitabut tauhid, usulus salasah, kasfus syubhat, Tauciyat Islamnya Syekh Jamil Zaino, Al-Firqatun Najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablet-tablet kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa da'i harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun enggak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real, yaitu menyampaikan al-Islam, ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah, ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau suatu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam Sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu. Sehingga kita itu membahas apa? Contoh ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu, oh ya oke lah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi boleh, insya Allah ketika kita menyampaikan terus dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok enggak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, Masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang, daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah, makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam. Bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul. Tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira. Cukup insya Allah mudah-mudahan dialog ini bisa bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallah hamdika syadu adla ilahi lanta suruh katubu laik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Apabila majelis ilmu sudah dimulai dan kita terlambat datang ke masjid, lebih afdal sholat atau langsung duduk mendengarkan? Sholat lebih afdal. Karena apa? Menuntut ilmu hukumnya sunnah. Adapun mendengar khutbah Jumat wajib. Nah, orang yang datang Jumat terlambat, langsung duduk. Nabi sudah khutbah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal sholait?" Kamu sudah sholat? Belum. Qum fasholla rakaatain. Berdiri kamu dan sholatlah dua rakaat. Padahal mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Tapi dia tetap disuruh berdiri untuk melakukan sholat sunnah. Ya.
6: In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
7: Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan bahas bagian kecil dari perjalanan hidup seorang yang sangat mulia, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Utsman bin Affan bin Abul As bin Umayyah. Makanya Utsman dinisbahkan kepada Bani Umayyah. Dan Rasulullah SAW bertemu dengan Utsman pada Abdu Manaf. Affan menikah dengan Arwa, ya. Arwa bintu Quraisy bin Rabi'ah yang kembali juga kepada Abdus Syams nasabnya. Arwa bapaknya Quraisy, ibunya namanya Al-Baydha binti Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Baydha adalah neneknya Utsman, ternyata kembarannya Abdullah, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya. Jadi rupanya neneknya Utsman adalah tantenya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Affan ini pedagang, pedagang kaya raya. Nah, ketika Affan meninggal, Arwa, ya, menikah dengan Uqbah bin Abi Mu'aid. Siapa Uqbah bin Abi Mu'aid ini? Inilah orang yang meletakkan isi perut unta di pundak Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di depan Ka'bah. Kalau kita lihat posisi Utsman untuk masuk Islam agak berat. Pertama, dia dari Bani Abdus Syams yang bersaing sama Bani Hashim. Bani Hashim maksudnya diantaranya Nabi SAW. Ada persaingan. Kemudian yang kedua, bapak tirinya Uqbah bin Abi Mu'aid. Bin Abi Mu'aid yang juga sangat keras perlawanannya kepada Nabi SAW. Akan tapi akhirnya Utsman bin Affan masuk Islam, ya, melalui Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Utsman lahir 5 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau lebih muda daripada Nabi 5 tahun. Kemudian wafat tahun 35 Hijriah. Masuk Islam ketika usia beliau 35 tahun, yaitu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah umur 40 tahun dan Utsman termasuk orang-orang pertama kali masuk Islam dan usia beliau adalah 35 tahun. Adapun sifat-sifat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dari secara fisik, ya, disebutkan beliau adalah kana raba'ah. Raba'ah itu tidak tinggi dan juga tidak pendek, yaitu sedang, ya. Kemudian hasanul wajah, beliau orang yang tampan. Kemudian kathirul lihyah, jenggot beliau sangat banyak, tebal. Kemudian asmarul laun, ya, tubuh beliau tidak putih, ya, mungkin coklat ke arah menuju hitam, ya. Kemudian kathirul sya'r, rambutnya sangat tebal, ya. Kemudian di antara kemuliaan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, di masa jahiliyah beliau sudah menjaga diri. Di antaranya beliau tidak pernah minum khamar. Kemudian beliau juga tidak pernah berzina meskipun di zaman jahiliyah, apalagi setelah Islam. Tapi adapun keutamaan Utsman bin Affan maka sangat banyak.
5: Di antaranya digelari dengan Zunurain
7: karena dialah satu-satunya orang yang pernah menikahi 2 putri seorang Nabi. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, hanya seorang laki yang pernah menikah dengan 2 putri Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Menikah dengan Ruqayyah, kemudian ketika Ruqayyah radhiyallahu anha meninggal dunia, kemudian Utsman menikah dengan Ummu Kulthum bintu Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam.

0: Utsman termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Yang ketiga Utsman, nomor 3, Utsman fil jannah. Kemudian keempat Ali fil jannah. Keistimewaan Utsman yang paling istimewa adalah dalam perang Tabuk. Perang Tabuk disebut dengan al-Usrah, artinya sulit. Kenapa perang Tabuk disebut Ghazwatul Usrah, perang yang sulit? Karena perang Tabuk terjadi di musim panas, yang sangat panas. Ketika itu kaum muslimin dalam kondisi miskin, sulit. Sementara musuh yang dihadapi sangat berat, yaitu Romawi. Sementara perjalanan harus menempuh jalan sekitar 750 kilo atau 800 kilometer. Maka ketika itu Nabi SAW melihat para sahabat yang miskin tidak punya apa-apa. Ya, maka Nabi SAW memberi motivasi kepada para sahabat untuk membantu pasukan perang. Kata Nabi SAW, barang siapa yang persiapkan pasukan perang untuk perang Tabuk, maka bagi dia surga atau bagi dia kebaikan di yang lebih baik di surga. Ketika Utsman mendengar hal tersebut, apa yang dilakukan Utsman? Utsman dia menyumbangkan 940 ekor unta, 60 ekor kuda. Masih kurang lagi, siapa yang biayai? Utsman datang kemudian dia mengeluarkan uang. Dia datang ke depan Nabi SAW, kemudian ditumpahkan 1000 dinar. Ini bukan jumlah sedikit. Ketika itu maka Nabi SAW mengatakan, ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum. Nabi mengatakan, apapun yang dilakukan Utsman setelah hari ini, maka tidak akan memudaratkannya. Bagaimana terbunuhnya Utsman? Semua provokator pemberontakan ini dipimpin oleh atau pembunuhan diprovokasi oleh Abdullah bin Sabah yang disebut juga dengan Ibnu Sauda. Inilah Yahudi yang masuk Islam. Ya, kemudian dia kesana kemari memprovokasi, menjelaskan tentang keburukan-keburukan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia datang bersama 3.000 sampai 6.000 orang. Akhirnya datanglah mereka. Antara masjid dengan rumah Utsman ada semacam lantai, disitulah mereka berkumpul, mereka mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa tuntutannya? Tinggalkan kekhalifahan. Jadi kata mereka lengser, dan Utsman tidak mau menanggalkan kekhilafahan, ya, karena hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dikepunglah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman tidak boleh keluar rumah. Utsman mau sholat di Masjid Nabawi dilarang, dekat. Dilarang, enggak boleh kamu sholat di Masjid Nabawi, di rumah saja. Akhirnya datanglah para sahabat. Banyak sahabat yang datang mengeluarkan diri untuk berperang. Sampai 700 orang di rumah Utsman waktu itu berkumpul siap melawan, mereka siap mati demi Utsman untuk membela khalifah kaum muslimin. Tapi setiap mereka datang kata Utsman, pulang. Utsman tidak mau terjadi pertikaian. Dia mengatakan aku tidak ingin menjadi suatu khalifah setelah Rasulullah SAW yang akhirnya timbul pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Utsman tidak mau. Sampai akhirnya ketika hari Jumat, hari di mana Utsman dibunuh. Malam harinya Utsman bermimpi. Utsman bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada Utsman, "Ya Utsman bin Affan, buka puasalah bersama kami." Maka Utsman ketika bangun pagi hari dan dia dalam kondisi berpuasa. Kemudian mulailah Utsman baca Quran. Dia buka Al-Quran. Mulailah orang-orang gelisah mau bunuh Utsman. Hari tersebut dia dibunuh, hari Jumat, dalam kondisi berpuasa, sedang baca Al-Quran. Datang orang satu, ingin bawa pedang, ingin bunuh Utsman. Kata Utsman, baini wa bainaka kitabullah. Kalau kau berhukum, ada Al-Quran di depanku. Utsman hafil Quran, penulis wahyu, Dzunurain, luar biasa, dijamin surga oleh Nabi SAW. Maka dia mundur, tidak berani. Datanglah salah seorang, disebut dengan Al-Maut, Al-Aswad dijuluki, ya, dengan bertubuh hitam, maka kemudian datang kepada Utsman, Utsman baca Al-Quran. Kemudian dia mencekik leher Utsman dan dia sombong. Utsman sudah tua, 82 tahun. Dia cekik leher Utsman, kemudian dia menghina, dia mengatakan betapa mudahnya saya mencekik leher. Kemudian dia ambil pedang, dia mau tikam Utsman, maka Utsman menahan dengan tangannya. Ketika dia menahan dengan tangannya, entah tangannya putus atau tidak, maka Utsman berkata, tangan yang kau potong ini, tangan yang pertama kali menulis Al-Quran. Maka darah pun berlumuran di mushaf yang sedang dia baca. Akhirnya Utsman bin Affan pun dibunuh oleh orang tersebut. Ditemukan darah dalam Al-Quran pada ayat Fasayakfikahumullah bahwa sami'un alim. Akhirnya meninggal dunia dalam kondisi puasa di hari Jumat, sedang membaca Al-Quran radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita seluruhnya dengan para sahabat Rasulullah SAW, terutama Nabi dan Khulafaur Rasyidin radhiyallahu taala anhum ajma'in.
1: Ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah Maha Mulia. Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Ustaz, adakah kewajiban zakat untuk apartemen yang tidak ditempati? Kalau tidak ditempati itu diiklankan untuk dijual, dan selama setahun tidak laku, pas setelah setahun laku, ya wajib zakat. Karena itu dianggap barang dagangan yang tersimpan selama satu tahun. Ya. Sejak tahun lalu berusaha dijual tugening, namun belum terjual juga hingga kini. Apakah harus zakat dan dana belum saya miliki? Apa yang harus dilakukan? Nanti kalau sudah laku ya, keluarkan zakat.
4: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
3: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik. Kebaikan. Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali sholihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan apa namanya hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah SWT, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasulullah SAW, yuhbib lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi, hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja ya. Hadis saya dari Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong, kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya? Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini, dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunnah, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta, disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amar ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qawlan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
6: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله

0: المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: راديو تربية سنة لله نينا مرنا.
2: Petikan faidah, memetik faidah pada kajian ilmiah.
3: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bid'ah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya, bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat.

0: Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Seneng bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia. Kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati ini, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya. Mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya, coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami. Sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal. Tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah. Ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan, membuat Allah bahagia dan senang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan. Dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari. Yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis. Yang menirukan perbuatan orang-orang kafir. Yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak. Tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." setiap umatku akan masuk ke dalam

0: surga kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhal jannah, wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang di ancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki ولا تنوحي ولا تتبرجي تبرج الجاهليه الاولى." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Yola. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun, laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya, "Nisa'un kasiyat 'ariyat ma'ilat mumilat." Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Apa hukum sholat dengan memakai celana yang lumayan ketat? Ini laki apa perempuan? Laki ya. Baik sholat ataupun di luar sholat sebenarnya enggak boleh. Itu yang disebut dengan sebutan bantolun. Bantolun itu celana panjang yang ketat. Kecuali sirwal. Sirwal itu celana panjang tapi rada gombrang. Ya. Adapun ketat yang mencetak tubuh, sebaiknya tidak, sampai rapat, benar tercetak itu ya. Ada space lah antara celana dengan kulit kaki kita. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengharamkan laki-laki memakai bantolun. Dan itu diperkuat oleh Syekh Masyur Hasan Salman dalam kitab Al-Qawlul Mubin Fi Akhthar Al-Mustalin. Beliau menyatakan salah satu kesalahan orang yang sholat adalah memakai bantolun, celana panjang. Para pemuda Islam yang gigih semangat dakwahnya menjerit, memprotes ketika dia melihat wanita-wanita muslimah memakai celana panjang. Apa alasannya? Mencetak bentuk tubuh wanita itu. Wahuwa yansa nafsahu. Tapi dia lupa terhadap dirinya. Dia lupa bahwa celana panjang yang dia pakai juga apa? mencetak. Apakah wanita terlarang kalau laki-laki boleh? Enggak, sama, terlarang juga. Karena kalau wanita mah jadi fitnah bagi laki-laki. Emang laki-laki enggak jadi fitnah bagi wanita? Lebih gede loh fitnahnya. Wanita itu lebih mudah terfitnah oleh laki-laki. Tidak hanya oleh fisik ya banyak. Bahkan wanita bisa terfitnah oleh laki-laki yang jelek rupanya, gendut, buncit, tapi memiliki daya tarik di bidang tertentu. Umpamanya dia kaya raya. Itu soal kaya saja sudah tertarik. Atau dia umpamanya pejabat tertentu. Ada enggak yang kaya, jelek, istrinya 4? Yang 9 juga banyak ya. Tua gitu ya. Jelek umpamanya. Tapi kaya raya. Istrinya banyak. Wanita tertarik. Apalagi secara fisik bagus. Jadi Syekh Al-Albani dan murid-muridnya mengharamkan itu. Tidak boleh. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Adapun Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi menyatakan, bila di suatu tempat, kota atau negeri, seluruh laki-laki pakai bantolun. Sehingga tidak apa namanya, tidak mencolok. Semuanya pakai begitu maka boleh, tidak apa-apa. Adapun kalau di suatu negeri semua laki-laki pakai gamis, pakai baju panjang, maka tidak boleh kita sendirian memakai celana panjang karena pasti akan menjadi pusat perhatian. Akan menarik, akan mencolok. Dan dianggap sebagai aurat. Oleh karena itulah maka ulama ikhtilaf tentang masalah ini. Ya, kalau di Indonesia memakai celana panjang mencolok apa tidak? Tidak, karena semuanya begitu. Tapi kalau di Saudi umpamanya, di lingkungan tertentu, antum masuk umpamanya ke Universitas Islam Madinah, sendirian pakai levis ke sana, itu disorakin itu. Bisa jadi pusat perhatian. Pakai gamis kalau ke sana. Ya. Adapun di Indonesia, maka tidak mencolok, maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan boleh. Tidak apa-apa. Ya. Asal jangan terlalu ketat.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik, pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, style di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Law lam tudhnibu." Kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "La dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "Wala ja'a biqaumin yudhnibun," dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. والذين فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah, tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat, tetapi tidak selang lama, kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat, tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi. Karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu. Terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu, dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli, dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan, tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, Inna Allaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat. Satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim, Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya, kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
5: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia, lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat, berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa ataakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa ataakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. itu tidak maslahat bagi bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi SAW adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi SAW, kenapa anda beribadah seperti itu? Kata Nabi SAW, afala akunu abdan syakura, kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang memberikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepada aku. Di antara salah satu tafsir, yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepada aku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-Nya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariyah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi, siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariyah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah, maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berpikir tentang air? Tentang air yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? Am nahnul munzilun? Atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra, faman ya'tikum bima'in ma'in? Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air? Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air. Kita sering menggunakan air. Tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air. Minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, "Binisfi mulki." Saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hanakallah." Kalau begitu minumlah. Hanakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullah ta'ala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada anda, wahai khalifah. "Lau muni'ta khurujal ma min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh anda, yang sudah anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, "Bi jami'i mulki." Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, "Inna mulkan kimatuhu syurbatu ma'in wa baulah yajadirun alla yunafasa fi." Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah selesai minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda, "Inna Allah la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu ayyash an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a allazi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala. Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. Aantum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita, atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita, atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dan sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin 'arduha as-samawati wal ardu, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis samaa'a banaaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaaha biaydi wa inna la musii'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa inna la musii'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la a'lamu akhira ahli an-nari khurujan minha wa akhira ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan, terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, "Tabarakalladzi najjani minki," sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. "Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin," sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah," pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. "Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a," maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah," pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asharata amsalha," bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan," ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat, ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan. Ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan. Tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, na'am. Maka dia mengatakan, bakhin-bakhin. Kata sahabat ini, bakhin-bakhin. Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab, artinya ungkapan untuk

0: Ha, minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila. Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan, ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi SAW, kata beliau, al-kibru batarul haq wa ghumtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya, ditolak. Rumor itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin. Ya, wallahu a'lam.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah. Merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu

0: Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al jannata qala Allah azza wa jalla." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan, tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat. Allah tawarkan lagi, apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga, semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayakshifu anil hijab, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla. Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik, dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita, untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya? Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau, keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita bandingkan. Apakah sama? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jaza'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan, ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kenikmatan sorga, ya, dalam sebuah hadis kursi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut. Dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan. Keindahan di dunia dan keindahan di sorga. Apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga merupakan semua keindahan yang ada di sorga. فَمَا أُؤْتُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلْ. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah wahai kaum muslimin dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan. Pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau. Ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya, dan menjadikan kita akan melupakannya. Karena keindahan Allah subhanahu wa ta'ala tiada taranya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat sebagai apa? Qurratul ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waju'ilat qurratu aini fis shalah," dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan salat. Kenapa salat? Karena salat bertemu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan salat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah, sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah s.a.w. mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, "Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin." Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini. Kerinduan bertemu Allah karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini keindahan yang tertinggi di dunia yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi. Pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. berhasil atau tidak itu sudah dipahalai, sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia, berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia. Siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence. Terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal ke sana kemari, dapat digolangkan, bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya. Oleh karena itu, tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal. Ketakaburan dan berrealita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladzina asaa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah maka jangan pakai lagi ucapan bahwa hasil tidak akan usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal, ya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah nyunnah merenah.
3: Apakah sholat taubat itu ada ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat, ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada, ya. Tapi adakah sholat taubat, para ulama ikhtilaf.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Halo Ustadz.
4: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Afan Ustaz, suami ana akhwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Quran. Alhamdulillah rabbal alamin, bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa hatam Quran. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Quran. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, tah kalau sudah ada namunnya nih. Namun, ba'da sholat isya beliau seperti kecantuan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan anak kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan gak tahu kita siapa orang tidak dipermalukan, enggak. Ya perlu merasa malu. Karena apa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya. Nah, baru itu. Ya, ini kan gak ada foto, gak ada nama. Sampai rumah istriku sini peluk. Syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri. Bersyukur. Tidak dipermalukan. Enggak. Karena enggak disebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk. Lagha. Dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Alladhinahum fi salatihim khasyun. Terus setelahnya apa? Walladhinahum anil lagwi mu'aridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, termasuk main game. Hanya madarat, tidak ada manfaat. Ya, membuang-buang waktu, padahal waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya, dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian karena seru dihayati tidak terasa capek. Setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit. Ya. Nah pertama siapa yang lagu termasuk salah satunya main game, dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan. Qad aflahal mu'minun. Orang mu'min yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk. Pada aflahal mu'min alladzihum fi sholatihim khusyun. Terus walidnahum anillahu mu'aridun. Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia, berarti sholatnya masih diragukan. Karena dengan ayat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang sholat tapi masih keji dan mungkar, masih berbuat lagu, kena dengan ayat fawailul muslimin alladzinahum an sholatihim sahur. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an sholatihim sahur. An di sana maknanya lalai dari tujuan sholat yang harus diaplikasikan seusai sholat. Setelah sholat harusnya terhindar dari keji dan mungkar. Ini masih keji dan mungkar, maka sahun dia. Terancam dengan fawailul lil musallin. Jadi ikhwah coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di delete ya. Jangan sampai di sananya enggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya, aduh itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang men-sweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya ya, aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi gak punya wewenang maka mahadai. Sekedar himbauan saja. Hapus-hapus biar tidak tergoda. Termasuk catur tuh. Ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya. Kalau bisa Play Store-nya dihapus. Jangan itu ya. Karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi jangan berantem nanti ya di rumah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas, Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada-Mu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular. Seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang kami hormati. Ada sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita fahami dengan baik, maka hati kita akan tenang, akan bahagia sekalipun kita kehilangan sesuatu. Sekalipun sesuatu yang kita sukai dicuri sama orang. yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu ghursan aw yazra'u zar'an." Setiap muslim yang menanam pohon atau menanam tetumbuhan. Jadi yang ditanam itu entah itu sesuatu yang berbuah ataupun yang tidak berbuah. Terus setelah itu apa? Fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun. Kemudian pohon yang dia tanam itu buahnya atau daunnya dimakan oleh toirun. Apa toirun? Burung. Au insanun atau manusia. Au bahimatun atau hewan ternak. Kita punya pohon, kita tanam, kita punya tetumbuhan, kita tanam. Ternyata tetumbuhan kita, entah buahnya, entah daunnya dimakan oleh burung atau manusia atau hewan ternak. Illa kana lahu bihi sadaqah. Maka yang dimakan oleh makhluk-makhluk tadi dari tetumbuhan yang kita tanam, kita seperti sedang bersedekah. Alias kita bakalan dapat apa? Pahala. Ini hadis membuat hati kita tenang. Ketika kita nanam pohon jambu misalnya, mulai berbuah pentil, seneng banget. Tambah gede diberongsong, tambah kuning, insya Allah ngesuk bakal cepet. Jebule hilang. Ada beberapa kemungkinan hilang. Bisa dimakan oleh yang bernama kampret. Bisa dimakan oleh codot. Bisa dimakan oleh manusia, bocah nyolong. Ya. Siapapun yang makan, entah itu burung, entah itu codot, entah itu kampret, entah itu bocah, kita dapat pahala. Sehingga enggak perlu kita marah-marah. Muka-muka si nyolong tangane tugel. Go ngapa? Ya. Sudah, kita ikhlaskan saja. Dapat apa? Pahala. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Nawawi mengatakan pahalanya itu selama pohon itu tumbuh dan selama pohon itu menumbuhkan pohon yang lain. Kebetulan menumbuhkan pohon yang lain. Trubus, misalnya nih ya, jambu kita dipangan codot, sama codot kan dibawa kemana-mana itu. Bisa saja wite nang gedung wulu digigale nang babakan padane. Di babakan tumbuh. Itu pahalanya buat kita. Anak-anaknya pohon yang kita tanam. Ya kayak kan anaknya ya. Anaknya nang di nang babakan. Itu kita yang dapat pahala, kita yang pertama kali nanam. Makanya gak usah sedih ketika kita punya pohon dimakan. Atau nandur kembang ditotoli pitik. Ya wis. Pitik orang mikir teman. Ya orang mikir. Mau pitik kon mikir. Pitik itu gak punya. Yang punya otak siapa? Manusia. Berarti orang digusa, ya orang apa-apa digusa. Tapi masa enggal-enggalnya sabun dina kerjanya, gusahi pitik, Pak. Ya digusah enggak apa-apa, silakan disuruh pergi. Tapi kalau kemudian ada yang dimakan, biasa saja, anggap saja itu sedekah. Lah nek pari ku priwe Ustaz? Nek pari wis lagi nguning ya, sedang menguning, masa ora di ditunggoni. Engko ya bisa entong. Ditunggoni bentong jere. Boleh. Siapa yang melarang? Boleh. Ditunggu enggak apa-apa. Tapi sing memper kule nunggu. Apa sing memper maksudnya? Wayahe salat ya salat. Seberapa jam Ustaz, engko bisa entung temenan. Ora. Oke, manuk kuwi ora kaya menungsa. Nek menungsa kuwi madai nggawa kresek. Kuwi menungsa nggawa karung. Manuk ora bakal nggawa karung ora. Dia cuma punya apa? Telih ya. Tembolok yang kecil-kecil. Mungkin sejempol tangan kita ini. Enggak habis enggak. Ya tapi kan berkurang ora apa-apa. Ketika jenengan tinggal seberapa jam, kemudian burung itu makan padi Anda, Anda itu untung dunia akhirat. Akhirat di situ. Apa akhiratnya? Tadi pahala sedekah. Untung akhirat untung. Aja mikir dunia baik. Akhiratnya kita untung. Tahu-tahu kita nanti di akhirat tuh, kita ini pahala kayak teman. Aku perasaan jarang sedekah. Kita ini akhir teman pahala sedekah jebule. Anu manuk. Salat duhur kita tinggal, salat asar kita tinggal, manuknya pada pesta. Oh. Coba berapa burung yang akan makan dan kita dapat pahala sedekah. Itu keuntungan apa? Akhirat. Duniawi ini apa? Burung itu enggak cuma makan padi. Burung juga memakan hama padi. Disingkat kadang-kadang pada kelalen. Apa hama padi? Walang. Serangga-serangga yang merusak padi. Itu yang makan adalah burung-burung tersebut. Masa enggak ada dewek sing mangan wereng? Yang makan itu burung. Jadi burung itu tidak cuma makan padi. Makan hama padi. Berarti kita untung atau tidak? Untung. Karena hamanya dimakani oleh burung. Itulah yang namanya ekosistem. Bahasa kerennya apa? Ekosistem. Tikus. Kenapa merajalela? Karena sing mangani tikus diburu saben dina. Apa? Ula. Bukan berarti ketemu ula. Ngene. Enggak, kalau memang ulane wis mbayani ya bunuh. Tapi enggak usah kita golet ulo saben dina. Itu memang pemangsanya apa? Tikus. Pernah kejadian di Cina. Republik Rakyat Cina. Saat itu presidennya Cina ya, yang namanya Mao Zedong. Namanya siapa? Mao Zedong. Itu pengen bagaimana rakyatnya itu tidak kelaparan. Bagus. Tapi caranya enggak benar. Makanan mereka gandum. Pohon gandum inu itu kata mereka habis dimakani oleh burung pipit, burung gereja. Jadi ya kadang-kadang mau masjid juga ya. Tapi jangan ini burung gereja, burung pipit. Katanya burung pipit ini menghabiskan jatah gandum. Maka dia keluarkan instruksi untuk membunuh seluruh burung pipit tahun itu. Diceritakan bahwa yang terbunuh dari burung pipit itu ada 600 juta ekor burung. Dipateni ini. Dia pikir dengan seperti itu tahun depan
3: panen raya. Apa yang terjadi?
2: Gagal panen. Kenapa? Tadi hama. Hama yang biasanya dimakani oleh burung pipit itu tidak ada pemangsanya. Akhirnya yang terjadi? Habis gandum yang mereka tanam dimakan oleh hama. Akhirnya tahun berikutnya mereka kelaparan. Tahu berapa yang mati karena kelaparan? 78 juta manusia mati. Gara-gara apa? Kencotan.
3: Karena gak ada yang dimakan. Ternyata matinya bukan karena gak ada makanan. Sebagian dari mereka, 36 juta, itu matinya karena dimakan oleh manusia.
2: Kepriwe gue?
3: Kanibal.
2: Jadi mereka kan gak ada makanan karena gandumnya gak panen. Akhirnya mereka makan manusia. Manusia yang dimakan oleh sesama manusia itu ada 36 juta. Totalnya yang mati 78 juta.
3: Gue wong ora percaya Allah ku kayak gue.
2: Kenapa?
3: Komunis.
2: Komunis gue ora percaya Allah.
3: Ya.
2: Maka kita orang Islam jangan berpikir seperti wong komunis. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kesimpulannya parine dipangan ya ora papa. Sing penting mangsane salat, dijaga ya ora papa. Ya, digusah ya ora papa. Tapi kalau misalnya ada yang ternyata tetap saja makan ya diikhlaskan, mudah-mudahan bisa dapat pahala, keuntungan dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
5: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Rukyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Hadirin jemaah Masjid Pusdai Bandung dan para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian rutin bersama guru kita Al-Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafidhahullahu Ta'ala. Sebelum kajian dimulai, ada beberapa informasi dari Yayasan Tarbiyah Sunnah. Informasi yang pertama, alhamdulillah program donasi untuk wakaf pengadaan kantor dakwah Yayasan Tarbiyah Sunnah yang berada di Jalan Jurang, Kota Bandung masih dibuka dan saat ini alhamdulillah terkumpul uang sebesar Rp41.350.758. Bagi jemaah sekalian yang ingin turut berpartisipasi di program wakaf ini dapat menyalurkan donasinya ke rekening sebagai berikut. Rekening BSI dengan nomor 7777914760 atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah. Informasi selanjutnya, insya Allah pada tanggal 28 Juni 2026 akan ada 3 kajian di Masjid Pusdai ini bersama Ustadz Dr. Firanda Andirja M.A. Hafidhahullah, Ustadz Abu Yahya Badussalam LC Hafidhahullah, dan Ustadz Iskandar Dinata LC Hafidhahullah, mulai di pukul 10 pagi sampai dengan menjelang maghrib. Dan alhamdulillah untuk progres donasi Radio FM per hari kemarin sudah terkumpul uang sebesar Rp1.544.210.635. Setiap rupiah yang Anda sisihkan insya Allah akan membantu mempercepat hadirnya siaran FM yang jernih dan stabil untuk kaum muslimin, semoga menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Donasi khusus untuk Radio FM ini dapat disalurkan ke BSI dengan nomor 77795147 atas nama TS Donasi Radio. Dan untuk informasi selengkapnya bisa dilihat di website radiotarbiyahsunnah.com. Hadirin sekalian, demikianlah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Jazakumullah khairan kepada para muslimin sekalian yang telah bergabung di berbagai program yang diadakan di Yayasan Tarbiyah Sunnah ini. Dan insya Allah setelah lagi kajian akan dimulai.

0: dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Pusdai Bandung, Jawa Barat, yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian tentang neraka. Pertemuan terakhir di bulan yang lalu, kita sedang membahas beberapa bentuk azab dari azab-azab di neraka, akan tetapi belum tuntas. Sudah 6 poin yang kita terangkan tentang bentuk-bentuk azab. Kita terus poin yang ketujuh. Salah satu di antara bentuk azab dalam neraka adalah ittila'un nar 'alal afidah. Api neraka itu menembus terus sampai ke jantung. Tidak hanya yang dibakar bagian luar, termasuk bagian dalam. Dari organ tubuh yang paling vital, jantung, malah usus, lambung, semuanya terkena. Sudah kita terangkan bahwa bentuk ukuran tubuh ahli neraka itu amat sangat besar. Giginya aja sebesar gunung Uhud. Tempat duduk seorang ahli neraka menghabiskan tempat dari Mekah sampai Madinah. Ketebalan kulit ahli neraka setebal 3 mil. Nah, itu semuanya terbakar. Dan setiap kulitnya habis terbakar diganti dengan kulit yang baru, termasuk bagian di dalam tubuhnya. Allah berfirman dalam beberapa ayat, di antaranya surah Al-Muddathir ayat 26 sampai 30. Sauslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar, la tubqi wa la tadhar. Lawwahatun lil bashar. Aku akan masukkan mereka ke dalam neraka saqar. Tahukah kamu apa neraka saqar itu? La tubqi wa la tadhar. La tubqi, tidak menyisakan. Wa la tadhar, tidak membiarkan. Maksud tidak menyisakan, tak ada satupun bagian tubuh dari ahli neraka yang terlewat. Seluruhnya terkena. Wala tadar, tidak pernah membiarkan istirahat walau sekejap dari azab, termasuk bagian dalamnya. Berkata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, qala ba'du salaf, telah berkata sebagian ulama salaf, la tubqi wa la tadhar ay ta'kulul azma wal laham wal mukh wa la tadharuhu ala dhalik. Tidak menyisakan dan tidak membiarkan itu, api itu membakar tulang, daging, bahkan mukh. Mukh itu apa? Cairan yang ada di dalam tulang, apa namanya tuh, sumsumnya pun

ikut terbakar, tidak membiarkan sedikit pun dari bagian tubuh ahli neraka. Dalam surah Al-Humazah ayat 4 sampai ayat 7, kalla layumbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Kalla, sekali-kali tidak, kata Allah. Pasti mereka akan dicampakkan ke dalam neraka hutamah. Tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Api Allah yang dinyalakan, yang menembus sampai ke jantung. Kata Muhammad bin Ka'ab al-Qurtubi, ta'kuluhun nar ila fu'adih. Fa'idha balagat fu'adahu ansha khalqah. Neraka itu, api neraka itu sampai ke fu'adanya, ke hatinya. Dan apabila sudah sampai, maka luluhlah seluruh tubuhnya. Kata Thabit Al-Banani ketika membaca ayat ini, tahriquhumun nar ilal afidah wa ahya. Api neraka itu membakar mereka sampai ke hati dalam keadaan mereka hidup. Dalam keadaan hidup terbakar. Kemudian Al-Banani ini menangis karena membayangkan kengerian dari jenis azab ini. Inilah jenis azab yang ketujuh, membakar sampai ke hati. Kedelapan, indilaqul am'a finnar, terburainya usus di dalam neraka, ususnya keluar. Sakit enggak? Ya bingitlah. Jangankan ususnya terburai, perut tergores saja sampai sedikit berdarah perihnya. Kebayang kalau apa? Kalau semuanya terbelah, ususnya terburai. Dan itu salah satu di antara bentuk azab di dalam neraka. Dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari Usamah bin Zaid radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuja'u birrajuli yawmal qiyamah fayulqa finnar fatandaliku aqtabuhu finnar fayathanu fiha katohnil himar birohahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan didatangkan seseorang pada hari kiamat.

Lalu orang itu dilempar ke dalam api neraka, terburai ususnya. Fayathanu fiha katahnil himar birruha. Orang ini mengitari, berputar-putar seperti berputarnya himar atau keledai mengelilingi alat penggilingan gandum. Jadi dulu kalau gandum digiling, ada kayu, kayunya itu diikatkan ke himar. Himar itu maju muter gitu. Ininya muter lalu gandumnya tergiring. Ini dalam bahasa Arab disebut raha. Faistaimu ahlun nar alaih. Ahli neraka berkumpul menonton orang ini dalam keadaan usus terburai muter-muter. Lalu mereka berkata, ay fulan, ma sya'nuk? Alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Wahai fulan, ada apa denganmu? Bukankah kamu dulu waktu di dunia suka menyuruh kami melakukan yang ma'ruf, melarang kami dari yang mungkar? Ternyata orang ini ustad atau da'i, beramar ma'ruf nahi munkar. Kalau orang itu menjawab, kuntu amurkum bil ma'ruf wala atih, wa anhakum anil munkar wa atih. Iya, dulu aku menyuruh kalian

tapi aku sendiri tidak melakukannya. Aku melarang kalian dari kemungkaran, tapi aku masih melakukannya. Nasallallahu alaihi wa sallam. Di antara orang-orang yang diazab dalam bentuk khususnya terburai dalam neraka, ada orang namanya Amr bin Luhai. Dialah yang pertama kali membuat patung dan membawanya ke Mekah, ke Ka'bah, diletakkan di sana, lalu orang-orang menyembahnya. Nabi SAW pernah bermimpi, dan mimpi beliau wahyu. Beliau melihat Amr bin Luhai ini menyeret ususnya dalam neraka. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, berkata Rasulullah SAW, "Ra'aitu Amr bin Amir al-Khazza'i yajurru qasbahu finnar wa kana awwalu man sayyaba sawa'ib." Aku melihat Amr bin Amir al-Khazza'i menyeret ususnya dalam neraka. Dialah orang yang pertama kali menyajikan persembahan kepada berhala. Inilah bentuk ke-8 apa ke-9 dari azab neraka, yaitu terburainya usus. Bentuk berikutnya, quyudu ahli an-nar wa aglaluhum wa salasiluhum wa matariquhum. Ahli neraka itu dirantai dan dibelenggu. Dirantainya itu tangan dari pergelangan sampai sikut. Dibelenggu. Lalu keduanya disatukan dengan rantai. Lalu disatukan ke tengkuk. Demikian juga kedua kakinya dari mulai pergelangan kaki sampai ke betis. Dibelenggu dengan besi, lalu kedua kakinya ini disatukan dengan rantai. Allah berfirman dalam beberapa ayat. Di antara surah Al-Insan ayat yang keempat, inna a'tadana lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang kafir salasil, rantai-rantai besi, wa aghlala, dan belenggu-belenggu, wa sa'ira, dan neraka sa'ir. Perbedaan rantai dengan belenggu adalah, kalau rantai besi bulat yang disatukan, dikaitkan. Kalau belenggu, dari mulai pergelangan sampai sikut, dari mulai pergelangan kaki sampai lutut, itu dibelenggu dengan besi, lalu kedua besi belenggu itu disatukan dengan rantai. Kalau jalan, diseret, ya berat, ia juga tidak leluasa. Dalam surah Al-Muzzammil 12:13 Allah menyatakan, inna ladaina ankala wa jahima wa tu'aman dha ghussati wa 'adzaban alima. Sesungguhnya di sisi kami ada rantai-rantai dan neraka jahim, dan ada tu'aman dha ghussatin, makanan-makanan yang apa kata orang Sunda, melag di natikoro. Melag itu apa? Nyangkut di tikoro, di tenggorokan. Kita sudah pernah bahas jenis-jenis makanan dan minuman ahli neraka.
Di antara jenis makanannya itu adalah dori'. Dori itu buah yang berduri. Kemudian pas ditelan nyangkut di tenggorokan. Dalam surah Saba 33, waja'alnal aglala fi a'naqil ladzina kafaru hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Kami jadikan rantai-rantai di atas tengkuk orang-orang kafir. Seperti yang sudah dijelaskan, kedua tangannya itu disatukan dengan tengkuk dalam keadaan terbelenggu, dan belenggunya disatukan dengan rantai. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun, tidaklah mereka diberi balasan kecuali sesuai dengan amalan yang telah mereka lakukan. Dalam surah Ghafir 71, idil aglalu fi a'naqihim wassalasil yushabun. Ketika belenggu-belenggu itu diikatkan ke tengkuk-tengkuk mereka dan juga rantai-rantai. Kedua tangan dibelenggu, disatukan dengan rantai, disatukan ke tengkuk. Yushabun, mereka diseret. Dan disebut di dalam surah atau ayat lain ukuran atau panjang dari rantai tersebut sepanjang 70 hasta. Dalam surah Al-Haqqah ayat 30 sampai 32 Allah menyatakan khudhuhu faghulluh thumma jahima salluh thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an fasluquh. Khudhuhu faghulluh, tangkap mereka, belenggu mereka, kemudian masukkan ke dalam neraka jahim. Kemudian rantai yang panjangnya 70 hasta lilitkan, ikatkan kepada mereka. Selain mereka dibelenggu, diikat dengan rantai, kedua tangannya disatukan ke tengkuk, mereka juga ditakol oleh palu, dihantam dengan godam. Palunya apabila dipukulkan kepada sebuah gunung, gunungnya jangan dibayangkan gunung di kita. Gunung di kita mah tanah, pasir, pohon, ada batunya, tapi lebih dominan tanahnya. Ini gunung di sana loh, di daerah Timur Tengah itu gunungnya gunung batu semua. Apabila palu itu dipukulkan kepada gunung batu, niscaya gunung itu rata jadi tanah. Kebayang ini dipukulkan ke orang. Kekuatan yang mukulnya dahsyat, palunya kuat, dipukulkan kepada orang di dalam neraka. Bisa kebayang. Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, di antara surah Al-Hajj 21 dan 22. Walahum maqami'u min hadid, kullama aradu an yakhruju minha min ghammin, u'idu fiha, wadhuqu azabal hariqa. Bagi mereka disediakan palu dari besi, maqami, beberapa palu dari besi. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka karena penderitaan, mereka dikembalikan lagi sambil dibentakkan kepada mereka, rasakan oleh kalian azab yang membakar ini. Itulah bentuk yang ke-10 apa ke-11, sekitarlah. Bentuk berikutnya, qarnu ma'budatihim wa syayatinihim bihim finnar, dibarengkannya
para ahli neraka diadab dalam neraka beserta sesembahan-sesembahan mereka dan setan-setan yang mereka sembah ketika di dunia. Kita tahu orang-orang kafir, orang-orang musyrik sangat mengagungkan berhala-berhala mereka yang mereka sembah selain Allah. Mereka membela berhalanya ini. Mereka mengorbankan semua yang mereka miliki untuk mengagungkan berhala ini, hartanya, jiwanya. Pada hari kiamat mereka masuk ke dalam berhala, ke dalam neraka, disertai dimasukkannya berhala yang mereka sembah. Secara psikis ini memberikan tambahan azab kepada mereka. Tuhan-tuhan yang mereka agungkan di dunia, oh ternyata masuk ke dalam neraka. Walaupun apa yang mereka sembah tidak berdosa, seperti patung, seperti batu, seperti pohon, kan sesembahannya tidak berdosa, ya enggak? Kadang menyembah matahari, kadang menyembah bulan, matahari bulannya tidak berdosa, tidak salah. Kenapa dimasukkan ke dalam neraka? Ini untuk memberikan efek psikis kepada para penyembahnya. Sesuatu yang mereka agungkan masuk dalam neraka, itu tambah sedih, tambah tersiksa. Batunya sendiri, pohonnya sendiri, patungnya sendiri enggak punya rasa. Mereka tidak tersiksa, termasuk matahari, bulan. Mereka tidak merasakan azab neraka karena mereka benda mati. Akan tapi ini menambah siksa bagi mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya 98-99, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun law kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Sesungguhnya kalian, yang dimaksud kalian orang-orang musyrik, beserta apa-apa yang kalian sembah selain Allah akan menjadi kayu bakar neraka jahannam. Kalian akan masuk sama-sama dengan mereka. Seandainya apa yang kalian sembah itu adalah Tuhan yang asli, yang sebenarnya, yang berhak disembah, niscaya tidak akan masuk ke dalam neraka. Semua kalian kekal di dalam neraka selama-lamanya. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau punya kitab namanya At-Takhwif Minan Nar. Takhwif itu, kata orang Sunda, panyingsieunan tina seuneuh neraka. Apa arti panyingsieunan teh? Hal yang menakut-nakuti. Menakut-nakuti dari api neraka. Beliau membahas ayat ini. Lalu beliau menyatakan, menjelaskan, lamma abadal kuffarul alihata min dunillah wa taqadu annaha tasfa'u lahum indallah wa tuqarribuhum ilai uqibu bi an ju'ilat ma'ahum finnari ihanatan lahum wa idlala. Ketika orang-orang kafir menyembah beberapa berhala, mereka meyakini berhala ini bisa memberi syafaat di sisi Allah, bisa mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ketika dulu di dunia mereka ditanya, kenapa kalian menyembah patung yang tidak memberi manfaat dan madarat? Apa kata mereka? Mereka bilang, la na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah patung-patung ini kecuali supaya lebih mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Horeng si mana horeng, ternyata mereka menyembah patung itu dengan anggapan patung ini sebagai wasilah, perantara, bertanggung
bertawasul supaya lebih dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, mereka berkeyakinan begitu. Tapi ternyata sampai di akhirat, patung yang mereka sembah itu sama-sama dimasukkan ke dalam neraka bersama mereka sebagai penghinaan terhadap mereka, untuk mengungkit penyesalan yang mendalam kepada mereka. Wa min ajli dzalik yuqdhafu fi yaumil qiyamah bisyams wal qamar finnar. Karena hal itu pula, maka pada hari kiamat matahari dan bulan pun dimasukkan ke dalam neraka bersama para penyembahnya. Bukan sebagai azab bagi matahari dan bulan. Sebab matahari dan bulannya sih benda mati yang tidak merasakan apa-apa. Tapi dimasukkan matahari dan bulan untuk memberikan azab secara psikis selain secara fisik bagi para penyembahnya. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, dan hadis ini sahih sebagaimana diterangkan dalam silsilah al-hadis as-sahihah, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Asy-syams wal qamar mukawwarani finnar." Matahari dan bulan itu akan digulung bareng-bareng, dimasukkan ke dalam api neraka. Dan ini sebagai salah satu dalil yang menunjukkan bahwa neraka bukanlah matahari. Sebab ada yang beranggapan, oh neraka itu matahari, karena matahari super panasnya luar biasa. Jarak antara bumi dengan matahari jutaan kilometer gitu, tapi panasnya kalau di kita sih nggak begitu menyengat ya. Coba umpamanya di Eropa, Amerika atau negara-negara Asia Timur di musim panas Juli Agustus. Nah sekarang bulan Juli ini musim panas. Itu bisa di atas 50 derajat Celcius, panasnya luar biasa. Padahal jarak ke matahari super jauh. Bayangkan kalau ke mataharinya. Sehingga ada orang beranggapan, oh neraka itu matahari. Keliru, salah. Matahari panasnya enggak seberapa dibanding neraka. Ini terbukti dari adanya keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya satu tetes zakum itu makanan ahli neraka yang sudah kita bahas beberapa pertemuan yang lalu, satu tetes dari buah zakum menetes ke dunia, maka hancur seluruh alam jagat raya. Satu tetes ya teteh, belum apinya loh, belum api nerakanya, baru tetesan dari buah zakumnya saja. Bayangkan kalau matahari adalah neraka, ya hancur semua alam jagat raya ini. Neraka enggak seberapa dibanding dahsyatnya, matahari enggak seberapa dibanding dahsyatnya neraka. Matahari bukan neraka, apalagi nanti matahari dimasukkan ke dalam neraka. Dan kita sudah membahas betapa luasnya neraka dilihat dari beberapa data yang diterangkan dalam Quran dan Sunnah. Di antaranya bahwa jumlah penghuni neraka jauh lebih banyak daripada surga. Ukuran ahli neraka gede banget, ngeraksasa. Dinosaurus kalau toh ada, mungkin tikusnya atau tokeknya meren gitu ya dibanding ukuran ahli neraka. Bayangkan satu orang ahli neraka aja menghabiskan satu tempat duduk sejarak Mekah Madinah. Jumlahnya banyak, orangnya gede-gede, terus matahari dan bulan masuk ke dalam neraka, sudah semuanya masuk. Allah bertanya, Halim Talakti, kamu sudah penuh gitu. Apa jawab neraka? Hal mim mazid.
Masih ada tambahan enggak? Masih banyak kapling di neraka setelah semuanya masuk. Apalagi para malaikat yang bertugas neraka lebih banyak lagi daripada jumlah ahli neraka. Ukurannya pasti gede-gede. Terus kita pernah bahas bahwa akan didatangkan 70 ribu zimam. Zimam itu rantai besi. 70 ribu. Satu rantai besinya digusur, digotong oleh 70 ribu malaikat. Satu rantai besinya 70 ribu malaikat. Ini ada 70 ribu rantai besi, berapa malaikat coba? Hampir 5 miliar malaikat, 4,9 miliar. Dan itu bukan jumlah yang ada di dalam neraka. Malaikat lainnya lebih banyak. Ini menunjukkan sangat luasnya kapasitas dari neraka. Termasuk salah satu data gedenya kapasitas neraka adalah matahari dan bulan dimasukkan. Dan dalam keadaan seperti itu pun kata neraka halim talati ketika ditanya hal mim mazid, masih ada tambahan enggak? Masih kosong. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah, wa innama yujma'ani fi jahannam li'annahuma qad 'ubidu min dunillahi la takunu an-naru 'adzaban lahumā li'annahuma jamād wa innama yuf'alu dhalika bihima ziyadatan fi tabkitil kafirin wa hasratihim hakadha qala ba'du ahli al-'ilm. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, hanyalah matahari dan bulan disatukan, dimasukkan ke dalam jahannam karena kedua-duanya disembah ketika di dunia oleh manusia. Bukan berarti neraka menyiksa matahari dan bulan, karena kedua-duanya jamad. Jamad itu benda mati yang tidak merasa. Hanyalah itu dilakukan sebagai tambahan azab secara psikis dan penyesalan orang-orang kafir. Ya, fisiknya disiksa, psikisnya juga diazab, salah satunya dalam bentuk yang sangat mereka agungkan di dunia sampai disembah, dimasukkan bersama-sama mereka ke dalam neraka. Termasuk di antara yang mereka sembah di dunia adalah syaitan laknatullahi alaihi. Oleh Allah sama-sama dimasukkan ke dalam neraka beserta para penyembahnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di dalam surah Al-Zukhruf ayat 36-39. Allah berfirman, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. Siapa orang yang berpaling dari peringatan Allah? Peringatan Allah itu ya Quran dan Sunnah. Quran disebut zikr, inna nahnu nazzalna zikr. Sesungguhnya kami telah menurunkan zikr. Zikr itu peringatan, maksudnya Quran. Dijabarkan dengan Sunnah. Wa may ya'shu an dzikri rahman, siapa orang yang berpaling dari peringatan Allah, nuqayyid lahu syaitanan, kami lepaskan bagi dia seorang setan. Kami lepaskan bagi dia sesetan, fahuwa lahu qarin, setan itu akan menjadi qarin bagi dia. Qarin itu sudah jadi bahasa Indonesia dengan sedikit perubahan letak huruf kroni. Kroni itu apa? Teman dekatnya.
besti gitulah. Fahuwa lahu qarin, si setan ini akan menjadi besti bagi dia. Jadi bestinya orang durhaka yang berpaling dari Quran Sunnah, jauh dari Quran Sunnah, jauh dari peringatan Allah, akan punya besti dari kalangan setan. Allah yang utus, Allah yang lepaskan. Nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Terus si besti dari kalangan setan itu ngapain? Wa innahum laysuddunahum anis sabil wa yasabuna annahum muhtadun. Si besti setan ini menghalang-halangi orang ini dari jalan yang benar. Mau ibadah dihalang-halangi, mau ngaji dihalang-halangi, mau melakukan amal soleh dihalang-halangi. Dan anehnya wayah sabuna annahum muhtadun, tapi dia menganggap dirinya itu benar, dirinya itu memperoleh petunjuk, merasa benar di atas kesesatan, kesalahan. Ketika Imam Ibnu Katsir rahimahullah membahas, menafsirkan ayat tentang ciri orang bertakwa dalam surah Ali Imran, salah satu di antara ciri orang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Orang bertakwa itu orang-orang yang apabila mereka berbuat fahisyah, perbuatan keji, dosa besar. Orang bertakwa mungkin berdosa besar, mungkin. Atau zalim kepada diri sendiri. Mereka cepat ingat kepada Allah, lalu minta ampun atas dosa-dosa mereka. Ini orang bertakwa, berbedanya dengan orang durhaka. Orang bertakwa setelah terjerumus dalam dosa besar cepat tobat. Orang durhaka bukannya tobat tapi merasa benar di atas dosa besarnya, menormalisasi dosa besar. Ketika membahas ayat ini, Imam Ibnu Katsir mengutip satu riwayat bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, qala iblis, iblis berkata, ahlaktun nas bidzunub wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Aku akan binasakan manusia dengan dosa-dosa. Digoda agar manusia itu berbuat dosa dan maksiat. Dengan itu mereka binasa nanti dunia akhirat. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Sayang manusia itu menghancurkan upayaku dengan mengatakan la ilaha illallah dan istighfar. Jadi setelah tergoda berdosa bermaksiat, istighfar. Seperti orang takwa tadi, setelah berdosa istighfar, minta ampun. Usaha setan jadi sia-sia. Capek gawe teka pake. Falamma ra'aitu dzalik ahlaktuhum bil ahwa fahsabuna annahum minal muhtadin. Ketika aku melihat manusia berdosa, aku tidak biarkan. Jadi setelah manusia terjerumus ke dalam dosa, setan tidak berhenti sampai sana. Kalau berhenti sampai sana, mungkin saja orang berdosa itu tobat, ya enggak? Terus digoda agar tidak tobat. Dibisikkan ke dalam hatinya, ke dalam pikirannya argumentasi yang membenarkan terhadap dosa yang baru aja dilakukannya. Fayahsabuna annahum minal muhtadin. Lalu orang itu merasa dirinya memperoleh petunjuk, menganggap kesalahan tadi itu bukan kesalahan, normallah, wajarlah, lumrahlah, manusiawilah, menormalisasi dosa besar, akhirnya tidak taubat. Jadi Allah Azza wa Jalla berfirman tentang fungsi dari besti dari kalangan setan, qarin. Innahum laysuddunahum anis sabil fa yahsabuna annahum muhtadun.
si besti, si korin dari kalangan setan ini menghalangi orang dari jalan Allah. Lalu dibisikkan dalam hati mereka bahwa mereka itu orang yang peleh petunjuk. Hatta idza ja'ana, sehingga ketika orang ini datang kepada kami nanti pada hari kiamat, baru menyesal tuh. Qala, dia berkata, ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqain, celaka aku seandainya dulu waktu di dunia antara aku dan kamu itu jauh, sejauh antara timur dan barat. Jadi dia berangan-angan dijauhkan dari si setan Korin ini, besti dari kalangan setan ini, supaya tidak terjerumus. Fabi'sal Korin, itulah seburuk-buruk besti, seburuk-buruk Korin. Tapi kenapa orang itu diberi Korin yang buruk, besti yang buruk? Karena sebab, sebabnya apa? Dia berpaling dari Quran dan Sunnah. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Jenis perbuatannya buruk, berpaling dari peringatan Allah, Allah kasih besti yang buruk. Ikhwan akhwat, coba perhatikan siapa besti kita. Kalau besti kita itu orang-orang yang baik, orang-orang yang kerjanya ngaji, memelihara sholat yang lima waktu berjamaah di masjid, pokoknya kegiatan sehari-harinya itu islami gitu, itu anugerah Allah yang Allah berikan kepada orang itu karena iltizam atau loyalitas orang itu kepada Quran Sunnah. Allah hadiahkan lingkungan yang baik. Tapi kalau circle kita, lingkungan pergaulan kita ini buruk, dari segi penampilan tidak menutup aurat umpamanya, kalau akhwat ya, kegiatannya hanya hang out, kangkau-kangkau di kafe, menikmati musik dan nyanyian, lalai kepada kewajiban pas azan, tenang, sholat masih lama waktunya gitu, melalaikan ibadah, melalaikan syariat, menganggap enteng terhadap dosa, circle kita begitu, hati-hati. Mungkin disebabkan karena kita mengabaikan peringatan Allah, Quran dan Sunnah. Allah berikan circle yang buruk, dan itu nanti menjadi penyesalan. Sebagaimana dalam ayat yang tadi, dalam surah Az-Zukhruf 36-39, ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqain fabi'sal qarin, celaka aku seandainya antara aku dengan kamu dulu waktu di dunia jauh, sejauh timur dan barat. Niscaya aku tidak akan terjerumus ke dalam azab. Seburuk-buruk besti adalah kamu. Tapi apa yang terjadi? Falayan fa'ukumul yaum, pada hari ini penyesalan itu tidak ada manfaatnya bagi kamu. Kenapa? Idzalamtum annakum fil adzabi mustarikun, karena dulu kalian zalim. Zalimnya gimana? Minimal zalim kepada diri sendiri, membiarkan diri sendiri berpaling dari peringatan Allah sehingga Allah seret ke dalam circle yang buruk, pergaulan yang buruk. Lihat dengan siapa kita dipertemukan oleh Allah, dengan tipe manusia yang bagaimana kita dipertemukan oleh Allah. Kalau dengan keburukan, orang-orang yang buruk, azab Allah tuh bagi kita. Makanya dah saya mah heran tuh ya, kalau ada ikhwan mencari tempat itu, mencari tempat tinggal rumah itu yang kira-kira menguntungkan secara duniawi, tempat tinggal di rumah yang lingkungan tetangganya awam gitu, masjidnya juga umpamanya tidak nyunah begitu,
anak-anaknya bergaul dengan tetangga-tetangga yang tidak terdidik begitu. Tapi itu lebih nyaman secara duniawi umpamanya ya. Gajinya di sana lebih besar dan seterusnya. Aneh, dia lebih mengejar kenyamanan duniawi daripada ukhrawi. Kalau ada ikhwan yang tadinya sudah berada lingkungan pondok gitu, ada masjid, ada banyak kajian, ada dakwah di sana, lingkungan tetangganya baik-baik, tidak ada kata-kata yang kasar, yang kotor, yang melalaikan. Setiap sholat selalu berjamaah di masjid, imamnya juga nyunnah, imamnya bacaannya ya benar, tajwid makhrajnya ya lagunya enak. Sudah enak, anak-anak juga sudah terkondisi dalam lingkungan yang Islami. Tapi secara duniawi, aduh, kurang memenuhi kebutuhan. Plenyeng terpindah ke yang lain. Padahal lingkungan yang baik adalah harta yang paling mahal dalam kehidupan kita. Tapi begitulah seleksi alam ya. Allah akan menyingkirkan orang-orang yang memang tidak layak untuk hidup di lingkungan yang seperti itu. Allah kasih alasan kepada orang itu untuk pindah ke lingkungan yang buruk umpamanya. Hati-hati ikhwan dengan siapa kita dipertemukan. Dengan tipikal manusia yang bagaimana kita ini dibestikan, maka itu sangat tergantung bagaimana loyalitas kita kepada peringatan Allah yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Jadi itulah bentuk azab yang kesekian pokoknya. Yaitu disatukan di dalam neraka dengan apa yang disembahnya, bahkan disatukan dengan circle-nya, circle-circle yang buruk. Yang berikutnya mungkin yang ke-13, poin yang ke-13 atau 14 atau 15 dan seterusnya. Kita akan bahas bulan depan saja. Sekarang mah sudah habis waktu untuk menerangkan. Cukup 1 jam lah. Karena saya lihat banyak yang sudah sepuh lewat 1 jam sudah cangkel ya, sudah singsiremen, sudah nyeri cangkeng. Kita masuki sesi tanya jawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari pemirsa online Bu Emma di Jakarta. Apa yang dimaksud malaikat rahmat yang tidak masuk ke rumah jika ada gambar di rumah? Tabarakallahu fi. Salah satu di antara jenis malaikat adalah malaikat rahmat. Makna malaikat rahmat adalah malaikat itu datang ketika seseorang melakukan ibadah amal soleh bersamaan dengan turunnya rahmat Allah. Seperti kajian sebenarnya itu rahmat Allah turun. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa haffathumul malaikah wa ghasyyathumur rahmah wa unzilat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah lalu membaca kitab Allah dan mempelajari isinya, ngaji. Kecuali malaikat akan turun mengerumuni mereka, dicurahkan rahmat kepada mereka. Ada malaikat rahmat di sini bersamaan dengan turunnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Ketika orang baca Quran di mana aja, di rumah, di suatu tempat, malaikat rahmat turun. Nah, termasuk malaikat rahmat inilah
yang turun beserta malakul maut ketika seorang mukmin akan wafat, akan mati. Hadis yang diterima dari Ibnu Azib radhiyallahu an, ketika seorang mukmin akan mati, nazala ilaihil malaikatu minas sama, turunlah, kata Al-Barra bin Azib, Rasul SAW menyatakan, ketika orang mukmin akan mati, turunlah malaikat rahmat dari langit. Wajah mereka bercahaya, membawa kain kafan dari surga dan aroma wangian dari surga. Ya. Jadi malaikat rahmat turun bersamaan turunnya rahmat karena orang itu melakukan ibadah dan amal soleh. Kalau di rumah kita dikondisikan, dipakai untuk ibadah sholat, sholat sunat untuk laki-laki, fardu bagi wanita. Dipakai membaca Al-Quran, disetel murotal dan kajian, itu malaikat rahmat turun. Tapi ketika di rumah ada gambar, walaupun kita baca Quran, malaikat enggak masuk. Innal malaikata la tadkhulu buyutan fiha suwar. Para malaikat tidak akan masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya ada gambar. Maksudnya malaikat rahmat. Kalau malaikat malakul maut tetap datang ketika ajal orang yang ada di rumah itu tiba, tetap malaikat yang mencatat kiri kanan raqib atid tetap ke WC juga ikut masuk mencatat. Yang tidak masuk adalah malaikat rahmat. Wallahu a'lam. Apakah sah sholat jika di bagian yang tidak terkena air wudu ada minyak seperti setelah badan dipijit atau diurut? Tergantung apakah minyak tersebut menghalangi sampainya air ke kulit atau tidak. Kalau dikhawatirkan, sebaiknya setelah dipijat diurut pakai minyak tertentu, basuh dululah pakai sabun supaya dipastikan air wudhu sampai ke kulit. Saya tidak tahu minyak tersebut, minyak urut itu menghalangi air sampai ke kulit atau tidak, wallahu a'lam. Ya, itu harus tanya ke ahli minyak itu, ke dokter atau ke mana ya, tanya. Tapi untuk memastikan, coba basuh dulu ya dengan sabun atau dengan benda lain yang kira-kira bisa meluruhkan minyak tersebut. Kalau tahu umpamanya masih leer, naon bahasa Indonesia, masih leer, masih licin, terus dibasuh dengan air, apakah air itu mengenai kulit atau tidak, pastikan aja dulu ya, pastikan. Saya nggak tahu apa menghalangi air apa tidak ya minyak itu, wallahu a'lam. Bolehkah menggunakan golok? Bolehkah menggunakan golok yang ada rajahnya atau jimat sebagai perkakas setelah diruqyah dan dihilangkan rajahnya atau diamplas atau dimusnahkan saja? Barakallahu fiik. Jumat yang lalu, udah 3 Jumat kalau enggak salah, kita membahas masalah jimat di hari Jumat sore dari kitab Tauhid. Intinya haram, tidak boleh. Man ta'allaqa tamimatan wukila ilai. Siapa orang yang menggantungkan jimat, Allah akan biarkan dia bersandar kepada jimatnya tersebut. Allahnya berlepas diri, tidak akan memberikan perlindungan kemudahan kepada orang seperti itu. Jadi intinya haram, tidak boleh ya. Termasuk jimat itu berupa rajah di sebuah benda seperti golok yang di grafir mungkin, di pahat atau di apa. Nah,
Bagaimana kalau umpamanya kita ingin menghilangkan, ya hilangkan aja rajahnya dengan cara mungkin digrafir dengan alat tertentu sehingga rajahnya tidak lagi berbentuk asli rajah seperti semula atau bagaimana ya. Tapi dikhawatirkan walaupun sudah agak terhapus, orang masih memiliki kepercayaan bahwa golok itu punya khasiat, sudah musnahkan. Sebut nama Allah, umpamanya patahkan, bakar atau yang sejenisnya, jangan dipakai lagi. Kalau dikhawatirkan walaupun sudah agak terhapus atau disamarkan, masih ada orang yang berkeyakinan itu memiliki apa? Khasiat. Saat ini saya mengalami kesulitan dalam hidup, lalu saya sedekah, berpuasa, membantu orang lain karena berharap Allah akan mempermudah urusan saya. Apakah hal tersebut boleh? Bagus. Salah satu di antara faktor penyebab dibantunya, ditolongnya, dilepaskannya kita dari kesulitan adalah kita berupaya melepaskan kesulitan orang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, "Man nafasa an mu'minin kurbatan," siapa orang yang melepaskan satu kesulitan dari seorang mukmin, Allah akan lepaskan dia dari kesulitan dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu menolong sesamanya, menolong saudaranya. Jadi kalau kita ingin kesulitan-kesulitan kita dipermudah oleh Allah, dilepaskan oleh Allah, coba cari teman-teman yang sedang kesulitan, bantu lepaskan mereka dari kesulitannya kalau kita mampu. Al-jaza'u min jinsil amal. Kalau kita sedang bersedih karena ada kasus, ada masalah, kita enggak tahu harus bagaimana. Kita hanya berharap pertolongan agar Allah mengganti kesedihan ini dengan kebahagiaan. Ada doa-doa tertentu, termasuk apa? Perbanyak istighfar, man akthar

bahagiakan orang lain. Siapa yang bahagiakan orang lain, Allah akan bahagiakan dia. Siapa orang yang menolong orang lain, Allah akan tolong dia. Siapa orang yang melepaskan orang lain dari kesulitan, Allah akan lepaskan dia dari kesulitan dunia akhirat, ya. Jadi ya, bagus, silakan bersedekah, silakan bantu orang lain, silakan lepaskan orang lain dari kesulitan. Allah akan memberikan balasan yang sama di dunia dan di akhirat. Allah akan berikan pahala yang berlipat ganda. Apa hukum menghadiri kajian di mana jamaahnya laki-laki memilih tempat di luar sambil merokok? Aduh. Dan hal ini terulang tanpa diingatkan oleh penceramah sebelum kajian dimulai. Panitia dan ustaznya enggak salah. Kalau di luar kan ustaznya tidak melihat, jangan-jangan sindiran di sini, di luar ada ya enggak yang merokok. Enggak tahu kita gitu. Itu mungkin wewenang DKM ya. Di lingkungan masjid mestinya ada perdanya kan ya. Dilarang merokok di mana? Di lingkungan masjid, lingkungan pendidikan, di lingkungan rumah sakit kan gitunya. Jadi tegur orang yang di lingkungan yang terlarang merokok, ada yang merokok, tegur tuh. Siapapun yang ada di sana ya, apalagi yang ngaji ya. Jadi menghadiri ceramahnya enggak masalah, bagus. Karena yang salah bukan ustaznya. Kan bukan ustaznya yang ngerokok, kecuali kalau ada ustaz ya sambil ngaji sambil ngerokok. Ah, janganlah, jangan dihadiri. Emang ada? Ah, ada. Pas ditegur teh, saya kalau enggak ngerokok dalilnya enggak keluar. Kan ada yang gitu ya. Jadi keluar enggaknya dalil itu sangat bergantung kepada rokoknya, na'udzubillah ya. Jadi kajiannya enggak masalah, silakan hadiri. Adapun yang merokok di luar ya tegur saja. Siapapun yang melihat. Kalau marah gimana? Ya, gimana lagi atuh? Viralkan aja, rekam. Nih guys gitu. Di lingkungan masjid ngerokok ditegur malah ngamuk, viralkan. Sekarang kan musim viral ya, no viral no justice, sekarang itu begitu. Gak diviralkan gak ada keadilan yang ditegakkan tuh. Apa yang menjadi rujukan katanya ada sebagian ulama memakruhkan rokok, padahal sudah ada ilmu kedokteran yang menyampaikan bahwa rokok berbahaya untuk semua kalangan, anak-anak sampai dewasa. Padahal semestinya kita harus mengikuti petunjuk ilmu, kalau benar wajib ditaati. Tanya ke ahli hisab, tukang rokok, apa rujukannya itu makruh? Padahal Quran Sunnah jelas. Oh, di zaman Nabi enggak ada rokok, jadi enggak bisa dihukumi. Berarti Islam kalau gitu enggak lengkap, enggak sempurna. Walaupun kasusnya di zaman Nabi tidak ada, tapi kaidah Quran dan Sunnah untuk menetapkan hukum berbagai macam hal yang di zaman Nabi belum ada, muncul zaman sekarang, kaidahnya itu sudah ada. Termasuk rokok di zaman Nabi enggak ada. Bisa dihukumi? Bisa. Ada kaidah. La dharara wa la dhirara. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Enggak boleh memberi madarat, enggak boleh dimadaratkan. Jangan jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Itu aja sudah jadi kaidah tentang bagaimana hukum rokok. Rokok madarat enggak? Madarat kepada siapa? Ke diri sendiri, ke orang lain, ke keluarga. Walaupun setiap merokok dia ke gunung, ke puncak gunung merokok, setelah itu pulang. Bahaya enggak bagi orang di rumah? Bahaya. Begitu rokok, nikotin racunnya itu masuk ke dalam paru-paru, nempel di paru-paru tuh. Berapa jenis ribu racun dan bakteri tentu saja. Begitu sampai di rumah dia hembuskan melalui nafas. Ketika dia bernafas, coba aja cium bau, jangan ketang.
nanti mundur.

0: muntah kita. Ketika dia bernafas, itu menyemburkan racun nikotin. Nempel di gorden, nempel di dinding, nempel di baju dia, keisep sama orang-orang di rumah, keisep sama anaknya, keisep sama istrinya. Apalagi anaknya masih bayi, habis ngerokok dia mangku anaknya. Itu nikotin racun yang ada di bajunya, di wajahnya, di rambutnya, keisep sama anak itu, masuk ke paru-parunya. Berbahaya, zalim gak tuh? Zalim. Madarat gak tuh? Madarat. Walaupun dia gak pernah ngerokok di rumahnya, setiap ngerokok dia ke hutan, beres ngerokok baru balik tuh, tetap tuh madarat yang ditimbulkan dari nafasnya yang dia keluarkan meracuni orang lain, ya. Jadi saya nggak tahu apa rujukannya. Satu-satunya rujukannya adalah karena dia masih doyan ngerokok. Kalau diharamkan, dia bisa dianggap tidak loyal kepada syariat. Yang paling parah, ada ustaz nih. Hukum ustaz gimana? Hukum merokok bagi ustaz. Dia bilang gitu, bagi ustaz ngerokok sunnah. Loh, kenapa sunnah? Pertama, kalau ustaz gak ngerokok, khawatir dianggap haram. Untuk menunjukkan ini tidak haram, maka ustaz harus menunjukkan dengan cara ngerokok. Konyol gak tuh orang? Itu pertama. Yang kedua tadi, kalau ustaz gak ngerokok, dalilnya gak keluar tuh. Bahkan ada yang menyatakan min kali min please, makruh lalu diikuti dengan makruh jadi sunnah. Saya dengar langsung ada orang, gak perlu saya sebut orangnya. Makan pete, makan jengkol, makruh. Terus ngerokok, makruh. Tapi setelah makan pete, makan jengkol, terus ngerokok, jadi sunnah. Karena apa? Bau jengkol, bau petenya hilang dengan bau rokok. Ada yang ngomong begitu? Ada. Kenapa harus dikali? Kenapa tidak ditambah? Min tambah min, jadi tambah min, dua kali min. Jadi bau rokok, bau pete, bau jengkol ditambah bau rokok, jadi bau tiga rupa. Bukan hilang, tiga-tiganya ada, ya. Logikanya itu enggak masuk. Allahul musta'an. Ana berusaha menjaga diri dari najis air kencing. Tapi di rumah ada anggota keluarga yang kurang menjaga kebersihan, sehingga najis dari kamar mandi sepertinya sering terbawa keluar. Apakah ini termasuk meremehkan najis yang dimaksud sebagai penyebab azab kubur? Dan bagaimana sikap ana dalam menjaga kesucian tanpa berlebihan? Pertama, diedukasi seluruh anggota keluarga kita. Bilang bahayanya najis air kencing. Salah satunya adalah memang penyebab orang diazab kubur. Nabi alaihissalam menyatakan, amatu azabil qabr minal baul. Umumnya penyebab azab kubur adalah dari air kencing. Ini umum maknanya. Bisa karena ketika setelah kencing tidak cebok. Laki-laki ini kebanyakan, ya, di jalan di mana saja WC ada tapi harus bayar. Cer di ban. Ban mobil, ban bus. Cukup digibri-gibri sudah. Itu pertama, tidak cebok. Kedua, mungkin air kencing itu mengenai mungkin pakaiannya, mungkin badannya, ya. Bagaimana pun caranya, ketika air kencing, ketika dia kencing kecipratan, tidak dibasuh. Atau yang tadi, kencing tidak dibanjur, keinjak, lalu keluar dari WC, nah telapak kakinya membawa najis. Itu sama penyebab azab kubur. Jadi pertama diedukasi seluruh anggota keluarga kita untuk bisa menjaga kesucian dari najis air kencing. Itu pertama. Kedua, kalau kita mengetahui salah seorang anggota keluarga kita begitu, perhatikan setelah dia keluar dari WC-nya, setelah diperingatkan, cuci dulu kakimu tuh. Tapi kekeh dia tidak, dipel aja kalau kita tahu. Ketiga, kan tidak selamanya kita tahu dia kapan masuk keluar WC. Yang harus kita lakukan, ya udah beli aja sandal jepit yang bersih yang kita pakai di dalam rumah. Jadi kalau toh ada air kencing atau umpamanya anak kecil ya, ngompol di mana saja kita enggak tahu, mungkin saja keinjak, mungkin bagi orang-orang yang tidak mampu membeli popok gitu, saya khawatir menyebut merek popok, popok bukan merek kan, akhirnya kencingnya di mana-mana, udah pakai sandal jepit saja. Yakinkan musola tempat kita sholat steril dari najis ya. Jadi ketika kita akan sholat berwudu pakai, keluar dari WC pakai sandal jepit yang bersih itu, pas mau sholat buka sandalnya. Itu aja paling yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam. Terakhir ya, jangan ada lagi yang bertanya. Ana punya tempat usaha, insya Allah toyib dan halal jenisnya. Sudah beberapa tahun berjalan, penjualannya sangat kecil, tidak sebanding dengan modal yang besar dikeluarkan. Apa usaha anak ini tidak berkah gitu? Karena dulu niatnya salah, beli tempat usaha di sana ada maksiat-maksiat. Harusnya dijual dan dipindahkan agar ada berkah ya Ustaz. Oh, harusnya dijual dan dipindahkan agar ada berkah ya Ustaz. Ana takut dengan hadis Rasulullah, semua yang dikerjakan karena salah niat akan hancur dan musnah. Jazakallahu khairan. Iya, kalau tempat dagang atau usaha kita di lingkungan sekitarnya ada maksiat, coba jauhi. Maksiatnya itu mungkin tempat usaha kita itu berdampingan dengan tempat-tempat maksiat gitu. Ada karaoke umpamanya, ada diskotiknya umpamanya, ada biliarnya, dan seterusnya. Jadi lingkungannya itu maksiat, atau kiri kanan depan belakang musik semuanya, tidak barokah lah, malaikat rahmat nggak sampai, nggak masuk ke sana, ke lingkungan itu. Jual, pindah ke tempat yang aman ya, insya Allah itu akan mengundang barokah dari Allah SWT ya. Cukup sampai di sini ikhwah, insya Allah kita akan sambung kajian materi ini sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazir muhaib mengucapkan kepada Al-Ustaz Abu Haidar Hasanawi Hafidahullah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga beliau dan kita semuanya. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula lah kajian kita di siang hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi hadirin semuanya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda, tersedia di Google Play dan App Store.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
6: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk Ustadz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya, kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. Ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allahumma shalli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, candu khamr, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah. Mutminul khamr, candu khamr, qati'ur rahim, orang yang mutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir,
4: Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mu'minul khamr, pecandu khamr. Maka ini yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal. Karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besar tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamr, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamr, nah ini bukan lagi dosa besar kan, tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturrahim. Ini juga, ya dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturrahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini, Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihir, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan sihir yang dimaksud sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu. Maka shio dan seterusnya. Maka ini adalah masuk dalam kategori sihir. Makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'fir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
5: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
6: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya, insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur, sampai ke akhirat nanti. Itu intinya ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzabana fil kabir, bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar. Padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah. Tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu. Tapi maksudnya mengadu-ngadu orang. Ya, menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang. Itu namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing. Itu penyebabnya. Maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُ. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak? Kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Ya. Nah itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam. Dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi. Intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan. Tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu a'lam.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sesuai riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Wa yadahu allati yabtushu biha. Wa rijlahu allati yamshi biha. Wa in sa'alani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya. Wal mutajalisina fiyya, wal mutazawirina fiyya, wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qarya. Saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min nikmatin tarubuha alaihi, kamu beroleh-oleh enggak? Bahwa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, la, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, Inna Allah arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
3: Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat ya, diantaranya adalah Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mukmin hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh, menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat, ya. Maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat, seperti memeluknya, ya, dan yang lebih dari itu. Enggak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Enggak ada, berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya. Berdasarkan hal itulah maka pertama terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Qur'an. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram." Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah inilah yang menjadi alasan ya, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak, tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron, dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'ulah. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan, dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh, karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda, dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang, perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah, dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Astaghfirullahal adzim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
6: Halo Ustadz.
5: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak. Hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya, di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap Muslim. Tapi Muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya aljamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka, kecuali satu. Yaitu aljamaah. Ditanya, omal jamaah, apa jamaah itu? ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku, orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda, ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpama Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak. Hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyid. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, Wallahu a'lam bissawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
3: Bagaimana hukum memakai pakaian yang terdapat kalimat tauhid? Haram, tidak boleh. Karena itu kelak akan terhinakan. Dalam baju kita, umpamanya kantong kita, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu saat kan pasti kotor ya. Gak mungkin dipakai seumur hidup bersih terus. Nyucinya gimana? Masuk WC, diinjek-injek atau dikucek-kucek. Maka tidak boleh. Termasuk mencantumkan ayat atau hadis di dalam pakaian kita. Saking bangga aja dengan Al-Quran, ayat Quran dicetak di baju. Ayat Al-Quran yang tercetak di sana terhinakan. Maka tidak boleh. Mencantumkan lafaz Allah, apalagi kalimat lengkap, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pakaian kita, ya, karena akan berakibat kelak suatu saat terapakan, terhinakan. Suatu saat pakaian itu rusak, nggak bisa lagi dipakai, sobek-sobek, bolong-bolong, belel-belel, terus sudah muntah lagi, muntah itu apa ya? Warnanya itu sudah kemuntahan sama warna lain, gak bisa dipakai. Apa akibatnya? Pakai lap kan? Terhinakan kalimat tauhid di sana. Maka tidak boleh. Biasa-biasalah. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya, mencetak kalimat tauhid di dalam pakaian-pakaian mereka. Ya, pasti akan mencetak, menggravir kalimat itu dalam pedang-pedang mereka biar sakti mandraguna, mungkin gitu ya. Kalau memang dicantumkannya kalimat tauhid di dalam pedang itu bisa membuat pedang sakti. Ini saya Nabi dan para sahabat melakukan, tapi itu enggak boleh. Makanya mereka tidak melakukan, ya. Jadi jangan salah dalam mengagungkan kalimat tauhid, ya. Tapi sengaja menginjaknya dan membakarnya dengan alasan apapun juga sesuatu yang amat sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun alasannya, selama barang itu masih bagus, bisa diperlakukan dengan cara yang sopan, yang mulia, yang layak. Terus dibakar, diinjak-injak, maka tidak boleh. Haram, berdosa orang-orang yang melakukannya. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia tetap ngeyel di dalam kesalahannya, Allah akan hancurkan, Allah akan injak-injak dan bakar, akan robek-robek seluruh yang mereka banggakan dalam kehidupan dunia ini, ya. Oleh karena itulah, maka jangan salah memperlakukan kalimat tauhid.
1: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya, jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan, kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya. Ketika menyanyikan khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat ketagihan, tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, raja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan, susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan, laknatullahi alaihi, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian. Bagaimana caranya agar bisa khusyuk? Ada dua hal yang kita bahas, ikhtiar di dalam sholat dan ikhtiar di luar sholat, baik sebelum ataupun setelah sholat. Pertama, ikhtiar di luar sholat, sebelum sholat. Jadi kekhusyuan di dalam sholat harus diikhtiarkan seumur hidup, walaupun kita di luar sholat. Gimana caranya? Pertama, jadikan cita-cita hidup kita hanya akhirat, bukan dunia. Yang kita kejar akhirat. Siapa yang demikian, Allah fokuskan pikiran kita, termasuk al-khusyukkan sholat kita. Kata Nabi SAW, mangkanatid dunya hammahu farraqallahu amrahu. Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah cerai-beraikan urusannya. Tidak fokus, ingat kesana kemari, banyak pikiran, stres. Nah, terus sebaliknya, kalimat, beberapa kalimat setelah itu, mangkanatil akhir hammahu jamma'allahu amrahu. Terus waja'alal ghina fi qalbihi. Terus wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah. Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, Allah fokuskan urusan menjadi satu saja. Fokusnya akhirat, semua urusan dunia langsung difokuskan ke akhirat. Sehingga jadi manfaat, apalagi lagi sholat. Allah akan bantu. Ya, jadi itu di luar sholat, jadikan akhirat menjadi cita-cita. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh kejadian, pengalaman, peristiwa yang dia alami, dia lihat, dia dengar, langsung disambungkan ke akhirat. Para ulama itu ketika lewat melihat ada orang yang sedang membakar kambing, dibolak-balik menangis. Dia ingat kepada ayat. Ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan di atas api neraka. Kayak gitu tuh. Tapi dengan kadar yang lebih mengerikan. Nangis dia. Ketika ada seorang anak dimarahi oleh ibunya, diusir keluar, ditutupi.

0: kembali. Segede apapun kemarahan ibu, dibuka kembali pintunya, disambut lagi, dielus lagi. Ingat kepada sifat Allah, kalau seorang ibu yang murka kepada anaknya, tapi anaknya kembali mengakui kesalahannya, berjanji berubah, pintu rumahnya kembali dibuka, disambut, dielus lagi. Apalagi Allah. Allah lebih menyayangi hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kalau seorang hamba sudah dosa, maksiat, menjauh, kemudian dia ingin kembali taubat, pintu taubat dari Allah selalu terbuka lebar. Jadi setiap kejadian itu selalu dikaitkan dengan penjelasan dari agama ini. Jadi kalau segala sesuatu di dunia dikaitkan akhirat dan seterusnya, umpamanya kita sedang umroh atau haji di bulan Juli, Agustus, gitu aja panas kan, September, sampai di atas 42 derajat, begitu angin bertiup, langsung Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Ini baru panas dunia loh, bagaimana kalau panas akhirat, langsung ingat akhirat. Bisa nangis, bukan nangis karena enggak tahan terhadap panasnya angin yang bertiup, tapi nangis karena takut panasnya neraka. Selalu dikaitkan. Kalau di luar sholat selalu dikaitkan dengan akhirat, pasti dalam sholat semua doa yang kita baca banyak berkait ke akhirat, ya enggak? Maka akan lebih fokus. Itu pertama. Kedua, ini masih ikhtiar di luar sholat. Jalin hubungan baik dengan sesama manusia. Apa hubungannya? Banyak hubungannya loh. Cintai setiap muslim secara tulus karena Allah, karena keimanan mereka, bukan karena dunia mereka. Ini mah kaya raya dicintai, dijadikan sahabat biar kecipratan, bukan. Ini mah anak pejabat, siapa tuh diangkat jadi wakilnya, bukan. Tapi karena agama, ini agamanya baik, imannya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, dicintai, dijadikan sahabat. Ini termasuk salah satu faktor pendukung kekhusyuan di dalam sholat. Maka ketika sholat berjamaah dengan kawan-kawan yang kita cintai mereka, mereka mencintai kita, rapat itu enak, nyaman, klop hatinya juga. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, sawu sufufakum atau istaqimu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Luruskan shaf kalian, jangan bengkok-bengkok, jangan ikhtilaf, nanti Allah mengikhtilafkan hati-hati kalian tuh. Tidak beresnya shaf itu berimbas kepada perasaan hati. Hati juga tidak nyaman berdekatan dengan saudaranya di kiri dan di kanan. Jadi apa akhlak kita di luar sholat berpengaruh. Nih salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga hal. Siapa yang memiliki tiga hal ini dalam dirinya, dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah kitab syarah sahih Muslim, wa halawatul iman tashmulu al-khusyuk fi sholah. Manisnya iman mencakup khusyuk di dalam sholat. Untuk bisa khusyuk dalam sholat miliki tiga ini. Pertama, kalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibanding yang lainnya. Kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesama muslim, dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Ternyata interaksi kita, muamalah kita dengan sama muslim berpengaruh kepada halawatul iman, berpengaruh kepada kekhusyuan dalam sholat. Kalau ada kedengkian, kebencian, jangan berharap bisa khusyuk. Apalagi setan pintar tahu kita membenci seseorang, begitu takbir Allahu Akbar, oleh setan dimunculkan wajah orang itu dalam ingatannya. Akhirnya di dalam sholat hanya mencaci dia, memaki dia, ingat kepada kejahatannya selama sholat. akhirnya nanti berencana kalau ketemu gini-gini di dalam sholat, nggak khusyuk sholatnya. Dan banyak lagi, itu di luar sholat. Adapun ikhtiar di dalam sholat, pertama fokus konsentrasi hayati apa yang dibaca oleh mulut. Ketika mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, langsung hati pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Mulut mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, langsung hati menghayati segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Ar-Rahmanirrahim, terus Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sehingga hati pikiran sinergi dengan mulut, selaras, sehingga hati dan pikiran enggak ada waktu untuk berpikir hal yang lain-lain. Apalagi ditambah dengan selalu difokuskan ke akhirat, dikaitkan, lah, tambah fokus konsentrasi kita. Itu yang pertama. Kedua, panjangkan bacaan di setiap gerakan bila memungkinkan. Rukuknya jangan 3 kali baca Subhanallah, tambah 10 kali. Hayati sujudnya. Sujudnya tambah dengan doa. Baca doa-doa yang beragam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena setiap doa yang baru kita hafal lebih terhayati ketika dibaca. Ini salah satu hikmah kenapa Nabi memberikan beberapa doa, contoh doa yang berbeda di setiap gerakan salat. Iftitah ada macam-macam kan? Semuanya sahih dari Nabi SAW. Demikian juga doa ruku, doa sujud, dan seterusnya. Maka baca. Nah, termasuk bila perlu sering-seringlah membaca ayat sajdah. Lalu kita sujud tilawah. Ya. Kalau kita jadi imam, enggak apa-apa. Membiasakan jamaah mengenalkan ayat-ayat sajdah dan cara-cara aspek fikih dari aspek fikih tentang tata cara sujud tilawah. Dan hafalkan doanya, hayati ketika melakukannya. Apalagi kalau kita sholat sendirian di malam hari, tahajud, baca sesering mungkin. Itu akan menambah kekhusyuan ya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
2: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati jamaah masjid yang saya cintai karena Allah jalla wa ala, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa duduk di salah satu taman di antara taman-taman surga. Dan tema yang ingin disampaikan ya, berkenaan dengan kesempurnaan keadilan Allah jalla wa ala. Mudah-mudahan ya, ilmu yang kita dapatkan pada hari ini, kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu berharap kepada Allah jalla wa'ala, disertai kita berusaha untuk beramal soleh. Begitu pula

40. Begitu pula dalam surat Al-Zalzalah, surat Al-Anbiya ayat 47, Al-Kahfi 49 itu diantaranya. Begitu pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat An-Nisa ayat 40, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mendzalimi seberat dzarrah pun. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Jika Anda melakukan kebaikan, pasti kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Zalzalah, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang beramal seberat dzarrah dari kebaikan, pasti dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang beramal seberat dzarrah dari keburukan, pasti dia akan melihatnya. Begitu pula Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 47, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Dan kami letakkan timbangan keadilan pada hari kiamat. Maka tidak ada satu jiwa pun yang didzalimi, sedikit pun. Tentunya timbangan di akhirat, di sisi Allah, tidak sama dengan timbangan di dunia. Kalau timbangan di dunia, apa? Kilo, gram. Kalau di akhirat, gimana? Tidak bisa kita, tidak ada. Dan tidak ada sesuatu yang bisa mendekatinya. Misqal dzarrah, semisqal dzarrah. Apa? Gitu. Intinya bahwasanya timbangan pada hari kiamat, timbangan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak sama dengan timbangan di dunia. Wa nadha'ul mawazina, kami letakkan timbangan-timbangan dengan penuh keadilan, liyaumil qiyamah, pada hari kiamah. Tadi dijelaskan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal mithqala dzarrah, seberat dzarrah kebaikan, pasti dia akan melihatnya. Jadi wa wudi'al kitab. Nah, jadi ada catatannya, akan diletakkan kitab. Fataral mujrimina musfikina mimma fi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Surat Al-Kahfi ayat 49. Akan diletakkan kitab. Yang dimaksud dengan kitab di sini adalah kitab amalan, baik itu kecil maupun besar, ya. Semuanya ada catatannya. Maka orang-orang durhaka akan melihatnya dalam keadaan takut, ya, dari amalan-amalan mereka yang buruk, amalan-amalan mereka yang jelek. Dan mereka, orang-orang yang durhaka, bisa dimaksud yang durhaka di sini orang-orang kafir, ya, mereka akan mengatakan, aduh, celaka kami atas apa yang telah kami lalaikan dari umur-umur kami. Apa kitab, ma hadzal kitab, apa kitab ini? Tidak ada yang ditinggalkan, sedikit dosa, dosa apapun tidak ada yang ditinggalkan, kecil maupun besar. Amalan walaupun sedikit ada apapun, illa ahsaha, kecuali akan ada catatannya. Para ulama ketika menjelaskan Alkitab di sini, ada yang berpendapat atau kemungkinan yang dimaksud kitab di sini adalah jenis kitab, yaitu yang ditulis di dalam kitab itu amalan-amalan para hamba, dosa-dosa para hamba, ketaatan-ketaatan para hamba, dan semua amalan yang dilakukan oleh kita, ya, sebagai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala.

0: juga yang memaknai atau kemungkinan juga yang dimaksud dengan kitab di sini adalah catatan setiap manusia. Maka setiap manusia akan diberikan kitab secara khusus, yang mana di dalam kitab tersebut dicatat di dalamnya amalan-amalannya, baik itu kecil maupun besar. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Haqqah ayat 19, fa amma man utiya kitabahu biyaminih, adapun orang-orang yang diberikan catatannya di sebelah kanannya, fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah, dalam surat Al-Haqqah ayat 19. Begitu pula di dalam surat Al-Haqqah ayat 25, wa amma man utiya kitabahu bisimalih, barang siapa yang diberikan catatannya di sebelah kirinya, fa yaqul ya laitani lam uta kitabiyah. Ini dalil yang menunjukkan semua orang itu punya catatan masing-masing. Ya, yang catatan masing-masing, dan tentunya yang jadi yang dohir berdasarkan lanjutan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa wudi'al kitab fataral mujrimina musbikina wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Ya, yang tadi dalam surat Al-Kahfi. Jadi ini menunjukkan bahwasanya masing-masing di antara kita itu punya catatannya. Masing-masing di antara kita itu punya catatannya. Wa wajadu, mereka akan mendapati, ma amalu, apa yang mereka lakukan, hadira, dalam keadaan hadir, wala yadzimu rabbuka ahada, tidak ada seorang pun yang didolimi oleh Rabbmu. Ini menunjukkan yang dimaksud dengan kitab tadi, catatan tadi adalah catatan amalan, semua orang punya catatannya secara khusus. Kenapa? Karena dia ketika melihat ada amalan-amalan yang kecil, amalan-amalan yang besar ada di hadapannya. Ketika melihat, ketika dikasih kitab, dia melihat apa yang dia lakukan, baik itu yang kecil maupun yang besar, ada di hadapannya. Makanya kata Ibnu Abbas, sampai-sampai Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya malaikat itu akan mencatat segala sesuatu, sampai makan, minum, pergi, ya, datang, semua itu akan ada catatannya. Kata Ibnu Abbas bahwasanya malaikat akan mencatat segala sesuatu, sampai makan, minum, pergi, datang. Kemudian setelah itu, kata Ibnu Abbas, akan dihapus apa yang tidak ada hubungannya dengan pahala dan siksa. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dalam surat Al-Qaf ayat 18, apa yang dilapatkan, ucapan, satu ucapan yang dilapatkan kecuali di sisinya ada raqib dan atid. Berarti ini menunjukkan umum. Ini menunjukkan umum. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan ini umum, yang dimaksud adalah khusus. Yaitu khususnya adalah yang berhubungan dengan yang ada dosa dan yang berhubungan dengan adanya siksa. Gitu. Ini ayat ini menunjukkan umum, tapi yang dimaksud adalah khusus, yang ada hubungannya dengan pahala dan dosa. Ya. Jadi firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat tadi, surat Al-Kahfi ayat 9, wa wajadu ma amilu hadira, mereka akan dapatkan apa yang mereka lakukan itu hadir, amalan yang baik maupun amalan yang buruk akan nampak, akan terlihat. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 30, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara, pada hari akan didapati setiap jiwa apa yang telah dilakukan dari kebaikan itu ada, tercatat, hadir. Dalam ayat yang lain, surat Al-Qiyamah ayat 14, yunabbaul insan yauma idzin bima qaddam, akan dikabarkan kepada manusia pada hari kiamat apa yang telah dia lakukan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, yauma tublas sarair, pada hari di mana akan dibukakan as-sarair. Apa yang dimaksud dengan as-sarair? Yang disembunyikan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Anas, semoga Allah meridai kepadanya. Ya, Nabi SAW bersabda, likulli ghadir, bagi setiap pengkhianat. Ya. Liwa, ada bendera. Yaumal kiamah, pada hari kiamat. Yu'rafu biha, yang akan diketahui dengannya. Ini seorang pengkhianat tuh di waktu di dunianya. Suka jalir janji. Akan ada pada hari kiamat. Bagi setiap orang yang godar, yang berkhianat, ya, akan ada bendera pada hari kiamat yang bisa dikenal dengan bendera itu. Di zaman sekarang itu, dalam masalah bisnis dan lain sebagainya, berapa banyak antara teman, antara kawan yang satu awalnya dekat, karena itu asalnya dari makhluknya. Sama sekali. Kalau misalnya, kenapa ya Rob, saya disiksa? Kau telah mendolimiku. Gak akan ada seperti itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak berbuat zalim. Allah subhanahu wa ta'ala maha adil. Ya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi dengan keadilannya menyiksa. Orang yang dikehendaki dengan kekuasaan Allah, hikmah Allah dan keadilan Allah. Makanya api neraka itu akan dipenuhi oleh siapa? Mereka orang-orang kafir dan juga orang-orang pendurhaka, orang-orang yang berbuat maksiat. Kemudian kemahaadilan Allah Jalla wa'ala kemudian menyelamatkan orang-orang yang durhaka. Namun kemahaadilan Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang kafir itu dikekalkan dalam api neraka. Allah maha adil. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan berbuat zalim. Jadi kebaikan apapun yang kita lakukan pasti akan ada balasannya. Ya. Bahkan sampai orang kafir yang melakukan kebaikan akan dibalas oleh Allah Jalla wa'ala. Tapi berbeda antara balasan bagi orang kafir dengan balasan bagi orang mukmin. Kalau orang-orang mukmin ya, ketika melakukan sebuah kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa'ala kebaikan itu. Dan juga akan menjadi jalan rizki yang luas dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya di dunia itu. Kemudian juga nanti di akhirat kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang mukmin itu akan disimpan. Akan disimpan dan akan ada balasannya dengan anugerah Allah Jalla wa'ala yang maha luas, dengan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala yang maha luas. Adapun bagi orang kafir, tatkala melakukan suatu kebaikan, akan ada balasannya juga di dunia. Ketika orang kafir berbakti kepada orang tuanya, akan ada balasannya. Diluaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rizkinya di dunia. Diluaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rizkinya. Begitu juga misal orang kafir yang selalu menyantuni anak yatim, yang banyak berbagi, bersedekah, maka Allah subhanahu wa ta'ala maha adil. Maka Allah Jalla wa'ala akan membalasnya, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir, dengan keluasan hidupnya di dunia, rizkinya, dan terkenal sebagai orang baik. Namun di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau Allah Jalla wa'ala bagi orang mukmin, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan simpan kebaikan yang dilakukan oleh seorang mukmin di akhirat dan akan ada balasannya. Ya. Kalau bagi orang mukmin, tapi bagi orang kafir, sama sekali di akhirat tidak ada bagiannya. Tapi di dunia, kemahaadilan Allah, apa yang dilakukan oleh orang kafir dari kebaikan-kebaikan yang dilakukannya, akan ada balasannya. Jadi tidak ada amalan apapun yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dari orang mukmin maupun dari orang kafir maupun orang durhaka, semuanya ada balasannya. Hal tersebut dijelaskan dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat Anas, ya, semoga Allah meridai kepadanya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innal kafira, sesungguhnya orang kafir, idza amil hasanatan, apabila orang kafir melakukan satu kebaikan, yut'amu biha ta'matan fid dunya, akan diberi rizki di dunia dengan kebaikan itu. Wa ammal mu'min, adapun orang mu'min, fa innallaha yadakhiru lahu hasanatihi fil akhirah. Ya. Maka Allah Azza wa Jal akan menyimpan bagi orang mukmin itu kebaikan-kebaikannya di akhirat. Wa yu'qibuhu rizqan fid dunya ala ta'atih. Dan Allah akan memberikan rizki di dunia kepada orang mukmin karena ketaatannya. Di dalam riwayat yang lain, innallaha la yadlimu mu'minan hasanatan. Jadi Allah Jalla wa'ala tidak akan mendolimi kebaikan yang dilakukan oleh seorang mukmin. Yu'ti biha fid dunya, dengan kebaikan yang dilakukan oleh orang mukmin itu akan dikasih rizki di dunia. Wa yuzza biha fil akhirah, dengan kebaikan yang dilakukan oleh orang mukmin itu akan dibalas di akhirat. Wa ammal kafir, adapun orang kafir, fayut'imu bihasanatin ma amila lillahi ta'ala fid dunya, maka akan diberi rizki ya di dunia dengan kebaikan-kebaikan apa yang dilakukan oleh orang kafir karena Allah. Hatta idza afdha ilal akhirah, sehingga ketika sampai di akhirat, lam yakun lahu hasanatun yuzza biha, tidak ada kebaikan baginya. Jadi sama sekali tidak ada balasan baginya, sama sekali tidak ada bagiannya sama sekali bagi orang kafir dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya di dunia. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Coba kita renungkan hadis ini sama-sama. Ya, karena judul kita itu adalah kemahasempurnaan keadilan Allah Jalla wa'ala. Innal kafir, dalam hadis tadi, bahwasanya orang kafir, idza amila hasanatan, apabila dia melakukan satu kebaikan, at'ama biha ta'matan fid dunya, Allah akan beri dengan kebaikan yang dilakukannya rizki di dunia. Inilah yang tema kita, yang merupakan kesempurnaan keadilan Allah Jalla wa'ala. Ini adalah cara contoh yang menunjukkan kesempurnaan keadilan Allah Jalla wa'ala. Bahwasanya Allah tidak mendolimi siapapun. Manusia itu tidak ada manusia yang didolimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berbuat baik di dalam kehidupan di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya atas kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Ketika berbicara tentang masalah amalan kebaikan, dijelaskan oleh para ulama, ada di antara amalan kebaikan itu yang tidak disertai bersama amalan kebaikan itu adalah niat taqarrub kepada Allah, niat beribadah kepada Allah. Sekali lagi, ada amalan kebaikan ya yang amalan kebaikan itu tidak disertai bersama amal kebaikan itu niat mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini bisa tergambar contoh ini yang dilakukan oleh orang kafir. Betul? Iya. Jadi orang kafir bisa jadi melakukan juga amalan-amalan juga yang diinginkan dengan amalan itu apa yang di sisi Allah, bisa. Tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia orang kafir, karena dia musyrik. Bisa jadi orang kafir itu mendermakan banyak harta. yang dimaksudkan dengan perbuatan-perbuatan baiknya orang kafir itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima perbuatan kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir. Kenapa? Karena dia adalah orang musyrik. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Allah berfirman tentang amalan yang dilakukan oleh orang kafir, apa yang mereka lakukan itu maka akan didapati dalam kondisi apa, bagaikan debu yang bertaburan. Jadi bagi mereka apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu tidak ada bagiannya di akhirat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali yang dikecualikan oleh Allah jalla wa'ala. Seperti apa? Sebelum saya terangkan, siapa yang dikecualikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari orang kafir? Seperti paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib, disiksa hanya disiksanya itu diringankan siksaannya, didirikan dalam bara api dan mendidih di kepalanya. Ini merupakan siksaan penghuni neraka yang paling ringan. Dan dia mengira bahwasanya itu merupakan siksaan yang amat dahsyat. Bukankah begitu? Iya. Nah, kenapa nih diringankan? Ya, siksaan Abu Thalib. Karena kebaikan yang dilakukannya di dunia. Tapi ini pengecualian bagi Abu Thalib. Selain Abu Thalib, orang kafir itu walaupun berbuat baik di akhirat itu tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya kata Ibnu Katsir rahimahullah dengan menukil dari Sa'id bin Jubair bahwasanya orang kafir kadang bisa diringankan dari orang kafir itu siksaan di akhirat dengan sebab kebaikannya. Tapi ini khusus bagi Abu Thalib. Makanya apakah ini dikhususkan bagi Abu Thalib berdasarkan hadis Anas tadi bahwasanya orang kafir akan diberikan rizki di dunia kemudian pada hari kiamat tidak ada baginya kebaikan sama sekali. Ya. Betul? Sama sekali ini. Nah, Abu Thalib ini yang dikecualikan. Tapi orang kafir ketika di dunia Allah subhanahu wa ta'ala tetap akan membalasnya. Ada juga yang berkata, berpendapat bahwasanya apa yang didapatkan oleh Abu Thalib sebenarnya ini merupakan sebab syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Ya, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus kepada Abu Thalib. Ya. Berbicara masalah syafaat bukan ini yang kita jelaskan. Intinya bahwasanya selain Abu Thalib, ya, tidak ada bagian bagi mereka di sisi Allah di akhirat. Kecuali bahwasanya siksaan bagi mereka, orang-orang kafir itu bertingkat-tingkat. Apabila orang kafir itu kedurhakaannya, permusuhannya, kedolimannya lebih daripada orang kafir yang lain, maka siksaannya juga lebih daripada yang tidak ada permusuhan. Gitu. Karena api neraka juga bertingkat-tingkat, tidak dalam satu kondisi. Intinya alhasil bahwasanya orang kafir akan mendapatkan balasan atas apa yang dia lakukan di dalam kehidupannya di dunia, baik yang ditujukan dengan amalan yang dilakukan di dunia oleh orang kafir itu karena Allah, atau tujuannya memang secara umum saja berbuat baik, atau sama sekali orang kafir itu tidak bertujuan dengan amal kebaikan yang dilakukannya adalah wajah Allah, maka kemahaadilan Allah Jalla wa'ala, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir itu di dunia. Oleh karena itu, ada sebuah kaidah yang mesti kita pahami, bahwasanya ada sebagian amalan, begitu kata ulama, ada sebagian amalan yang tidak disyaratkan dalam amalan itu adalah niat. Ulangi lagi, bahwasanya ada sebagian amalan yang tidak disyaratkan dalam amalan kebaikan itu adalah niat. Contohnya adalah seorang wanita yang membagi satu kurma menjadi dibelah dua ketika dikasih oleh Aisyah. Tidak disebutkan di dalamnya itu bahwasanya wanita itu berniat. Hadisnya seperti ini, bahwasanya masuk kepada Aisyah seorang wanita yang bersamanya dua anak perempuan. Kemudian wanita itu meminta sodakoh kepada Aisyah karena tidak punya apa-apa. Namun di sisi Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak didapati sedikit pun di rumahnya selain satu kurma saja. Coba bayangkan, Ummul Mukminin, ibunya kaum mukminin, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, putrinya Abu Bakar Siddiq, ya, tidak ada di rumahnya selain satu kurma saja. Rumah yang paling mulia di dunia, tidak ada di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada di rumah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali satu kurma saja. Kemudian Aisyah ngasih kepada wanita yang minta tersebut satu kurma. Di sini juga dapat kita ambil pelajaran bahwasanya seseorang itu tidak boleh meremehkan kebaikan walaupun sebiji tamroh kurma. Ittaqun nar walau bisyikki tamroh. Hendaklah Anda menjaga diri kita dari api neraka walaupun dengan sebelah kurma. Maka dalam hadis Aisyah tersebut, bahwasanya ketika dikasih satu kurma wanita tersebut yang memiliki dua anak, maka wanita tersebut membagikan antara dua anaknya. Dan wanita tersebut tidak memakan kurma tersebut. Pendorongnya kenapa wanita tersebut tidak mau memakannya? Karena kasih sayangnya kepada seorang anak. Dan fitrah seorang ibu itu sangat menyayangi anaknya dan akan mendahulukan anaknya daripada dirinya. Oleh karena itu, bagi para pemuda yang belum menikah, yang belum mencoba atau belum tahu bagaimana seorang ibu, ya, kadang terjadi di antara para pemuda bantangul kepada ibu bapaknya, tidak mau melaksanakan untuk berbakti kepada orang tuanya. Betul, ada sebagian orang anak seperti itu. Tapi mereka, coba lihat, kedua orang tua kita, apabila mereka diberikan karunia anak, ya. Kemudian misalnya anaknya itu sakit misalnya, ya, dia menginginkan kalau yang sakit itu saya, gak usah anak. Betul gak? Lebih baik saya sebagai orang tuanya yang sakit daripada anak. Begitu. Kalau seandainya anaknya lapar, gitu, dia daripada anak saya lapar, lebih baik saya yang lapar. Sampai seperti itu. Daripada saya sakit. Misalnya, daripada anak saya sakit. Lebih baik saya aja yang ke rumah sakit. Begitu. Itu terucap dari ibu. Kasih sayang ibu, coba. Makanya bapak ibu semuanya harus dipeluk tuh ibu, harus disayang tuh ibu. Dan kita juga yang udah menikah mengetahui bagaimana kasih sayang kita kepada anak. Memang seperti itu. Pasti anak itu yang lebih didahulukan dari kita sendiri. Ya, makanya tadi seorang wanita itu padahal sama lapar, dan tidak punya apa-apa kan? Gitu, minta kepada Aisyah dikasih satu kurma, dibelah. Dibelah, kasihkan kepada dua anaknya. Tidak disebutkan berniat, tapi mendapatkan pahala. Ya, akan tetapi mendapatkan pahala kan dengan apa yang dilakukannya. Kembali lagi, itu sebagai contoh. Ya. Ada lagi contoh yang lain yang menunjukkan, tapi sebelum kita contoh yang lain, bahwasanya ada sebagian amalan yang tidak disertai niat mendapatkan pahala. Seperti contohnya apa tadi? Seorang wanita yang membelah kurma dikasihkan kepada dua anaknya, itu mendapatkan pahala. Itu akan mendapatkan pahala. Tapi masih perlu ada faedah juga sebelum kita lanjutkan contoh-contoh yang lain dalam hadis ini tadi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu berkata, kata Aisyah, ketika dikabarkan begitu, kemudian keluarlah wanita itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepada kami, kata Aisyah. Lalu Aisyah mengkabarkan kepada Nabi tentang ada seorang wanita. Kemudian kata Nabi, "Manibtuliya min hadhil bana." Barang siapa yang diuji dari anak-anaknya nih. Ya. Jadi diuji dengan anak-anak ini. Mungkin kenapa Nabi SAW mengatakan dengan ungkapan wanita-wanita, anak-anak wanita. Karena pada zaman diutusnya Nabi SAW, ketika ada seorang anak, kalau melahirkan perempuan itu mereka merasa berat. Mereka bergembira dan mereka senangnya itu kalau memiliki anak laki-laki. Makanya Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang diberikan ujian dengan memiliki anak-anak perempuan, dengan anak-anak perempuan, ya, fa ahsana ilaihinna, lalu berbuat baik kepada mereka, kunnalahu sitran minan nar, wanita-wanita anak-anak perempuan itu akan menjadi tameng dari api neraka. Ya, ini dalam mereka mengubah pemahaman orang-orang jahiliyah pada waktu dulu, di mana mereka suka mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan, nah, gitu ya, seperti itu. Maka Islam datang untuk menghilangkan pemahaman tersebut, dan Islam menjelaskan bahwasanya bagi yang memiliki punya anak perempuan, kemudian berbuat baik kepada perempuan itu berarti mengurusnya. Tapi mengurusnya itu bukan dengan berbagai macam makanan, bukan dengan berbagai macam minuman, pakaian, ya. Ya, bukan itu. Ya, dengan dikasih HP gitu, silakan gunakan. Makanan, berbagai macam kelezatan dan lain sebagainya, yang ada adalah membuat rusak mereka. Ya, ini tidak akan menjadi tameng dari api neraka, enggak. Yang membiarkan anak-anak perempuannya memakai celana panjang, gitu, memakai celana pendek, gitu, pergi kemana saja semaunya, jalan-jalan di pasar tanpa ada yang menyertai. Apakah itu termasuk yang telah berbuat baik kepada anak perempuan? Abadan, tidak sama sekali. Merusak anaknya dengan seperti itu. Jadi ya, di sini yang menjadi tameng, ya, dengan fa ahsana ilaihinna, syaratnya berbuat baik kepada mereka, mendidik mereka, bukan membiarkan mereka, ajak ke pengajian, bukan ajak ke mall saja gitu. Jadi kalau hanya sekedar dikasih fasilitas gitu kan, itu bukan berbuat baik kepada mereka, yang ada adalah telah berbuat buruk kepada mereka dengan seburuk-buruknya. Ya, hal yang demikian itu malah yang terjadi adalah akan terancam dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya makanya kata Rasulullah SAW akan menjadi tameng dari api neraka adalah yang tadi ahsana ilaihinna, berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik kepada mereka bukannya sekedar dikasih makan, minum, tapi dididik. Bukan hanya dikasih HP, tapi diberikan pendidikan. Bukan hanya dikasih parabola, fasilitas, segala apapun yang diinginkan dikasih. Bukan itu. Tapi dididik, berbuat baik. Makanya, orang yang tidak demikian, berarti akan mendapatkan ancaman dari Allah Jalla wa'ala. Semua pemimpin itu akan dipertanggungjawabkan. Seorang suami akan dipertanggungjawabkan ketika melihat di keluarganya, anak putrinya tidak berjilbab, tidak solehah, yang ada adalah hanya main TikTok saja, bergoyang ke sana dan kemari, main itu akan dipertanggungjawabkan. Ya, karena masuk juga dalam keumuman hadis Nabi SAW, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allah ra'iyah fayamutu wa huwa ghashin lahum illa lam yarih ra'ihatal jannah." Tidaklah seorang hamba yang dijadikan pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dia mati dalam keadaan dia itu menipu kepada rakyatnya, kecuali dia tidak akan mencium bau surga. Masuk ke dalam keumuman hadis ini juga. Maka yang membiarkan anak putrinya berbuat semaunya, ya, termasuk ke dalam ghosh, yang menipu, yang tidak akan mencium bau surga. Jadi yang menjadikan kita akan menjadi terjaga dari api neraka adalah yang mendidik mereka. Tapi tatkala menyia-nyiakannya, maka akan mendapatkan ancaman. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian itu pemimpin. Dan setiap pemimpin itu akan ditanya, ya, akan dipertanggungjawabkan yang dipimpinnya. Kalimat ini merupakan kalimat ancaman. Engkau bertanggung jawab. Anda bertanggung jawab. Hati-hati. Anda akan dihisab nanti. Begitu mungkin. Nah, itu intinya bahwasanya ada sebagian amalan kebaikan, kembali lagi, yang tidak disertai dengan niat akan mendapatkan pahala. Contohnya wanita yang membelah kurma dibagikan kepada anaknya. Tidak disebutkan di dalam hadis tadi ada niat. Dengan sebab itu mendapatkan pahala. Contoh yang lain yang menunjukkan sebagian amalan itu tidak disertai dengan niat mendapatkan pahala. Berjima. Mendapatkan pahala. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Dalam jimaknya salah seorang di antara kalian itu adalah shadaqah. Mereka bertanya, "Apakah salah seorang di antara kami yang melampiaskan syahwatnya mendapatkan pahala ya Rasul?" Nabi malah menjawabnya dengan dibalikan, "Bagaimana dengan pendapat Anda jika syahwatnya itu diletakkan pada yang haram?" Nah, ini tidak disebutkan berjima itu disertakan bersamanya pahala. Jadi ada sebagian amalan yang tidak disertakan padanya niat mendapatkan pahala. Dan contoh-contoh yang lainnya, bahwasanya segala perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para hambanya akan mendapatkan pahala walaupun tidak disertai dengan niat. Tapi ada syarat. Tidak ada di dalam hatinya niat yang buruk. Syaratnya tidak ada di dalam hatinya adalah niat yang buruk. Jadi sebagian amalan-amalan kebaikan yang tidak disertai dengan niat dapat pahala. Dengan syarat tidak ada dalam hatinya niat yang buruk. Gitu. Kalau diniatkan yang buruk, maka berbeda lagi hukumnya. Ya. Contoh. Kalau ada seseorang yang berbakti kepada ayahnya, berbakti kepada ibunya umpamanya. tidak ditujukan dengan baktinya itu wajah Allah Jalla wa'ala. Dapat pahala? Dapat pahala. Walaupun tidak ditujukan berbaktinya kepada orang tua itu ya, dengan niat, disertai dengan niat. Pokoknya saya seharusnya untuk berbakti kepada kedua orang tua dalam rangka balas budi. Maka dengan melakukan seseorang baktinya kepada orang tua, dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Tapi kalau ditujukan dengan berbaktinya kepada orang tua dengan contoh, pasti jadi paham kan? Kalau seandainya ditujukan dengan baktinya seseorang kepada orang tua itu wajah Allah, maka akan lebih sempurna lagi pahalanya. Tapi kalau tujuannya, baktinya kepada orang tua itu ingin disebut orang yang berbakti, ingin riya dilihat oleh orang, atau ingin dikenal bahwasanya dia itu niatnya itu adalah, itu tujuannya dalam baktinya kepada orang tua, apakah mendapatkan pahala? Tidak mendapatkan pahala. Yang ada dengan niat yang buruknya, dosa. Kenapa? Karena riya, sum'ah adalah keburukan. Niat yang buruk yang dilakukan oleh hati seseorang menyekutukan kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, jadi sekali lagi bahwasanya ada sebuah kaidah bahwasanya ada sebagian amalan yang tidak disertai bersamanya niat dapat pahala. Contoh tadi seperti ini juga orang Bani Israel, perempuan pejina yang membantu anjing di, ya, dapat pahala. Tidak disertakan bersamanya niat pejina yang selalu berjina. Coba pas melihat anjing kehausan, Dia bantu turun ke sumur dengan susah payah, kemudian ambil apa namanya dengan sepatunya, terus naik lagi. Enggak, dengan niat dapat pahala. Allah bersyukur dengan kebaikan yang dilakukannya. Seperti itu. Allah maha syukur, Allah maha bertimbang. Itu contoh. Ya, jadi intinya ada sebuah kaidah bahwasanya ada amalan kebaikan ya yang tidak disertai bersamanya niat mendapatkan pahala dengan syarat tidak berniat di dalam hatinya keburukan. Tentunya kalau niatnya dengan wajah Allah jelas akan mendapatkan lebih sempurna lagi. Tapi pokoknya dengan syarat tidak disertai bersamanya niat yang buruk. Ketika ada niat buruk, maka yang ada adalah bukannya pahala tapi dosa. Intinya ikhwah fillah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala, orang kafir gitu, sedang menjelaskan ini, akan dikasih dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, at'ama biha tu'matun minad dunya. Dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir dunia, akan dikasih rizki di dunia. Baik itu harta, barangkali kesenangan, kenikmatan, hidup di dunia, keluasan harta, rizki, dan hal-hal yang lainnya dikasih kepada orang-orang kafir di dunia. Ya. Tapi ketika mati, datang di sisi Allah, tidak ada bagi orang kafir sedikit pun bagian sama sekali di akhirat. Adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Sudah, kamu kan di dunia sudah dapat kebaikan, sudah mendapatkan kesenangan di dunia, di akhirat enggak dapat apa-apa. Begitu kemahaadilan Allah Jalla wa Ala. Adapun orang mukmin, maka Allah akan menyimpan baginya kebaikan-kebaikannya di akhirat. Dan Allah kasih rizki di dunia karena ketaatannya. Coba perhatikan, Allah akan menyimpan bagi orang-orang yang beriman kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya rizki di dunia. Namun kita dapati dari sebagian sahabat
1: mereka itu sangat takut kalau mereka kalau berluas-luas dengan kenikmatan-kenikmatan di dunia. Berlebihan lebih dari cukup. Mereka pada takut.
0: Ya. Bahkan berpendapat Umar bin Khattab tidak berpandangan untuk memperluas dunia. Memperluas dari sisi makanan, kendaraan yang mewah, rumah yang agreng, dan selain itu. Itu pandangan Umar bin Khattab. Kenapa? Karena beliau menakwilkan atau menafsirkan firman Allah Jalla wa'ala, adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Al-Ahqaf ayat 20. Dia berpandangan bahwasanya kalau sudah mendapatkan berbagai macam kesenangan-kesenangan di dunia, bernikmat-nikmat di dunia, gitu, akan mengurangi bagiannya di akhirat. Ini pandangan Umar. Tentunya masalah ini bukan menjadi suatu kesepakatan di antara para sahabat dan juga di antara para ulama. Ya, tidak ada kesepakatan. Ibnu Qayyim berpandangan apa yang dilakukan oleh seseorang di dunia dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan oleh kaum muslimin, ya, bahwasanya hal yang demikian itu akan mengurangi haknya dari kelezatan yang akan didapatkan sebandingnya di akhirat apabila dia mati dan dia tidak bertaubat. Kata Ibnu Qayyim, pandangannya ini tidak ada dalilnya. Ya, kata Ibnu Qayyim bahwasanya ini tidak ada dalilnya. Yang ada dalil ada sebagian perkara, seperti barang siapa yang minum arak di dunia kemudian dia tidak bertaubat, Allah akan haramkan di akhirat arak. Arak namanya arak tapi nikmatnya berbeda. Allah akan haramkan. Ya. Begitu pula Imam Shatibi menjelaskan permasalahan ini. Intinya tidak ada kesepakatan di antara para ulama yang masalah ini. Intinya berluas-luas di dunia. Apa maksud berluas-luas di dunia itu? Memperluas hal-hal yang berkenaan dengan perkara yang mubah. Apakah ini perkara tercela? Ya. Ya. Kita jawab, memperluas, ya, berlebih-lebihan dengan perkara yang mubah ini perkara yang tercela. Bukan karena akan mengurangi kenikmatan di akhirat. Tapi sekali lagi, bukan karena akan mengurangi kenikmatan di akhirat, bukan itu tercelanya, itu yang berlebih-lebihan, ya, dengan perkara-perkara dunia, perkara-perkara yang mubah menjadi tercela. Tercelanya itu bukan karena akan mengurangi kenikmatan-kenikmatan di akhirat. Tercelanya itu kata para ulama karena dua hal. Hal yang pertama, karena orang yang memperluas dirinya dengan perkara-perkara yang mubah akan menjadikan hal itu di tepi batasan yang halal. Maksudnya, bisa jadi seseorang itu karena memperluas hal-hal yang mubah terjerumus pada perkara yang haram. Jadi, memperluas perkara-perkara yang mubah itu bisa menjadi penyebab seseorang itu terjerumus kepada perkara yang diharamkan. Ini bisa terjadi dan kita lihat secara kenyataan. Ya, kenyataan itu tercelanya itu. Berarti kalau memperluas hal-hal yang mubah tidak terjerumus kepada yang diharamkan, berarti tidak apa-apa. Gitu. Memperluas bisnis kemudian jadi gue trok dengan ini di situ tercelanya. Bukan karena usahanya. Bukan usaha perkara yang mubah. Dan kita wajib untuk berusaha. Tapi ketika terjerumus kepada yang diharamkan, itulah yang tercelanya. Sisi yang kedua, kenapa memperluas diri kita dengan perkara-perkara yang mubah bisa tercela? Karena sibuk dengan perkara-perkara yang mubah. itu akan menjadi mengurangi porsi kita untuk beramal akhirat, sehingga mengurangi kedudukan mereka di akhirat dengan sebab kesibukan mereka dengan perkara-perkara untuk memperluas dunia. Hari-harinya hilang begitu saja dalam rangka untuk membangun vila, untuk meraih harta yang banyak, gitu, yang bukan kebutuhannya, tapi berlebih-lebihan dari kebutuhan. Ingin menjadi miliarder, milioner, gitu kan? Ya. Ini tidak diharamkan. Akan tetapi barang siapa yang menyibukkan dengan kesibukan ini bisa menjadi apa? Mengurangi porsi untuk beramal di akhirat. Kalau tidak mengurangi porsi di amal akhirat, berarti tidak tercela. Karena akhirat juga membutuhkan adanya pengorbanan. Akhirat juga membutuhkan adanya perjuangan, gitu, amalan. Kalau terus-terusan sibuk di dunia, porsi untuk beramal akhiratnya di mana? Kapan? Siang dan malam hanya dunia, dunia, dunia, dunia. Untuk amalan akhiratnya yang ada adalah ketika sholat juga berpikir tentang dunia. Gak khusyuk di dalam melaksanakan sholat. Gak khusyuk ketika melaksanakan ibadah haji. Gak khusyuk ketika melaksanakan ibadah umroh. Karena pikirannya hanya seputar dunia, dunia, dunia, dunia. Dari sisi-sisi itu tercela. Syahidnya, intinya ikhwah fillah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu karena Allah Maha Adil, kemahasempurnaan keadilan Allah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan memberi di dunia bagi orang yang beriman, dan bagi orang yang beriman akan mendapatkan dikasih pahala di akhirat, gitu kan? Udah seperti itu dalilnya, seperti itu ya. Tapi yang menjadi catatan juga bagi kita, sebagian sahabat mereka khawatir, takut tatkala dibukakan dunia. Ketika dibukakan dunia, mereka menangis. Coba lihat, perhatikan sahabat Mus'ab bin Umar ketika mati syahid. Ketika mau dipakaikan kain kapan, apa yang terjadi? Ketika ditutup kepala, kakinya kelihatan. Ketika kaki ditutup, kepala kelihatan. Itu contoh-contoh mereka itu takut, ya. Kalau mendapatkan kebaikan, kebidikan, kenikmatan, kedipan di dunia, yang disegerakan khawatir. Sikap mereka itu punya kekhawatiran. Ini yang perlu juga ditanamkan di dalam diri kita. Khawatir istidrajlah dengan kenikmatan yang didapatkan di dunia, bersenang-senang di dunia, itu bisa jadi istidrajlah dengan terlalu merasa aman. Tentu kita tidak diragukan ikhwah fillah, barang siapa yang mati dan tidak mendapatkan sesuatu apapun dari kenikmatan di dunia, seperti para sahabat terdahulu yang seperti yang mati syahid, seperti Hamzah, seperti Mus'ab, dan semisal dengan mereka yang terbunuh atau mereka mati di awal-awal Islam, mereka mendapati berbagai macam tantangan yang begitu berat, gangguan yang begitu berat, dan mereka juga berhijrah dari rumah mereka Mekah. Tentunya tidak dilakukan bahwasanya pahala mereka itu lebih sempurna di sisi Allah Jalla wa Ala dengan yang setelahnya. Tentunya seperti itu. Dan mereka betul-betul para sahabat itu jadi contoh bagi kita semuanya. Makanya dalam sebuah syair mengatakan, tasabbahu bil kirami fa inna tasabbuh bil kirami falah. Hendaklah kalian menyerupai dengan yang mulia. Tasabbuh bil kiram. Fa inna tasabbuh bil kiram falah. Maksudnya bertasabbuh, menyerupai kepada orang-orang yang mulia itu adalah falah, kebahagiaan. Ya. Intinya ikhwah fillah, perlu kita perhatikan lagi tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang kedua yang menunjukkan kemaha adilan Allah Innallaha la yadlimu mu'minan hasanatan. Allah tidak akan berbuat zalim kepada seorang mukmin yang melakukan kebaikan. Pasti Allah akan beri dengan kebaikan yang dilakukan oleh mukmin itu di dunia, dan Allah akan membalasnya kebaikan yang dilakukan oleh orang mukmin itu di akhirat. Ini kemahaadilan Allah Jalla wa'ala. Adapun orang-orang kafir, maka akan diberi dengan kebaikan. Kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, apa yang dilakukannya karena Allah dalam riwayat yang lain, di dunia. Coba perhatikan, ada syarat apa yang dilakukan karena Allah. Tapi tadi sudah dijelaskan bahwasanya manusia itu dari sisi perbuatan baik itu ada yang kebaikan secara mutlak, ya, tidak disertai niat akan dapat pahala. Ya, betul enggak? Yang karena Allah dapat pahala, tapi bagi orang kafir kalau seandainya karena Allah, pahalanya, balasannya hanya di dunia saja dengan kesenangan-kesenangan. Tapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Misalnya tadi dalam birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Orang kafir berbuat baik kepada orang tua, dapat pahala bagiannya, kebaikannya di dunia. Tapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Jadi dengan sebab orang kafir berbakti kepada orang tua, maka luas rizkinya di dunia. Tapi dia tidak mendapatkan bagian apapun di akhirat. Makanya syahidnya yang menunjukkan kemahaadilan Allah, kemaha sempurnaan keadilan Allah, sehingga apabila orang kafir sampai di akhirat, tidak ada baginya di sisi Allah kebaikan apapun. Dan memang tujuan orang kafir dalam berbuat di dunia menjadi orang baik itu, dan itulah tujuan orang kafir. Asal tujuan orang kafir, ya biar disebut-sebut di media bahasa, biar terkenal. Oh, menyantuni anak yatim, beasiswa para ini, itu tujuannya. Asal perbuatan orang kafir itu ya begitu tujuan mereka, yaitu agar dikenal di dunia, ya, agar ditulis di media massa bahwasanya ada si Pulan begini dan begini, ya, bahwasanya dia terkenal sebagai orang dermawan, dia terkenal orang baik, gitu. Mereka tidak menginginkan apa yang di sisi Allah Jalla wa'ala, gitu. Ikhwani wa akhwati, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, ya, ketika Nabi SAW mengatakan faidah yang perlu kita petik juga di dalam hadis ini, ketika berbicara tentang kemahaadilan Allah, bagi orang mukmin di dunia itu akan diberi rizki karena ketaatannya. Apa yang bisa kita ambil faidah dari hadis ini? Menunjukkan apa? Bahwasanya amalan soleh, taat kepada Allah menjadi sebab rizki, menjadi penyebab datangnya rizki. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, innal abda la yukhramu ar-rizq bidhanbi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba betul-betul akan diharamkan rizki, dihalangi rizki dengan dosa yang dilakukannya. Jadi dosa bisa menjadi penyebab terhalangnya rizki. Dan Allah memerintahkan wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu salat dan bersabarlah di atasnya. Salat, sabar, penyebab rizki, datangnya rizki. Makanya la nas'aluka rizqan nahnu narjuk. Kami tidak meminta kepadamu rizki, kamilah yang akan memberikan rizki kepadamu. Makanya sebagian ulama mengambil istinbat dari ayat ini bahwasanya sholat itu pembuka rizki. Akan tetapi bagi seorang mukmin, janganlah dia melakukan ibadah tujuan dengan ibadah yang dilakukannya adalah untuk mendapatkan materi dunia

Tapi kalau seandainya, jadi kalau seandainya tujuan dari awalnya adalah untuk dunia, maka ini yang akan membatalkan ibadahnya. Ulangi lagi bahwasanya kalau seandainya seorang hamba melakukan ibadah, kemudian disertai bersamanya ingin ada keluasan rizki, apakah ibadahnya akan batal ataukah tidak batal? Ya, jawabannya tidak akan membatalkan. Ya, jadi misalnya seperti ini. Sekarang bukan misal, contoh yang lain. Kalau seandainya awal pertama dia melakukannya membaca Al-Quran untuk mendapatkan keberkahan, maka ini tidak boleh. Membaca Al-Quran dalam rangka untuk keberkahan, bukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka itu tidak akan mendapatkan pahala. Karena tujuan niatnya itu adalah mendapatkan keberkahan. Tapi kalau niatnya mendekatkan diri kepada Allah, kemudian karena suatu kebutuhan untuk kesembuhan, maka dapat pahala. Tapi kalau dari awalnya dia membaca Al-Quran biar saya bisa menikah, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Batal baca Al-Qurannya. Gitu. Batal baca Al-Qurannya. Karena tujuan membaca Al-Qurannya biar bisa nikah. Tujuan materi. Gitu. Kalau seandainya mengikuti, gitu. Misalnya tujuannya baca Al-Quran bukan untuk nikah, ya baca Al-Quran. Gitu. Ya, maka kemudian setelah itu mengikuti, setelah itu ya mudah-mudahan lah, misalnya kalau itu tidak membatalkan, karena asal mula dari perbuatan yang dilakukannya itu adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya syahidnya, bila mana ada orang yang melakukan amal soleh tujuannya adalah materi, misalnya tujuannya adalah dunia, membaca surat Al-Baqarah penuh untuk menikah, cara seperti ini tidak benar. Atau bersolawat biar banyak mobil, gitu kan? Dengan digini jadi langsung bersolawat, akhirnya akan ditumpuk hartanya, gitu. Itu tidak benar. Kalau selalu membaca Al-Qurannya dengan niat ruqyah saja karena perkara dunia, ini tidak benar dan tidak layak bagi seorang mukmin. Maka bagiannya sesuai dengan niat yang dia inginkan. Tapi seharusnya keinginan seorang mukmin dengan amal solehnya itu tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah dan disertai bersamanya niat. Apabila ada satu kebutuhan untuk kesembuhan misalnya, maka itu tidak apa, insyaallah hal yang seperti begitu. Jadi ditujukan misalnya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga mudah-mudahan menjadi kesembuhan. Karena itu urusan dunia juga kemudian. Nah itu tidak apa-apa. Tapi kalau tujuannya ingin sembuh, tujuannya ingin nikah, tujuannya solawat biar banyak rezeki, itu udah tujuannya juga materi, maka cara ini adalah tidak benar. Cara ini adalah tidak benar. Artinya tadi pembahasan bahwa seorang hamba yang beriman apabila melakukan kebaikan di dunia, maka akan diberi menjadi penyebab rizki karena ketaatannya. Kata begitu pula Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Sebagian ulama mengistinbatkan bahwasanya sholat itu menjadi pembuka rizki. Tapi tujuan sholatnya langsung karena dunia, itu yang tidak akan mendapatkan pahala karena dari asalnya untuk dunia. Tapi sebenarnya kalau kita tentunya yang disertakan ingin dunia, tujuannya dalam rangka beribadah itu tidak apa-apa. Beribadah kemudian mudah-mudahan sebagai pembuka rizki itu tidak apa. Tapi tentunya yang tidak menoleh hatinya kepada dunia sama sekali, itu lebih sempurna pahalanya di sisi Allah Jalla wa'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil.

Segala apapun yang kita perbuat, ada catatannya. Maka oleh karena itu, selayaknya bagi kita setelah kita mengetahui pembahasan ini berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan juga penjelasan para ulama, maka kita semuanya tidak boleh meremehkan sedikitpun kebaikan. Sebaliknya juga kita tidak boleh meremehkan sedikitpun perbuatan maksiat. Makanya hati-hati gitu, karena semuanya itu dicatat oleh Allah Jalla wa'ala. Ya, semuanya ada catatannya. Sedikit amalan pun pasti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diperhitungkan. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hasbuka min Sofiyah kada wa kada." Cukup bagi kamu Sofiyah itu gini-gini. Ya. Sofiyah itu kecil, pendek. Ya. Begitu ucapan. Langsung Rasulullah SAW mengatakan, laqad qulta kalimatan law mujizat bima'il bahri lamajatku. Engkau telah mengatakan, kalau seandainya dicampurkan dengan air, ucapan itu akan bisa memenuhinya. Bagaimana dengan orang yang mengobok-ngobok kehormatan manusia di Twitter umpamanya? Tidak ada kesibukan kecuali menjatuhkan kehormatan manusia. Kalau Aisyah yang mengatakan, ih pendek. Gitu. Coba ini pikirkan bagi kita. Bagaimana dengan orang-orang yang suka membuat onar untuk membuka kehormatan manusia di media? Tidak ada kesibukannya kecuali itu. Baik itu dengan ya, bagaimana gitu. Bagaimana ini sebagai renungan saja. Bagaimana pula yang bermudah-mudahan untuk menumpahkan darah kok manusia. Ya. Tentu hal ini semuanya besar di sisi Allah. Ya. Ya, mudah-mudahan dengan apa yang telah disampaikan ini, ya, ayat-ayat dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga penjelasan para ulama, ini menjadi nasihat bagi kita. Nasihat tentunya bagi saya sendiri sebelum bagi antum. Makanya kata ulama, kalau ada sebuah nasihat, ketika Anda menjadi ada di majlis ilmu memberikan nasihat, maka hendaklah yang dinasihati pertama kali adalah hati Anda, diri Anda. Kalau yang lain itu melihat itu dohir Anda. Sedangkan Allah Jalla wa'ala itu mengetahui perkara yang ada di hati Anda. Maka perhatikanlah ketika memberikan nasihat itu kepada hati Anda sendiri. Kepada diri Anda sendiri. Begitu. Ya, jadi sekali lagi bahwasanya ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita setelah mengetahui kemahasempurnaan keadilan Allah. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghisab kita. Ya, makanya untuk dipikirkan oleh kita sebelum menulis, sebelum kita berkata, sebelum kita berjalan, sebelum kita makan, sebelum kita bergaul dengan manusia, sebelum kita takbir di waktu sholat, apa niat kita? Harus introspeksi, hisabi diri kita, apa tujuan kita. Ya. Begitu pula pandangan kita. Jangan membiarkan pandangan kita kepada perkara yang haram. Atau ragu-ragu, apalagi perkara yang diharamkan. Begitu pula jangan gampang lisan kita untuk berucap dengan suatu ucapan yang tidak ada manfaatnya, apalagi yang jelas-jelas diharamkan, yaitu membuka kehormatan manusia. Tapi kenapa terjadi di masyarakat untuk membuka, untuk gampang berbuat maksiat? Itu biasanya karena kelalaian akan pengawasan Allah Jalla wa'ala. Kelalaian akan pengawasan Allah Jalla wa'ala. Makanya ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, mudah-mudahan dengan kita mendengar atau memahami tentang kemahasempurnaan keadilan Allah, sekecil apapun pasti akan ada catatannya.
kita semakin waspada, hati-hati, sambil kita juga berharap kepada Allah akan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu luas. Takut dan berharap. Itulah kondisi sebagai seorang mukmin yang bertauhid. Takut dan harap. Harap dan takut. Harap dengan anugerah Allah, takut dengan siksa Allah. Jangan mengandalkan kepada rahmat Allah, ya, kemudian meninggalkan ayat-ayat, hadis-hadis yang berkenaan dengan amat dahsyatnya Allah Jalla wa'ala. Tapi kita adanya keseimbangan antara rasa takut dan rasa harap. Makanya kata ulama, khauf, rasa takut dan roja itu diibaratkan seperti dua sayap. Ya, jadi sehingga bisa terbang. Itulah seorang mukmin yang muwahhid, yang memiliki dua sayap dalam perjalanannya kepada Allah, antara rasa harap dan rasa takut, dan kepalanya adalah cinta, sehingga semangat di dunia ini untuk menjalani apa yang karenanya kita semuanya diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Intinya, innallaha la yadzimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak akan mendzalimi seberat dzarrah pun. Jadi, Allah subhanahu wa ta'ala maha adil, maha sempurna keadilannya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan, atau cukup aja ya. Hah? Biasanya? Hah? Ya, silakan. Tapi biasanya sampai jam 10:30 ceramah ininya, materinya. Bebas. Oh, kalau bebas ditambah lagi kan gitu ya. Hah? Bebas atau mau tanya jawab aja? Oh ya, silakan. Ya. Yeah. Yeah.

Nanti makanya miss call letter seberat darah itu seberat darah sekecil apapun, makanya tidak disebutkan sekecil apapun itu bagaimana. Nah, gitu. Nah, contohnya senyum yang dianggap remeh itu bisa jadi contoh. Contoh lagi, misalnya kita masak, kemudian kuahnya banyak, kita kasih kuah, jangan menyepelekan perbuatan apapun, kuah sedikit kasihkan, gitu. Contoh realnya lagi yang dalam hadis Aisyah satu kurma. Jadi seberat darah itu tidak ada wujudnya. Tidak ada wujudnya sebenarnya. Apa perkiraannya yang jelas? Intinya jangan meremehkan sekecil apapun kebaikan. Atau faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dalam juga keburukan. Jangan menganggap remeh juga. Karena bisa jadi seseorang itu mengucapkan sesuatu yang dianggapnya remeh, tapi itu bisa menyungkurkan ke dalam api neraka. Jadi tidak bisa ditimbang seperti timbangan di dunia miskola dan roh ini di sisi Allah Jalla wa'ala. Yang jelas, sekecil apapun, sebesar apapun, mau sampai, gak tahu gambarannya gitu, karena tidak ada. Tidak ada adanya itu, tapi dengan hadis-hadis tadi yang itu menunjukkan tidak senyum, ngasih ke tetangga hadiah walaupun kecil, atau kita bantuan apa, atau ngambil sampah, atau ngambil duri. Tapi pokoknya ada yang lebih kecil lagi yang tidak kita sadari, itu miskola dar. Miskola dar itu timbangan sebenarnya. Ya, timbangan. Kalau timbangan di dunia itu nampak timbangan dengan kilo, gram, emas. Kalau timbangan Allah miskola darroh, tapi tidak ada wujudnya. Makanya tidak bisa menjawab, tapi dengan perbuatan-perbuatan saja bahwasanya sekecil apapun lah gitulah amalan tidak akan disia-siakan. Bisa jadi amalan yang kecil yang kita lakukan, kita banyak kecil, tapi penyebab kita mendapatkan rahmat Allah dan anugerah Allah Jalla wa'ala. Mari kita bersungguh-sungguh untuk berbuat tidak ada suatu pun yang kecil di sisi Allah Jalla wa'ala. Wallahu alam, itu mungkin yang bisa saya jawab. Ya, yang satu. Yang kedua, ya.

0: Ya, berkah. Berkah itu adalah artinya berkah. Artinya keberkahan itu adalah nama. Jadi misalnya berkah, barang siapa yang melakukan satu kebaikan dilipat gandakan, ini contoh menjadi 10 kebaikan, itu namanya berkah. Berkah juga contohnya air yang sedikit kemudian tapi bisa cukup untuk orang banyak, itu namanya adalah berkah. Jadi sesuatu yang sedikit tapi bermanfaat untuk banyak orang gitu. Nah, jadilah kita itu menjadi orang-orang yang dalam kondisi berkah di mana saja kita berada, dengan keberadaan kita itu berkah. Misalnya berarti memberikan efek yang bermanfaat untuk orang lain dengan keberadaan kita, itu namanya berkah juga. Makanya ketika misalnya anak lahir, misalnya ya, jadikanlah anak itu mubarokan, membawa keberkahan. Jadi memberi manfaat dengan adanya anak itu, jadi soleh, solehah begitu. Seperti itu. Nah, berarti keberkahan itu bukan hanya dilihat dari sisi materi. Bisa jadi karena orang lebih banyak melihat kepada materi, tapi juga ada pandangan di sisi Allah yang lebih, yaitu kalau seandainya amalan yang kita lakukan sedikit itu di sisi Allah diterima, itu adalah berkah. Ya, menuntut ilmu kita berkah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menerima menuntut ilmu yang kita lakukan karena ikhlas karena Allah Jalla wa ala dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya berbagi seperti berkah misalnya, tapi niatnya adalah untuk tenar, maka seperti berkah tapi sebenarnya di sisi Allah yang mengetahui tidak berkah karena tujuannya adalah ketenaran. Misalnya dalam berbagi menjadi orang yang baik, yang selalu berbuat baik dan lain sebagainya, tapi tujuannya dalam berbaginya itu biar dikatakan sebagai orang yang baik yang selalu berbagi, maka itu tidak berkah sebenarnya itu di sisi Allah Jalla wa ala. Tapi di dunia bisa jadi iya, dengan berbaginya dia itu menjadi tambah sukses dari sisi keduniaan, tambah sukses, dan tanpa sukses. Tapi di sisi Allah Jalla wa ala bisa jadi dosa karena tujuannya karena riya lah, karena materi lah tujuannya dan lain sebagainya, maka bisa jadi tidak dikatakan menjadi berkah dengan apa yang diperbuatnya. Wallahu taala alam bisawab. Bisa dipahami ya? Iya. Oh iya. Ada pertanyaan lagi? Iya. Ya, kalau begitu cukuplah insyaallah. Ini mudah-mudahan apa yang telah disampaikan ini memberi bahkan manfaat kepada diri saya sendiri dan juga kepada ikhwah sekalian, dan insyaallah terus bersemangat dalam menuntut ilmu karena menuntut ilmu itu merupakan ibadah yang paling agung. Karena di dalam hati kita itu ikhwah billah ada dua kekuatan. Ada kekuatan. Jadi kekuatan ilmu dan kekuatan keinginan dan kecintaan. Maka keberesan hati kita, kebahagiaan hati kita tatkala menggunakan dua kekuatan yang ada di hati kita. Kekuatan ilmu kita gunakan untuk mencari, untuk belajar, ya. Ya kan? Untuk belajar. Dan keinginan kita, kekuatan keinginan kita dan kecintaan kita digunakan untuk mencintai kebenaran dan orang-orang yang berada di atas kebenaran. Maka sempurnalah kebahagiaan kita karena inti kebahagiaan itu adalah kebahagiaan di hati. Maka gunakan hati kita untuk terus belajar karena ada kekuatan yang ada di dalam diri kita untuk membedakan mana yang benar dan mana yang batil. Gunakan kekuatan ilmu itu. Kemudian kekuatan yang kedua adalah kekuatan cinta, dan gunakan untuk mencintai kebenaran. gunakan untuk mencari orang-orang yang berada di atas tauhid dan di atas kebenaran. Itulah kunci kesuksesan kita, kebahagiaan kita. Mudah-mudahan terus dan terus dan terus bersemangat untuk menimba ilmu, dan kita merasakan bagaimana nikmatnya menimba ilmu. Kemudian jangan sampai hanya cukup saja kita merasakan bahagia dan nikmat dengan bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, tapi kita pun berusaha untuk mengajak dan mengajak. Karena kalau seandainya hanya cukup kita sendiri, menyempurnakan kita sendiri, itu namanya egois. Sedangkan orang mukmin yang sempurna keimanannya itu adalah mencintai diri orang lain seperti mencintai kepada dirinya. Makanya ada manusia itu di dua kelompok sebagaimana yang telah kita ketahui dalam surat Al-Asr, dan ini menjadi hujah bagi kita semuanya. Di dalam surat Al-Asr itu adalah hujah bagi kita bahwasanya dijelaskan di dalam surat yang pendek itu petunjuk yang sangat agung. Karena di dalam surat Al-Asr itu bahwasanya manusia itu ada dua kelompok dijelaskan. Itu kelompok yang rugi dan kelompok yang beruntung. Gitu ya. Kemudian juga di dalam surat Al-Asr dijelaskan sebab-sebab keberuntungan. Bahwasanya sebab-sebab yang menyebutkan seseorang itu beruntung dan berbahagia adalah iman. Dan tidak akan mungkin kita beriman kecuali dengan ilmu. Kemudian yang kedua, sebab keberuntungan itu adalah amal soleh. Mengamalkan ilmu yang telah kita tahu. Kemudian yang ketiga adalah dakwah. Dakwah kepada ilmu dan amal soleh. Dan yang keempat adalah bersabar. Itulah sebab-sebab keberuntungan. Selain orang yang melakukan ini berarti rugi. Dan ini sebagai hujah dari Allah Jalla wa'ala. Inilah yang perlu kita gunakan dalam waktu kita. Jangan sampai terlewatkan satu hari tidak mendapatkan ilmu. Maka kata ulama, kalau seandainya berlalu hari tidak menambah ilmu, dianggap kata ulama itu adalah kerugian. Itu merupakan kerugian. Makanya bersemangatlah kita untuk menuntut ilmu, di mana ilmu itu merupakan ibadah yang paling utama. Ibadah yang paling utama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan akhiru salawatikum bilaili witran, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud. Ya.
3: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
2: Pertanyaan. Mendiang ayah saya semasa hidupnya jarang sholat. Hanya setahun sekali. Kemudian lebaran hungkulnya. Penyebabnya wallahu a'lam, tapi mungkin lebih karena malas. Pertanyaan, bagaimana seharusnya saya mendoakan beliau? Ya doakan agar Allah mengampuni dosa-dosa. Ini ayahnya sudah meninggal ya. Doakan agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Kedua, jadilah anak yang soleh. Seluruh amalan yang dilakukan oleh anak yang soleh mengalir ke orang tuanya. Ketiga, banyak-banyaklah mendoakan, sudah yang pertama tadi ya. Yang ketiga, banyak-banyaklah berinfak dan bersedekah atas nama orang tua. Dan bila memungkinkan, hajikan orang tua oleh kita sendiri, dari biaya kita sendiri setelah kita pribadi melakukan haji untuk pribadi kita. Kita haji dulu tahun ini, tahun depan saya mau membadalkan orang tua saya haji yang sudah meninggal. Membadalkan haji ikhtilaf di kalangan para ulama, sebagian ada yang menyatakan tidak boleh dan tidak sampai, sebagian ada lagi yang menyatakan sampai. Dan saya lebih cenderung kepada yang kedua, berdasarkan hadis Nabi SAW yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan ini juga dinukil oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz dalam bab ma yanfa'u lil mayyit. Apa yang bermanfaat bagi mayit, di antaranya adalah amalan-amalan anak-anaknya. Seorang ayah sebelum meninggalnya wasiat kepada anaknya, kalau saya mati bebaskan 100 orang budak. Matilah orang itu. Si sulung membebaskan 50 orang budak untuk melaksanakan wasiat ayahnya. Dan dia menyuruh adiknya untuk membebaskan 50 yang sisanya. Adiknya bilang enggak. Sebelum saya bertanya dulu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang boleh atau tidaknya. Kata Hanas dibebaskan, Arifek. Tidak boleh gitu ya. Hanas apa bahasa Indonesia? Terlanjur? Kadung? Beda. Hanas dilakukan ternyata tidak boleh. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "In kana muwahhidan." Kalau ayahmu itu seorang muwahhid. Kalau ayahmu itu seorang muwahhid, seorang ahli tauhid, seorang muslim. "Tsumma tasaddaqtum alaihi wa sallaitum wa hajjajtum." Lalu kamu salat. Kamu sedekah atas nama dia dan kamu haji atas nama dia, maka pahalanya akan sampai kepada dia dan kepada kamu. Maka hajikan. Tapi haji kita lebih dahulu, lalu tahun depan baru menghajikan orang tua. Umroh kita dulu, lalu umroh berikutnya untuk orang tua. Bukan satu kali perjalanan umroh, melakukan berkali-kali umroh. Itu tidak disyariatkan, ya. Jadi doakan terus. Dan ayah yang tidak sholat tersebut karena disebabkan mungkin ketidaktahuan atau kejahilan dan tetap mengakui kewajiban sholat, merasa dirinya berdosa dengan hal itu, meninggalkan sholat yang dilakukannya tidaklah mengeluarkan dia dari Islam. Jadilah anak yang soleh, kemudian doakan orang tua,

0: من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: من أذكار المساء
1: Zikir-zikir di sore hari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rab yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahu ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله. إخوانا في الدين أزن الله وإياكم. Ada sebuah hadis Nabi SAW memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis Muslim, ihris ala mayanfa'uk wassa'in bila wala ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasul menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih, atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu, jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir, malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nah, harus banyak orang yang tahu doa, bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya. Tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada yang mau minta sama aku, pasti aku kasih, pasti jemaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186, di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan, Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'i idza da'ani, aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku, kalau dia berdoa kepada aku. Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
3: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik, atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita, merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya, karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apakah berhenti merokok termasuk jihad?

pada diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu, lalu setelah itu masuk ke masjid. Kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya, bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya, ya. Kita yang ada di samping, wah, bau rokoknya. Pasti keisap, nikotin yang nempel di badan dia keisap oleh kita. Kita harus nahan napas, gitu ya. Zalim enggak itu orang? Super zalim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat. Ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok, ya, ya bau, ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Lalu keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, Bapak ngerokok enggak? Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa? Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC, segala macam. Kalau Bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak, berarti dari yang lain. Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya, ya, dan dialah mujahid sejati. Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun, seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah dan lain-lain? Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman, ya. Agar iman bertambah adalah pertama, belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Qur'anul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya, ya. Ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, Al-Hifadz, menghafal, hafalkan, dan memuraja hafalan, ya, dari mulai juz amma, setelah juz amma juz ketiga ke 29 terus, ya, atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita, seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi, karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya, ya, hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga

0: mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa paham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman ya, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan. Ya, maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk. Kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka. Ya, insya Allah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa tambah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, azan Allah wa iyyakum, baik hadirin jamaah masjid Baburrahman BBR Bandung, Buah Batu Regensi Bandung yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kitabul ilmi susunan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Pertemuan terakhir yang lalu, beberapa pekan yang lalu, kita sudah membahas adab-adab bagi para penuntut ilmu. Adab pertama adalah ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Kedua, meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan dari diri orang lain. Itu sudah dibahas. Ketiganya, meniatkan mencari ilmu untuk membela syariat. Keempatnya, berlapang dada dalam masalah yang diikhtilafkan. Dan terakhir yang kelima adalah mengamalkan ilmu. Kita masuki sekarang adab yang keenam. Adab yang keenam adalah dakwah. Setiap talabul ilm, setiap talibul ilm wajib berdakwah sesuai dengan kemampuannya. Dan dakwah ini adalah wazifatur rusul. Artinya peran yang dimainkan oleh para rasul di sepanjang kehidupan manusia. Para rasul sudah kita jelaskan, ketika mereka meninggal, mereka memberikan harta warisan yang luar biasa berharga berupa ilmu. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah ahli waris para nabi. Maka apa yang diwariskan oleh para ulama berupa ilmu wajib diperlakukan sebagaimana para nabi memperlakukan ilmu tersebut dalam kehidupan mereka, yaitu disampaikan, menyampaikan ilmu secara otomatis mengajak manusia ke jalan Allah, beribadah kepada Allah. Sehingga berkata Syekh Al-Utsaimin ketika menerangkan hal ini, ayyakuna da'iyan bi ilmihi ila Allah azza wa jalla yad'u fi kulli munasabatin fil masajid wa fil majalis wa fil aswaq wa fi kulli munasibah. Hendaklah seorang penuntut ilmu mendakwahkan ilmunya, mengajak manusia kepada Allah, berdakwah dalam setiap momen dan kesempatan, di masjid, di majelis-majelis, di pasar-pasar, pokoknya di setiap momen yang memungkinkan untuk berdakwah, maka berdakwahlah. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Allah memberikan tugas kenabian dan kerasulan. Beliau tidak duduk di berdiam diri di rumah. Tapi beliau mengajak manusia, mendakwahi manusia dan selalu bergerak. Kata Syekh Al-Utsaimin, aku tidak menginginkan seorang penuntut ilmu itu hanya menjadi kutu buku semata-mata. Diam di rumah menelaah kitab, sudah itu saja. Itu bagus. Tapi jangan sampai berhenti sampai di sana saja. Tapi hendaklah, kata beliau, walakinni uridu minhum ayyakunu ulama amilin. Tapi aku menginginkan di kalangan para penuntut ilmu itu orang-orang yang menjadi ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Salah satu di antara pengamalan ilmu tersebut adalah mendakwahkan ilmu tersebut kepada manusia. Ada banyak alasan kenapa orang yang berilmu itu harus berdakwah. Pertama, bahwa dakwah ini berarti menumpuk-numpuk banyak kebaikan berupa pahala bagi dirinya, dan pahala yang mengalir bagi dirinya, pahala yang tidak berhenti alirannya sampai hari kiamat. Walaupun dia sendiri sudah mati, meninggalkan alam dunia, tubuhnya hancur di alam kubur, tapi pahalanya mengalir terus. Dari mana pahala itu diperoleh? Dari dakwah yang dilakukannya. Berkata Nabi SAW, man dalla ala khairin falahu ajru falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan satu kebaikan, dia akan memperoleh pahala yang sama dengan pahala orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Siapa orang yang mengajak kepada petunjuk, dia akan peroleh pahala seperti pahala orang yang mengikuti petunjuk tersebut, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun bagi diri mereka. Ini yang pertama. Jadi dakwah menghasilkan pahala yang jariah. Kedua, selain pahala, juga akan memperoleh ampunan atas dakwahnya. Dari mana ampunan ini diperoleh? Banyak. Pertama, dari dakwah itu sendiri yang berupa kebaikan. Dakwah adalah kebaikan, al-hasanat. Setiap kebaikan menghapus dosa. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa. Kata Nabi SAW, fa'at bi'is sayyatal hasanah tamhuha. Ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Kebaikan itu akan menghapus dosa keburukan tadi. Itu yang menjadi alasan kenapa dakwah itu penghapus dosa. Kedua, alasan kedua, orang yang berdakwah mengajak manusia ke jalan kebaikan itu dimintakan ampunan oleh seluruh makhluk, penghuni langit, penghuni bumi, seluruh malaikat beristighfar untuk orang ini. Bahkan binatang-binatang kecil seperti ikan dan semut-semut di sarangnya memintakan ampunan. Ini yang disebut dengan solawat. Para malaikat solawat bagi orang yang mengajarkan ilmu, mendakwahkan ilmu. Binatang-binatang juga begitu, seluruh makhluk penghuni langit dan bumi. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, diterima dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Berkata Nabi SAW, Inna Allaha wa malaikatahu wa ahla as-samawati wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Sesungguhnya Allah juga para malaikatnya, seluruh makhluk penghuni langit dan penghuni bumi, sampai semut yang ada di sarangnya, sampai ikan yang ada di lautan, semuanya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Solawat mereka itu maknanya adalah permintaan ampunan dan rahmat bagi orang itu. Jadi selama orang itu berdakwah, mengajarkan kebaikan, selama itu para malaikat dan seluruh makhluk lain berdoa, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka. Jadi karena itulah tak heran kalau dosa-dosa mereka itu diampuni. Karena dikabulkannya doa para malaikat dan seluruh makhluk penghuni langit dan penghuni bumi. Makanya tidak heran Allah pun memuji orang itu. Dan pujiannya Allah ungkapkan di hadapan para malaikat. Inilah yang disebut dengan salawat Allah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala muallimin nasi khaira. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Salawat Allah artinya pujian Allah. Salawat para malaikat artinya doa, minta ampunan, minta rahmat bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Jadi keuntungan kedua, orang yang berdakwah diampuni dosa-dosanya. Keuntungan pertama, pahala mengalir terus. Keuntungan kedua, dosanya murudul terus. Murudul teh berjatuhan, dihapus, diampuni. Dua ini cukup untuk meraih kebahagiaan yang hakiki. Dosa yang diampuni menyelamatkan orang itu dari azab neraka. Pahala yang bertumpuk menjadi penyebab orang itu masuk surga dengan level yang sepadan dengan jumlah pahalanya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari menyatakan raf'atud darajat li kathrati tsawab. Ketinggian derajat seseorang di surga sangat bergantung kepada banyaknya pahala. Makin banyak pahala, makin tinggi derajatnya di surga. Pahala dakwah ngalir terus. Kebayang numpuk. Dosanya berguguran terus. Kebayang nanti dosanya kecil sedikit. Dan sedikitnya dosa, bahkan habisnya dosa, mengakibatkan dia selamat dari murka dan azab Allah. Banyaknya pahala menyebabkan dia itu ditempatkan di surga yang tertinggi. Ini penyebab kebahagiaan, kesuksesan hidup manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, فَمَنْ زُهْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ. Siapa orang yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, faqad faza, sungguh dia ini telah sukses, telah bahagia. Ini kunci kebahagiaan dua. Masuk surga, selamat dari neraka itu. Penyebab masuk surga adalah pahala. Penyebab diselamatkan dari api neraka adalah ampunan terhadap dosa. Dan ini terjadi pada diri orang-orang yang berilmu dan mendakwahkan ilmunya. Itulah alasan kedua kenapa para penuntut ilmu itu harus dakwah dengan ilmunya. Alasan ketiga. Orang yang berdakwah wajahnya akan cerah di dunia sampai ke akhirat nanti. Allah yang akan mencerahkan wajahnya, terutama di akhirat. Di akhirat itu orang cerah wajah karena bahagia. Kenapa bahagia? Ya karena selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga memperoleh kenikmatan, dan yang lebih nikmat lagi bisa memandang wajah Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada wajah-wajah yang nadhirah. Nadhirah itu cemerlang. Karena bisa melihat wajah Allah. Bahagialah di akhirat. Cerah. Salah satu orang yang akan dicerahkan wajahnya adalah orang yang menyampaikan ilmu. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya dengan sanad yang sahih. Syekh Al-Albani memasukkan hadis ini dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Berkata Rasul Ali sallallahu alaihi wasallam, nadzarallahu am nadzarallahu nadzarallahu imra'an sami'a maqalati faballaghaha. Semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengar hadis dariku atau mendengar ucapanku, lalu dia sampaikan ucapanku itu kepada orang lain. Tahu hadis, lalu hadis itu disampaikan. Dijelaskan isinya, sumber penjelasannya dari ahlinya. Dari para ulama ahli hadis yang dia baca dalam kitab-kitabnya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Isi atau maksud hadis ini diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Terus diterangkan. Disampaikan hadisnya, diterangkan isinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mencerahkan wajahnya. Di mana? Dunia akhirat. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menerangkan waktu, waktunya di mana nih dicerahkan? Itu menunjukkan dua-duanya. Di dunia dan juga di akhirat. Nah, para ulama menyatakan kalimat nadzarallahu imro'an. Semoga nadzarallahu ini disebut dengan sebutan jumlah fi'liyah. Karena diawali oleh fi'il. Ada dua maknanya. Pertama ini doa. Maksudnya doa Nabi SAW semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengar ucapanku lalu disampaikan kepada orang lain. Jadi jumlah khabariyah, tapi dengan makna doa. Ini yang pertama. Nabi SAW mendoakan kecerahan pada wajahnya bagi orang yang menyampaikan hadis dari beliau. Kedua, makna kedua ini mimbabil ikhbar. Dalam rangka memberikan informasi, kabar, berita. Bahwa Allah pasti akan mencerahkan wajah orang yang mendengar hadis Nabi alaihi salatu wasallam lalu disampaikan ke orang lain. Dan kepastian Allah akan mencerahkan wajah itu dengan diungkapkan dengan fi'il madhi. Fi'il madhi itu bahasa Inggrisnya past tense, kata kerja bentuk lampau. Dalam bahasa Arab disebut fi'il madhi. Telah. Padahal belumnya, kan nanti pada hari kiamat. Belum, tapi kenapa diungkapkan dengan kata-kata telah? Maksudnya walaupun belum, tapi ini pasti. Kalau sesuatu yang akan datang, belum terjadi, tapi diungkapkan dalam bentuk fi'il madhi, dalam bentuk past tense, dalam bentuk kata kerja lampau, padahal belum terjadi, ini menunjukkan pasti. Jadi makna hadis ini Allah pasti akan mencerahkan wajah seseorang yang mendengar ucapanku, lalu sampaikan kepada orang lain. Mendakwahkan hadis. Menyampaikan hadis. Ini dua makna. Bisa berarti doa, bisa berarti informasi. Mana yang lebih kuat, doa atau informasi? Informasi lebih kuat. Kalau informasi mah menyampaikan apa yang pasti terjadi atau minimal pasti akan terjadi. Kalau doa mah bisa dikabul, bisa tidak, ya enggak? Walaupun doa seorang Nabi, apakah setiap doa Nabi dikabul? Tidak. Ada banyak doa Nabi Alaihissalam yang tidak dikabul, bahkan ditolak. Seperti umpamanya Nabi SAW mendoakan ampunan bagi ibunya, bagi pamannya Abu Thalib, ditolak, tidak diterima. Waktu perang Uhud Nabi Alaihissalam berdarah-darah tuh. Sampai giginya ini retak. Lalu beliau sholat. Di dalam sholatnya itu kunut nazilah mendoakan kecelakaan bagi orang kafir yang apa? membuat dirinya luka berdarah. Allahumma 'alaika 'alaika bi fulan, Allahumma 'alaika bi fulan. Ada empat nama orang kafir yang disebut dalam doanya. Ya Allah, celakakan si fulan, si fulan, si fulan. Empat orang. Dalam sholat lagi, dalam kondisi Nabi habis dizolimi sampai berdarah-darah. Mintanya dalam sholat. Apa yang terjadi? Allah menurunkan ayat. Laisa alaika syai'un. Tidak ada wewenangmu dalam masalah ini. Jangan mendoakan keburukan lagi bagi empat orang ini. Apa yang terjadi ke empat orang yang namanya disebut di dalam doanya agar ditimpakan laknat, ternyata empat-empatnya masuk Islam dan bagus keislaman. Tidak dikabul doa Nabi alaihissalam. Padahal di dalam sholat tuh. Laisa alaika minal amri syai'. Ini tidak ada wewenangmu dalam masalah ini sedikit pun. Jadi kalau doa belum tentu dikabul. Tapi umumnya doa Nabi alaihissalam dikabul. Umumnya. Tapi ada satu dua kasus. Nabi berdoa dan tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Nah, oleh karena itu yang lebih kuat adalah mimba bil ikhbar. Dalam rangka memberi kabar, memberi informasi, karena memberi informasi itu pasti. Allah pasti akan mencerahkan wajah orang-orang yang berdakwah, yang mendengar hadis Nabi SAW, lalu disampaikan kepada orang lain. Asal ini benar hadis Nabi ya, bukan hadis palsu. Kalau umpam menyampaikan hadis palsu mengatasnamakan Nabi alaihi salatu wasallam, bukannya dicerahkan wajahnya tapi diancam dengan neraka. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la takdzibu alayya fa innal kadhiba alayya laysa kal kadhibi ala ahadikum. Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Jangan kalian berdusta atas namaku. Karena berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas nama orang lain. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, siap-siap menempati tempat duduk dalam neraka. Salah satu bentuk nyata berdusta atas nama Nabi SAW adalah menyampaikan hadis palsu. Nabi berkata begini, padahal tidak berkata begitu. Nah, jadi yang dimaksud dengan Allah akan mencerahkan wajah orang yang mendengar perkataanku lalu disampaikan, maksudnya diyakini validitasnya, kesahihannya bahwa itu adalah hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan hadis ini menjadi dalil keutamaan orang yang berdakwah menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya akan dicerahkan di akhirat. Dicerahkan maksudnya di akhirat dijamin dia bahagia. Itu yang ketiga, keempat, keutamaan dakwah. Allah akan mencurahkan rahmat kepada orang yang berdakwah. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, rahimallahu imra'an sami'a minni hadithan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Ini sama kandungan maknanya dengan yang tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallah, semoga Allah memberi rahmat. Kalau tadi semoga Allah mencerahkan wajah. Ini semoga Allah memberi rahmat kepada seseorang yang mendengar hadis dariku. Dia hafalkan hadis itu lalu dia sampaikan kepada orang lain. Dakwah juga tuh. Dia hafalkan hadisnya dia sampaikan kepada orang lain. Dengan catatan, diyakini dulu itu betul hadis Nabi SAW yang valid, yang sahih. Dari mana kita tahu validitas hadis itu? Ya penjelasan para ulama. Kalau dikatakan hadis ini sahih, sudah enggak perlu diterangkan. Kalau sahih berarti memenuhi 5 kriteria kesahihan hadis. Kecuali kalau dhaif harus diterangkan, dhaifnya dari sisi mana nih? Dari sisi sanad, dari sisi rawi, dari segi sisi matan gitu ya. Harus jelas kalau dari segi sanad, kenapa dia dhaif? Sanadnya terputus, putusnya di mana? Di tengah, di awal, di akhir, di tengah, di pinggir. Dan itu beda istilah dan beda kadar dari kedhaifannya. Kalau umpamanya di awal disebutnya, kalau terputusnya di awal sana disebutnya mu'allaq. Kalau di akhir sana disebutnya mursal. Kalau di tengah sana disebutnya mu'dhal. Kalau di pinggir-pinggir, baik pinggir awal ataupun pinggir akhir disebutnya munqati. Itu istilah-istilah untuk hadis yang sanadnya terputus, dhaif. Jangan diriwayatkan, jangan disampaikan. Kalau itu dhaif. Karena kata Imam Ibnu Majah, Imam Ibn Hibban, Imam Ibn Hibban itu dikenal sebagai ulama yang mutasahil dalam mensahihkan hadis. Mutasahil itu yang terlalu gampang mensahihkan hadis. Sehingga banyak hadis yang beliau sahihkan, tapi menurut ulama lain dhaif. Itu Imam Ibn Hibban. Makanya ada kitab Sahih Ibn Hibban. Kumpulan hadis yang menurut Imam Ibn Hibban itu sahih, tapi setelah diperiksa oleh orang lain, banyak yang dhaif. Beda dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu para ulama merekomendasi apa yang disahihkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim, secara umum, ya sahih. Tapi kalau Sahih Ibn Hibban, enggak, belum tentu. Beliau mutasahil. Tapi dalam hal ini beliau strict. Beliau itu keras. Kata beliau, termasuk berdusta atas nama Nabi SAW lah menyampaikan hadis dhaif tanpa menjelaskan kedhaifannya. Terlarang. Maka batasilah diri kita hanya menghafal hadis yang sahih lalu kita sampaikan. Setelah kita mengetahui kesahihannya dari penjelasan para ulama, hafalkan tuh Sahih Bukhari, hafalkan tuh Sahih Muslim, hafalkan tuh hadis-hadis yang ada dalam kitab Sahih Abu Dawud, Sahih An-Nasa'i, Sahih At-Tirmidzi, ada tuh. Itu maknanya Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi. Itu campur aduk antara yang sahih dengan yang dhaif. Nah oleh Syekh Al-Albani dipisahkan. Yang sahihnya ini, yang dhaifnya ini. Yang sahihnya dikumpulkan dan diberi kitab Sahih Sunan Abu Dawud. Yang dhaifnya dikumpulkan, diberi judul Dhaif Sunan Abu Dawud. Begitu juga An-Nasa'i, begitu juga At-Tirmidzi. Begitu tuh. Silakan itu sudah diseleksi oleh ahlinya. Hafalkan, sampaikan. Siapa yang menghafalkan hadis yang sahih? Lalu dia sampaikan, dia terkena hadis ini. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Rahimallahu imru'an sami'a minni hadithan faballaghahu ghairahu. Semoga Allah merahmati seseorang yang mendengar hadis dariku dihafalkan lalu disampaikan, didakwahkan. Perkataan rahimallah sama dengan nadharallah. Bisa berarti doa semoga Allah merahmati. Bisa berarti informasi Allah pasti merahmati. Dan yang kedua ini lebih kuat. Allah akan merahmati orang yang menghafalkan hadis dariku lalu disampaikan kepada orang lain. Allah akan curahkan rahmat. Dan sering saya ungkap, efek baik dari rahmat yang Allah turunkan luar biasa. Pertama, rahmat ini bisa melunakkan hati yang keras. Bisa membuat karakter kasar menjadi lemah lembut. Allah berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Karena sebab rahmat Allah kepada kamu, kamu bersikap lunak kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidul qalb lang faddu min hawlik. Kalau kamu bersikap kasar dan keras kepada mereka, mereka akan lari menjauhimu. Ketika dakwah, jangan kasar, jangan keras. Jangan memaki, mencaci, apalagi menghina dengan mengatakan tolol, bego, dungu, dan seterusnya. Atau apalagi menyebut manusia dengan sebutan-sebutan binatang. Itu menyinggung Allah SWT. Manusia secara fisik itu diberikan, diciptakan oleh Allah. Lalu fisik manusia itu kita sebut dengan sebutan binatang. Siapa yang tersinggung? Penciptanya. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri bilang tuh kunu kiradatan khasi'in, atau jadilah kamu kera-kera yang hina, atau seperti kera-kera dan babi-babi. Itu Allah juga gunakan itu. Itu mah Allah kepada milik sendiri bebasnya. Manusia ciptaan Allah, milik Allah. Allah mau berbuat begini, berbuat begitu, nyebut begini, nyebut begitu keciptaannya. Itu mah bebas. Kita bikin kue, bikin makanan, comro, misro, atau apa saja di emple-emple. Kita, bikinan kita, mau disebut ini mah hurik, ini mah gak enak, ini mah sigana mah makanan binatang. Kalau saya ngomong, gak masalah. Tapi kalau orang lain yang ngomong, ini makanan orang, makanan kucing, kok kayak begitu? Tersinggung kan gitu ya? Tersinggung, asa kehina. Yang dihinanya kuenya, yang merasa terhina, yang bikinnya. Kalau yang bikinnya sering ngomong, ini kue atau batu, ini tiaski. Ya masalah kalau yang bikinnya gitu. Beda yang ngomong yang bikinnya dengan yang ngomong orang lain, sama isi omongannya tapi efeknya berbeda loh. Jadi salah satu efek baik dari rahmat, dilunakkan hatinya, tidak kasar, tidak keras. Terus orang yang dirahmati oleh Allah itu akan Allah jaga, tidak akan ngelajur nafsu, ngumbar amarah, tidak akan dikuasai oleh hawa nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan. Allah berfirman tuh dalam surah Yusuf. Innan nafsa la ammaratum bisu illa man rahima rabbuh. Inna nafsa, sesungguhnya jiwa, ada huruf inna itu, huruf taukid, pasti itu. Makanya diartikan sungguh-sungguh, kesesungguhnya. Inna nafsa, sesungguhnya jiwa, la ammaratun, ada huruf la, la-nya lam taukid. Lamnya la taukid, dibaca pendek, artinya pasti. Terus ammarah. Ammarah berasal dari kata amaro, artinya memerintahkan. Fa'il atau subjek pelaku yang memerintahkan disebut amir. Kalau memerintahnya sekali dua kali. Tapi kalau memerintahnya terus, perintah terus, maka digunakan bentuk kata mubalaghah, sigat mubalaghah. Ammar. Terus masuk huruf tak marbutoh, fungsi tak marbutoh lil mubalaghah. Maksudnya untuk menunjukkan kesungguh-sungguhan. Jadi inna nafsa la'ammaratum bisu, ada empat penekanan kepastian. Pertama ada huruf inna disebut huruf taukid. Ada huruf la, la'ammaratun disebut lam taukid. Ketiga pakai segat mubalaghah ammar, itu juga taukid, menekankan. Keempat ada huruf ta' marbutoh disebut lil mubalaghah, empat kali. Sesungguhnya jiwa pasti, pasti, pasti, pasti, empat kali itu ditekankan kepastian, selalu memerintahkan kepada keburukan. La'ammaratum bisu. Maka pantas apabila jiwa manusia itu selalu cenderung kepada keburukan hanya karena keburukan itu menyenangkan dirinya. Nyaris setiap yang buruk menyenangkan. Nyaris setiap yang Allah larang, yang Allah haramkan, ada kesenangan, kenikmatan, kegembiraan di sana. Makanya laku kan ya. Walaupun capek, mahal, tapi menyenangkan. Coba sebut apa sih yang Allah haramkan? Mabuk. Haram. Tapi peminatnya banyak. Padahal mabuk itu mahal. Konon satu botolnya jutaan. Daci kopi mah tuh segelas dengan 2.000, 3.000-nya. Mahal. Terus buruk efeknya ke jiwa. Terus selain itu merusak lagi gitu ya. Fisik ataupun psikis, tapi peminatnya banyak. Kenapa? Ada kesenangan di sana. Judi juga begitu. Perlu uang. Tapi peminatnya banyak. Walaupun semua peminat judi bangkrut tuh, kalah. Kan ada bandar judi yang tobatnya. Jadi orang yang ikut judi itu dipastikan kalah lah. Kalau toh menang itu bukan karena jagoan. Tapi dikasih menang sekali. 1.000 kali kalah, 1 kali menang. Bangkrut tetap. Ya. Jadi ya mahal. Bangkrut, ngerusak harta, ngerusak mental, pikiran, ngerusak rumah tangga. Dan anak istri culjen atau setelah pegang partu atau main judi, lupa kepada segala macam. Tapi banyak peminat. Ya mahal ya merusak. Mabuk begitu. Judi begitu. Zina begitu. Zina itu mahal apa murah? Mahal. Konon 80 juta. Yang pernah tersebar beritanya, aduh, itu bisa bikin bisa beli mobil itu yang tahun berapa, tahun 50-an, lumayan masih bisa dipakai. Mau 50 tahun, 10 tahun yang lalu ada ya mobil yang kira-kira harganya sekarang 80 juta masih layak pakai, ada, bisa nyaman gitu. Tapi ini dengan sekali berbuat ya dosanya besar, ya mahal, peminatnya banyak. Jadi rata-rata yang diharamkan, yang dilarang menyenangkan jiwa. Makanya hati selalu cenderung memerintahkan kesenangan. Inna nafsa la'ammaratum bisu. Tapi Allah menyatakan illa man rahima rabbuh. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Yang dirahmati mah oleh Allah jiwanya tidak cenderung kepada keburukan. Jiwanya itu tidak nafsul ammarah. Tapi jiwanya an-nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang, nafsul thayyibah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu efek rahmat tuh. Allah akan berikan rahmat, dan kalau rahmat turun, orang itu hatinya lunak, sikapnya lembut, kemudian hatinya tidak akan cenderung kepada keburukan, selalu cenderungnya itu kepada kebaikan. Dan banyak lagi lah ya efek rahmat yang lain. Dan salah satu orang yang akan diberi rahmat adalah orang yang berdakwah. Sebagaimana hadis tadi, rahimallahi imro'an sami'a minni hadithan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairah. Semoga Allah atau bukan semoga, Allah pasti akan memberi rahmat kepada seorang yang mendengar hadis dariku, dia hafalkan lalu dia sampaikan. Itu yang keberapa? Ketiga apa? Keempat. Keempat. Kelima. Dakwah adalah seutama-utama infak atau sedekah. Sedekah memberi sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Bisa dengan uang, makanan, barang, benda, ataupun pertolongan, bantuan, tenaga. Dan seutama-utama infak adalah dengan memberikan hal yang paling bermanfaat bagi orang lain. Infak atau sedekah. Dan tidak ada yang lebih bermanfaat selain ilmu. Ilmu dengan uang lebih bermanfaat ilmu. Ilmu bisa menghasilkan uang, uang belum tentu bisa menghasilkan ilmu. Uang menghabis seketika, ilmu enggak akan habis, malah bertambah kalau diamalkan. Berkata Al-Hasan, ketika menjelaskan salah satu ciri orang bertakwa, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, dan rizki itu luas, sehingga Al-Hasan menyatakan afdhalul infaq al-ilm, seutama-utama infaq adalah ilmu. Dan seutama-utama rizki adalah ilmu juga. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Berikan kepadaku rizki berupa pemahaman. Itu sebaik-baik rizki dibanding harta, dibanding makanan, dibanding dunia dan isinya. Ilmu rizki terbaik. Memberi ilmu adalah sedekah terbaik dibanding sedekah yang lainnya. Kan infak atau sedekah itu tidak harus berupa barang benda yang bersifat materi. Yang bersifat immateri kadang-kadang lebih utama. Dan bisa kita infak atau sedekah dengan sesuatu yang sifatnya immateri. Seperti ilmu, seperti ampunan atau permohonan maaf. Kan pernah saya ceritakan ada seorang sahabat, miskin dia. Ketika ada jihad fi sabilillah, dia enggak punya harta, dia infaknya dengan tenaga. Dia bawakan barang-barang Nabi SAW. Suatu saat ketika jihad, Nabi enggak bawa barang kecuali pedang. Kalau pedang masa dibawain. Dia sedih. Tapi dia ikut jihad dengan jiwanya, tapi dengan harta enggak bisa. Ketika menjelang peperangan mereka berkemah pada waktu sholat subuh, ba'da beres sholat subuh, Nabi SAW bertanya, siapa di antara kalian yang berinfak tadi malam? Ada yang nyahut, infak ke siapa? Tiga kali, siapa yang berinfak tadi malam? Akhirnya orang tadi ngacung, ya Rasulullah saya, apa yang kamu infakkan? Dia bilang, saya selalu membawakan barang-barangmu ketika jihad. Tapi hari ini engkau tidak membawa apa-apa. Saya sedih. Lalu saya tadi malam berdoa, ya Allah, siapa saja orang yang bersalah, berbuat zalim kepada aku, aku maafkan kesalahan mereka dan maafku itu aku anggap sedekahku kepada semua orang. Itu sedekahnya dengan beri maaf. Apa kata Nabi SAW, abshir fa innallaha qad taqabbala sadaqatak. Berbahagialah engkau, berbahagialah engkau karena Allah telah menerima sedekahmu. Sedekahnya dengan apa? Memberi maaf.
2: bisa sedekah dengan ilmu, bisa macam-macam. Jadi dai atau orang yang menyampaikan ilmu, menyampaikan dakwah itu berarti berinfak dengan ilmunya. Bersedekah dengan ilmu dan itu sebaik-baik sedekah. Tak heran kalau dakwah itu oleh Allah disebut dengan orang dengan sebaik-baik ucapan. Kata Allah dalam Al-Qur'an dalam surah Fussilat 33, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapa orang yang lebih baik ucapannya dibanding orang-orang yang mengajak manusia kepada Allah dan beramal soleh dan berkata, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang muslim. Jadi, kenapa kita harus berupaya untuk selalu berdakwah dengan ilmu kita, menyampaikan ilmu kita, karena itu adalah sebaik-baik infak, sebaik-baik sedekah yang bisa kita berikan kepada orang lain. Itu alasan yang keenam. Dakwah itu termasuk pelakunya, orangnya dijamin terhindar dari kerugian. Maksudnya terhindar dari azab. Karena kerugian yang nyata adalah azab Allah. Siapa yang menjamin? Allah. Dalam Al-Quran, banyak ayat bertebaran. Siapa yang dakwah, dijamin dia tidak akan rugi. Dijamin dia akan untung lahir batin dunia akhirat. Salah satunya ada satu surat yang lengkap, walaupun pendek. Allah berfirman, "Wal asri, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat tawassabil haqq wa tawassabil sabar." Wal asri, demi waktu, sesungguhnya manusia itu pasti rugi, kecuali orang beriman, beramal soleh, dan berdakwah. Berdakwahnya diungkapkan dalam bentuk memberi wasiat tentang kebenaran dan memberi wasiat tentang kesabaran. Ini dakwah. Ternyata dakwah itu salah satu syarat mutlak agar terhindar dari kerugian. Dan dakwah ini lihat diungkapkan setelah ilmu dan amal. Illal ladzina amanu, ini dalil tentang wajibnya berilmu. Sebab iman di sana sudah tercakup ilmu. Iman yang lahir dari ilmu. Wa amilus solihan, ini amalan dari ilmu. Amal soleh adalah setiap amalan yang merupakan pengamalan dari ilmu, itu amal soleh. Wa tawassobil haq wa tawassobis sabar, ini adalah dakwah. Dan beginilah jalan hidup Nabi SAW dan Nabi-Nabi sebelumnya. Yaitu apa? Berilmu, beramal, berdakwah. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakan oleh Muhammad, "Hai Muhammad, inilah jalan hidupku. Ad'u ilallah, aku mengajak manusia kepada Allah dalam jalan hidup ini. Ala basiratin, atas landasan ilmu." Berilmu dulu baru berdakwah. Jangan sampai dakwah dulu dengan kebodohannya tuh ngaco meureun. Jadi berilmu dulu baru dakwah. Jadi dakwahnya didasarkan pada ilmu. Ad'u ilallah, aku mengajak manusia kepada Allah ala basiratin, atas landasan ilmu. Ana wa manittaba'an, yang aku lakukan dan dilakukan oleh para pengikutku. Jadi dakwah adalah jalan hidup Nabi SAW dan orang-orang yang mengikutinya. Tapi ditekankan di sini ala basirah, dakwahnya dilandaskan pada ilmu. Berdakwah dengan ilmunya. Inilah beberapa alasan kenapa kita harus berdakwah sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kapasitas ilmu atau kapasitas kita di bidang selain ilmu yang bisa memberi kontribusi kepada dakwah. Seperti IT-nya, seperti kameramennya, seperti apalagi

0: maka kita memberi kontribusi kepada dakwah, dan sebanyak kontribusi kita kepada dakwah, sebanyak itu pula keutamaan dakwah akan kita dapatkan dari Allah Azza wa Jalla. Ya pahala, ya ampunan, ya. Ya semua yang Allah jelaskan tadi, ya rahmat, ya akan dicerahkan wajahnya di akhirat nanti dan seterusnya akan Allah berikan kepada kita, ya. Inilah berdakwah dengan ilmu, dan berdakwah ini termasuk salah satu tuntutan yang harus dilakukan oleh para thalabatul ilm atau para thullabul ilm, para penuntut ilmu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Cukup ya sampai di sini saja, nanti adab yang berikutnya akan kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Sekarang kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Mangga. Pak Mulyono dulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan barang siapa yang menyampaikan hadis-hadis Rasul akan dicerahkan wajahnya. Hmm. Ya, yang saya tanyakan, bagaimana yang menolak kebenaran daripada Rasul atau menyembunyikannya? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang menyampaikan hadis Nabi alaihi salatu wasallam akan dicerahkan wajahnya, bagaimana dengan yang menolak? Yang menolak yang pasti tidak akan dicerahkan wajah, akan dirumekkan, Pak. Rumek itu lawan dari cerah. Apa rumek itu ya? Runyam, cemberut. Kalau cerah wajah itu ekspresi kebahagiaan. Kalau runyamnya wajah ekspresi kesedihan, penderitaan. Dia akan menderita, dia akan terkena azab di akhirat nanti. Kenapa? Karena dia takabur. Makna takabur kan menolak kebenaran. Al-kibru batarul haqqo wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran. Hadis Nabi, Al-Quran dan Sunnah itu kebenaran, ditolak. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu dari Allah. Yang dari Allah, Quran dan Sunnah. Disampaikan, ditolak, takabur dia. Orang yang takabur, makhluk yang takabur, akan terkena azab, dia menderita di akhiratnya, sehingga wajahnya ya muyung, alum, mendung, ekspresi, penderitaan, kesedihan, dan yang sejenisnya. Wallahu a'lam. Mik, mik, mik. Itu tuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jazakallah khairan atas waktu yang diberikan. Semoga Ustaz dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Pada beberapa kesempatan saya ingin ada beberapa pertanyaan sebenarnya. Tapi kali ini saya hanya dua dulu, Ustaz.
0: Kalau ya, satu dulu aja.
2: Satu dulu ya. Yang satu, yang pertama ini tidak berkaitan dengan tema, Ustaz. Ada hadis Nabi yang mengatakan ketika seorang imam itu tidak akan sampai sholatnya kepada Allah illa bisibron, kecuali satu jengkal dari kepalanya. Karena makmumnya membenci. Nah, pertanyaan saya, apakah imam itu dibenci oleh seluruh makmumnya atau hanya satu dua orang? Misalnya kada imam dibenci oleh satu dua orang yang nyata-nyata membenci imam itu. Apa itu termasuk? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, hadis itu benar. Thalathatun la turfa'u salatuhum min ru'usihim illa shibra. Ada tiga golongan manusia. Salat-salat mereka tidak akan diangkat dari kepala ke para mereka kecuali hanya sejengkal. Udah mentok, enggak sampai menembus langit. Salah satunya adalah rajulun ya ummu qauman wa hum lahu karihun. Seorang yang mengimami suatu kaum tapi kaum itu membenci sang imam. Salatnya tidak akan diterima oleh Allah SWT. Ini hadis Nabi SAW. Saya pernah dulu sampaikan hadis ini. Sengaja lah. Saya dengar lagi, terus saya lihat komennya di bawah. Banyak komentar, emangnya Allah yang menentukan diterima tidaknya salat itu urusan Allah. Bangun. Padahal saya menyampaikan hadis Nabi SAW. Disangkanya itu ucapan saya gitu. Disuruh bangun saya. Dikiranya lagi tidur. Komen dengan kebodohannya. Salah satu di antaranya adalah rajulun ya ummu qauman wa hum lahu karihun. Seseorang yang mengimami suatu kaum. Ini tidak hanya sholat saja, tapi pemimpin di sebuah komunitas. Tapi dia dibenci oleh rakyat yang dipimpinnya. Dan itu bukan karena urusan pribadi. Umpamanya parbut akhwat, si imam ini menang. Ada yang menjadi saingan itu jadi makmum. Benci, wah ini merebut gebetan saya. Bukan itu yang dimaksud. Tapi imam itu dibenci oleh kaumnya karena kebejatan akhlaknya. Pemimpin dibenci oleh kaumnya karena kezalimannya. Karena egoismenya. Pemenangnya sebagai pemimpin dia gunakan untuk menzalimi rakyat yang dipimpinnya, untuk menumpuk kesejahteraan bagi diri, keluarga, dan golongannya sehingga dibenci. Termasuk imam sholat, ya dibenci oleh kaumnya mungkin karena akhlaknya. Atau mungkin karena enggak layak jadi imam. Tapi kekekan ayatnya, udah khomat, telenyeng, maju. Tapi bacaannya acak-acakan. Tajwidnya, makhrajnya tidak benar. Enggak pedulilah lagunya mau enak mau tidak, yang penting benar tajwid makhraj. Ada enggak yang ngajinya benar, tajwid makhrajnya bagus, tapi lagunya enggak enak, ada? Banyak yang begitu. Termasuk orang-orang yang hafidh. Saya ada kenal seorang yang melahirkan para hufadh yang banyak. Dia ini melahirkan murid-murid yang menjadi hafidh dan memberi sanad. Suatu saat dia jadi imam, saya di belakang pasti enaknya. Selengkeng teh gopet. Artinya lagunya enggak enak tapi tajwid makhrajnya sempurna. Jadi benar tapi lagunya tidak enak. Seperti itu. Ada orang yang lagunya enak tapi tajwid makhrajnya salah. Kita enggak pedulilah dengan lagu. Yang penting tajwid makhrajnya benar. Walaupun lagu penting apa tidak? Penting dengan lagu, enak, kita betah dalam sholat, ingin berlama-lama. Pas sudah Allahu Akbar, uluh masih betah. Sudah ruku, ganggaraten kata orang Sunda. Ganggaraten masih pengen tapi sudah selesai gitu, masih ingin. Nah jadi ada orang yang bacaannya enggak benar, tajwid makhrajnya. Orang-orang enggak mau dia jadi imam. Tapi pas komat langsung aja maju, tidak ada yang mempersilakan. Padahal ada yang bacaannya lebih bagus, lebih benar dari dia, dan dia lebih layak dari dia jadi imam. Tapi mungkin karena posisi imam ini posisi yang spesial ya. Akhirnya dia maju lagi. Makmum enggak suka kepada dia. benci. Itu kebencian karena agama, bukan karena yang lain-lain. Bukan karena urusan dunia. Maka ya, ini termasuk dalam hadis tersebut. Ya. Jadi seorang yang mengimami suatu kaum, padahal kaum itu membenci orang tersebut, maka tidak boleh. Jadi kalau kita merasa ada orang lain yang lebih bagus dari kita, jangan coba-coba maju. Kita umpamai hafal cuma juz amma. Yang lain ada yang lebih dari itu, tajwid makhrajnya bagus, hafalannya lebih banyak, dan lagunya lebih enak. Tahu dirilah, jangan maju. Suruh orang lain maju. Silakan Ustaz jadi imam. Enggak. Saya kalau disuruh jadi imam di mana-mana, apalagi sebagai tamu, mandek enggak mau. Enggak mau. Kenapa? Saya tamu, silakan pribumi. Kecuali kalau umpat tetap maksa dan enggak ada orang lain yang lebih bagus, bukan berarti saya bagus, ya meesanlah. Tapi orang lain lebih parah, ya udah saya maju daripada orang lain. Subuh tadi itu di masjid saya diam. Pas jadi imam usia langsung aja saya maju. Lebih baik daripada itu ya. Oleh karena itu, kalau ada yang lebih baik, biarkan orang lain yang lebih baik. Kalau yang lain tidak lebih baik dari kita dan kita lebih baik dari mereka, udah boleh kita maju apabila kita dipersilakan untuk menjadi imam. Wallahu a'lam bissawab. Silakan ada lagi dari akhwat. Kasih. Biasanya ada dua di akhwat satu. Silakan Ahmad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selain dengan ucapan ya kalau dakwah, apakah dengan perilaku juga bisa dibilang berdakwah, Ustaz? Gitu saja, terima kasih. Jazakallahu khair.
0: Baik. Apakah dakwah hanya terbatas dengan lisan berbicara? Apa bisa dakwah dengan perilaku? Ya, ini yang oleh orang Indonesia disebut dengan dakwah bil hal. Ada dakwah bil qaul, ada dakwah bil hal. Di kalangan para thulabatul ilm, di kalangan orang-orang yang di kalangan para masyayikh, ini yang disebut dengan dakwah bilisanil qaul, ada dakwah bilisanil hal. Dakwah dengan bilisanil qaul, dakwah dengan lisan. Ngomong, menceritakan hadis, ayat, menerangkan banyak ilmu, itu disebut dakwah bil qaul atau bil lisan. Adapun bilisanil hal, itu dakwah dengan perbuatan. Hanya dengan menunjukkan kemuliaan akhlak, itu dakwah. Orang tertarik. Orang terpikat, terpesona. Seringkali orang didakwahi dengan ayat, dengan hadis, dengan penjelasan ilmu, tidak terpikat dan tidak tersentuh. Tapi dengan diperlakukan dengan sebaik-baik perlakuan, dia luluh. Kan ada tuh orang, penduduk sebuah suku bangsa yang subur, menghasilkan banyak tanaman, buah-buahan, dan sayuran. Penduduk Mekah disuplai dari kampung ini, sayur dan buahnya. Dia ini pembenci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Islam serta Madinah. Lalu dia pergi ke Mekah untuk umrah. Umrah ini syariat yang sejak zaman Nabi Ibrahim sudah ada. dengan cara-cara yang tentu saja ala jahiliyah. Tawafnya itu sambil telanjang gitu. Karena tidak boleh tawaf dengan mengenakan pakaian yang haram. Dan mereka meyakini pakaian mereka itu sudah dipakai untuk berdosa, enggak layak dipakai tawaf, makanya tawafnya telanjang. Dia bermaksud mau umroh. Di tengah jalan apes dia. Berpapasan dengan rombongan kaum muslimin para sahabat, ditangkap. Dibawa ke Madinah dan ditawan. Diikat di masjid. Dilaporkan kepada Nabi SAW. Kata beliau, kalian tahu siapa yang kalian tahan? Dia adalah namanya Sofwan, penduduk suku, kepala suku penduduk tertentu di sana. Muliakan dia. Lalu oleh Nabi SAW diajak Islam. Tidak mau. Sampaikan ayat, sampaikan wejangan, tidak mau. Beliau ngambil sekantung kurma diberikan. Kata dia, hai Muhammad, kalau engkau mau berbuat baik, berbaiklah kepada orang yang akan berterima kasih kepadamu. Kalau kamu mau minta tebusan, bebaskan saya, akan diberikan berapapun tebusan. Kalau kamu membunuh saya, bunuh. Tapi jangan coba-coba kamu mengajak saya kepada agamamu. Sehari, dua hari, tiga hari. Tidak pernah dicaci, dimaki, dihina, apalagi disakiti, ditonjokin, enggak. Dia selama tiga hari melihat bagaimana Nabi dan para sahabat sholat, berinteraksi, bermuamalah. Kalau sholat, rapi. Kalau Nabi beri wejangan, semua diem. Tidak ada yang ngobrol kayak akhwat di sini. Kalau ada seorang yang sakit tuh saling menolong, perhatian, peduli kepada sama, ditanya kabar kesulitan masing-masing. Terlihat, terdengar. Setelah tiga hari dan setiap hari dibaik-baikin, dia menolak. Kata Nabi alaihissalam, atliqu, bebaskan dia. Tanpa tebusan, tanpa disakiti, tanpa diapa-apain. Kau bebaskan aku tanpa tebusan, iya. Bebaskan. Dibebaskan tuh. Keluar dari masjid. Biasanya berada di dalam masjid dengan suasana yang nyaman, menyenangkan. Dia keluar dari masjid jauh. Asal wang hati-hati. Makin jauh dia melangkah, makin lewang. Ini gak ada terjemahan lewang tenaunnya. Makin apa? Hampa. Hampa. Red day gitu kan masjid. Sampai makin lama makin berat. Sampai di pinggir kota Madinah dia berhenti. Lalu ada air, lalu dia berwudu, lalu balik lagi. Mencari Nabi SAW. Lalu berkata, muddayadaka ya Rasulullah. Wahai utusan Allah. Tadinya mah Muhammad bari sosoro, bari popolotot ya geuning saha kadua gaplok katilu nonjok teh. Ayeuna mah leuleuy muddayadaka ya Rasul. Ulurkan tanganmu ya Rasul. Lalu diulurkan bersalaman lalu syahadat. Jadi dikasih ayat hadis tidak mempan, tapi diberikan perlakuan yang baik lulu hatinya. Itu dakwah, iya dakwah. Coba lihat ada seorang Arab Badui, belum masuk Islam saat itu, masuk masjid, mana Muhammad? Jalang-jeleng. Terus pergi ke pojok masjid, crrrr. Kencing di sana, preman nih. Preman zaman sekarang gak ada yang berani kencing di masjid. Dulu mah ada. Para sahabat sudah bereaksi, mau minimalnya menghalangi orang itu dari kencingnya. Kata Nabi SAW, da'au, biarkan dia, selesaikan dulu kencingnya. Setelah selesai kencing, Nabi SAW meminta seember air lalu dibanjurkan. Karena kan mesinnya masih tanah ya, belum karpet seperti ini. Lalu berkata, inna hadhal masjid la yasluhu fihi min baulin nas wala min aqdari. Innama huwa li dzikrillah Lidzikrillah wassalah wa qiraatil Qur'an. Masjid ini enggak layak di dalamnya ada kotoran atau kencing manusia. Ini untuk zikrullah, baca Qur'an dan sholat. Jadi Nabi SAW memberikan penjelasan dengan lemah lembut kepada orang tersebut. Berbeda dengan sahabat siap dengan sikap yang kasar mau menghalangi orang itu, mau menghajar. Beda ya sikapnya. Nabi mah bijak dan lemah lembut, para sahabat lain mah kasar dan keras. Apa reaksinya? Orang itu berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah berikan rahmat-Mu kepada aku dan Muhammad saja, yang lain jangan dikasih. Lihat, akhirnya dia masuk Islam. Dan disinilah kebijakan Nabi SAW terlihat, ya, dengan cara biarkan dulu, itu yang lebih maslahat. Biarkan dulu dia kencingnya selesai untuk menenangkan hatinya. Artinya sudah luluh tuh dengan perkataan Nabi SAW. Kedua, kalau dibiarkan, ya, itu najisnya fokus ke satu titik saja di sana ya. Sehingga lebih mudah membersihkannya. Tapi kalau umpah lagi kencing, dicegah, jangan. Sudah cerai teteh. Apa yang akan terjadi? Bisa-bisa dia balik kanan ditembak. Akhirnya kencingnya bisa awur-awuran ke sana kemari. Bisa kena ke pakaian para sahabat, kena najis lagi. Terus bisa orang itu tertutup hatinya, bisa mangkal, bisa enggak jadi masuk Islamnya. Kan gitu. Makanya lihat, efek kemuliaan akhlak memberi pengaruh kepada hati orang itu. Itu dakwah. Ya dakwah bisa dengan tingkah laku, ya. Kita kayak umpah azan berkumandang, kita keluar rumah pakai kopiah, pakai gamis atau pakai sarung ke masjid, orang-orang lihat itu dakwah. Aduh, ini waktu sholat aina teh. Ada yang tergerak. Lalu pergi berwudu, lalu sholat mungkin ke masjid, mungkin di rumah minimal lumayan daripada tidak sholat. Ya. Jadi boleh berdakwah dan bisa dengan tingkah laku. Terakhir ya. Bagaimana untuk bagaimana untuk memanage amarah dalam dakwah? Memanage amarah dalam dakwah. Terutama terhadap keluarga atau kakak yang jelas-jelas melakukan kemaksiatan. Tapi ujung-ujungnya malah bertengkar atau saling diam enggak bertegur sapa. Bagaimana solusinya supaya dakwah terus berjalan? Iya, ketika ada anggota keluarga kita yang melakukan maksiat. Jadi begini, dakwah ke keluarga itu tidak harus menunggu saudara kita bermaksiat, tidak. Lagi pada soleh pun tetap dakwah. Dengan cara ngajak ngaji yuk. Haroream, cangkel saja minimal di masjid gitu, cangkeng panas umpamanya. Berat bagi mereka untuk ke masjid. Udah, setel aja radio. Di hadapan mereka yang kencang biar mereka dengar ya. Mereka ngumpul di ruang tengah, kita di ruang tengah setel radio kenceng-kenceng. Pindah ke ruang tamu, kita pindah bawa radio. Pindah lagi ke ruang tengah, pindah lagi. Mereka bilang, kamu ngikut-ngikut, kenapa sih? Bilang aja, saya kan kangen ingin berkumpul tapi juga ingin dengar ceramah ini, biar dua-duanya dapat gitu. Makanya saya ikuti kemanapun. Padahal maksudnya agar dakwah ini terdengar. Setel aja, mau dengar mau tidak, setel yang kenceng, ya. Mungkin awalnya mereka merasa terganggu, lama-lama terdengar, oh iya. Akhirnya pas kita lalai atau lupa menyetel, mereka akan ngomong, nah tadi setel deh, gitu. Padahal kangen tuh terhadap kajiannya. Nah seperti itu, pokoknya sampaikan. Ketika ada yang bermaksiat, kita tegur dengan sebaik-baik cara. Kalau caranya baik, momennya pas, insya Allah gak akan marah. Kemarahan akan muncul bila momennya gak pas atau caranya yang menyinggung. Baru marah, kemudian berantem, kemudian bermusuhan. Coba cari cara yang membuat ilmu ini sampai tanpa membuat mereka marah, tersinggung, dan memusuhi gitu. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi kalau orang ditegur marah, coba introspeksi, mungkin cara negurnya yang salah. Kalimatnya kurang pas, menyinggung. Mungkin kalimatnya kamu maksiat terus mau jadi ahli neraka kamu. Nah kayak gitunya. Itu mah tersinggung, emangnya neraka punya lu kan gitu nantinya. Coba pilih kalimat yang lebih santun, lebih lembut, lebih halus daripada yang sudah-sudah. Terus momennya, kalau momennya saat itu tidak memungkinkan, jangan disampaikan saat itu. Sampaikan lain waktu gitu ya. Kalau kita yang menyampaikan tetap dia marah selembut apapun, jangan kita yang menyampaikan. Setel umpamanya video atau rekaman di YouTube yang berkaitan dengan kasus yang sedang dia alami. Kita setel kenceng-kenceng, siapa tuh kalau ustadz yang menjelaskannya kan beda. Disertai dengan dalil, terdengar oleh dia. Ini bukan omongan kita tapi omongan orang berilmu sampai ke dia. Mungkin lebih bagus pengaruhnya. Cari 1000 cara untuk menyampaikan dakwah tanpa menyinggung, tanpa membuat emosi, tanpa berakhir dengan permusuhan. Ya, demikian wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini ya, insyaallah kita jumpa lagi di Sabtu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Ustaz, afwan Ustaz.
4: Iya.
3: Ada pertanyaan dari pendengar. Ana mau bertanya bagaimana caranya menghilangkan maksiat dengan hawa nafsu yang sangat tinggi sampai sudah nyaman dengan maksiat itu. Syukran. Silakan Ustaz.
0: Ada orang yang selalu berkecimpung dalam maksiat dan merasakan kenyamanan. Ya pastilah nyaman, menyenangkan. Semua maksiat menyenangkan para pelakunya, ya tidak? Coba gibah. Ada enggak orang yang suka gibah? Hobi gibah. Banyak. Acara gibah di TV menempati atau memiliki rating tertinggi. Dan terbanyak acaranya dengan berbagai macam judul atau nama acara. Isinya semuanya gibah. Penontonnya paling banyak. Dan itu menjadi bahan untuk menggibahi di majelis-majelis mereka, ya enggak? Bagaimana berita tentang si fulan? Di TV begini-begini. Seru. Kenapa mereka suka? Karena menyenangkan. Demikian juga mabuk, demikian juga judi, demikian juga berzina. Semua itu menyenangkan. Dan merasa nyaman dengan hal itu. Itulah perangkap dari dosa dan maksiat. Sekali kita kena, susah untuk bisa keluar. Ya. Ibarat jadi masuk anggota gangster atau mafia katanya ya. Sekali masuk gak bisa keluar, keluar mati. Gitu ya? Katanya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama harus memiliki tekad yang kuat. Menghentikan seluruh dosa dan maksiat tersebut. Ya, menghentikan. Kedua, hijrah. Tinggalkan lingkungan pergaulan yang buruk yang menyebabkan kita nyaman di sana. Tinggalkan dan cari lingkungan baru, kawan-kawan baru yang baik-baik, yang soleh-soleh. Itu syarat utama hijrah. Berkata Nabi SAW, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Termasuk yang dilarang adalah bergaul sama orang-orang yang enggak benar.
4: Akan gagal hijrah seseorang apabila dia hijrah hanya berubah sikap, berubah penampilan, tapi tidak berubah kawan-kawan. Kawan-kawannya tetap yang gitu-gitu juga. Dia tidak akan berhasil dalam hijrahnya. Ya, tinggalkan kawan-kawan itu, cari kawan-kawan baru yang soleh dan soliha. Lingkungan yang benar. Yang akan mengkondisikan kita menjadi orang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini jangan lupa ngaji, ngaji, ngaji. Hadir sebanyak mungkin pengajian. Karena apa? Hijrah itu butuh ilmu. Kalau enggak ada ilmu nanti salah jalan, disangkanya benar padahal salah, disangkanya hak padahal batil, disangkanya sunnah padahal bidah, karena kebodohan. Kita sudah terangkan di hari apa? Hari Rabu apa Kamis yang lalu tentang benteng wanita muslimah, benteng yang harus dimiliki apa? Ilmu. Lalu kita terangkan kenapa? Karena kebodohan sumber seluruh keburukan. Orang berbuat syirik karena bodoh, orang berbuat kafir karena bodoh, orang berbuat bidah, orang berbuat dosa maksiat itu semua karena kebodohan, ketidaktahuan orangnya. Maka seluruh proses hijrah butuh ilmu. Maka ngaji sesering mungkin. Di mana ada kajian, hadirlah, hadirlah, hadirlah, ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, jangan lupa berdoa ya. Minta petunjuk kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir hayat itu. Sampai akhir ayat bukan hayat. Baca doa Allah, Rabbi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwa saya. Bersihkan atau sucikan jiwa saya ya Allah. Karena engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkaulah pemilik dan penjamin jiwa ini. Minta kepada Allah Azza wa Jalla ya. Allahumma qsim lana min khasyatika allati tahulu baini wa baina ma'asyik. Seperti yang sudah kita jelaskan. Ya Allah, berikan kepada saya rasa takut kepadamu. Takut yang bisa menghalangi saya dengan maksiat kepadamu. Ya, itu doa kepada Allah, minta. Maka insya Allah Allah akan mempermudah hijrah kita.
5: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
4: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami, adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah tidak ada yang buruk. Yang kedua al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter, dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan, harus disuntik. Harus kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah. Merana. Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: (0811-240-1476). Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
2: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
3: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
0: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah.
4: Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Allahu 'azza wa jalla, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kitabullahi ta'ala wa khairal hadithi hadiyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adhani Allahu ayyakum minad dhalalati wa minan nar. Ikhwan fi din rahiman wa rahimakumullah, walhamdulillah, nashkurullah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nawasil insyaallah, kita akan kembali lanjutkan pembahasan kita pada kitab Fawaidul Fawaid. Telah kita sampaikan sebelumnya, di antara hikmah yang Allah tabaraka wa ta'ala anugerahkan kepada kita tentang betapa Allah subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan kepada kita untuk mendapatkan kebaikan lebih banyak dan lebih besar dengan Allah mengutamakan amalan soleh atau mengutamakan beramal dengan amalan soleh daripada kita meninggalkan kemaksiatan. Dan ini tentu saja adalah kebaikan yang begitu besar, karena kesempatan beramal soleh sangatlah banyak. Kesempatan untuk melakukan kebaikan, ya, kesempatan untuk beramal lebih besar daripada kesempatan untuk meninggalkan amalan atau meninggalkan kemaksiatan lebih tepatnya. Maka di satu sisi ini adalah kebaikan. Di sisi lain mungkin ada sebagian di antara kita, kalau seandainya memang beramal lebih baik, taat lebih baik, lantas kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dosa, menciptakan amalan maksiat yang dilakukan oleh hamba-hambanya, atau menakdirkan hamba-hambanya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka di satu sisi kita sebagai seorang hamba, tentu saja tiada lain bagi kita kecuali menerima apapun yang Allah tetapkan bagi kita. Allah takdirkan apapun bagi kita, maka kita terima setiap takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk diantaranya Allah tabaraka wa ta'ala menakdirkan bahwasanya yang namanya manusia tercipta dalam keadaan zalum, jahul, banyak berbuat kezaliman, banyak berbuat kejahilan. Mereka zalim kepada orang lain, bahkan zalim kepada dirinya sendiri dengan berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, kullu bani Adam khata', semua anak Adam itu pendosa. Ini ketetapan Allah. Ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi kita terima itu karena kita adalah seorang hamba, dan kita menyerahkan sepenuhnya atas hikmah yang terkandung di dalam takdir tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata kita dapati para ulama menjelaskan kepada kita tentang hikmah tersebut, tentang hikmah-hikmah kenapa ada larangan, kenapa ada kejadian-kejadian yang secara zahir itu adalah keburukan. Secara zahir adalah sesuatu yang tidak disukai, ya maksiat, pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat dan berbagai macam hal-hal yang lainnya. Maka di satu sisi, sebagaimana kita sampaikan tadi, kita wajib menerimanya, tetapi di sana pun ternyata Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita ilmu untuk mengetahui hikmah-hikmah di balik larangan-larangan atau perbuatan-perbuatan buruk tersebut. Taib. Adanya dosa dan maksiat, adanya amalan buruk yang dilakukan oleh seorang hamba, maka di antara hikmahnya, ya, sebelum kita baca kitab apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maka di antara hikmahnya untuk menegaskan kesempurnaan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah tabaraka wa taala al-ghafur. Kita ketahui Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Maka kesempurnaan dari sifat Maha Pengampunnya Allah tabaraka wa taala tidak akan terjadi kalau seandainya tidak ada yang diampuni oleh Allah tabaraka wa taala. Tidak akan nampak kesempurnaan sifat Allah al-ghafur kalau seandainya tidak ada hamba yang dia berbuat kesalahan. Maka ini di antara muqtada, ya, ini di antara konsekuensi dari sifat Allah Subhanahu wa taala al-ghafur, Allah mengampuni. Ya, maka dari itu Allah ciptakan apa? Ciptakan dosa-dosa. Allah takdirkan kita berdosa agar kemudian Allah ampuni kita. Bayangkan coba, ya. Begitu luar biasa Allah tabaraka wa taala di dalam memberikan rahmat kepada kita. Di dalam sebuah hadis tentang bagaimana manusia ketika di padang mahsyar, ketika mereka sedang diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah tabaraka wa taala, ya qad satartuha alayka fid dunya wa inni aghfiruhalakal yaum. Ketika diperlihatkan dosa-dosa semuanya, seorang hamba sudah merasa dia akan binasa, kata Allah, dahulu engkau di dunia berbuat dosa-dosa ini, aku tutupi, aku halang-halangi, kata Allah, agar manusia tidak mengetahui aib-aib keburukan-keburukanmu dari dosa-dosamu ini. Wa aghfiruha lakal yaum, dan di hari ini aku ampuni semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Sempurna, ya, kesempurnaan sifat Allah al-ghafur. Taib. Oleh karenanya di antara hikmah adanya dosa adalah untuk menyempurnakan sifat Allah Subhanahu wa taala al-ghafur. Tidak terkecuali nama dan sifat Allah tabaraka wa taala yang lainnya, seperti At-Tawwab, yang Maha menerima taubat. Maka bagaimana amalan taubat tidak akan menjadi amalan yang begitu indah kalau seandainya, ya, ada, tidak ada manusia yang berdosa, tidak ada manusia yang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang buruk, kemaksiatan-kemaksiatan. Maka dengan kemaksiatan mereka, Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada mereka apa? At-taubat. Dengan Adam alaihi salam memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata Allah? Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Allah ajarkan kepada Adam kalimat-kalimat, ternyata itu adalah kalimat-kalimat untuk bertaubat kepada Allah. Maka Adam pun bertaubat kepada Allah, Allah pun Subhanahu wa taala menerima taubatnya Adam. Ya. Maka dari itu, ini pun termasuk muktada, konsekuensi nama dan sifat Allah At-Tawwab. Allah menerima taubat. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala Al-Afu, Maha Pemaaf. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim. Ya, Allah tabaraka wa taala Maha memberi rahmat, ya, menyayangi, dan banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lain yang jelas, yang tegas memperlihatkan kepada kita akan kesempurnaannya. Bahkan Allah punya nama apa? Ar-Rahman. Bedanya Ar-Rahim dengan Ar-Rahman apa? Kalau Ar-Rahim, rahmatnya khusus untuk kaum mukminin. Tetapi Ar-Rahman adalah rahmat yang luas, bahkan orang kafir sekalipun diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tegas sifat Allah Ar-Rahman, Sifat Allah memberi rahmat yang luas, bahkan orang seburuk-buruk manusia pun Allah masih beri rahmat. Ya. Seburuk-buruk manusia, orang-orang kafir, orang-orang munafik, Allah kasih dia hidup, Allah kasih tubuh, Allah kasih dia bisa bernafas, Allah kasih jantung dan lain sebagainya, belum lagi dunia yang melimpah bagi mereka. Taib. Maka dengan keburukan yang mereka lakukan, ini menjadi penegas ya terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa. Taib. Kemudian manfaat yang lainnya, ketika Allah menciptakan atau menakdirkan adanya dosa dan berbagai macam keburukan, agar manusia mengenali kelemahan dirinya. Terkadang seseorang merasa berada pada puncak kebaikan. Muslim. Dia seorang yang taat. Dia seorang yang memiliki berbagai macam kebaikan. Dia suka beramal soleh. Bahkan dia seorang penuntut ilmu misalnya. Dia seorang yang mengenal sunnah Nabi SAW dan berbagai macam kebaikan yang lainnya. Sangat-sangat rentan seseorang tersentuh oleh sifat kibir. Sangat rentan seseorang tersentuh oleh sifat sombong, bangga diri, ujub terhadap apa yang dia miliki. Tetapi dengan Allah takdirkan dia berdosa. Allah takdirkan dia berbuat keburukan-keburukan. Dia tahu bahwasannya dirinya lemah. Dia tahu bahwasannya semua kebaikan yang dia dapatkan bukan karena kehebatan dirinya, tapi semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga turunlah ya kecongkakan yang dia miliki, kesombongan yang dia miliki. Dia semakin tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjaga dirinya. Taib. Maka dari itu ya ini manfaat seseorang berbuat dosa, kita katakan demikian ya. Sekalipun yang namanya dosa tidak ada legalitas, bukan berarti kita melegalkan dosa, tidak ya, sama sekali tidak. Pembahasan ini bukan berarti kita melegalkan yang namanya dosa. Tetapi ini untuk menegaskan bahwasannya kenapa Allah menakdirkan dosa-dosa. Oleh karenanya ketika dikatakan ada takdir yang diridhoi, ada takdir yang tidak diridhoi oleh Allah, kenapa Allah menakdirkan? Kalau bagi Allah tetap itu kesempurnaan. Contohnya ini, Allah takdirkan dosa. Supaya apa? Supaya ada yang taubat. Supaya apa? Supaya Allah pasti ketika menamakan dirinya Al-Ghafur, Allah ampuni. Dan ada yang diampuninya, yaitu mereka yang berbuat dosa. Adapun hamba kita, kalau terjerumus ke dalam dosa, ya tetap kita buruk, tetap kita jelek. Sampai kita benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian, ya, tentu saja adanya dosa di antara manfaat dan faidahnya, ini sebagai ujian bagi kita. Adanya maksiat, adanya ajakan-ajakan untuk berbuat keburukan-keburukan dari syaitan, dari musuh-musuh Allah, syaitanul ins, syaitan dalam bentuk manusia, wa syayatinul jin, demikian pula syaitan-syaitan dalam bentuk jin, jelas mereka semua adalah ujian bagi kita. Dengan adanya mereka, ya maka seseorang akan terlihat kualitas dirinya. Apakah dia berorang yang betul-betul berkualitas ketika ujian datang bertubi-tubi, ajakan demi ajakan untuk berbuat kekufuran, untuk berbuat kesyirikan, untuk berbuat kebid'ahan, untuk melakukan berbagai macam ya maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dia mampu menahan dirinya? Ataukah dia ada pada level-level rendahan yang mana mudah ya untuk terbawa-bawa, untuk melakukan kemaksiatan. Ya, maka dari itu di antara hikmah adanya maksiat dan dosa-dosa untuk ujian bagi kita. Taib ya. Sebagaimana Allah jelaskan, Allah tabaraka wa taala memang ingin tahu siapa yang paling bagus amalannya di antara kita. Apa kata Allah dalam surat Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Memang Allah tabaraka wa taala menguji kalian. Allah ingin tahu siapa di antara kalian yang paling bagus di dalam beramal. Taib. Kemudian demikian pula ya, adanya dosa, adanya maksiat. Ini semua dalam rangka untuk menampakkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala tentu saja tidak akan menjadikan sama, jangankan antara pelaku maksiat dengan pelaku taat. Antara pelaku ketaatan saja, antara mereka yang bertakwa bertingkat-tingkat. Taib. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa inna fil jannati mi'atu darajat. Di dalam surga saja ada 100 derajat. Ada 100 tingkatan-tingkatan. Taib. Yang mana sebagiannya memang dikhususkan untuk para syuhada, dikhususkan untuk orang-orang yang beramal demikian dan demikian. Masing-masing ada tingkatan-tingkatannya. Adil Allah tabaraka wa ta'ala di dalam memperlakukan hambanya. Sehingga manusia enggak akan sama. Yang beramal dengan amalan yang lebih kuat, lebih bagus, lebih besar pengorbanannya daripada mereka yang beramal dengan amalan yang biasa-biasa saja. Demikian pula apalagi ya, kalau dibandingkan dengan orang yang enggak mau beramal atau mereka yang terjerumus ke dalam maksiat. Allah Subhanahu wa taala tegas ya, mengadilkan porsi-porsi bagi hambanya. Siapa yang mendapatkan kebaikan, siapa yang mendapatkan keburukan, ya di antaranya Allah takdirkan adanya ujian berupa melakukan kemaksiatan dan dosa-dosa bagi hambanya. Maka sekali lagi, hikmah atau manfaat, faidah kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan keburukan-keburukan, menciptakan kemaksiatan agar terjadi keadilan atau keseimbangan di tengah-tengah manusia. Kenapa Allah menciptakan surga dan neraka? Ya. Maka kalau hanya surga saja, tentu saja perjuangan kita tidak akan betul-betul terasa, ikhwah. Kalau ternyata Allah tidak menciptakan neraka, tentunya perjuangan kita di dunia, lelahnya kita untuk beribadah, lelahnya kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan begitu terasa. Tapi kalau kita tahu di sana ada neraka, di sana ada siksa, di sana ada keburukan, sehingga apa yang kita sudah perjuangkan untuk selalu senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan betul-betul terasa nikmat. Apalagi beberapa dalil secara tegas menjelaskan kepada kita bahwasanya para penduduk surga, mereka di antara kenikmatannya nanti akan diperlihatkan kepada para penduduk neraka. Sebaliknya penduduk neraka di antara siksa bagi mereka, mereka akan diperlihatkan kepada penduduk surga. Lihat tuh orang-orang yang dahulu pernah kalian cela, pernah kalian ejek, pernah kalian hina. Mereka nikmat hidupnya dalam surga. Sebaliknya penduduk surga, lihat orang-orang yang dahulu mencela kalian, orang-orang yang dahulu menjelek-jelekkan kalian, menzalimi kalian, membunuh kalian, menghabisi keluarga kalian, ya. Sekarang mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Taib. Ya, ini keseimbangan, ini keadilan Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa. Terkadang sekarang kita di dunia merasakan rasa sakit yang begitu luar biasa. Kita merasakan rasa sakit melihat saudara kita dizalimi, melihat kaum muslimin diperlakukan sedemikian rupa oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang zalim, orang-orang Yahudi dan yang semisal mereka. Maka ketahuilah ini ujian bagi kita. Ini ujian bagi kita dan di sisi lain ini merupakan konsekuensi dari keadilan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah akan memperlihatkan kepada kita nikmat yang begitu luar biasa. Kepada kaum muslimin nikmat yang begitu luar biasa dengan betul-betul ditegakkannya keadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Taib. Dan di antara wasilahnya ya yaitu apa? Adanya maksiat, adanya dosa, adanya keburukan-keburukan. Maka dari itu, adanya keburukan, adanya dosa, ini pun memunculkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala melarang kita. Allah Subhanahu wa taala menetapkan ada yang diperintahkan, ada yang didorong untuk dikerjakan walaupun tidak wajib. Yang kita ketahui ada sunnah muakkadah, ada sunnah saja. Ada di sana yang didorong untuk ditinggalkan walaupun tidak sampai haram, yaitu makruh. Demikian pula ada perkara-perkara yang haram yang betul-betul terlarang, mutlak tidak boleh dikerjakan sama sekali. Tayyib. Kalau kita bahas bagaimana pembahasan-pembahasan kita sebelumnya yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim di sini tentang bahwasanya beramal itu lebih mulia, lebih dicintai oleh Allah daripada meninggalkan maksiat. Lalu untuk apa Allah melarang kalau begitu? Ya. Untuk apa Allah melarang kalau begitu? Taib. Maka larangan pun di satu sisi ada banyak sekali manfaatnya. Ya. Di satu sisi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan al-manhiyat, ya, perkara-perkara yang terlarang, demikian pula larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, maka ini mendatangkan berbagai macam manfaat dan faedah. Di antaranya dengan adanya larangan, ya. Taib, kalau kita bahas lagi kepada pembahasan tadi, kalau begitu biarin aja dong manusia bermaksiat. ya, supaya mereka apa? Nanti taubat, supaya mereka nanti istighfar dan seterusnya. Untuk apa dilarang? Bisa difahami? Ya, ini yang kita bahas sekarang. Lalu kenapa kalau memang larangan ada manfaatnya, kenapa mereka dilarang untuk melakukan dosa-dosa dan maksiat? Nah, kita bahas dulu. Taib, sekarang kita bahas kenapa dilarang? Kenapa tetap kita enggak boleh mendekati perbuatan-perbuatan yang haram? Lagi-lagi kita sampaikan, jangan sampai ini difahami kita sedang melegalkan perbuatan-perbuatan yang haram dan terlarang. Tidak sama sekali. Yang namanya haram tetap haram, yang namanya maksiat tetap maksiat. Yang namanya asi, pelaku maksiat, dia tetap seorang yang buruk, seorang yang tidak baik. Ya, maka dari itu agama ini melarang, membuat larangan-larangan agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Di dalam kaidah, dalam masalah dosa-dosa, kita ketahui ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa kecil itu bisa terampuni, bahkan dengan cuma-cuma. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, bahkan dosa besar pun bisa diampuni. Kalau dosa-dosa kecil, banyak dalil secara tegas, ya. Seperti misalnya sholat Jumat, menuju sholat Jumat itu menghapus dosa-dosa kecil. Ramadan, menuju Ramadan menghapus dosa-dosa kecil, dan banyak amalan-amalan yang lainnya. Tetapi kaidahnya kata para ulama, la saghirata ma'al israr. Tidak ada yang namanya dosa kecil kalau dilakukan secara israr. Israr itu terus-menerus, terulang. Ya, fa innal jibala minal hasa. Maka sesungguhnya yang namanya gunung itu terdiri dari kerikil-kerikil yang kecil. Kalau sudah menumpuk ya tetap jadi besar juga. Nah, demikian pula dengan dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecil kalau seandainya dikerjakan banyak maka akan menumpuk dan akan menggunung menjadi dosa yang besar. Taib. Oleh karenanya ditetapkanlah syariat berupa larangan-larangan. Allah menetapkan larangan. Allah melarang ini, Allah melarang itu, Allah mengancam bahkan. Ya, Allah sampaikan kepada kita ancamannya. Nabi kita Muhammad alaihi wasallam sampaikan kepada kita ancamannya. Taib. Kenapa? Yang pertama, itu semua dalam rangka untuk hifdzuddin, menjaga agama. Agar yang namanya agama, syariat Islam ini tetap termuliakan. Jangan sampai gara-gara ada pemahaman, toh kalau seorang berdosa nanti dia taubat, Allah lebih mencintai taubat, ya, sebagaimana datang dalil kita ketahui, Allah begitu mencintai taubat seorang hamba. Allah begitu senang dengan taubat seorang hamba. Kalau gitu kita maksiat aja deh biar nanti bisa berdosa, bisa bertobat. Ya bukan seperti itu. Tapi bayangkan kalau semua pemeluk agama Islam prinsipnya seperti itu, bebas dia berdosa, ya maka pemandangan Islam tidak akan seindah yang kita lihat sekarang ini. Taib. Maka Islam tidak akan sebaik sekarang ini kalau tidak ada yang namanya apa? Larangan. Sehingga larangan ini fungsinya apa? Untuk menjaga agama. Untuk menjaga agama Islam agar tetap ya berada di atas kebaikan. Untuk menjaga agama Islam agar tetap ya bersinar di tengah-tengah kegelapan yang begitu luar biasa. Maka Allah menetapkan syariat berupa larangan-larangan. Demikian pula, larangan diadakan dalam rangka untuk apa? Hifdzun nafs. Menjaga jiwa. Bayangkan kalau seandainya prinsip manusia seperti yang tadi kita sebutkan, nanti orang-orang membunuh dengan seenaknya. Mengambil nyawa dengan seenaknya. Memperlakukan manusia bertingkah laku yang membahayakan orang lain, menebar racun, membuat makanan-makanan yang berbahaya. Ya. Kemudian membiarkan manusia hidup dengan pola hidup yang tidak sehat dan lain sebagainya, yang bisa membahayakan jiwa-jiwa mereka. Itu bisa terjadi kalau seandainya muslim tidak tahu terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita memiliki kewajiban untuk menjaga kehidupan kaum muslimin. Kita enggak boleh membahayakan kaum muslimin, jangankan membahayakan orang lain, membahayakan diri sendiri pun enggak boleh. Ya. Taib. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, kata Allah tabaraka wa taala. Enggak boleh kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kehancuran, kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian bunuh diri-diri kalian karena Allah begitu sayang kepada kalian. Taib. Ya, ini dalil haramnya apa? Ad-dukhan, ya. Asy-syigarah. Apa syigarah? Rokok. Taib. Banyak orang yang mengatakan apa? Mana dalilnya haram rokok? Di Al-Qur'an enggak disebut, di hadis enggak ada. Ya memang zaman Nabi enggak ada rokok. Tapi perkara-perkara yang haram ya yang buruknya sama dengan rokok sudah ada dari zaman dahulu. Taib. Dan Nabi SAW melarang dari perbuatan-perbuatan tersebut. Taib. Maka larangan di dalam agama Islam untuk menjaga jiwa. Dengan adanya larangan, manusia mereka betul-betul berhati-hati terhadap jiwa-jiwa kaum muslimin. Ya. Taib. Allah tabaraka wa ta'ala, Nabi kita Muhammad alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya seorang muslim itu haram damuhu, darahnya, hartanya, kehormatannya. Taib. Tiga perkara ini yang dimiliki oleh seorang muslim itu betul-betul haram. Maksudnya bagaimana? Tidak boleh diambil. Harta enggak boleh diambil sedikit pun kecuali dengan hak Islam. Ya. Enggak boleh tuh menetapkan iuran-iuran ini, iuran itu. Kalau enggak nanti begini, kalau enggak begitu. Padahal si orangnya enggak dapat manfaat apa-apa dari iuran tersebut misalnya. Ya. Hati-hati, kadang-kadang di beberapa komunitas komunitas ikhwan seperti ini nih. Ini berbahaya, ini harta kaum muslimin. Ya. Ketika kita akan mengambil harta kaum muslimin, hati-hati. Ini sesuai haknya tidak? Ketika kita mengambil harta mereka, apakah kita mengembalikan kepada mereka sesuai dengan apa yang telah mereka keluarkan untuk kita? Tidak. Ya. Hati-hati. Karena harta kaum muslimin itu haram. Hanya boleh diambil dengan apa? Hakul Islam, dengan haknya Islam, dengan zakat. Ya, sesuatu yang memang disyariatkan di dalam agama Islam. Taib, apalagi darah mereka, jiwa mereka. Ini bukan satu perkara yang sia-sia. Ya, bukan satu perkara yang bisa dianggap remeh, ya. Taib, bahkan sebagaimana disebutkan dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La zawalu dunya ahwan 'indallah min qatli rajulin muslim." Dunia ini hancur, hilang. Dunia loh. Di dunia ini ada apa? Ada Masjidil Haram. Ada apa lagi? Ada Masjidil Aqsa. Itu semua hancur, kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu lebih baik bagi Allah daripada ada seorang rajul muslim yang meninggal dunia. Taib. Ya, maka seharusnya seseorang itu lebih mendahulukan untuk menjaga jiwa-jiwa kaum muslimin, dan ini termasuk di antara muhimmat, perkara-perkara yang dijaga di dalam syariat Islam, jiwa-jiwa para pemeluknya. Kita dapati para ulama ketika terjadi perselisihan, ketika terjadi perpecahan, ketika terjadi hal-hal yang membahayakan bagi jiwa-jiwa kaum muslimin, mereka mengalah. Ya. Para ulama mereka mengalah, mereka bahkan melakukan perjanjian-perjanjian damai dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ketika apa? Ketika nyawa-nyawa kaum muslimin ya tergadaikan atau itu menjadi taruhannya. Taib. Ini dicontohkan oleh para guru-guru kita. Ya, maka dari itu syariat Islam di antara kepentingannya adalah dalam rangka menjaga jiwa-jiwa kaum muslimin, dan di antara yang bisa menjaga hal tersebut yaitu apa? Larangan-larangan. Taib. Adanya larangan-larangan di dalam syariat Islam. Demikian pula adanya larangan dalam rangka untuk menjaga akal, hifdzul akal. Ya. Akal adalah sesuatu yang harus terjaga. Taib. Dan ini semua bisa terjaga dengan adanya apa? Larangan. Kita dilarang untuk merusak akal kita dengan mempelajari perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu kalam misalnya, ilmu filsafat misalnya. Taib. Kita dilarang di dalam syariat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak akal kita seperti minum khamr, ya, dan lain sebagainya. Ini bisa merusak apa? Merusak akal kita. Dengan adanya larangan di dalam syariat Islam, maka akal-akal kaum muslimin akan terjaga. Akal-akal mereka akan tetap di atas fitrahnya. Ya, dengan ada apa? Larangan. Bayangkan kalau tidak ada larangan. Bebas orang minum khamr. Toh dalam khamr ada manfaatnya. Sekalipun minum khamr itu dosa, kita bisa taubat misalnya. Ya. Bayangkan kalau kita berpikir seperti itu. Tidak, tetap yang namanya haram, haram. Taib. Yang namanya perkara dilarang, tetap dilarang. Jangan didekati. Tetap jangan kita dekati karena apa? Ada manfaatnya. Ya, seseorang yang banyak minum khamr, kita ketahui banyak rusak akal mereka. Ya, rusak tubuh mereka, rusak pemikirannya, rusak jiwanya. Gara-gara apa? Melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Taib. Demikian pula, di antara faidah, manfaat adanya larang adalah hifdzun nasl. Apa itu? Menjaga keturunan. Ya, menjaga keturunan dan kehormatan. Kita ketahui tatanan kehidupan yang terbaik adalah tatanan kehidupan yang dibangun di atas landasan syariat Islam. tatanan kehidupan yang sangat-sangat bernorma, kita katakan ya. Orang-orang mengatakan ini tidak sesuai dengan norma, tidak sesuai dengan norma. Kita katakan yang paling sesuai dengan norma adalah sesuatu yang dilandasi di atas Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ya, sebagaimana kita ketahui kalau sudah masuk merangsek ke dalam tatanan kehidupan pemahaman seperti yang dibawa oleh orang-orang Syiah misalnya, menghalalkan mut'ah, ya terjadi begini begitu, terjadi LGBT di mana-mana. Karena bagi mereka ibadah, LGBT itu homoseksual ibadah bagi mereka. Taib, ini ada terukir di dalam kitab-kitabnya orang-orang Syiah. Taib. Ya, demikian pula sebagian orang-orang Sufi yang menghalalkan perbuatan-perbuatan yang sangat-sangat keji, yang sangat-sangat buruk sekali. Taib. Karena apa? Karena mereka tidak kembali kepada syariat Islam yang benar. Syariat Islam yang benar, maka melarang. Melarang perbuatan-perbuatan yang buruk, melarang zina, melarang melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, ya, sehingga akhirnya akan terjaga. Kehormatan kaum muslimin terjaga, kehormatan muslimat terjaga. Ya. Oleh karenanya, tetap harus ada yang namanya apa? Larangan. Taib. Allah melarang zina, Allah melarang jangankan zina. Ya. Apa kata Allah? Qul wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada laki-laki yang beriman untuk menundukkan pandangan mereka. Wa kullil mu'minat, katakan kepada laki-laki wanita-wanita yang beriman, ya yaghuddna min absarihin, mereka pun harus menundukkan pandangan, bukan cuma laki-laki aja. Ya, demikian pula para wanita. Ini semua untuk apa? Untuk menjaga kehormatan. Ini semua agar terjaga kehormatan kaum muslimin. Enggak ada ya istilahnya berbagai macam keburukan-keburukan. Tapi bahkan kita dapati ya di tempat-tempat suci sekalipun terjadi hal-hal yang sangat-sangat tidak senonoh ya. Hal-hal yang sangat-sangat tidak nyaman untuk kita dengar saja enggak nyaman. Terbayang bagi mereka yang mengalaminya. Waliyadzubillah. Tapi oleh karenanya syariat Islam datang dalam rangka untuk menjaga kehormatan. Demikian pula syariat Islam yang di dalamnya ada larangan-larangan, taib, dibuat dalam rangka untuk menjaga harta-harta kaum muslimin. Tadi sudah kita singgung. Ya, harta kaum muslimin di antara perkara yang haram yang tidak boleh disentuh oleh kepentingan-kepentingan apapun kecuali kepentingan agama Islam. Ya. Oleh karenanya dibuatlah larangan di dalam agama Islam, tidak boleh mencuri, tidak boleh menipu, tidak boleh melakukan muamalah-muamalah riba, ya. Karena di sana ada harta-harta yang akan terzolimi dengan perbuatan-perbuatan itu. Taib, maka dibuatlah larangan-larangan. Taib, demikian pula ya sebagaimana kita sampaikan tadi bahwasanya syariat Islam dilarang ya, atau adanya larangan di dalam syariat Islam itu semua dalam rangka sebagai ujian. Jelas ya, ini semua sebagai ujian bagi kaum muslimin yang mereka taib menisbahkan dirinya ke dalam Islam. Ya, maka itulah secara keumuman kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan larangan, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan takdir-takdir yang buruk, ya, dosa-dosa. Sekali lagi kita sampaikan, kalau berkaitan dengan Allah, zat Allah subhanahu wa ta'ala, semua yang ditakdirkan adalah kebaikan, ya, karena Allah tahu bahwasanya hambanya akan ada yang bertaubat. Allah tahu hambanya akan ada yang tidak bertaubat, dan Allah subhanahu wa ta'ala pun sudah menyiapkan keadilan yang pasti bagi dia. Ya, sehingga tidak ada kesalahan, kekurangan, ketidakbenaran di dalam sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah tabaraka wa ta'ala al-qadir yang menakdirkan segala sesuatu. Taib. Maka semuanya ada hikmah, semuanya ada kebaikan. Taib. Kemudian disampaikan pula oleh Ibnul Qayyim di sini, ya, yang kurang lebih maknanya kita bacakan saja, bahwasanya keburukan-keburukan atau dampak dari perbuatan-perbuatan buruk itu lebih mudah hilang dampaknya dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Taib. Contohnya tadi, mudahnya, perbuatan buruk, maksiat, maka dampaknya banyak. Seorang bermudah-mudahan maksiat, merasa begini begitu, hatinya rusak ya. Kadang berdampak juga ke kehidupan keluarganya dan lain sebagainya. Ini bisa cepat hilang. Dengan apa? Dengan taubat. Cepat hilang dengan apa? Dengan ibadah. Dengan taat. Dengan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Maka itu semua akan cepat hilang. berbeda dengan apa? Athar perbuatan baik. Ya. Atau dampak dari amalan soleh. Amalan soleh kadang-kadang dampaknya itu betul-betul gak bisa kita kira. Banyak orang tertular dengan sebuah amalan soleh. Taib ikhwah, dengan antum pakai peci keluar dari rumah, dilihat sama tetangga, apakah itu bukan syiar? Syiar. Jangan salah, tetangga antum lihat, Masya Allah, Bapak Fulan pakai peci, pakai jubah apalagi. Ya. Kayak mau ke masjid aja padahal bukan, padahal mau main bola aja pakai peci, pakai jubah. Ya. Taib, sebagian orang mencibir perkara ini, tetapi jangan salah, ini syiar. Kok bisa sampai sebegitunya sih? Apa sih yang dipelajarinya? Ya. Akhirnya dia belajar ilmu agama. Coba bayangkan, antum dapat pahala tuh. Gara-gara cuman kayak gitu doang. Taib. Athar dari perbuatan baik ini besar. Ketika antum, kita dapat ya, na'udzubillah, sebagian memang ada yang demikian, ya. Ketika dia sudah tidak lagi istiqomah. Ketika dia sudah tidak lagi istiqomah. Dampaknya tetap ada tidak? Dampaknya tetap ada. Ya. Kebaikan yang pernah dia lakukan itu tetap tersebar. Taib. Oleh karenanya, ya di antara baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang namanya keburukan itu mudah hilang. Tetapi kebaikan ya itu akan tetap terjaga, akan tetap ada dampak-dampaknya ya sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab. Taib. Sehingga dengan adanya keburukan, dengan adanya kemaksiatan ya, kembali lagi kepada apa? Kepada tujuan utama di balik itu. Tujuan dilakukan atau ditakdirkan hal ini agar manusia melakukan kebaikan yang merupakan lawan dari keburukan tersebut. Itu tadi taubat, istighfar, mereka menjadi introspeksi, ya mereka memperbanyak ibadah. Kan begitu biasanya kalau udah banyak bikin maksiat kita malu sama Allah. Kita takut sekali Allah gak ampuni kita. Kalau kita udah terlanjur berbuat maksiat, sebuah kemaksiatan, akhirnya kita sujud, tersungkur kepada Allah, minta ampun, menangis, meminta agar Allah membantu kita meninggalkan kemaksiatan. Kan begitu biasanya seorang muslim. Tayyib. Maka tetap sekalipun ditakdirkan suatu keburukan, tetapi tujuannya ya adalah hikmah dibalik itu semua. Yaitu apa? Kebaikan-kebaikan dibalik sebuah dosa atau dibalik setiap perbuatan-perbuatan maksiat. Dan di samping itu pula yang namanya dosa, yang namanya maksiat, tetap ada kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ada manfaatnya sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Sebagai penegas bagi nama-nama Allah, sebagai ujian dan lain sebagainya. Demikian pula diadakannya larangan, ternyata itu semua untuk apa? Untuk menjaga kebaikan-kebaikan agama, kebaikan jiwa-jiwa kaum muslimin dan berbagai macam hal-hal yang lainnya. Ya, kurang lebih Ibnul Qayyim menyampaikan di sini ya maknanya mengarah ke arah sana juga. Taib, sehingga insyaallah mungkin tidak akan kita berpanjang-panjang lagi ya untuk menyampaikan tentang konsep yang disampaikan tentang tarkul awamir a'zham min fi'li al-manahi. Ya, kata Ibnul Qayyim, fasal bab ini tentang besarnya dosa meninggalkan ketaatan itu lebih besar daripada dosa Taib melaksanakan sebuah kemaksiatan. Ya, sebagaimana pemaparan yang sudah kita sampaikan dalam beberapa pertemuan-pertemuan dari kitab ini. Taib, ya wallahu a'lam bishawab, itu saja mungkin ikhwah sekalian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kehidupan kita hidup yang penuh dengan kebaikan, hidup yang penuh dengan amalan-amalan, penuh dengan istighfar, penuh dengan taubat, penuh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab, ya ana bertobat kepada Allah dari segala kesalahan dan ana mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
0: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.

0: berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 77795147 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Apa yang ada di hadapan saya dan antum memandangnya, mesti antum sudah bisa memastikan bahwasanya ya apa yang saya pegang ini ya kita sebut dengan nama tisu. Manfaat tisu banyak dan sudah kita rasakan, dan yang kita sepakati tisu ini adalah untuk membersihkan kotoran yang ada di badan kita, sehingga ketika kita berkeringat, ketika kita berdaki dan segala macam, kita bersihkan dengan tisu. Dan tahukah kita berbicara tentang nilai-nilai kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah inginkan kepada kita, yaitu agar kita bertobat dan kembali kepadanya atas dosa-dosa maksiat kita. Maka diibaratkan sebagai tisu. Ya, yang dengan ini kita membersihkan kotoran dan daki di badan kita, maka demikianlah tobat. Dia merupakan pembersih dari kotoran-kotoran hati kita atas maksiat-maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahukah Anda, bila kita berbicara tentang tisu, tisu manakah yang paling baik untuk membersihkan daki kotoran badan kita? Jawabannya adalah tisu yang bersih. Tisu yang putih. Dan semakin baik bahan tisu itu, semakin bersih ya keadaan tisu itu, maka kotoran yang sekecil apapun akan mudah terlihat dan semakin banyak yang bisa dibersihkan. Demikian pula ketika kita berbicara tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kebersihan hati kita dalam bertaubat kepada Allah, keikhlasan kita untuk kembali kepada Allah sangat menentukan kadar bersihnya, gugurnya dosa-dosa kita kepada Allah taala. Maka keluarkan itu ikhwan sekalian, ketika Allah memerintahkan kita untuk bertobat kepada Allah, bila itu kita anggap sebagai sebuah tisu, maka pilihlah tisu yang paling baik, yang paling bersih, yang dengan itu semakin banyak kotoran yang bisa kita bersihkan dan terlihat semakin maksimal itu bersih dari badan kita. Demikian pula dengan tobat-tobat yang kita lakukan, maka bersihkan hati kita, ikhlaskan dalam kita untuk bertobat kembali kepadanya, bukan karena yang lain kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingin memasuki surganya berkumpul bersama orang-orang yang kembali kepadanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah, wa man 'asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asy'ar, seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat ad-dabaruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia. Termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudara, membentuk pantat, membentuk pinggul. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat ma'ilat mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah pada suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, pertanyaan yang begitu indahnya. Dia mengatakan kepada sang Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ahabbun nasi ilallah?" Wahai Nabi, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Kita semua ingin dicintai Allah. Kita ingin dicintai oleh sang pencipta yang menciptakan langit 7 lapis, memiliki dunia dan isinya. Sehingga kehidupan seorang yang dicintai oleh Allah akan penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada dia bahwa ahabbun nas ilallah anfa'ahum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dia memberikan manfaat kepada masyarakatnya, kepada nusa dan bangsanya, kepada tetangganya, kepada anak buahnya, kepada bosnya, apalagi kepada orang tuanya. Dialah manusia yang paling dicintai Allah. Tapi terkadang seorang berpikir bahwa manfaat yang diberikan hanya manfaat duniawi. Kita berbagi dunia, kita bantu dia dalam urusan dunia. Padahal manfaat yang paling nyata dan yang paling besar, dan itu seharusnya menjadi tujuan dan target semua hamba tatkala memberikan manfaat kepada orang lain, adalah bagaimana menyelamatkan saudara kita dari api neraka. Bagaimana mengajak dia dari alam kegelapan kepada cahaya Islam. Dari alam kesyirikan kepada cahaya tauhid. Itu manfaat yang tidak ada tandingannya. Tatkala seorang bisa menyampaikan ayat-ayat Allah, menyelamatkan seorang hamba yang seharusnya dia berada di kerak api neraka, kita memberikan manfaat. Itulah manfaat yang paling utama. Selain manfaat-manfaat dunia yang lainnya. Seorang muslim yang ingin dicintai Allah, dia harus berusaha untuk mempelajari mana yang lebih dia dahulukan. Fikih prioritas. Tatkala ingin memberikan manfaat kepada orang lain, dia harus berpikir kira-kira apa yang bisa ana berikan kepada dia. Bukan karena kita minta manfaat dari orang itu, minta ganjaran dari orang itu, bukan. Karena kita mengharapkan bagaimana sang pencipta mencintai kita. Dengan kita memberikan manfaat kepada keluarga kita, anak kita. Anak nih. Orang tua kadang-kadang berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat kepada anaknya. Anaknya bisa sukses, bisa berhasil, punya pekerjaan, mungkin punya usaha, dagang atau apa saja. Itu yang terkadang menjadi pikiran orang tua. Seharusnya orang tua sudah berpikir bagaimana dia memberikan manfaat terbesar buat anaknya dengan menyelamatkan anaknya dari api neraka dan memasukkan dia ke surga Allah. Karena Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itulah manfaat yang harus kita pikirkan. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
6: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Akhir Islam, hati yang lembut adalah merupakan modal keselamatan kita di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala juga menegur kaum mukminin. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq belumkah saatnya untuk orang yang beriman agar hati mereka menjadi takut dengan zikir kepada Allah? Belumkah saatnya? Para sahabat mendengar ayat ini menangis dan berkata, "Bala qad anal awan." Ya, telah saatnya ya Allah. Rasulullah SAW berlindung dari hati yang tidak bisa khusyuk karena kerasnya hati. Rasulullah SAW berlindung, "Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Maka saudaraku sekalian, kelembutan hati adalah merupakan sumber keselamatan hati. Lembutnya hati kepada iman dan Islam, lembutnya hati kepada ketaatan dan ketakwaan, lembutnya hati ketika mendengarkan ayat-ayat Allah ia bergetar, lembutnya hati yang selalu merindukan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lembutnya hati yang merasakan kenikmatan dan kelezatan saat ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hati yang lembut. Hati yang lembut mudah menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Sebaliknya hati yang keras, keras ia tidak bisa menerima peringatan. Keras ia tidak bisa mengambil pelajaran. Keras ia sehingga peringatan-peringatan Al-Quran, peringatan-peringatan Allah Jalla wa'ala, bagaikan angin lalu, tak memberikan faedah di hatinya. Hati yang keras inilah yang kita khawatirkan, saudaraku sekalian. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya orang-orang ahli kitab, setelah mereka diberikan Alkitab, ternyata apa yang terjadi malah keras hati mereka. Allah berfirman, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian hati mereka pun menjadi keras. Ya, bagaikan batu, bahkan lebih keras dari batu. Kenapa Allah mengumpamakan hati yang keras bagaikan batu, bukan seperti besi atau baja? Karena besi dan baja kalau dimasukkan ke api ia leleh. Sedangkan batu kalau dimasukkan api dia tidak leleh. Saudaraku sekalian, bagaimana supaya kita bisa menjaga kelembutan hati kita? Yang pertama, yang paling utama, yaitu menjauhi maksiat. Karena maksiat adalah sumber utama kerasnya hati. Makanya orang yang paling keras hatinya orang yang paling banyak maksiatnya kepada Allah. Semakin seseorang berani berbuat maksiat, semakin menunjukkan kerasnya hati. Bahkan kemudian, bukan hanya berbuat maksiat, dia berani menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, yang kedua, menjaga kelembutnya hati itu dengan cara kita banyak berbuat taat kepada Allah. Karena ketaatan itulah yang melembutkan hati kita. Banyak ketaatan yang melembutkan hati. Yang pertama adalah sholat. Dengan dipelihara kekhusyuan kita kepada Allah. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kemudian dan demikian pula memperbanyak zikir kepada Allah. Karena Al-Quran itu adalah obat yang ada di hati kita. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin." Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu dan penyembuh terhadap apa yang ada di dadamu, dan rahmat serta hidayah untuk orang yang beriman. Lihatlah, Al-Quran itu penyembuh penyakit yang ada di hati. Oleh karena itulah, saudaraku sekalian, lembutkan hati kita dengan Al-Quran, dengan banyak membaca Al-Quran. Sediakan waktu-waktu kita untuk banyak membaca Al-Quran. jika kita banyak membaca WhatsApp, banyak membaca Facebook, di mana waktu kita untuk Al-Quranul Karim? Saudaraku sekalian, biasakan lisan kita berzikir kepada Allah. Karena lisan yang selalu berzikir, ia akan terlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Ibnu Abbas berkata, "Asy-syaitanu jathimun ala qalbi bi Adam." Setan itu selalu memperhatikan hati anak Adam. Fa in dzakara Allah khanas. Kalau dia berzikir kepada Allah, dia bersembunyi. Wa in ghafila waswas. Jika ia lalai, ia pun memberikan was-was ya dan godaannya kepada manusia. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah. Di antaranya amal soleh adalah berpuasa. Orang yang berpuasa hatinya lembut. Cobalah Anda rasakan saat Anda berpuasa. Hati Anda selalu condong kepada ketaatan. Ketika kita berpuasa, hati kita lembut. Bahkan mudah menangis ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang melembutkan hati adalah yaitu berbuat baik kepada anak yatim. Sebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad, ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengeluh kepada Nabi tentang kerasnya hati dia. Maka Rasulullah bersabda, "Adni ya al-yatim, dekatkanlah anak yatim kepadamu. Wamsah ra'sah, usap kepalanya. Yalin qalbuk, hatimu akan menjadi lembut." Bayangkan mengusap kepala anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim bisa melembutkan hati kita, bayangkan. Di antara perkara yang bisa melembutkan hati saudaraku sekalian, akhwal Islam, kita duduk di majelis ilm, majelis yang dibacakan padanya ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah, maka ini sesuatu yang sangat kuat sekali untuk melembutkan hati kita. Karena di majelis itu, kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah Jalla wa'ala, nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan yang isinya adalah ya seruan menuju Allah dan kehidupan akhirat. Nah inilah saudaraku, kita harus usaha. Untuk melembutkan hati itu tidak bisa kita berleha-leha, tidak bisa kita bersenang-senang, tidak. Untuk melembutkan hati itu butuh kepada apa? Perjuangan. Butuh kepada apa? Berusaha keras. Bagaimana supaya hati kita ini menjadi lembut. Sebab tanpa usaha kita tidak akan bisa. Tanpa mujahadah berjihad melawan hawa nafsu kita, kita tidak akan bisa. Nah saudaraku sekalian, berusahalah dan terus minta kepada Allah supaya hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan supaya kita diberikan kekuatan untuk menjaga kelembutan hati kita. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fi din azanallahu wa iyyakum. Di dekat kita, kita mendapatkan sebuah pemandangan yang sangat menenangkan kita. Adanya pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang hijau, ya, bunga-bunga yang berwarna-warni. Maka ini merupakan nikmat yang besar kepada

0: Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menginginkan kita untuk mengambil pelajaran dari apa-apa yang ada di seling kita. Salah satunya adalah tentang pohon. Di dalam surah Ibrahim, Allah taala berfirman, "Wa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun." Allah Subhanahu wa taala mengambil permisalan kalimat yang baik, laksana pohon yang baik. Apa kriteria pohon yang baik Allah sebutkan dalam ayat ini? Allah kemudian berfirman berikutnya, yaitu akarnya menancap ke bumi, kemudian cabangnya menjulang ke langit. Tidak saja digambarkan pohon itu, pohon yang baik itu pohon yang kuat, kokoh, dan juga besar serta tinggi, tetapi dia juga memberikan buah yang dapat dinikmati setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan-permisalan tersebut untuk manusia dengan harapan mereka mau mengambil pelajaran. Dalam ayat ini Allah menggambarkan kalimat yang baik itu keimanan. Gambaran seperti pohon yang baik. Semua orang tahu bahwa pohon yang berkualitas itu tidak lahir hidup dengan sendirinya tanpa ada perawatan dengan baik oleh orang-orang, oleh manusia. Dia bisa berbuah karena dia dipupuk, dijaga, disemai, kemudian dipelihara dari perkara-perkara yang mengganggunya. Dari penyakit-penyakit yang mengganggunya. Demikian pula pohon iman kita. Bila kita tidak pelihara iman yang ada di dalam diri kita, maka pastikan dia tidak akan pernah berbuah. Bila kita tidak semai pohon iman kita, dia tidak akan melahirkan buah yang baik. Bila kita tidak pupuk pohon iman kita, maka dia tidak akan subur. Bila kita tidak rawat dan kita jaga pohon iman kita, maka dia akan terkena dengan berbagai macam penyakit-penyakit yang akan mematikan pohon iman kita tersebut. Berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pupuk-pupuk keimanan dari pohon yang kita miliki tadi dalam jiwa kita berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fid din azanallahu wa iyyakum. Satu di antara sekian pondasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita meyakini bahwa Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi kita hingga akhir zaman. Dan bila kita mau sedikit melihat lebih rinci bagaimana Al-Quran itu Allah membukanya, maka ternyata ada sebuah pesan yang sangat jelas yang Allah berikan kepada kita, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati Al-Quran sebagai petunjuk. Dan ternyata itulah yang kita minta kepada Allah di setiap solat-solat kita. Di surah Al-Fatihah Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami atas jalan yang lurus. Dan permohonan yang lurus ini kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala sifati Al-Qur'an setelahnya. Yaitu dengan kalimat alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, Al-Qur'an ini di dalamnya tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lihatlah ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu petunjuk bagi kita. Dan sesungguhnya berapa banyak petunjuk-petunjuk yang

0: Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya ini yang bisa kita petik dan bisa kita raih. Sebagian ulama bahkan ada yang membuat semacam mengklasifikasikan pesan-pesan petunjuk di Al-Qur'an ini dalam bentuk kaidah-kaidah. Di antaranya salah seorang penulis Qawaid 50 Qawaid fil Qur'an yaitu Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil membuat sebuah kaidah dalam Al-Qur'an yang berjudul 50 kaidah yang merupakan prinsip ajaran Al-Qur'an. Dan salah satu prinsip akidah atau prinsip yang merupakan petunjuk dari Al-Qur'an tersebut yaitu bahwa ya dinukil dari firman Allah Subhanahu wa taala yaitu di awal surat Al-Ankabut juga di bagian akhirnya. Allah berfirman di awal surat ini, Alif Lam Mim. Ahsibannas ayusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falana'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan atau dibebaskan untuk mengucapkan kami telah beriman tanpa sebelumnya mereka diberikan ujian, padahal telah diberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka sampai akhirnya Allah mengetahui mana mereka yang jujur dengan keimanannya dan mana mereka yang berdusta. Dan luar biasanya surat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang ujian keimanan mereka itu akan ada, Allah tutup surat ini dengan firman-Nya yaitu di Ali di surah Al-Kabut di ayat yang ke-9-nya yaitu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya kepada kami maka kami akan berikan petunjuk untuk dirinya. Apa kaitannya antara petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan pengujian keimanan? Ini menunjukkan bahwasanya ya keimanan yang benar akan kemudian melahirkan lulusnya ujian itu dari mereka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk tersebut kepada mereka. Dan ternyata petunjuk Allah itu tidak datang sendiri saja secara otomatis. Dia membutuhkan apa yang disebut dengan syarat yang Allah sebutkan di awal dari ayat tadi, di akhir surat Al-Ankabut tadi, itu walladzina jahadu fina, itu mereka yang bersungguh-sungguh kepada kami. Para ulama kemudian menyebutkan bahwasanya orang yang paling berbahagia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka yang paling tinggi kesungguh-sungguhannya untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala disyaratkan yaitu dengan satu kesungguhan, yang kedua pada lafaz fina yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang merupakan modal dasar kita untuk meraih petunjuk Allah Subhanahu wa taala yaitu sempurnakan usaha kita. Bersungguh-sungguhlah kita yang kemudian didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita lihat banyak para ulama menulis kitab-kitab tauhid maupun akidah yang mengukuhkan dua hal tersebut, yaitu pada aspek keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan mereka yang sungguh-sungguh dari ibadah yang mereka lakukan tersebut. Maka kita lihat banyak pandangan-pandangan para ulama kita tentang bahwa barang siapa yang kemudian ya mengamalkan amalan-amalan dengan keikhlasan, maka Allah akan bukakan baginya amalan-amalan yang baru. Sesungguhnya setiap kebaikan itu akan memiliki saudara-saudaranya. Bila seseorang bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu kebaikan, maka insya Allah Allah Ta'ala akan datangkan saudara-saudara jadi kebaikan-kebaikan tersebut. Maka darinya di kesempatan saat ini kita ingin mengatakan sesungguhnya petunjuk Allah yang kita minta dalam sholat-sholat kita itu juga akhir kembalinya kepada kita. Itu apa? Siapkan hati kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan itu. Karena sesungguhnya hati menunjukkan atau menjadi modal dasar untuk Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita jalan yang benar, kemudian tunjukkan bahwa hati kita itu ditunjukkan dengan kesungguhan kita dari amal. Karena apalah artinya hati yang tidak bekerja dikuatkan dengan anggota badannya, sebaliknya apalah artinya sebuah amalan kata badan yang tidak memiliki hati yang bersih, suci, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian kali ini kita berikan judul 2K, yaitu keikhlasan dan kesungguhan merupakan sebab terbesar Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa ikhlas beramal kepadanya dan menunjukkan amal kita sebagai bukti nyata kita betul-betul jujur beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik. Pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
3: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman mazida wa ba'd. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Pertemuan Selasa yang lalu kita sudah menjelaskan tentang beberapa faedah atau pentingnya mempelajari Al-Asma'ul Husna. Materi sekarang sebenarnya kelanjutan dari materi kemarin, yaitu pengaruh pemahaman kita terhadap Asmaul Husna terhadap ibadah kita. Salah satu di antara faedah dari memahami Asmaul Husna adalah ibadah kita itu akan semakin berkualitas, akan semakin baik, semakin bagus, semakin ikhlas, semakin khusyuk, semakin bertambah penghayatan, sehingga menghasilkan hasil yang sangat manis dari ibadah yang kita lakukan. Berupa apa? Berupa kelezatan rohaniah ketika melakukan ibadah. Berupa kenyamanan, berupa ketenangan, ketentraman batin. Yang oleh Nabi alaihi salatu wassalam disebut dengan halawatul iman atau manisnya iman. Dan inilah yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dengan al-jannatu fid dunya, surga di dunia. Kata beliau, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga. Siapa yang belum memasuki surga dunia, siapa yang tidak memasuki surga dunia, dia tidak akan masuk surga akhirat. Apa yang dimaksud surga dunia diterangkan oleh muridnya, yaitu Imam Ibn Qayyim dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah. Yang dimaksud surga dunia oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah adalah ketenangan batin ketika ibadah, ketentraman hati ketika taqarrub, dan kesejukan kalbu kita ketika berada dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Dan itulah yang disebut dengan surga dunia. Siapa orang yang ibadahnya belum mencapai level itu, salatnya, baca Qur'annya, zikirnya, doanya tidak melahirkan ketenangan batin, berarti dia belum merasakan surga dunia, dia tidak akan bisa masuk surga di akhirat. Ibadah yang tidak melahirkan ketenangan batin adalah ibadah yang mardudah, yang tertolak. Kenapa demikian? Sebab salah satu di antara sifat Allah adalah asy-syakur. Nanti kita akan bahas asy-syakur. Asy-syakur maknanya maha berterima kasih. Maha pembalas atas semua kebaikan yang dilakukan oleh hamba. Kalau seorang hamba ibadah benar kepada Allah, Allah balas kontan di dunia dan ada balasan yang tertunda di akhirat. Salah satu balasan kontan di dunia itu adalah Allah berikan ketenangan jiwa, sakinah, ketenangan batin selama ibadah dan setelahnya. Itu balasan yang kontan. Lalu bertambah imannya. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah atau ketentraman jiwa kepada hati orang-orang mukmin untuk menambah iman mereka dari iman yang sudah ada sebelumnya. Nah, itu balasan kontan oleh Allah kepada hamba atas ibadah yang benarnya, atas ibadah yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu wujud dari rasa, dari sifat syakurnya Allah. Diberi kontan berupa ketenangan batin. Maka apabila seorang ibadah tapi tidak merasakan ketenangan batin, ketentraman, kenyamanan selama ibadah, berarti orang itu tidak dibalas oleh Allah. Berarti memang tidak layak diberikan balasan. Mungkin karena aspek niat, mungkin karena aspek mutaba'ah. Salah satunya adalah mungkin karena aspek kurang terhadap ruh dari ibadah tersebut. Jadi Kalau kita masuk ingin masuk surga akhirat, masuki dulu

surga dunia, yaitu dapatkan ketenangan batin, ketentraman jiwa, keteduhan hati ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan itu bukti diterimanya ibadah kita oleh Allah, karena setiap ibadah yang diterima Allah berikan balasan kontan di dunia. Salah satu balasan kontan tersebut adalah ketenangan hati. Nah, salah satu cara yang harus kita tempuh agar bisa melakukan ibadah yang berkualitas adalah aplikasikan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dalam ibadah kita. Kandungan dari makna Asma'ul Husna wajib kita aplikasikan. Dan untuk itu wajib dulu kita fahami makna dari semua nama-nama dan sifat Allah tersebut. Maka setiap kali kita memahami nama dan sifat Allah berpengaruh besar kepada kualitas ibadah kita. Berkata Syekh Abdul Razak, wal hadithu huna fi iqtida'iha li athariha min al-'ubudiyyah kal khudu wal dhulli wal khushu wal inabah wal khasyah wal rahbah wal ma'abbah wal tawakkul wa ghairi dhalik min anwa'il ibadati dhahirah wal batinah. Berbicara tentang isi kandungan Asma'ul Husna akan memberi pengaruh kepada ibadah kita, seperti tawadhu, seperti merendah, seperti khusyuk, seperti tobat, rasa takut, cinta, ikhlas, tawakal, dan ibadah-ibadah lain, baik yang zahir maupun yang batin. Kenapa demikian? Fa inna kulla ismin min asma'illah wa kulla sifatin min sifatihi lahu ubudiyatun khasah hiya min muqtadiyatiha wa min mujibatil ilmi biha wa tahaqquq bi ma'rifatiha. Karena semua nama dari nama-nama Allah serta semua sifat dari sifat-sifat Allah itu mengandung peribadatan yang khusus kalau isi kandungan maknanya itu kita fahami secara benar. Coba umpamanya perhatikan. Apabila seorang hamba mengetahui bahwa Allah Esa dalam hal rububiyah. Rububiyah itu Allah satu-satunya yang memberi madarat ataupun manfaat. Yang menciptakan, yang memberi rizki, yang menghidupkan dan mematikan, yang mengurus seluruh alam jagat raya ini. Maka seseorang yang meyakini demikian pasti akan bertawakal hanya kepada Allah. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 58, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. Dan bertawakallah kamu kepada zat yang selalu hidup dan tak pernah mati. Bertasbihlah kepadanya dengan memujinya, dan cukuplah Allahu Azza wa Jalla maha mengetahui terhadap dosa-dosa hamba-hambanya. Jadi Allah menyuruh manusia bertawakal dan menyadarkan manusia bahwa tawakalnya itu kepada zat yang hebat loh. Yaitu Allah yang selalu hidup, enggak pernah mati. Yang mengetahui

فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا. Dialah Allah penguasa timur dan penguasa barat. Tidak ada sesembahan yang hak selain Dia. Jadikan Dia sebagai satu-satunya pelindung. Jadi meyakini beberapa sifat Allah, bahwa Allah penguasa seluruh alam jagat raya, bahwa Allah yang maha hidup dan maha tidak akan pernah mati. Kehidupan Allah tidak diawali oleh kematian dan tidak diakhiri oleh kematian. Selama hidupnya tidak pernah dibarengi oleh kelemahan dan kelalaian. Maka seluruh sifat Allah seperti itu akan memotivasi orang untuk bertawakal hanya kepada Allah, sedangkan tawakal adalah salah satu jenis ibadah yang wajib kita miliki. Tawakal ini ibadah batin yang teraplikasi dalam bentuk amalan. Berkata Syekh Abdul Razzaq, wa idza 'alimal 'abdu bi anna Allaha sami'un basirun 'alimun la yakhfa 'alaihi mithqala dzarratin fis samawati wal ard wa annahu ya'lamu sirra wa akhfa wa ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur wa annahu tabaraka wa ta'ala ahata bi kulli syai'in 'ilman wa ahsa kulla syai'in 'adada. Bila seorang hamba mengetahui bahwa Allah itu mendengar, Allah itu melihat, Allah itu maha mengetahui, tak ada satu masalah sekecil debu pun di langit atau di bumi yang tersembunyi dari pandangan dan ilmu Allah. Allah mengetahui baik yang sir ataupun yang tersembunyi. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang tersembunyi dalam setiap dada. Ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Maka siapa orang yang meyakini beberapa sifat Allah tadi, pasti dia akan menjaga lisannya, menjaga seluruh amalan anggota tubuhnya, bahkan menjaga amalan hati sekalipun tersembunyi. Amalan hati itu ada yang baik, ada yang buruk. Yang buruknya pasti dihindari, walaupun orang enggak tahu. Contoh amalan hati yang buruk adalah riya ketika beribadah, beramal soleh. Contoh amalan hati yang buruk itu ada perasaan iri, dengki, benci, suudzon kepada sesama. Kan ini terlarang. Contoh amalan buruk yang tersembunyi itu umpamanya ada perasaan memusuhi kepada sesama muslim. Itu Allah tahu. Itu Allah melihat dan memerintahkan malaikat yang ada di kanan kiri kita untuk mencatatkan. Walaupun hanya baru amalan hati. Kalau amalan itu sudah dicatat. Ingat, harus dibedakan antara niat mau melakukan amalan buruk dengan amalan hati yang buruk. Kalau niat untuk mengamalkan amalan buruk, contohnya niat mau nyopet, niat mau nyolong, perbuatan buruknya nyopet dan nyolongnya ya. Diawali oleh niat tidak? Diawali oleh niat. Apakah semua yang hadir di sini ikhwan ataupun akhwat? Ikhwannya berjenggot, cingkrang, akhwatnya bercadar. Yakin enggak seluruhnya niatnya baik? Enggak. Ada yang niatnya
kesini.

Ini menukar sepatu, pakai sendal atau sepatu yang butut, masuk sana, nanti keluarnya ke sono, ngincer dulu, survei dulu mana yang bagus. Pakai ketika datang yang jelek, ketika pulang yang bagus. Sama Rukna tidak ada CCTV gitu, ketahuan. Jadi itu niat untuk melakukan keburukan. Kalau niat mau melakukan keburukan belum dicatat oleh Allah, oleh malaikat. Walaupun malaikat tahu, tahu. Tapi kalau amalan hati yang buruk, itu bukan niat. Tapi sudah beramal. Cuma pelakunya adalah hati. Contoh benci. Itu amalan hati. Contoh suudzon. Itu amalan hati. Contoh ada sifat benci atau memusuhi. Itu sudah amalan hati. Itu sudah dicatat loh. Sebagai satu dosa. Idh yatalaqqal mutalaqqiyan anil yamini wa anil shimali qa'idah. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Jadi satu ucapan, satu kata yang keluar dari mulut, itu tahu demikian dia akan jaga lisan. Sebab lisan yang buruk dicatat. Yang mencatat atid, pencatat amalan buruk. Ghibah, fitnah, mencela, menghina, atau mengatakan perkataan-perkataan buruk lainnya yang menyinggung, walaupun menyinggung sama manusia, apalagi menyinggung Allah Azza wa Jalla, atau menyinggung Rasul Sallallahu Alaihi wa Alihi Wasallam, catat, dia akan jaga lisan, bahkan bisikan hati atau amalan hati. Dia takut terhadap riya. Orang enggak tahu bahwa kita riya. Allah malaikatnya tahu bahwa kita riya. Atau ujub. Orang enggak tahu kita ujub. Allah para malaikatnya tahu ujub. Atau su'udhan, benci, dengki, memusuhi kepada sama. Orang enggak tahu. Allah dan para malaikat pencatat itu tahu. Dan dicatat. Serta dihukum. Hukumannya ada yang kontan di dunia. Selain yang tertunda di akhirat. Jangan dikira kita dengki ke orang, benci ke orang, memusuhi ke orang. Tidak dihukum kontan ketika itu juga oleh Allah. Jangan dikira sudah langsung. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk ketidaknyamanan hati, dalam bentuk sulit khusyuk untuk ketika sholat, ketika baca Quran, ketika zikir, ketika berdoa, hambar rasanya tuh. Emang ada ngaruh gitu perasaan kita kepada sama muslim terhadap kekhusyuan sholat? Ada ngaruh. Karena hasil dari sholat salah satunya wajib diaplikasikan dalam bentuk kemuliaan akhlak. Kalau sholat akhlaknya masih buruk, tandanya sholatnya enggak benar tuh. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa menghapus akhlak-akhlak yang buruk, keji dan mungkar harusnya tidak ada. Makanya Nabi SAW menyatakan thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada tiga hal. Siapa yang memiliki tiga hal ini, dia akan merasakan manisnya iman. Salah satu bentuk manisnya iman sudah disinggung, khusyuk dalam sholat. Salah satu penyebab orang bisa merasakan manisnya iman, termasuk khusyuk dalam sholat adalah ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seorang

mencintai sesama Muslim dan tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah, dijamin dapat khusyuk itu. Sebaliknya, siapa yang ada rasa dengki, benci, sulit khusyuk. Nanti setan begitu takbir, di luar sholat enggak ingat, di dalam sholat diingatkan. Kejahatan orang yang kita benci, nyebelinnya orang yang kita dengki, muncul dalam sholat. Akhirnya dalam sholat itu membayangkan orang yang kita benci, yang kita dengki, akhirnya ingatnya ke sana. Hambar sholatnya. Jadi apa yang ada dalam hati Allah tahu, para malaikat pencatat juga tahu, maka menyadari hal itu kita akan berupaya untuk tidak memiliki iri, dengki, benci, memusuhi kepada sesama manusia, untuk membersihkan dari niat-niat yang tidak ikhlas, dari riya, dari sum'ah, dari ujub, dari takabur, dari tendensi-tendensi duniawi yang ingin kita raih dengan ibadah kita, dibersihkan. Allah berfirman, alam ya'lam bi annallaha yara. Bukankah manusia mengetahui bahwa Allah Maha melihat, termasuk melihat isi hati kita? Wattaqullaha innallaha sami'un alim. Bertakwalah kalian kepada Allah karena Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. I'malu masyi'tum innahu bima ta'maluna basir. Lakukan apa saja yang ingin kamu lakukan, tapi ingat Allah Maha melihat terhadap apapun yang kalian lakukan. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui isi hati kalian, maka hati-hati itu. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, dalam sebuah kitab namanya Syarah Kalimatul Ikhlas, penjelasan tentang kalimah ikhlas, kalimah la ilaha illallah. Ada satu kisah, rawada rajulun imra'atan fi falahin lailan fa'abat. Ada seorang pemuda ngerayu, ngebujuk seorang pemudi di tengah padang pasir pada waktu malam untuk melakukan dosa maksiat. Enggak ada orang lain. Fa'abat. Wanita itu menolak. Faqala laha, sang pemuda ini bicara ke si pemudi, ma yarona illal kawakib. Tidak ada yang melihat kita kecuali bintang-bintang. Apa kata si pemudi? Fa aina mukawwikuha, mana, terus siapa, di mana sang penguasa bintang, di mana adanya sang pencipta bintang? Maknanya aina Allah ala yarana, di mana Allah, bukankah dia melihat kita? Lihat kesadaran si pemudi bahwa Allah melihat apa yang dia lakukan, ini yang menyelamatkan dia dari dosa dan maksiat. Kalau umpamai orang mau berbuat mesum seperti itu, lalu ada orang lewat, pasti gak jadi kan? Kecuali binatang, cuek ya binatang. Mau ditonton, mau di film, mau di gimana, itu mah cueknya. Tapi orang yang namanya orang, kalau mau berbuat zina, kemudian ada orang yang lihat, dijamin gak jadi. Jangankan orang. Orang gak ada, tapi ada CCTV di sana. Ada kamera di sana. Dilihat, itu ada CCTV. Jadi gak? Gak jadi. Bayangkan, seorang muslim yang meyakini Allah Maha melihat, sadar, pasti dia akan membatalkan apa yang ingin dia lakukan. Ya.
Ketika mengomentari kisah ini berkata Imam Ibn Rajab, فَمَنَعَهَا هَذَا الْعِلْمُ اِقْتِرَفَ هَذَا الذَّنْبِ وَالْوُقُوْ فِي هَذِهِ الْخَطِيَةِ. Ilmu si wanita itu bahwa Allah melihat dia, itulah yang menghindarkan dia dari terjerumus ke dalam kesalahan yang sangat besar tersebut. Itu ibadah bukan? Iya. Jadi menghindari maksiat karena takut kepada Allah itu suatu ibadah yang agung. Amal soleh yang luar biasa. Ingat enggak kisah tiga orang pergi kemudian hujan terus berteduh di sebuah gua. Guanya longsor. Jatuhlah batu menutupi mulut gua. Diseret, didorong sama bertiga itu batu, teuget-uget acan itu. Makna teuget-uget acan itu tidak uget-uget sedikit pun, tidak bergerak, tidak bergeser. Apa yang dilakukan oleh ketiga orang ini? Bertawassul kepada amal soleh masing-masing. Dan hadis ini menjadi dalil tentang bolehnya bertawassul dengan amal soleh. Quran menjelaskan begitu, hadis banyak, salah satunya hadis ini. Umpamanya kita tahajud tuh. Tahajud tuh rasanya lain dari yang lain. Khusyuk. Enak, nyaman. Seusai tahajud kita berdoa kepada Allah. Tawassul kepada tahajud kita tak barusan. Ya Allah, bila tahajud saya yang barusan adalah amal soleh yang engkau terima, ya Allah, dengan tahajud itu lancarkan rizki saya. Dengan tahajud yang engkau terima itu lunasi hutang-hutang saya. Dengan tahajud tersebut, kasih saya jodoh segera. Itu tawassul kepada amal soleh. Boleh. Nah, salah satu di antara tiga orang ini menyatakan, ya Allah, saya punya seorang sepupu, saudara sepupu wanita, cantiknya luar biasa. Gelis naka wanti-wanti, endah naka bina-bina. Kehalusan kulitnya matak tisirele kutu tisoledat tuma. Ini gak ada terjemahannya. Pokoknya cantik gitulah. Saya mencintai dia dengan kadar kecintaan terbesar yang dimiliki oleh seorang laki kepada seorang wanita. Tapi setiap kali wanita ini diajak maksiat, dia selalu menolak. Suatu saat terjadi krisis, mungkin krismon, krisis ekonomi, krisis pangan. Ay, makanan teh sandang apa pangan? Pangan. Orang kelaparan. Adapun pemuda itu kaya raya, stok makanan, stok uang banyak. Wanita itu datang dalam keadaan lunglai, lemas, kelaparan. Beri saya makanan. Beri saya uang untuk beri makanan. Dia bilang, saya akan beri kamu 1.000 dinar. Satu dinarnya itu 4 juta. 250 ribu. Kalau 1 gram emas itu 1 juta. 1 dinar itu sebanding dengan 4,25 gram emas. Saya beri kamu, tapi kamu harus melayani saya dulu. Akhirnya karena terdesak, dia pasrah. Pas mau berbuat, si wanita itu bilang, ittaqillah, wala taksiril khatam illa bihaqqih. Takutlah kamu kepada Allah. Dan jangan kamu pecahkan cincin kecuali
hak dengan haknya, tunaikan dulu haknya, artinya dinikah dulu gitu. Mendengar teguran wanita itu, dia terperanjat, dia batalkan niatnya, padahal tinggal perung itu. Tapi karena teguran ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, dia takut, akhirnya enggak jadi. Sementara uangnya tetap diberikan. Dia pernah mengalami itu, lalu dia berdoa. Ketika di dalam gua yang terkurung tadi. Ya Allah, kalau apa yang saya lakukan itu merupakan ibadah yang engkau terima, dengan ibadah itu bukakan pintu gua. Akhirnya seret bergeser itu pintu gua. Menunjukkan itu adalah ibadah dan amal soleh yang diterima. Apa amal soleh itu bentuknya? Bentuknya adalah membatalkan niat atau perbuatan dosa karena takut kepada Allah SWT. Itu ibadah yang agung. Dan Allah akan kasih reward. Allah akan kasih pahala. Allah akan kasih balasan. Di dunia orang itu dimuliakan, di akhirat apalagi lebih dimuliakan lagi. Ini salah satu di antara perilaku yang luar biasa agung. Karena apa? Karena penghayatan terhadap beberapa sifat Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Nah, keyakinan kita tentang hal itu, lihat efeknya kepada akidah dia, kepada ibadah dia, kepada akhlaknya, dan seterusnya. Demikian juga apabila seorang hamba meyakini Allah itu Ghaniyyun Karim, Wasi'ul Ihsan. Allah itu Maha Kaya, tapi Maha Dermawan. Dermawan itu apa? Dermawan itu tukang tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, tukang meremaweh kapada manusia. Itu kalau orang. Kalau Allah, ya kaya raya, ya dermawannya itu tidak ada batasnya. Kalau Allah memberikan rizki kepada hamba yang dikehendaknya tanpa batas. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang takwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi, jalan keluar dari masalah yang dihadapi, dan Allah akan berikan rizki yang tanpa hisab. Tanpa hisab itu tanpa hitung-hitungan, baik jumlahnya, termasuk waktunya tidak diduga, momen atau penyebabnya juga di luar prediksi kita. Allah Maha Kuasa. Jadi Allah Maha Kaya dan Maha Dermawan. Kebaikan Allah Azza wa Jalla begitu luas, tak terbatas. Maka orang yang meyakini kedermawanan Allah dan kekayaan Allah Azza wa Jalla, maka dia pertama selalu optimis akan memperoleh kebaikan Allah Azza wa Jalla dalam bentuk apapun yang dia inginkan. Dalam bentuk kekayaan, iya. Dalam bentuk terutama kekayaan yang paling berharga itu apa coba? Lingkungan yang baik. Kalau kita hidup di suatu tempat, lingkungannya baik, yang menyebabkan ibadah kita ini terpelihara, setiap sholat selalu ke masjid, kemudian ketika berperilaku juga menunjukkan semuanya, semua pihak menunjukkan kemuliaan akhlak, isinya ibadah terus. Ada kajian rutin, tahsin ada, tafsir ada, hadis fiqih juga ada, apalagi tauhid ada. Itu rizki yang termahal dibanding rizki berupa kekayaan, kekuasaan, jabatan, pangkat, popularitas, dan yang sejenisnya.
Allah Azza wa Jalla maha dermawan, kaya raya, kedermawanannya itu tidak berbatas, maka asal kita melakukan sesuai dengan perintah Allah yang berkaitan dengan rizki, optimislah. Perintah Allah apa? Silakan cari rizki. Dengan cara yang Allah bolehkan, Allah izinkan. Dan tawakal kepada Allah seusai ikhtiar tersebut, barengi dengan doa, barengi dengan ikhtiar lain yang Allah jelaskan ikhtiar lain ini bisa membuka pintu-pintu rezeki. Lakukan semua ikhtiar itu, tunggu saja bagaimana rezeki itu akan datang kepada kita dalam jumlah yang tidak bisa kita duga, dengan penyebab dan waktu yang juga tidak bisa kita prediksi. Apa saja cara untuk membuka rizki Allah Azza wa Jalla, diterangkan doa ya. Ya, ikhtiar nyata dagang ke, jual jasa ke, atau apapun yang Allah izinkan, terus barengi dengan amalan lain. Amalan ini bukan bisnis, enggak ada kaitan dengan bisnis. Tapi amalan ini yang menyebabkan bisnis kita jadi lancar. Apakah itu? Jangan lupa infak, jangan lupa sedekah, jangan lupa menolong orang, meringankan beban orang. Siapa orang yang meringankan beban saudaranya, Allah akan ringankan beban dia dunia akhirat. Siapa orang yang memudahkan urusan orang, Allah akan mudahkan urusan dia dunia dan akhirat. Siapa orang yang menolong saudaranya, Allah akan tolong dia di dunia dan di akhirat. Nah, termasuk siapa orang yang memberi kepada orang, Allah akan beri dengan jumlah yang lebih besar daripada apa yang dia berikan kepada orang lain. Ayat hadis banyak. Nih ada satu hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Ma min yaumin ya tala'at fihi syams illa nazalat fihi al-malakan. Tidak ada satupun hari. Di hari itu matahari masih terbit. Kecuali ada dua malaikat yang turun. Satu malaikat berdoa, Allahumma anfiq. Atau dalam riwayatin, Allahumma ati munfiqan khalafan. Allahumma ati, ya Allah berikan. Munfiqan kepada orang yang infak pada hari ini, khalafan ganti yang berlipat-lipat. Malaikat kedua sebaliknya, Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah berikan kebangkrutan atau kesulitan kepada orang yang mumsik pada hari ini. Mumsik itu dia punya kelebihan harta yang bisa dia keluarkan, tapi dia tahan. Tidak dia infakkan, tidak dia sodakokan. Kata malaikat, sing rugi tahduk itu mah. Yang pertama, orang yang infak pada ini, ya Allah ganti dengan ganti yang berlipat-lipat. Tuh. Makanya Nabi SAW menyatakan, anfiq tunfaq. Infaklah kalian, maka kamu akan diberi infak oleh Allah Azza wa Jalla dengan jumlah yang lebih besar lagi. Infak, sedekah, menolong orang ini enggak ada kaitan dengan bisnis. Dengan usaha kita mencari rezeki, dengan dagang. Tapi itu yang menjadi penyebab bisnis kita lancar. Infak kita, dagang kita juga jadi laris manis, tanjung kimpul. Apa artinya dagangan laris, duit kumpul, tak gitu. Lakukan itu. Saya kan kemarin di sini apa di mana lupa ya. Gak apa-apa kalau di sini.
Diulang sekali lagi, jangan bosan. Cuma sekali lagi kok. Ketika membahas tentang alam para malaikat, ada orang berjalan di padang pasir yang panas, tiba-tiba terdengar suara di langit, asqi hadiqata fulan. Hujani itu kebun si fulan. Disebut namanya si fulan. Selasa lalu saya bahas ini. Enggak. Mungkin di tempat lain. Hujani itu kebun si fulan. Disebut namanya. Kalau fulan bukan nama. Si Anu bahasa kita ini. Akhirnya dia melihat ada awan berkumpul di satu tempat. Menghitam di sana. Dia buru ke sana, ternyata hujan turun. Hanya di tempat itu. Setelah itu reda. Aku melihat, aku masuk ke perkebunan itu dan aku lihat ada seseorang yang sedang mengatur aliran air hujan ke kebunnya. Lalu ditanya, ya Abdullah, masmuk, wahai hamba Allah, siapa namamu? Sudah selesai gitu? Asa baru pembukaan itu. Masmuk, siapa namamu? Dia menjawab, ismi fulan. Namaku fulan. Ternyata nama dia adalah nama yang dia dengar disebut oleh suara dari langit tadi. Orang itu balik bertanya, ya Abdullah, limadha sa'altani an ismi? Wahai hamba Allah, kenapa engkau bertanya tentang namaku? Dia menjawab, tadi aku mendengar namamu disebut oleh sebuah suara di langit. Suara itu menyatakan, asqi hadiqata fulan. Hujani tuh kebun si fulan. Ternyata fulan itu engkau. Akhbirni ya fulan, famadha fa'alt? Sekarang beritahukan kepadaku apa yang kau lakukan sampai kebunmu secara spesial dihujani sementara kebun yang lain tidak, hanya engkau. Kata orang itu, sesungguhnya sepertiga dari hasil kebunku aku pakai modal untuk berkebun lagi. Sepertiganya aku makan bersama keluargaku dan sepertiganya aku sedekahkan. Dibagi tiga tuh. Sepertiga untuk modal, sepertiga untuk dikonsumsi dia dan keluarga, sisanya udah. Ini yang menjadi penyebab kebunnya secara khusus diberi hujan yang tidak diberikan kepada yang lain. Maka salah satu di antara faedah dari hadis ini yang diterangkan oleh para ulama bahwa bersedekah mengundang turunnya rizki. Maka bagi para pebisnis, pedagang, kalau ingin sukses jangan lupa sedekah. Itu ibarat mancing. Kalau kita mau dapat ikan besar, modal. Apa modalnya? Umpan. Kail, terus jejer tenaun, jejer. Kalau jejer mah nggak perlu lah, cukup ambil kayu atau bambu yang besar, tali gitu ya, talinya kenur aja nggak apa-apa atau apa senar gitu, senar raket tenis gitu, buka aja tuh raket tenis, senarnya dipakai. Umpannya bala-bala cukup lah. Kalau ingin cepat disanggup, ceng ikan sekali. Blubber. Baru dapat ikan yang besar. Untuk dapat ikan, kita harus mengeluarkan modal. Agar Allah membuka pintu rizki yang lebar, ya kita infak sedekah. Infak sedekahnya enggak seberapa, hasilnya yang luar biasa. Itu sikap infak dan sedekah sebuah ibadah yang luar biasa
lahir dari pemahaman kita tentang bagaimana cara Allah membagi rizki. Bagaimana cara Allah membuka pintu-pintu rizki untuk kita. Pokoknya jadikan rizki itu sebagai alat untuk ibadah, apapun bentuk ibadahnya, Allah akan bukakan. Kita mencari rizki untuk apa? Untuk haji dan umrah, untuk zakat, infak dan sedekah, untuk bangun masjid, untuk bangun pondok pesantren, untuk bangun madrasah, untuk membangun fasilitas dakwah yang dibutuhkan. Kita niat mencari rizki untuk itu, wah Allah bukakan keran-keran rizki untuk dia. Coba lihat. Dalam surah Adz-Dzariyat 56 sampai 58 Allah berfirman, "Wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Rizki dikaitkan dengan tugas ibadah. Kata Allah, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku." Lalu Allah jelaskan, Allah tidak menginginkan rizki dari mereka dan tidak menginginkan mereka memberi makan kepada Allah. Tapi sebaliknya, Allah lah pemberi rizki untuk bekal ibadah mereka. Rizki itu bekal untuk ibadah. Cari rizki agar ibadah kita lebih hebat, lebih berkualitas. Maka ketika kita mencari rizki sebagai alat atau modal untuk ibadah, Allah buka pintu-pintu rizki, keran-keran rizki yang tidak akan bisa ditahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kenapa orang yang bertakwa diberi rizki yang tidak disangka-sangka, yang tidak dihitung-hitung dalam jumlah yang besar dan banyak? Karena orang yang bertakwa dengan ketakwaannya akan memanage pengelolaan harta sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dia keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, dipakai nolong orang, dipakai haji umrah, dipakai bangun masjid, bangun pondok dan seterusnya. Makanya Allah buka pintu-pintu rizki. Lihat, ibadah dan kemuliaan akhlak berupa kedermawanan, berupa kepedulian terhadap sesama, berupa jiwa sosial kepada sesama manusia, perhatian, pertolongan, bantuan dan seterusnya, itu lahir dari pemahaman kita tentang beberapa nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari sini kita bisa melihat betapa besarnya pemahaman kita terhadap nama dan sifat Allah memberi pengaruh yang besar terhadap kualitas dan kuantitas ibadah yang kita lakukan. Lebih mendalam kita mengenal Allah, kita akan lebih cinta kepada Allah, lebih takut kepada Allah, lebih tawakal kepada Allah, lebih berharap kepada Allah, lebih ikhlas dalam beribadah kepada Allah, lebih khusyuk. Kalau sholat, lebih khusyuk. Kalau saum, lebih bersungguh-sungguh. Kalau umpama baca Al-Quran, zikir dan berdoa, lebih mendalam penghayatannya. Dan itu akan berdampak kepada jiwa kita. Jiwa kita tenang, jiwa kita tenteram, jiwa kita merasakan keteduhan, kesejukan di dalam melakukan ibadah-ibadah tersebut. Dan ibadah yang berkualitas mendorong kita untuk menambah secara kuantitas dari ibadah tersebut. Siapa orang yang merasakan kekhusyuan dalam sholatnya, saya yakin dia tidak cukup hanya dengan sholat fardu saja. Dia akan nambah dengan sholat sunat. Dengan sholat sunat, aduh tenang, tenteram, dia akan nambah bangun pada malam hari. Gitu. Untuk tahajud. Seusai sholat, dia akan tambah dengan zikir, dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu merupakan indikator diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Inilah hadirin penjelasan tentang pengaruh Asmaul Husna terhadap ibadah yang dilakukan oleh manusia.
Cukup sampai di sini penjelasan dari saya untuk siang hari ini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Jangan ada lagi yang ngirim kertas pertanyaan. Ini aja nggak akan terbahas. Kebanyakan sementara waktunya tinggal tersisa 24 menit. Kurang 2 detik. Bagaimana cara menghitung atau menghafal Al-Asma'ul Husna? Ini belum terbahas. Asmaul Husna tidak ada yang tahu jumlahnya. Banyak. Jangankan kita, para nabi, para malaikat juga tidak tahu jumlah yang sebenarnya dari Al-Asmaul Husna. Yang tahu hanya Allah. Dari mana kita tahu hal tersebut? Dari hadis Nabi SAW yang kemudian dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya adalah, siapa orang yang sedang resah dan gelisah, risau dan galau, sedih. Lalu dia membaca doa, Allahumma inni abduk wa abnu amatik nasiyati biadik. Itu doa. Siapa orang yang dilanda keresahan dan gelisahan, lalu berdoa, ya Allah, aku hambamu, anak dari hambamu, anak dari amatmu. Amat itu hamba perempuan. Ubun-ubunku berada di tanganmu. Terus ada berapa kalimat lagi, sampai kepada doa, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin alladhi samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik au istathartha bihi fi ilmil ghaibi indak. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan menyebut semua namamu yang engkau sudah namakan dirimu dengan nama itu, atau nama-nama yang engkau turunkan dalam kitabmu, atau nama-namamu yang engkau ajarkan kepada salah seorang di antara makhlukmu, atau nama-nama yang hanya engkau saja yang tahu, yang ada dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Kalimat awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, nama-nama yang hanya engkau tahu, yang ada pada ilmu ghaib yang ada di sisimu, menunjukkan nama-nama Allah, baik jumlahnya ataupun namanya, tak ada yang tahu kecuali Allah. Dan itu ada dalam ilmu ghaib yang ada di sisi Allah. Ini menunjukkan tak terbatas. Jadi nama Allah atau Al-Asmaul Husna sangat banyak. Dan tak ada yang tahu kecuali Allah. Nah, lalu bagaimana dengan hadis? Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Faman ahsoha dakhalal jannah. Hadis ini juga sahih riwayat Imam Muslim. Allah, coba perhatikan hadisnya, memiliki 99 nama yang belum selesai, ada yang, siapa yang mengihsa kepada 99 nama ini, dia akan masuk surga. Kalimatnya sama dengan begini, saya punya uang 1 juta yang akan saya berikan kepada yang hafal juz amma. Kalimat ini, apakah uang saya hanya 1 juta? Enggak, banyak. Miliaran, triliunan di bank punya orang. Hanya di antara sekian banyak uang saya, 1 juta saya siapkan untuk saya berikan kepada yang hafal juz amma. Gitu. Allah punya banyak asmaul husna. Di antara sekian banyak asmaul husna, ada 99 di antaranya.
Siapa yang mengihsa kepada 99 ini, dia masuk surga. Bukan menghafal, ihsa. Faman ahsaha. Kalau hafal tapi enggak faham maknanya dengan dan enggak diaplikasikan, ya enggak masuk kepada hadis ini. Enggak ada jaminan surga, ya. Apa makna ihsa? Ihsa menghafal bagus, menghafal asmaul husna bagus yang 99. Tapi yang lebih penting memahami maknanya dan mengaplikasikannya dalam kehidupannya. Itu yang penting. Kalau hafal tapi enggak faham, enggak mengaplikasikan, malah bertolak belakang, ya enggak dapat, bukan mengihsa namanya, ya. Nanti tentang hadis itu secara spesifik akan kita bahas pada waktunya. Lalu 99 nama itu yang mana saya enggak ada hadis yang sahih. Apakah yang ada di jilid mushaf Quran ada, ya? 99 itu tidak didasarkan pada hadis. Ada kitab Tauhid yang kita pernah bahas, nama Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Ada satu riwayat yang memuat 99 asmaul husna tapi riwayatnya dhaif. Kita sudah pernah bahas, ya. Apa saja bentuk penyimpangan dalam asmaul husna? Contohnya beberapa penyimpangan dalam memahami asmaul husna. Pertama, menamai Allah dengan nama-nama yang Allah tidak menamai dirinya dengan nama itu. Allah punya banyak nama, tapi kok disebut dengan selain namanya, ya? Itu pertama, ya. Yang kedua, memahami nama Allah Azza wa Jalla secara keliru. Salah satu contohnya, ini salah satu contohnya, ya, mengambil sifat yang sifat ini tidak terkandung dalam nama Allah. Sementara sifat yang terkandung dalam nama Allah ditolak. Setiap nama mengandung sifat. Ar-Rahman, Ar-Rahim, nama Allah. Sekaligus terkandung sifat Allah itu Rahman dan Rahim. Nah, kalau nama Allah minimal 99. Minimal tuh. Apalagi tadi sudah dikatakan banyak. Berarti sifat Allah minimal segitu tuh. Ada orang yang mengurangi, membatasi sifat Allah 13, 20 ada? Sisanya dikemanin coba? Di antara ada yang hafal sifat 13 dan 20? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, dan seterusnya. Saya masih hafal. Karena saya pernah mengajarkan dulu. Ada 13, ada 20. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim? Ada. Dikemanakan itu teh? Ar-Rahman, Ar-Rahim sifat Allah bukan? Ya iyalah, dikemanain. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Itu sifat Allah bukan? Ada dalam Quran? Surah apa? Al-Hasyr. Ada dalam sifat 13-20? Tidak ada. Dikemanakan itu? Padahal itu nyata dalam Al-Quran, nah itu sifat Allah. Tapi tidak ada dalam sifat 13 dan 20. Ada yang menjawab, 13 ini cukup untuk seluruh kebutuhan akidah kita. Jadi rek dipicin, ya teteh. Tidak diakui yang lainnya sebagai sifat Allah gitu. Ini diantara kekeliruannya. Dan banyak kekeliruan-kekeliruan. Dalam sebuah hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam baca doa Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil dan seterusnya. Apakah ini termasuk asmaul husna atau pujian dalam berdoa? Enggak, itu asmaul husnanya bukan. Allah itu doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat malam ketika iftitah. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Allahumma rabba Jibril wa Mikala wa Israfila fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika
fi makanu fi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa min al-haqqi bi idznik innaka tahdi man tasha'u ila sirati mustaqim. Ini doa iftitah pada waktu tahajud. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa artinya? Allahumma ya Allah Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Penguasa Jibril, Mikail dan Israfil. Fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Apakah ini adalah nama-nama Allah? Iya. Fatiras samawati wal ard itu sifat Allah. Pencipta langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahadah, yang tahu tentang yang gaib dan yang nyata. Iya. Ya, sebagian di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Apakah benar kalau manusia itu pasti meninggal? Ya iyalah. Belum selesai tapi. Apakah benar kalau manusia itu pasti meninggal itu kita akan masuk neraka terlebih dahulu untuk membersihkan dosa-dosa terlebih dahulu? Ada yang begitu. Ada yang langsung masuk ke surga. Siapa yang masuk neraka dulu? Namanya Usatul Muwahhidin. Ahli tauhid, ahli maksiat dari kalangan ahli tauhid. Tauhidnya benar. Lurus, tidak ada kebidahan dalam memahami asma dan sifat Allah. Ibadahnya benar kepada Allah, tapi dia banyak melakukan dosa dan maksiat. Ketika ditimbang dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Maka sebagian pahala dipakai menghapus dosanya. Pahala habis, dosanya masih ada yang tersisa. Kalau dihitung dengan angka, pahalanya 1.000, dosanya 2.000. Lalu pahala yang 1.000 dipakai menghapus dosa. Terhapus 1.000, sisa 1.000. Pahala habis, saldo yang tersisa 1.000. Itu yang diazab dulu. Dibersihkan dulu sampai lunas oleh azabnya, baru dimasukkan ke dalam surga. Adapun kalau pahalanya 10.000, dosanya 100. Ketika ditimbang, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi'isyatir radiyah. Lebih banyak ke pahalanya, maka dosanya yang 100 dihapus oleh 100 pahala. Dosanya habis, pahala yang tersisa masih ada, saya nyebut berapa tadi? 10.000. Masih ada 9.900. Itu yang menentukan ketinggian derajat dia di surga nanti. Itu langsung ke surga. Walaupun waktu meninggalnya masih banyak dosa yang tersisa, tapi dosa ini nanti terhapus oleh pahalanya. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Sebenarnya pahala kebaikan bisa menghapus dosa-dosa. Jadi ada yang langsung ke surga, ada yang memang masuk ke neraka terlebih dahulu di kalangan kaum muslimin. Ya, tidak semua masuk neraka dulu, tidak. Apa yang harus ana lakukan dalam proses menuju amalan sholat yang diterima oleh Allah? Selain mengikuti kajian dalam memahami Asmaul Husna, apakah dengan perbanyak istighfar akan Allah bimbing anak menuju kemuliaan akhlak? Syukran. Iya, banyak istighfar termasuk salah satu penunjang. Dan banyak lagi yang lain. Yang terutama gini aja. Semua yang Allah perintahkan, baik yang fardu ataupun yang sunnah, laksanakan. Semua yang Allah larang, baik yang haram, termasuk yang makruh, tinggalkan. Terus banyak berdoa, minta bimbingan. Jangan lupa ngaji terus, dan gaul. Bergaulah hanya dengan orang-orang yang akan menuntun kita kepada kebaikan,
hindarkan bergaul dengan orang-orang yang buruk agamanya, yang bisa menyeret kita kepada keburukan agama dia. Nanti agama kita terbawa buruk juga. Peribahasa menyatakan as-sahib sahib. Ini bukan ayat, bukan hadis. Hanya peribahasa dalam bahasa Arab. Sahabat itu menyeret. Menyeret kita untuk memiliki pemahaman dan karakter seperti yang dimiliki oleh sahabat kita. Kalau pemahaman agamanya menyimpang, karakternya buruk, lalu kita jadikan sahabat, kita akan terbawa, terseret oleh keburukan dia. Makanya bergaulah hanya dengan orang yang bisa menuntun kita kepada kebaikan. Ustaz, bagaimana caranya untuk menghilangkan penyakit hati, iri, dengki, hasad, riya, syukran? Jangan dipiara. Tinggalkan, maka kita tidak akan memilikinya. Ya, cara nakumaha. Pertama, terus ngaji. Ya. Banyak orang yang punya penyakit hati, tanpa disadari hilang karena sering ngaji. Dan ini teralami oleh para ulama. Ada di antara para ulama yang awal mengaji niatnya salah. Untuk dunia. Ini pengakuan para ulama di antara Imam Al-Baihaqi. Menyatakan, "Talabna al-ilma li ghairillah, fa'aba illa ayyakuna lillah." Dulu kami pernah mencari ilmu bukan karena Allah. Gagal. Ilmu tidak bisa dikuasai, difahami kecuali karena Allah. Berkata Syekh Al-Baji ketika menjelaskan perkataan Imam Al-Baihaqi, maksud dulu mereka belajar tidak karena Allah, niatnya ingin disanjung, dipuja, dipuji seperti para ulama sebelumnya. Para ulama itu dipuji terus. Disanjung, dimuliakan, dihormat. Ingin seperti itu. Ternyata gagal. Di tengah perjalanan, ilmu yang dia pelajari menuntun dia untuk ikhlas. Lalu mereka merubah niatnya ikhlas karena Allah, barulah berhasil menjadi ulama besar. Nah, jadi ingat, ilmu bisa membersihkan hati. Termasuk tadi ketidakikhlasan bisa terkikis, terhilangkan dengan belajar ilmu. Nanti ilmu yang menuntun, ilmu itu harus ikhlas. Termasuk ketika belajar ada iri, ada dengki, ada hasad, ada riya, ada sum'ah, ada takabur. Dengan belajar nanti tahu itu bahaya. Jadi tetaplah belajar. Itu yang pertama. Kedua, jangan lupa berdoa kepada Allah. Agar Allah membersihkan hati kita dari semua yang mengotorinya. Coba baca nih doa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada hati saya. Bersihkan dia ya Allah. Sebab engkaulah sebaik-baik pembersih hati. Engkaulah pemilik dan penguasa hati ini. Allahumma inni a'udzu, ini nyambung ke doa, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya. Nah, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfirli wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghairu maftun. Ya Allah, aku minta hidayah kepadamu untuk fi'lal khairat, memperbanyak melakukan kebaikan, wa tarkal munkarat, dan meninggalkan semua yang mungkar. Iri, dengki, hasad, riya itu munkar. Allahumma aslih li dini allati hiya ismatu amri
wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhi

Amin, untuk menambah berbagai macam kebaikan dan jadikan kematianku sebagai masa istirahat dari seluruh keburukan. Jadi mintalah doa kepada Allah. Berdoa agar kita dibersihkan hati dari iri, dengki, riya, dan seterusnya ya. Yang kedua, pertama belajar ilmu. Yang kedua, doa. Ketiga, tadi gaul dengan orang-orang yang ikhlas. Jangan gaul dengan orang yang hasad, dengki, riya, nanti kita ke bawah. Gaul dengan orang yang pamer, oh saya dulu ya pernah tahajud, khusyuk banget. Doa, udah doanya dikabul tuh. Pamer ya enggak? Kita jadi terpancing, inget-inget saya kebaikan apa dulu ya. Ketemu, dikabarkan. Kalau enggak ketemu, dikarang. Oh, jadi apa? Apa istrinya adean kuku dabir. Jadi apa namanya? Bangga oleh sesuatu yang tidak kita lakukan, tidak kita miliki gitu. Ya. Jadi pilih bergaul dengan orang yang tulus, yang ikhlas, yang tawadhu, yang sangat mencintai sesama, menunjukkan kepedulian dan kasih sayangnya kepada sesama, nanti kita terbawa bagus. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u 'ala dini khalili falyandur ahadukum may yukhalil. Seseorang agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia berkawan. Bagaimana agar doa kita dikabul oleh Allah? Apa saja yang harus kita lakukan? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Ad-Da artinya penyakit, Ad-Dawa artinya obat. Itu di mukaddimahnya menyatakan salah satu dawa adalah doa. Doa itu obat yang luar biasa. Lalu beliau menjelaskan agar bagaimana caranya agar doa itu dikabul. Pertama, pilih waktu yang mustajab untuk berdoa. Sepertiga akhir malam, ba'da sholat fardu, antara adzan dan qomat, ketika saum, ketika safar, itu saat-saat yang mustajab untuk berdoa. Itu yang pertama. Kedua nih, coba barengi awalnya, sebelumnya ataupun setelahnya. Ada qobla dan ada ba'da dengan amal soleh lain. Umpamanya sebelum berdoa, coba lakukan kebaikan sebelumnya. Baik baca Quran atau sholat sunat, umpamanya wudu, syukur wudu, atau infak dan sodakoh. Tapi saya di rumah Ustaz, enggak ada apa namanya orang yang bisa kita beri. Bisa transfer, cari YTS. Nomor rekening untuk ma'had berapa ya. Nah, kirim 100 juta lalu berdoa. Ya kurang atau Ustaz sesok atau 1 miliar. Biar cepat selesai ma'had, apalagi Januari harus selesai untuk murid santri tahun berikutnya ya. Sekarang masih belum selesai. Mana Pak Ruli? Mana? Berapa persen sekarang? Ngumpet Pak Ruli. Ada 50% sekarang? Nanti tanya. Belum. Januari ini. Ya, jangan biarkan. Bantu. Jariah tuh. Jadi awali dulu oleh ibadah. Amal soleh. Terus masuk kepada taraf doa. Ini tidak wajib. Bila memungkinkan, berdoalah dalam keadaan wudu dan menghadap kiblat. Ini tidak wajib. Nah, lalu angkat tangan. Kalau itu momen berdoa yang mutlak. Ya. Lalu awali dengan memuji Allah. Menyanjung Allah. Terus setelah itu awali dengan tobat, mengakui dosa dan kesalahan kita.
Baca dulu.

0: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. Pokoknya tobat dulu. Setelah tobat, doakan dulu orang lain. Doakan orang tua. Setiap doa sertakan orang tua, baik masih hidup ataupun sudah meninggal, sesering mungkin, ya. Nah, baru setelah itu dibarengi ditambah dengan sholawat dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholawat. Setelah sholawat baru masuk kepada isi doa yang kita inginkan. Terakhir tutup lagi dengan sholawat. Setelah itu jangan lupa aminkan. Amin maknanya kabulkan ya Allah. Setelah itu barengi dengan ibadah atau kebaikan lain seusai berdoa. Sebab salah satu di antara tanda ibadah seseorang diterima oleh Allah, termasuk doa kita diterima dan dikabulkan oleh Allah, itu tandanya orang itu termotivasi untuk melakukan amal soleh lain setelahnya. Kalau setelah beres berdoa, langsung keplak ke teman, terus memarahi. Dijamin doa tadi, mardut tertolak. Tapi setelah berdoa, tiba-tiba, wah, mana kenceleng. Keluarkan dompetnya, masukkan semuanya ke kenceleng itu, terus melakukan ibadah lain, insya Allah itu tanda bahwa doa kita makbul. Kata Imam Ibnu Qayyim, siapa yang urutan berdoanya kayak tadi, nyaris doa itu pasti dikabul. Nyaris tidak mungkin ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Izin bertanya ya Ustaz, dua pertanyaan boleh kan? Boleh, 10 juga. Paling jawabnya satu. Apa arti bid'ah dhalalah? Artinya bid'ah yang sesat. Emang ada bid'ah yang tidak sesat? Tergantung. Tergantung apa? Pesanan? Bayaran? Bukan. Apakah makna bid'ah di sini secara bahasa atau secara istilah syar'i? Kalau secara bahasa, ya ada bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik, maknanya adalah bid'ah itu sesuatu yang baru. Yang dulunya tidak ada, sekarang ada. Kalau itu dalam urusan dunia, itu bagus. Dulu tidak ada pesawat, sekarang ada. Itu urusan dunia atau agama? Dunia. Bagus apa jelek? Bagus. Dulu enggak ada internet, sekarang internet. Dulu enggak ada TV, enggak ada mikrofon, enggak ada kamera. Itu urusan dunia. Bagus apa jelek? Bagus. Kalau itu mau di bidang bid'ah karena dunia tidak ada, yaitu bid'ah hasanah dalam urusan dunia. Adapun dalam urusan agama, karena agama ini sudah sempurna, enggak boleh ditambah, dikurang atau dirubah. Menambahnya, menguranginya, merubahnya adalah bid'ah dan dolalah, sesat. Karena di mana letak kesatannya? Nambah-nambah aturan Allah. Jangankan aturan Allah, aturan manusia yang sudah baku, ditetapkan berdasarkan konstitusi, gitu ya, dirubah. Itu bisa dihukum enggak? Dihukum. Coba umpamanya. Lalu lintas ada letter S. Apa artinya? Boleh berhenti di sana. Itu kan artinya? Iya. Yang tidak boleh itu kalau letter S dicoret. Itu baru enggak boleh. Ada letter S saja tidak dicoret, ada? Ada. Boleh berhenti. Tapi kalau dicoret enggak boleh berhenti di sana. Biasanya yang letter S dicoret itu yang di tikungan, yang disempit, tempat sempit. Nggak boleh bikin macet atau bikin celaka. Sok oleh kita dicabut. Polisi tena naunan atau di dia percabut. Simpen di terminal. Dirubah itu. Atau terminal kosong, nggak ada yang berani berhenti di sana, ya nggak? Datanya nih, nggak ada nomor HP, masuk HP, ya. Nggak ada berat badan, masuk berat badan. Gawat nggak? Gawat, karena apa? Berat badan tetap nggak bisa berubah. Nah yang bahaya ini sekarang kan KTP berlaku seumur hidup ya. Pas dipoto umur 18 tahun, trek, gelis keneh, kasep keneh, gagah keneh. Berlaku sampai 50 tahun yang akan datang. Sudah peot, sudah aki-aki, fotona ganteng keneh gitu. Jadi merubah aturan manusia saja sudah sebuah kejahatan. Apalagi aturan Allah dan Rasulnya. Ya, maka sesat dalam beragama nggak boleh ditambah, dikurang ataupun dirubah. Di zaman Nabi-Nya tidak dilakukan, sekarang diada-adakan. Itu yang dolalah, ya. Wallahu a'lam. Benarkah sesudah baca doa iftitah disunahkan baca ta'awud? Tidak benar. Baca ta'awud disunahkan, bahkan sebagian ulama mewajibkan ketika akan membaca Al-Quran, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Nah, cuma dalam sholat setelah iftitah kita membaca apa? Fatihah, ya. Jadi, disyariatkannya membaca ta'awud karena Al-Fatihahnya, bukan karena iftitahnya. Ya, lalu ulama berbeda pendapat. Kalau Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sifat salat Nabi menyatakan ta'awud disyariatkan setiap rakaat. Jadi ketika akan baca Fatihah ta'awud rakaat pertama, ya kedua, ketiga, keempat, ya. Karena apa? Karena keumuman ayat wa idza qara'tal Qur'an fasta'in billah. Kalau kamu baca Al-Qur'an berlindunglah kepada Allah. Dan Al-Fatihah adalah Al-Quran, maka disyariatkan baca ta'awud. Adapun rakaat kedua, apakah sudah terwakili oleh ta'awud di rakaat pertama? Tidak, itu bacaan baru. Karena sudah terseling oleh ruku, oleh sujud. Sama dengan begini, kita sekarang baca Al-Quran. Ta'awud dulu, setelah ta'awud baca Al-Quran. Setelah itu kita tutup, ngebasok heula. Beres baso, tilu mangkok, releb, terab, minum karena sehat, baca lagi Quran. Ta'awud lagi enggak? Ta'awud lagi. Karena itu bacaan baru. Sudah terseling oleh amal-amalan lain. Maka beliau katakan, ya disyariatkan. Sebagian ulama seperti Imam Malik hanya disyariatkan di rakaat pertama saja. Rakaat kedua, ketiga sudah terwakili atau tercover, terhandle oleh rakaat pertama. Walhasil ini ikhtilaf. Kalau saya pribadi, saya baca ta'awud setiap rakaat, ya. Sudah habis waktunya, sudah cukup sampai di sini, bisi keburu adzan, nanti nggak sempat makan. Cukup sampai di sini, mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab. Mudah-mudahan nanti bisa jumpa lagi di hari yang datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lakum. Dipuji bukan alhamdulillah, kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
5: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya. Mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga. Dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin. Tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini. Tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am." Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang. Hisapnya panjang yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya. Apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana, ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih, ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP-nya? HP jadul, kata orang. Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya, daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfud. Tidak hilang di Lauhil Mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang, ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga, ya, sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin, ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekh Islam Al-Taymi dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku, telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang, kata Nabi SAW, adalah fuqara al muhajirin, orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihuna al-mutana'imat, wala yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya, kata Nabi SAW, ad-dunus thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutanaimat, mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya, kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak, ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan. Ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke. Kalau ngelamar ditolak, ya kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW. Kenapa? Mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat. Oleh karenanya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah, kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang. Ya, makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan, seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, ya bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
6: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
7: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
8: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan, akhiru salawatikum bilaili witron, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud. Ya.
9: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap, baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita atau dengan yang lebih tua usianya dari kita atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu ya, ketika kita berbicara tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi SAW sabda kepada Mu'adz bin Jabal, kuffa 'alaika hadza, tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'adz mengatakan, wa inna la mu'akhaduna bima natakallama bih, wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, takilat ka ummuka ya Mu'adz, fahliqubun nasa ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim. Berapa banyak, wahai Mu'adz, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati dan tujuannya adalah merupakan memuaskan, ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, ikhwatu iman azami Allah wa yakum. Kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira ya menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, man arada an yatakallam falyufakkir. Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya, karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan. Tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu ya berat. Bisa berpengaruh di hati orang yang kita lukai hatinya. Bisa bertahun-tahun tidak hilang namanya. Kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf mungkin. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah wa iyyakum. Kemudian juga ya akhi, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus segera kita jawab di HP tersebut. Ya, maka kita minta maaf dulu kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini. Ya, untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita. Ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, gak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Maka dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja sudah membuat dia senang. Bahkan ya akhwat Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan gak butuh sama dia, wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia, ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu ala nar, haram atas api neraka, kullu hayyin, layyin, sahlin, qarib minan. Haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh, layyin, lembut, sahlin, mudah, qarib, dekat. maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Nah, sebagian orang ada yang ketika berbincang, berbicara, dia jaim, juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Tentu ini bukan akhlak Rasulullah SAW. Mungkin lah, di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Karena ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabat. Dimana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepada. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah kita putus, sudah kita cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara saudaraku dengan teman kita, dengan saudara kita ya akan Islam azami Allah. Pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya nggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Nah, sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras, sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak, ya, bebas, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhlak Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur. Jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibnu Qayyim berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
1: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini ikhwan akhwat, kelihatannya akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wis, ternyata bukan. Walaupun enggak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empatnya. Li jamaliha wali hasabiha wali maliha fadfar walidiniha fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta, dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita taribat siadak, ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya, begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi. Itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat? Bisa ya. Tidak bertolak belakang.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Ya kan? Baik ikhwan yang sudah tenang, ataupun akhwat yang masih ngobrol, dan obrolannya terdengar ke sini. Baik di bawah, yang juga masih ngobrol sampai saat ini, ataupun akhwat yang di atas yang masih ngobrol walaupun tidak kedengaran ke sini. Intinya mah akhwat mah tukang ngobrol. Disindir ketika kuping. Juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, makanin kedengaran sama radio tuh. Juga para netizen dan para pemirsa beberapa TV. Ya Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian Kitabul Ilm. Kita sedang membahas adab-adab bagi para penuntut ilmu dan sudah 4 poin. Poin terakhir adalah rihabatus sadr fi masailil khilaf. Berlapang dada dalam masalah-masalah yang diikhtilafkan. So, kita lanjutkan ke poin yang kelima. Tadinya saya ingin membahas beberapa penyebab terjadinya ikhtilaf di kalangan para ulama. Tapi terlalu melebar. Padahal kita kajian kitabul ilmi. Kita langsung aja ke poin yang kelima. Adab kelima yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu adalah al-amalu bil ilm, mengamalkan ilmu. Penjelasan mengamalkan ilmu ini ada beberapa versi. Semuanya penting. Ingat enggak waktu kita membahas kitab Awaiqut Talab atau beberapa kendala bagi para penuntut ilmu? Pertama, kendala pertama tidak ikhlas, kedua tidak mengamalkan ilmu. Mendengar penjelasan dari kitab itu merinding kita. Itu versi yang lain. Ingin kita bahas lagi. Sekarang versi yang diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah sebagai penulis kitabul ilmi ini. Berkata beliau dalam menjelaskan poin ini, ayya'mal talibul ilm bi ilmihi aqidatan wa ibadatan wa akhlaqan wa adaban wa muamalatan li anna hadha huwa thamratul ilm wa huwa natijatul ilm. Seorang penuntut ilmu harus mengamalkan ilmunya, baik dari aspek akidah ataupun ibadah ataupun akhlak ataupun muamalah ataupun adab, karena amal itu buah dari ilmu dan hasil nyata dari ilmu itu adalah amalan. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah menyatakan innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu bihi. Ilmu itu hanyalah dipelajari sebagai alat untuk bertakwa kepada Allah. Dengan cara diamalkan, baru ketakwaan itu akan teraih. Wa hamilul ilmi kal hamil li silahihi imma lahu wa imma alaih. Orang yang memiliki ilmu itu tak ubahnya seperti orang yang membawa senjata, pedang atau apapun. Bisa menyelamatkan dia, bisa mencelakakan dia. Ilmu yang kita pelajari bisa membuat kita selamat dari azab Allah, bisa membuat kita celaka, terkena azab Allah. Tergantung apa? Nah, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Qur'an hujjatan lak au 'alaik." Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Al-Qur'an menjadi hujjah. Hujjah itu alasan. Laka atau 'alaika. Kalau laka artinya yang menguntungkan atau menyelamatkan kamu. Kalau alaika artinya yang merugikan atau mencelakakan kamu. Al-Quran bisa menjadi penyebab kamu selamat atau kamu celaka. Gimana penjelasannya? Laka in amilta bihi wa alaika ilam ta'mal bihi. Al-Quran bisa menjadi penyebab kamu selamat kalau kamu amalkan. Akan menjadi penyebab kamu celaka kalau tidak kamu amalkan. Jadi yang selamat hanyalah orang yang mengamalkan ilmunya. Yang tidak mengamalkan, celaka dia. Al-Quran itu banyak mengungkap celakanya orang yang berilmu tapi tak beramal. Atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun. Apakah kamu menyuruh orang lain untuk berbuat baik tapi kamu melupakan dirimu sendiri? Artinya orang lain disuruh beramal, dirinya tidak beramal. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan innallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi berilmu tak beramal. Menyuruh orang lain tapi dia sendiri tidak mengamalkan apa yang dia suruh. Celaka. Di sini tidak dicantumkan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ada tuh hadisnya, nanti di neraka itu ada orang terburai ususnya. Dia lari-lari berkeliling ditonton oleh para ahli neraka. Para ahli neraka yang lain bertanya, ya fulan ma sya'nuk? Wahai fulan, ada apa denganmu? Alam ta'murna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Bukankah dulu kamu orang yang suka memerintahkan kami untuk berbuat yang ma'ruf dan melarang yang munkar? Jadi si orang yang ususnya terburai lari-lari di neraka itu ternyata ustaz, da'i, kiai, ajengan, ulama, tukang dakwah, memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar, tapi kok ke neraka? Orang itu menjawab, bala, kuntu amurukum bil ma'ruf walam ati, wa nahaitukum anil mungkar wa ati. Ya, dulu saya memerintahkan kalian untuk melakukan kebaikan, saya sendiri tidak melakukannya. Saya melarang kalian dari kemungkaran, saya sendiri masih melakukan. Diazab seperti itu, wal'iyadzubillah. Ya. Inilah yang dimaksud Al-Quran hujjatan lak au alaik. Al-Quran menjadi hujjah, menjadi alasan yang menyelamatkan kamu kalau Al-Quran ini diamalkan. Atau yang mencelakakan kamu kalau Al-Quran yang kamu fahami ini tidak diamalkan. Jadi tuntutan bagi orang berilmu besar. Tapi jangan kepikiran, kalau begitu mah gak mau belajar. Ah. Biar tidak terkena kewajiban mengamalkan ilmu. Kan ada orang yang mikir begitunya. Saya mah takut belajar, takut tidak mau mengamalkan, takut tidak mampu mengamalkan dosa. Sama rukna te belajar te dosa. Sebenarnya kita punya dua kewajiban. Kewajiban belajar ilmu dan kewajiban mengamalkan ilmu. Kalau orang belajar tapi tidak mengamalkan, dia dapat pahala belajar, dapat dosa tidak mengamalkannya. Kalau orang tidak belajar, otomatis tidak mengamalkannya, dosanya tikal dua. Berlipat dua, dosa tidak mau belajar, dosa tidak mengamalkan. Walau mau belajar, mau tidak beramal, maka tetap wajibnya enggak. Makanya ada seorang datang ke Abu Hurairah radhiyallahu anhu, uridu an ata'allama al-ilma wa akhafu an udhayyi'ahu. Aku ingin belajar ilmu, tapi aku takut menyia-nyiakannya, makanya gak mau belajar. Ingin sih, tapi gak mau ah. Takut ilmu yang sudah saya pelajari, saya sia-siakan dengan cara tidak diamalkan. Apa kata Abu Hurairah? Kafa bitarkika lahu tadhi'an. Cukuplah dengan kamu tidak mau mempelajari ilmu itu menyia-nyiakan ilmu. Bahkan menyia-nyiakan ilmu yang paling besar adalah tidak mau mempelajari. Jadi tetap kita wajib belajar. Setelah belajar wajib beramal. Demikian juga wajib mengamalkan apa yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam dengan cara membenarkan semua berita yang sampai dari beliau, melaksanakan hukum-hukumnya. Bila datang berita dari Allah dan Rasulnya, benarkanlah berita itu. Percayai, imani, dan terima dengan sepenuh hati. Jangan sampai mengatakan, kenapa begitu, bagaimana ini, dan seterusnya. Karena itu bukan gaya hidup seorang mukmin. Lihat bagaimana sikap seorang mukmin ketika ada nas Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diterangkan dalam Al-Ahzab 36, "Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki atau perempuan, ikhwan ataupun akhwat, bila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu, mereka memilih pilihan lain dari urusannya. Ini ada ketetapan Allah, ketetapan Rasulnya, enggak digubris. Mereka memilih alternatif lain. Gak pantas tuh, maksiat, durhaka. Makanya di akhir ayat ini, wa may ya'sillaha wa rasulah, siapa yang durhaka?

dengan orang-orang zaman Kiwari. Kita lihat apabila Nabi SAW menyampaikan satu hadis yang membuat akal mereka heran, mereka itu mengkritisi. Bukan mengambil petunjuk dari sabda Nabi SAW tersebut. Mereka menyatakan ini sikap kritis kita. Sampai kan ada yang menyatakan, saya pernah ketika ngaji ada pertanyaan, ya Ustaz, nampaknya semua hadis itu perlu dikritisi lagi. Ada waktu saya masih muda ya, sekarang juga sebenarnya masih muda. Ketika masih SMA atau mahasiswa gitu ya, saya pernah mahasiswa dulu. Itu ada buku studi kritis hadis. Isinya apa? Isinya adalah mempertanyakan keabsahan kebenaran hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikritisi mereka bilang. Suatu saat saya ada pengajian, ya Ustaz, banyak hadis yang harus dikritisi ulang. Saya jawab, semua hadis sudah dikritisi oleh ahlinya. Semua hadis, nggak ada hadis yang tidak dikritisi. Dan oleh ahlinya, oleh ahli hadis. Dikritisi dari berbagai macam aspek. Aspek sanad, aspek rawinya, aspek matannya. Semua sudah dikritisi dan sudah ada kesimpulan. Ini sahih, ini hasan, ini dhaif, ini maudhu, sudah. Dan oleh ahlinya. Sekarang kalau yang Anda maksud yang mengkritisi kita, yang mengkritisi hadis itu kita, tahu dirilah. Punya kemampuan enggak untuk mengkritisi hadis itu? Cek bahasa Arab ngartos tuh, hal tafhamul lughatul arabiyah. Bisa paham enggak bahasa Arab? Bisa enggak ngomong bahasa Arab? Paling bisa inni uhibbuka, hanya itu saja. Bahasa sama dengan bahasa Jerman, cuma satu kalimat, ich liebe dich, I love you, wo eini, cuma begitu saja kan. Yang lainnya tidak bisa. Apa definisi dari hadis? Duka, yang begitu mau mengkritisi hadis. Sama dengan orang awam tentang mesin, ngebongkar mobil, bisa ngebongkarnya? Bisa, tapi awut-awutan nggak bisa masang lagi. Jadi yang Anda maksud mengkritisi hadis itu menolak kebenaran hadis itu. Ini bertolak belakang dengan Al-Quran, cuma menolak hadis dikemas dengan bahasa yang keren. Mengkritisi hadis. Yang mengkritisinya orang yang bodoh tentang hadis. Kita jawab, semua hadis sudah dikritisi, sudah diperiksa. Oleh siapa? Oleh ahlinya, para ulama ahli hadis. Nah, sebagai contoh umpamanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini yang menyebabkan kenapa orang begitu ada hadis yang tidak masuk akal itu dikritisi untuk ditolak, bukan untuk mengambil petunjuk. Akhirnya terhalanglah dia dari taufik, dari hidayah, berakhir dengan menolak hadis itu. Betapa banyaknya orang yang menolak hadis apabila idza waqa'ad dubab fi ahadi ina'ikum, kalau ada lalat yang nyemplung di minuman kamu, celupkan lalat itu. Buang lalatnya, minum airnya. Karena di satu sayap ada penyakit, di sayap lainnya ada obat. Hadis ini sahih. Banyak orang nanti dulu, kita tanya dulu ke dokter, benar enggak kan gitunya? Sampai ada tuh seorang, bukan ulama sih, tapi cendekiawan muslim tingkat dunia. Aslinya dari Mesir, tapi pindah ke Qatar. Terkenal namanya, kalau saya sebut antum pasti tahu. Dia menyatakan, saya lebih percaya kepada dokter kafir daripada kepada hadis ini. Sampai begitu. Oh, kalau begitu Nabi sembarangan ngomong gitu. Para Allah menyatakan wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Contoh kata Syekh Al-Utsaimin, ketika Nabi

0: عليه الصلاة والسلام بسبب ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. Kata Nabi Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga akhir malam. Jam 2 gitu. Allah turun ke langit dunia. Lalu Allah berfirman, berkata, siapa yang berdoa kepadaku di saat ini? Aku akan ijabah doanya. Siapa yang meminta kepadaku di saat ini? Aku akan berikan permintaannya. Siapa yang meminta ampun kepadaku di saat ini, aku akan beri ampunan. Hadis ini sahih, bahkan sebagian ulama menyatakan mutawatir. Allah turun ke langit dunia. Oleh Nabi SAW dikatakan kepada sahabat, enggak ada satupun sahabat yang mengangkat lisannya dengan mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana Allah turun? Ketika Allah turun, arsy-nya kosong apa tidak? Kan Allah istiwa di atas arsy-nya. Tak ada seorang pun sahabat yang begitu. Padahal para sahabat orang yang sangat cerdas dan kritis. Tapi loyalitasnya kepada Al-Quran dan Sunnah melebihi semuanya. Tidak ada seorang pun yang mengatakan bagaimana cara turunnya Allah. Apakah arsy-nya kosong? Tapi zaman Kiwari, orang berkata, mengkritisi atau mengatakanlah ya, mengkritik hadis ini dengan mengatakan bagaimana mungkin Allah turun ke langit dunia. Kalau turun ke langit dunia berarti Allah memasuki alam. Kalau begitu alamnya lebih besar daripada Allah. Kan begitunya. Wah, terus diakal-akali. Mereka memahami turunnya Allah itu seperti turunnya makhluk. Sudah menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Padahal laisa kamitslihi syai'un. Sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Kalau Allah turun, turunnya tidak sama dengan turunnya makhluk. Dari satu tempat ke tempat lain. Kalau makhluk turun dari atas ke bawah, tempat yang ditempati sebelumnya kosong. Terus tempat yang ditempatinya mungkin lebih besar daripada dirinya. Itu makhluk. Jangan samakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Ya. Terus bagaimana mungkin kalau begitu dikatakan Allah di atas arsy kalau setiap sepertiga akhir malam turun ke langit dunia. Padahal sepertiga akhir malam itu bergulir terus di setiap tempat. Sekarang di kita jam 9:30. Saat ini ada di tempat tertentu yang waktunya pas sepertiga akhir malam ada? Ada. Mungkin di Saudi sekarang sekitar 6:30. Di Eropa mungkin sekitar 3:30. Nah, Eropa kesanalah dikit gitu. Sekarang ya sepertiga akhir malam. Apakah Allah sekarang di langit dunia di atas Eropa? Terus sepertiga akhir malam itu bergulir di setiap tempat secara bergiliran. Kalau begitu Allah tak pernah di atas arsy. Itu kan otak mereka gitu. Kenapa? Karena mereka menyamakan turunnya Allah, istiwanya Allah di atas arsy dan turunnya Allah ke bumi ini disepertikan, diserupakan, disamakan dengan turunnya makhluk atau menetapnya makhluk di atas sesuatu. Kalau makhluk di atas sesuatu lalu turun, maka tempatnya kosong gitu ya. Itu makhluk loh. Jangan samakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Dan pertanyaan-pertanyaan sejenis yang menunjukkan pengingkaran mereka kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, walau annahum talaqaw hadzal hadits bil qabul wa qalu inna Allah azza wa jalla mustawin ala arsyih wal 'ulu min lawazimi dzatihi wa yanzilu kama yasha'u subhanahu wa ta'ala dan dafa'at anhum hadhihi syubah wa lam yatahayyaru fi ma akhbarahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam an rabbi. Seandainya mereka menerima hadis ini sepenuh hati lalu berkata Allah istiwa di atas ars karena ketinggian zatnya dan Allah turun ke bumi sebagaimana yang dikehendakinya dengan cara yang tidak sama dengan cara turunnya makhluk, cara istiwanya makhluk, maka akan tertolaklah syubhat ini. Dan mereka tidak akan kebingungan, keheranan tentang apa yang diinformasikan oleh Nabi SAW tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertanyaan Allah turun ke langit dunia ini munculnya jauh di belakang. Zaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in tidak ada. Mereka langsung menerima. Karena kepasrahan hati mereka kepada nas Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian wajib bagi kita menerima semua informasi dari Allah dan Rasulnya dalam perkara-perkara yang gaib dengan sepenuh hati. Dan istiwanya Allah di atas aras, turunnya Allah ke langit ini urusan gaib. Wajib kita yakini tanpa mempertanyakan bagaimana caranya, bagaimana arasnya, bagaimana langitnya, keberatan enggak, amruk dong kalau diinjak oleh Allah, kan gitunya. Tanpa ada pertanyaan seperti itu. Tidak mengkritisi dengan akal kita karena perkara gaib jauh di luar jangkauan kemampuan kita. Jangankan perkara gaib seperti itu, tuh. Di sekitar kita saja ya. Banyak perkara yang tidak gaib, artinya masih alam nyata tapi tidak bisa kita pahami. Bagaimana struktur molekul udara umpamanya gas. Gimana bentuknya? Kita enggak tahu. Bagaimana bentuk virus? Kita tidak tahu. Kenapa kita yakin virus ada padahal tidak kelihatan? Hanya merasakan efek dari penyebaran virus itu. Kan begitunya. Hanya efek. Bentuknya, wujudnya kita enggak tahu. Itu saja sudah tidak bisa kita jangkau kecuali hanya sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Jadi perkara gaib di luar jangkauan kita. Dan contoh-contoh tentang hal ini banyak. Saya tidak ingin memperpanjang pembahasan masalah ini, kata Syaikh Utsaimin. Intinya sikap seorang mukmin terhadap hadis-hadis yang semacam itu wajib menerima sepenuh hati dengan menyatakan shadaqallahu wa rasuluhu kama akhbara. Benarlah Allah dan Rasulnya sebagaimana yang diinformasikan. Lalu inilah sikap seorang mukmin yang Allah terangkan dalam Al-Baqarah terakhir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Rasul beriman kepada apa yang Allah turunkan kepadanya, demikian juga orang-orang. Masalah akidah wajib dibangun di atas landasan Quran Sunnah. Dan dahlah orang mengetahui. Tidak boleh akal mengotak-ngatik urusan akidah. Bukan tidak boleh apa menggunakan akal untuk akidah, bukan. Tapi mengotak-atik. Gunakan akal untuk memahami akidah langsung dari sumbernya. Tapi jangan mengotak-atik yang bernada mengkritisi atau menolak. Kalau umpamanya ada sebuah keterangan yang sahih, Quran atau hadis yang sahih. berbicara tentang perkara yang di luar jangkauan kita, tapi nggak masuk akal kita. Maka wajib diterima. Dan tuduh akal kita terlemah, nggak bisa memahami. Dan itu banyak. Salah satu contohnya ketika kita membahas tentang asyratus sa'ah. Asyratus sa'ah itu apa? Tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat ada yang besar, ada yang kecil. Salah satu tanda kiamat yang besar adalah terbitnya matahari dari sebelah barat. Sekarang kan masih timur. Saya nggak memperhatikan tadi itu masih di barat apa di timur. Masih timur kayaknya ya. Ada hadis yang menjelaskan itu. Hadisnya tidak bisa kita pahami. Hadisnya sahih. Berbicara tentang apa yang di luar jangkauan kita. Ketika matahari terbit apa terbenam? Terbenam. Nabi SAW bertanya, Atadruna aina dhahabatis syams? Kalian tahu enggak kemana perginya matahari? Kok tenggelam gitu? Para sahabat menyatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Cacak mau mobilan, menigandengnya. Kok mau mobilnyaan? Padahal mobil budak. Kumacana supaya budaknya tidak sedih, tidak kecewa. Tapi kita tidak terganggu. Maknya tidak salah, ya. Anak tidak salah deh. Sana tuh nu salah yang bikin mau mobilan. Itu salah oge kita. Tahu enggak kalian kemana matahari pergi? Para sahabat menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya matahari pergi sampai dia tiba di bawah arsy Allah. Kemudian matahari itu sujud selama waktu yang dikehendaki oleh Allah. Lalu kata Allah, "Idhab ila ma kunta tasyriq bil ams." Pergilah kamu ke tempat yang tadi kamu terbit. Akhirnya matahari pergi lagi ke tempat tadi atau kemarin dia terbit di sebelah timur lagi. Begitu seterusnya. Matahari sujud di bawah arsy. Sampai suatu waktu pas mendekati akhir zaman kata Allah Azza wa Jalla, pergilah kamu ke tempat kamu biasa terbenam. Maka matahari pun pergi dan terbit dari sebelah barat. Itu menjelang akhir dari kehidupan di dunia, menjelang apa? Kiamat. Coba ini hadis sahih. Bagaimana kita memahaminya? Matahari kok sujud di bawah arsy kepada Allah Azza wa Jalla. Ini jauh di luar jangkauan kita. Akal tidak bisa memahaminya. Dari sini lahir dua pendapat di kalangan para ulama. Sebenarnya ma'atuh bumi ini terdatar apa bulan? Dan hadis ini dijadikan sebagai dalil oleh sebagian ulama yang menyatakan bumi ini datar. Dan banyak nas Al-Quran dan hadis yang lain. Tapi masalah apakah bumi berdatar bulat, masalah yang diikhtilafkan di kalangan para ulama di zaman baheula sampai sekarang. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan datar, iya. Imam Ibnu Abdul Bar juga menyatakan ini datar. Syekh bin Baz rahimahullah menyatakan ini datar. Ada yang menyatakan ini bulat, ada banyak. Zaman Kiwari Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sehingga ketika Syekh Al-Albani dikatakan, ya Syekh, menurut Syekh bin Baz, bumi ini datar. Apa jawab beliau? Semoga beliau yaitu Syekh bin Baz berbicara atas dasar ilmu geografi yang beliau miliki. Ini urusan, bukan urusan syariat. Urusan ilmu geografi, gitulah. Ini ikhtilaf zaman baheula, ikhtilaf sampai zaman sekarang. Biarkan itu dalam keikhtilafannya. Kita nukil pendapat ini, pendapat itu dengan dalil, oke. Agar orang tahu ini ikhtilaf, jangan ribut, jangan saling menyalahkan, jangan saling menyesatkan. Boleh kita berpegang teguh kepada pendapat yang lebih kita yakini, ihtiram kepada yang tidak kita yakini. Walaupun pembicaraan masalah ini menjadi kesempatan bagi orang yang tidak suka secara personal kepada dai tertentu. Antum mungkin pernah enggak menerima kiriman cuplikan video, di sana ada saya, ada Ustaz Syafiq, ada Ustaz Firanda, ada Ustaz-Ustaz sunnah lain yang menyatakan bumi ini datar. Kemudian dijadikan itu sebagai candaan, sebagai bahan celaan. Malah di sana ada, saya pernah dapat, pendakwah Abu Haidar menyatakan yang tidak percaya bumi ini datar ini kafir. Gitu kan? Ada. Saya pernah dikirimi. Saya bilang tidak begitu, itu dipotong itu untuk memojokkan, untuk menyudutkan. Dan lihat komen di bawahnya, hujatan semua. Itu yang membuat saya senang. Dosa-dosa saya murudul gitu. Dasar wahaboy tolol, macam-macam lah gitu ya. Pada itu kita berbicara masuk ketika merangkan ikhtilafnya para ulama. Hanya dipotong saja. Yang menyatakan, siapa yang tidak percaya bahwa bumi itu datar kufur, syibin bas diantara. Bukan perkataan saya, hanya menyampaikan. Tapi itu salah satu pendapat. Pendapat ulama lain yang berbeda banyak, udah biarkan. Terus pendapat saya cenderungnya kemana? Nggak penting cenderung kemana. Nah saya maaf Pak. Udah para ulama sudah ada rujukannya, ikuti mereka, abaikan pendapat para ustaz. Begitu saja. Jadi banyak perkara gaib yang di luar jangkauan akal kita. Bagaimana akal kita? Kita gunakan untuk merespon hal itu, wajib kita percayai dan wajib kita tuduh akal kita tidak mampu untuk menjangkaunya. Itu adalah masalah akidah. Wakadzalika min nahiyatil ibadah at-ta'abbudu lillahi azza wa jalla kama ya'lamu katsirun minna anna al-ibadata mabniyatun 'ala amrayn asasain. Demikian juga dalam masalah ibadah. Itu tata cara beribadah kepada Allah. Sebagaimana sudah diketahui banyak orang bahwa ibadah dibangun di atas dua asas, dua fondasi. Satu di antara dua fondasi ini tidak ada, ditolak itu ibadah. Pertama, fondasi pertama adalah ikhlas karena Allah. Siapa yang ibadah karena selain Allah? Maksud karena Allah sudah kita terangkan. Maksudnya melakukan ibadah untuk meraih apapun yang Allah janjikan untuk orang yang beribadah tadi. Apa yang Allah janjikan? Pahala, ampunan, surga, dibebaskan dari neraka, rahmatnya, keriduannya, kecintaannya. Terkadang iming-iming dunia ya. Ikhlas nggak? Ikhlas. Asal jangan itu satu-satunya. Kalau kita silaturahmi dengan niat agar dipanjangkan umur dan diluaskan rezeki, boleh apa tidak? Menyertakan niat itu boleh. Tapi jangan satu-satunya. Kenapa kamu silaturahmi? Ya pertama pahala, yang kedua ampunan, yang ketiga Allah cinta, yang keempat rezekinya diluaskan, umurnya diperpanjang. Nah itu. Jangan, saya mah enggak penting pahala, enggak penting ampunan, enggak penting ridho Allah. Yang penting kaya dan panjang umur, makanya silaturahmi. Nah ini yang jangan. Tapi menyertakan niat itu boleh. Karena Nabi mengiming-imingi kita dipanjangkan umur, diluaskan rezeki dengan silaturahmi. Allah berfirman, siapa yang berinfak akan di balas 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah seperti menanam satu benih, dari satu benih tumbuh 7 batang, dari setiap batang 100 benih. 100 benih satu batang, 7 benih 100 benih dari satu batang, 7 batang berarti 700 benih. Satu berlipat dari 700 kali lipat. Ini orang yang infak. Di dunia, di akhirat pahalanya tidak berkurang. Boleh enggak kita infak dengan niat semoga dilipat gandakan 700 kali lipat? Boleh, asal jangan itu satu-satunya niat kita. Kenapa kamu sering infak? Saya hanya ingin kaya, saya mah enggak ingin lah. Ridho Allah mah enggak perlu pahala, ampunan enggak perlu, yang penting ini. Nah itu yang jangan. Orang yang infak dapat pahala. Orang yang infak dapat ampunan. Orang yang infak dijanjikan surga. Orang yang infak dijanjikan dibebaskan dari azab. Orang yang infak akan diangkat derajat banyak. Dan orang yang infak akan dilipat gandakan hartanya. Dibukakan pintu rizkinya. Itu diatkan semuanya itu boleh. Salah satunya itu. Jangan sampai hanya satu. Saya menginfak agar kaya. Enggak perlu pahala dari Allah. Enggak butuh ridho Allah. Nah, itu yang jangan, ya. Paham apa mengerti? Paham dan mengerti. Jadi pertama, ibadah dibangun atas asas yang paling pokok yaitu ikhlas. Siapa yang tidak ikhlas? Ingin beramal tapi ingin memperoleh dunia. Beramal ingin kaya, beramal ingin dikenal, beramal ingin dipuji, maka itu keluar dari zona keikhlasan, tidak ikhlas. Ini fondasi pertama. Fondasi kedua, mutaba'ah lir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan melaksanakan ibadah yang kita lakukan tersebut. Hendaklah seorang melakukan ibadah berdasarkan keterangan dari Allah dan Rasul-Nya, tidak mengada-adakan kebid'ahan dalam agama yang bukan bagian dari agama tersebut. Baik dalam masalah pokok ibadah, tata cara ibadah, dan seterusnya. Apa yang tidak diamalkan di zaman Nabi berarti bukan bagian dari agama. Imam Malik menyatakan, apa yang tidak menjadi bagian dari agama di zaman Nabi SAW, tidak akan pernah menjadi bagian dari agama ini sampai kiamat. Catat dua poin. Apa yang tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya di zaman itu berarti bukan bagian dari agama. Dan apa yang bukan menjadi bagian dari agama di zaman itu tidak akan pernah menjadi bagian dari agama ini sampai hari kiamat. Ada orang yang menyatakan, oh para sahabat banyak yang mengada-adakan amalan tanpa contoh dari Nabi dan oleh Nabi dipuji. Ada yang begitu? Ya, ada. Contohnya umpah ketika sami Allah liman hamidah. Ya. Hamdan kathiran tu tayyiban mubarakan dan seterusnya. Itu doa tidak diajarkan oleh Nabi. Tapi oleh sahabat dibaca. Kata Nabi SAW, siapa yang berdoa i'tidal tadi? Tidak ada yang ngaku. Lalu Nabi SAW menyatakan, aku melihat para malaikat berebut mencatatkan. Ada sebagian orang menyatakan ini contoh boleh mengada-adakan cara ibadah yang baik yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bidah ya bidah tapi hasanah. Itu masuk sebagai sunnah karena ada apa isbat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada legitimasi dari Nabi SAW bahwa itu benar. Silakan amalkan. Nah, apakah semua sahabat yang berkata atau beramal di luar yang diajarkan dibiarkan oleh Nabi? Tidak. Ada sahabat yang ditegur. Mengatakan sesuatu oleh Nabi ditegur. Karena itu keliru. Itu mengandung unsur syirik. Tapi syirik kecil. Ketika seorang sahabat berkata, Masya Allah wa syi'ta. Oh, ditegur. La taqul Masya Allah wa syi'ta. Walakin qul masyaallah wahdah. Jangan kamu katakan masyaallah wa syi'ta. Artinya masyaallah wa syi'ta tergantung kehendak Allah dan kehendak engkau ya Rasulullah. Jangan kamu katakan itu. Ini salah, keliru. Tapi katakan masyaallah saja. Tanpa saja masyaallah. Sudah. Jangan ditambah dengan wa syi'ta. Karena ini menyamakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Kehendak Allah dengan kehendak Rasul sallallahu alaihi wasallam ditegur. Teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang mengatakan sesuatu, mengamalkan sesuatu lalu ditegur karena salah banyak. Adapun yang dikukuhkan, okay, amalkan. Berarti sunnah, namanya sunnah takririyah. Sunnah itu kan ada tiga ya. Sunnah qauliyah, fi'liyah dan takririyah. Qauliyah itu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi'liyah itu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takririyah itu ucapan atau perbuatan sahabat di hadapan Nabi dan dibiarkan atau didukung. Nah, itu sunnah. Termasuk sunnah Nabi. Adapun sekarang ucapan perbuatan sahabat yang tidak dibiarkan oleh Nabi bahkan ditegur banyak. Nah sekarang kita mengada-adakan tambahan yang tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita yakin bahwa tambahan ini akan dianggap baik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Di zaman Nabi dan para sahabat tidak ada, diadakan sekarang lalu dianggap bagian dari agama ini. Bagian dari agama ini tapi tidak diamalkan oleh Nabi dan para sahabat, bagaimana bisa? Nanti orang semau-maunya mengadakan tambahan-tambahan lalu dianggap bagian dari agama ini. Akhirnya Islam ini nambah ajarannya nanti. Di zaman Nabi dan para sahabat tidak ada, sekarang diadakan gitunya, dianggap bagian dari agama ini, lalu disebut dengan cap bid'ah hasanah. Iya sih bid'ah mereka ngaku, tapi ini kan baik. Disebut bid'ah hasanah. Dalilnya apa? Dalilnya tuh sahabat ada yang membikin-bikin zikir dan oleh Nabi dipuji. Iya, kalau ada pujian dari Nabi, iya betul. Itu berarti sunnah, sunnah takririyah. Ya. Adapun tambahan yang kita tambahkan zaman kiwari, dari mana kita yakin bahwa Nabi akan membiarkannya? Itulah yang disebut dengan mutaba'ah. Penjelasan saya ini penerangan dari perkataan Syekh Al-Utsaimin dalam kitab ini. Kata beliau, "Falau anna ahadan athbata syai'an min al-asbab li'ibadatin ta'budu Allah biha duna dalilin radadnahu 'alaihi dzalik. Wa qulna inna hadza ghairu maqbul, li'annahu la budda an yuthbita bi anna hadza sabab li tilkal ibadah." Wa illa falaysa bimaqbulin minhu. Walau anna ahadan syara'a syai'an minal ibadat lam ya'ti bihi syara' au ata bihi abi syai'in warada bihi syara' lakin ala hay'atin ibtada'aha au fi zamanin ibtada'aha qulna innaha mardudatun 'alaik. Seandainya ada seorang menetapkan sesuatu sebab untuk melakukan ibadah, dia beribadah kepada Allah dengan cara itu. Tanpa dalil, kita tolak. Kita katakan ini tidak bisa diterima. Karena mau tidak mau untuk menetapkan bahwa ini sebab untuk melakukan ibadah itu harus ada dalil. Kalau tidak, kita tidak terima. Seandainya seorang menetapkan syariat sesuatu dari ibadah yang tidak ditetapkan oleh syariat, atau ditetapkan oleh syariat tapi dengan cara-cara yang diada-adakan atau waktu yang diada-adakan, kita katakan ditolak. Kalau Syekh Ali Hasan Al-Athari mengarang sebuah kitab judulnya Ilmu Usulil Bid'ah. Beliau menjelaskan bid'ah itu ada dua. Bid'ah haqiqiyah, bid'ah idhafiyah. Bid'ah haqiqiyah adalah kebid'ahan yang tidak ada asalnya. Ibadah tersebut sama sekali tidak ada asalnya di zaman Nabi, para sahabat, para ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nggak ada di zaman itu pengamalannya diada-adakan sekarang. Maka itu disebut bid'ah haqiqiyah. Seperti perayaan-perayaan hari-hari besar Islam yang dianggap bagian dari agama ini. Adapun bid'ah idhafiyah adalah kebid'ahan yang berupa amalan yang disyariatkan, tapi dilakukan bukan pada tempatnya, bukan pada waktunya. Contoh apa? Contoh azan. Azan disyariatkan? Ya. Kapan? Ketika datang waktu sholat, mengajak waktu sholat. Ketika azan diamalkan, dilakukan bukan untuk memanggil waktu sholat. Di waktu lain, maka ini bid'ah idhafiyah. Ada orang sekarang azan tapi bukan untuk manggil sholat, ada? Kapan? Di kuburan. Untung mayitnya tidak bangun. Aduh, sok gerak komat. Kalah lagur. Ketika apa lagi? Ketika mau berangkatkan haji ya. Diantar dengan azan. Azannya disyariatkan. Tapi dilakukan bukan pada waktunya, bukan pada tempatnya. Ini yang disebut dengan bid'ah idhafiyah. Ini salah satu contoh. Dan contoh-contoh yang lainnya banyak. Nah, jadi dua jenis kebid'ahan ini adalah sama-sama dihukumi bid'ahnya. Karena apa? Karena dua-duanya keluar dari apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Oleh karena itu berkata para ulama, innal asla fil ibadat al-khadr hatta yaqum ad-dalil ala mashru'iyatihi. Pada asalnya hukum ibadah itu haram, terlarang, sampai datang dalil yang mensyariatkan. Ini kaidah usul fiqih ini ma'ruf di kalangan para tulabul ilm, apalagi para ustad, para kiai. Al aslu fil ibadati at tahrim hatta yaquma fihi dalil. Padahal asalnya hukum ibadah itu haram sampai datang dalil yang memerintahkannya. Ketika ada orang awam tuh, nggak ngerti bahasa Arab, nggak pernah belajar ilmu fikih, ilmu usul fikih, kaget, nggak benar ini kaidah, kan asalnya ibadahnya wajib, karena ada ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi hukum asal ibadah wajib. Kok ini ada kaidah hukum asal ibadah haram? Ini orang bodoh tapi agul ku kabodohan. Kabodohan itu ditemong-temong kabatur. Saya ingat salah satu dosen saya suka ngomong begitu tuh. Rahimahullah. Pernah dengar Pak Endang Saifuddin Ansori? Rahimahullah. Beliau sudah meninggal. Beliau dulu dosen saya. Jadi kalau ada mahasiswa yang salah dalam berbicara, mi aguluku kabodohan. Kabodoh itu ditemong-temong kabatur gitu ya. Jadi kalau dalam berdialog gitu, ya, dia mengemukakan dalil yang konyol itu ngomongnya begitu. Aguluku kabodohan eta kabodo di tembong-tembong. Kayak orang tadi, ini kaidah nggak benar, maka hukum asal ibadah haram, kan ibadah asalnya wajib. Ini orang nggak paham. Maksud hukum asal ibadah itu haram adalah tata cara ibadah dan jenis ibadah awalnya haram. Cuma sholat, sholat haram. Derwayakia sholat umpamanya 3 rakaat. Haram. Sholat apa? Ah, sholat itu udah sholat ibadah. Sampai datang dalil yang memerintahkan baik wajib atau sunnah. Ah, ada perintah sholat yang 5 waktu wajib. Ada datang perintah sholat duha sunnah. Ada datang perintah sholat tahajud sunnah. Ada datang dalil perintah tentang tahiyatul masjid, rawatib, dan itu sunnah. Selain yang tidak diperintahkan, haram. Sok jam segini, sholat 5 rakaat. Sholat itu pokoknya sholat mah ibadah. Haram. Tidak ada perintah. Itu maknanya. Ya. Bukan ibadah secara umum dengan makna umum kepada Allah, bukan begitu ya. Ibadah kepada Allah wajib, tapi maksudnya adalah jenis ibadah, waktu dan caranya hukum asal haram. Karena ibadah kepada Allah wajib, cara beribadah kepada Allah harus berdasarkan aturan dari Allah, bukan semau kita. Caranya, isi doanya, waktunya, bukan menurut semau kita, tapi Allah yang bikin. Allah menyatakan wajib kalian ibadah. Nah, cara ibadah yang benar yang aku inginkan begini, waktunya waktu ini, caranya begini, doanya begini. Itu tuh maksudnya. Cara-cara, waktunya, jenis ibadahnya, hukum asal haram, tidak boleh ditetapkan oleh manusia, ditetapkan oleh Allah melalui Rasulnya alaihissalatu wassalam. Nah itu, maknanya demikian. Allah berfirman yang menjadi dalil adalah surah Asy-Syura ayat 21. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-din ma lam ya'dhan bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu yang membuat syariat-syariat berupa agama bagi mereka yang tidak Allah izinkan? Jadi ada selain Allah yang membuat syariat berupa agama tanpa izin Allah. Allah tegur, enggak boleh itu. Pernah saya bilang, jangankan orang biasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam aja diancam kalau bikin syariat tanpa izin Allah, hanya dari ijtihad pribadi beliau, lalu diaku ini ajaran Allah, oleh Allah diputus tuh urat lehernya. Nabi diancam begitu. Sebagaimana dalam surah Al-Haqqah ayat 44 sampai 48. Allah berfirman, "Walau taqawwala 'alaina ba'dhal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Fama minkum min ahadin anhu hajizin." Seandainya dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengada-ada sebagian perkataan atas nama kami, akan kami pegang dia dengan tangan kanan kami, lalu akan kami putus urat lehernya. Tak ada seorang pun di antara kalian yang mampu menolong dia dari pemutusan urat leher itu. Itu ancaman Allah kepada Nabi SAW. Yang menyatakan enggak boleh Nabi menetapkan syariat berdasarkan ijtihad pribadinya. Harus berdasarkan wahyu, instruksi dari Allah berupa wahyu. Apalagi kita lebih dilarang lagi. Maka siapa orang yang melakukan ibadah tapi enggak nyontok dalam pelaksanaannya kepada Nabi alaihissalatu wassalam, ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa orang yang mengamalkan satu amalan tapi enggak ada contohnya dariku, itu ditolak. Pertama, melakukan ibadah. Tapi ibadah ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Ditolak. Kedua, ibadahnya ini diperintahkan oleh Quran, oleh hadis Nabi. Tapi tata caranya, semau kita. Tidak mencontoh tata cara ibadah Nabi SAW. Ditambah, dikurang, dirubah. Maka ini juga tertolak. Dan kalau tertolak maknanya tidak diberikan semua yang Allah janjikan untuk orang yang melakukan ibadah itu. Contoh sholat. Allah menjanjikan orang yang sholat itu pahala yang besar, ampunan yang besar, wajib surga, semua dosa-dosanya itu akan Allah ampuni gitu ya. Allah meridhoi, Allah mencintai, Allah angkat derajatnya gitu. Itu orang yang sholat. Kalau sholatnya di apa? Diterima. Tapi begitu sholatnya ditolak, semua yang Allah janjikan gak dikasih. Ampunan gak dikasih. Pahala, keriduannya, surganya, ketinggian derajat, enggak. Semuanya itu akan Allah batalkan. Allah cancel. Jadi sudah capek sholat, enggak kepake. Baru yang dipake. Karena diazab. Fawailu lil sullin. Alladhinahum an sholatihim sawal alladhinahum yura'un. Dan seterusnya ya. Ini dalam masalah ibadah. Maka wajib dalam masalah ibadah beribadahnya itu sesuai dengan tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam selain ikhlas di dalam hal niat. Siapa orang yang tidak memenuhi satu di antara dua syarat itu atau dua-duanya, ya tidak ikhlas, ya tidak nyunnah, wah tambah ditolak. Maka ditolaklah ibadah tersebut. Inilah dua asas dalam ibadah. Dalam akidah harus berdasarkan ilmu Quran dan Sunnah sehingga pengamalan dari akidah kita benar. Dalam ibadah juga harus diambil berdasarkan Quran Sunnah sehingga pengamalan dari ibadah kita ini benar. Demikian juga dalam tiga hal yang lain. Tiga hal yang lain itu tadi dalam hal akhlak, dalam hal adab, dalam hal muamalah wajib didasarkan pada ilmu. Jadi semua yang kita miliki dari agama ini aspek akidahnya, aspek ibadahnya, aspek akhlaknya, aspek adabnya, aspek muamalahnya itu merupakan pengamalan dari ilmu. Aplikasi nyata dari apa yang Allah terangkan dalam Quran Sunnah berupa sumber ilmu. Kita baru menjelaskan dua poin, akidah dan ibadah. Nanti untuk akhlak, adab, dan muamalah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini saja dulu dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Kalau ada yang mau nanya langsung boleh, tidak langsung juga boleh. Mangga.
1: Ustaznya itu berbicara, dia hanya berbicara sendiri.
0: Ngobrol. Ustaznya bukan salaf juga.
1: baca, kesimpulan baca kan semurang itu nggak dengar dan malah ngobrol sama kiri kanan.
0: Pas tanya jawab nggak debat. Pertanyaannya apa? Ini laporan atau mau bertanya? Ya, maksud saya pertanyaan Pak Mulyono dari kasus itu apa? Oh, laporan aja.

0: Sedangkan sama Ustadz itu tidak diperhatikan, malah tanya di luar dari tema. Nah setelah itu saya sama Ustadz itu cuma tidak usah sampai yang sedangkan pada saya sampai semua tidak ada yang nyatet itu tidak sudah 44 kajian.
1: Di mana ini? Di Bandung? Bukan sama profesornya. Harusnya jengkel ke profesornya. Oh, ini pertanyaan bagaimana itu? Berarti ada pertanyaannya. Bagaimana? Ya begitu. Apa baik apa enggak gitu ya. Kita sudah, yang saya ingat ya, sudah dua kali kedatangan syekh yang dua-duanya pernah mengadakan tabligh akbar di Masjid Al-Ukhuwah. Siapa? Hisham ya. Pertemuan terakhir ada pertemuan khusus dengan asatidah. Kalau yang pertama saya hanya hadir di rumah makan Cibiuk waktu itu karena ada pulang dari Subang, jadi nggak sempat ngobrol panjang. Yang kedua ini sempat ngobrol panjang. Nah, di sesi tanya jawab saya bertanya, ini di bawah khusus para ustadz, jadi tidak diterjemahkan dengan bahasa Arab. Saya bertanya kepada syekh itu. Syekh itu sebenarnya lebih muda dari saya. Tapi ilmunya kan lebih tinggi. Minimal ilmu bahasa Arabnya. Syekh, kadang-kadang kita ini terjebak kepada satu keadaan yang mengharuskan kita diskusi dengan orang yang berbeda akidah, berbeda manhaj. Atau kadang-kadang ada tantangan debat terbuka. Hayu siap ketemu. Gitu kan. Secara terbuka. Beberapa kali pernah kita layani. Tapi tak ada sesuatu pun yang berakhir maslahat. Semua berakhir madharat. Itu data itu tidak saya ungkapkan ke saya itu. Hanya saya bertanya. Kadang-kadang kita diundang untuk munaqasyah. Diskusi dengan yang berbeda manhaj, berbeda akidah gitu ya. Bagaimana, apa kita layani apa tidak? Sebab apa? Kenapa saya nanya begitu? Pertama sering kejadian. Yang kedua, kita tahu para ulama kita melayani debat. Syekh Al-Albani rahimahullah debat dengan orang tokoh Ikhwanul Muslimin. Sampai 3 hari 3 malam, kemudian taslim dia. Si orang itu wahwa ma'ana al-an. Dia sekarang bersama kita, berguru kepada Syekh Al-Albani. Ulama-ulama zaman dulu, kenalkan Imam Ibn Qayyim rahimah. Dulu beliau seorang sufi. Bertemu dengan Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah. Ada diskusi debat, mengakui keilmuan lalu menjadi muridnya. Berguru kepada Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah. Dan mengakui serta memuji segala hal tentang Ibn Taymiyyah. Nah kita gimana? Beliau menjawab. Hukum asal munaqasyah dengan cara yang baik ya disyariatkan. Allah berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Allah dengan hikmah, pelajaran yang baik, dan berdebatlah mereka dengan cara yang baik. Hukum asal berdebat disyariatkan asal dengan cara yang baik. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kalian berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik. Nah, itu ada, dibolehkan. Nah, makanya para ulama melakukan itu. Tapi bagaimana dengan kita? Lihat kapasitas kita, karakter orang itu. Kalau karakter orang itu bukan apa namanya mencari kebenaran, tapi ingin apa namanya riweh ngari riweh, ingin mencari kemenangan. Kalau dia menang hujahnya kita akan dipojokkan mati-matian, kalau umpah kalah hujahnya ngajak gelut. Ada yang begitu? Ada. Kita umpamanya apa kalah otaknya kita ngadu otot kan gitu ya. Ada yang seperti itu. Wah, kita pasukan lebih banyak, kalau kita kalah dari segi hujah kita kerahkan pasukan. Makanya mereka yang seperti itu yang demen mempersekusi pengajian. Ada pengajian yang tidak mereka sukai, bubarkan, bubarkan. Kalau ininya sudah enggak sanggup otaknya, melayani debatnya sudah enggak sanggup. Nah itu, berakhir ke sana. Jadi hasil debat, hasil apa namanya diskusi, bukannya taslim, bukannya mengakui kebenaran, tapi mengerahkan kekuatan massa. Itu terjadi di banyak tempat. Tapi kalau ada orang yang hanif, orang itu benar berilmu dan mencari kebenaran. Kelihatan ketika diterangkan suatu mereka mengerti faham, taslim. Silakan berdiskusi dengan orang itu. Nah, tapi kalau umpamanya tidak demikian, lebih baik menghindar. Walaupun kita disoraki, takut kal dan seru. Dan itu teralami oleh para ulama. Imam Syafi'i menyatakan, rahimahullah, jadaltu jahilan wa ghalabani. Aku berdebat dengan orang bodoh dan dia mengalahkan aku. Karena enggak nyambung. Saya enggak tahu ini dalam kitab apa, tapi pernah mendengar kisah dari Syekh Ali Hasan Al-Athari rahimahullah bahwa Ibnu Aqil penyusun kitab syarah Alfiyah Ibnu Aqil. Alfiyah itu kitab bahasa Arab, nahu ada, sharaf ada, tajwid ada, berisi 1000 bait lebih yang isinya kaidah bahasa Arab. Ini menjadi rujukan utama di seluruh dunia tentang bahasa Arab, nahu sharaf dan tajwid juga ada di sana. Menjelang akhir hayatnya beliau pulang, mau pulang ke kampungnya. Di tengah jalan waktu Jumatan, sholat di sebuah masjid, kelihatan imam ini salah baca karena beliau ahli bahasa Arab. Kemudian ditegur berdua, karena begitulah akhlak salaf ketika menegur, gak boleh di hadapan orang banyak. Berdua. Dia malah menggusur tangan beliau ini ke tengah umat. Ini orang mau mengajak debat saya. Apa pertanyaan? Bingung ini orang. Akhirnya beliau bertanya, ma huwa makhrajul alif? Apa atau di mana makhraj alif? Tempat keluarnya huruf alif. Gimana cara mengeluarkan huruf alif? Dia enggak paham dengan pertanyaan itu, tapi jawabannya alif, ba, ta, fa. Terus disebut huruf hijaiyah sampai? Iya. Enggak nyambung antara pertanyaan dengan jawaban. Pengikutnya sorak, wih ini guru kita hebat-hebat. Coba. Mau bisa dialog gimana lagi dengan orang bodoh sebenarnya? Akhirnya beliau meninggalkan orang ini. Ibn Malik ini meninggalkan orang ini. Udah, gak ada manfaat. Disurakin, wih kalah. Begitu.

Tapi manhajnya haroki. Ketika saya menjelaskan kenapa kita harus kembali ke manhaj salaf. Dalilnya, Qur'annya, hadisnya, qaul ulamanya. Dia malah buka-buka apa, tidak mendengar omongan saya. Setelah beres giliran dia, dia apa bilang? Gak ada satupun dalil yang mengharuskan rujuk ke manhaj salaf. Dikeneh dijelaskan. Gak ada ulama yang... Waktu saya ngomong barusan, nanti mendengar enggak? Gitu. Terus dia menyebutkan hadis riwayat Imam Bukhari. Tapi lafaznya keliru. Padahal dia jurusan hadis. Afan Ustaz. Lafaz hadis tadi itu bukan kayak begitu. Kan kita berbicara kaidah dalam mustalahul hadis. Nggak boleh merubah walaupun satu huruf. Ini Anda menyatakan, dia sebut Imam Bukhari meriwayatkan hadis khairul qurun qarni. Enggak, lafadznya bukan khairul qurun, khairun nas. Terus begitu. Baru belum satu jam, waktu itu belum musim HP, musim pager. Oh, maaf, saya ada perli. Maaf, saya enggak bisa selesai. Lunyeng rekabur. Si orang yang memfijarnya teh kawannya, udah kabur saja. Harusnya sampai asar ini baru jam 10, dari jam 9 sampai jam 10 sudah kabur. Leh, kumaha tuh ieu teh gitunya. Ada yang seperti itu. Jadi kalau kita melihat karakter orang itu, bukan kebenaran yang dicari, jangan dilayani walaupun akhirnya kita disoraki. Akhirnya kita disoraki. Awal-awal kita dakwah, kita menerima tantangan diskusi beberapa kali. Ada yang datang tapi baru setengah jam kabur. Ada yang mereka nantang kita datang, dianya nggak datang gitu. Ada lagi yang sudah komitmen, pembatalan nggak jadi. Ada yang seperti itu. Di awal-awal kita, tahun 90-an dakwah begitu. Sekarang kita sudah kapok. Mau ada yang menantang, yang ngajak, enggak kita layani. Sekalipun kita apa? Dituduh macam-macam. Oh, kalah, pengecut, enggak berani. Enggak. Karena selalu berakhir buruk. Selalu berakhir mudharat. Selalu menimbulkan banyak permusuhan. Ya. Ketika dialog terjadi, masing-masing mengklaim ini lebih kuat, dan netizennya, para pendukung masing-masing itu memuji ini, memojokkan itu. Ini juga begitu, nggak ada maslahatnya ya. Tambah mempertajam perbedaan dan kebencian mereka kepada dakwah ini. Saya kaget kalau umpamanya ustadznya dan asistennya nyalaf, yang hadir bukan salaf kok bisa ya? Biasanya yang bukan salaf nggak mau hadir. Tuh, apalagi sudah 44 kali pertemuan kok bisa? Karena orang Arab. Oh iya. Yeah.

Ya, semoga Allah memberi hidayah kepada semuanya ya. Amin. Ada lagi pertanyaan lain? Enggak? Ada mic enggak? Pertanyaannya apa? Boleh enggak gitu? Atau laporan juga? Laporan ada orang yang hanya mencari fatwa yang menguntungkan dirinya saja. Pertanyaannya, gimana orang kayak gitu? Gitu. Ya begitu. Orang itu kayak begitu.

0: Orang itu hanya mencari fatwa yang meringankan. Itu namanya talfiq. Apa makna talfiq? Talfiq itu adalah akhdul qaul bima yunasibul hawa. Mengambil pendapat yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ada banyak pendapat, dia ambil bukan yang terkuat hujahnya, argumentasinya atau dalilnya, tapi yang dia ambil adalah yang lebih menguntungkan dirinya. Kalau hukum dari sebuah amalan, berdasarkan beberapa pendapat, semuanya itu berisiko. Dia ambil yang paling kecil risikonya. Bukan berdasarkan apa? Berdasarkan mana yang lebih kuat dalilnya. Contoh umpamanya. Yang ma'ruf ini. Hukum akhwat menutup wajah. Ulama ikhtilaf. Ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan sunnah. Tidak ada yang menyatakan mubah, apalagi haram. Fatwanya keperbedaan antara wajib dan sunnah. Lalu ada akhwat, ah lebih baik saya mengambil yang sunnah lebih, lebih enteng resikonya. Daripada yang wajib besar resikonya. Itu namanya talfiq. Akhdul qawul bima yunasibul hawa. Mengambil pendapat sesuai dengan hawa nafsu. Mestinya pelajari dalil keduanya. Yang wajib dalilnya apa, yang sunnah dalilnya apa. Ambil mana yang terkuat. Dan toleran kepada yang tidak kita ambil. Umpamanya, wah berdasarkan kajian ini saya lebih cenderung wajib. Maka amalkan untuk dirinya, tapi jangan celah akhwat yang masih berpendapat tidak wajib, masih membuka wajahnya. Jangan celah. Apalagi misalnya, oh ahli maksiat tuh. Jangan. Oh bidah bukan nyalap, tidak bercadar mah. Enggak. Banyak yang tidak nyalap, tapi tidak bercadar. Karena ulama ikhtilaf, Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan ini sunnah. Menutup wajah sunnah, tapi sunnah yang memang sudah waktunya harus diamalkan, kata beliau. Para ustadz kita juga ikhtilaf, ada yang berpendapat sunnah sehingga istri-istrinya tidak bercadar, ya. Dan kita hargai, gak masalah. Kalau ada istri ustadz tapi tidak bercadar, oh mungkin ustadz itu berpendapat sunnah. Dan tidak berdosa orang yang membuka wajahnya. Gak masalah. Kalau saya secara pribadi cenderung wajib. Istri saya diwajibkan. Tapi kalau ada umpamanya yang berpendapat sunnah lalu tidak, enggak masalah. Silakan saja. Asal memang tadi objektif. Insaf. Berdasarkan dalil yang mereka pahami ini. Jangan sampai saya menurut saya mah sunnah dan ini lebih aman sih. Nah, jangan. Itu hawa nafsu namanya. Ya. Demikian juga dalam masalah-masalah yang lainnya. Maka jangan ambil pendapat yang sesuai dengan hawa nafsu kita, tapi ambillah pendapat yang menurut kita hujahnya lebih kuat, walaupun lebih berisiko. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Sudah, jangan ada lagi. Sudah lewat waktunya. InsyaAllah kita jumpa kembali hari Sabtu yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
0: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpama ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat. Wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000, ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000 dengan kertas ya. Oh, ini ada amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudzon, wah ini tebal. 2.000 tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan, ya. Harus untung nih, modal, biaya, hajatan umpamanya 20 juta, yang masuk minimal harus 50 juta, untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan, agar orang habis gajian, punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop, agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus, nggak apa-apa. Ya, silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu, tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu pedukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek pedukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. atau umpah syarat dari perdukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC, menghinakan mushaful Al-Quran, maka itu syirik, itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah. Maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar, ya. Jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
3: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lak.
5: Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha hafal doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi. Ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ans, karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadaku kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau, ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa ans, tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau.
0: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali ibadah sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin solihin yad'ulah, doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan, jangan sampai sehari sekali, apalagi nggak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan. Puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Ah, coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1. Gak ada rakaat. Karena hanya berdiri, gak ada ruku, gak ada sujud. Berdiri. 4 kali takbir. Takbir pertama baca iftitah, baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua, membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca setiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah. karena enggak bisa lama-lama. Salat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barada wa naqihi min al khataya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu al jannah wa a'idhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap, mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati, warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhala, sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya, warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma, dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua. Dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum, sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma gfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar, dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak, ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Kenapa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, soliha. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Kan didik langsung gak bisa, dititipkan agar menjadi anak soleh, soliha di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah, kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Ah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa laisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersedekah atau apa tadi saum nazar untuk orang tua? Sahih ini ayat dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangan tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia enggak ikut mengelola perusahaan, dapat enggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan enggak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insya Allah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar we, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri, idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan. Tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab. Kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
7: Nah, harus banyak orang yang tahu doa. Bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada yang mau minta sama aku? Pasti aku kasih. Pasti jemaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186. Di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Allah, Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'i idza da'ani. Aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku. Kalau dia berdoa kepada aku. Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
3: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lakum.
8: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idha aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal. Kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Wa tarkal munkarat. Dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar. Wa hubbal masakin. Dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghairu maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Apakah definisi dari tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi di atas ekstar merupakan jenis tauhid? Iya. Ya, apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembah kepada Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala yang dinukil dalam kitab Syarah Usul Salasa ya. Menyatakan bahwa tauhid itu adalah ma tazawaza bi al-abdu ya ma tazawaza bihi al-haddu min al-abdi, apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu ya min ma'budin au matbu'in au muta', baik terhadap yang disembahnya ya atau yang diikutinya atau yang ditaatinya, itulah tauhid. Wa rusum khamsah, dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada lima. Ya, di antaranya adalah mereka yang mengajak kepada kullu man da'anna ila ibadati nafsihi. Di antaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, bukan kepada selain bulan, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syaitan dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah SAW menyebutkan di antara perkara yang membuat manusia menjadi berpaling dari Allah adalah harta. Harta dapat menjadi tauhid, menjadi penyebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamilah, ta'isa abdul khamisah. In utiya syakara wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian model, celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi dia akan senang, ridha. Ketika dia tidak dikasih, dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia. Hamba-hamba harta. Ya, yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya dia suka, kalau tidak ada dia murka. Jadi harta yang menjadi tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk taut, ya termasuk apa-apa yang membalikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah sesembahan. Ya, afara'aita dalam surat Al-Jasiyah ya. Afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu fa dallahu Allah 'ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah yang disembah selain Allah? Lalu Allah menyesatkan mereka di atas ilmu dari Allah taala. Lihat hawa nafsu pun. Dan orang-orang yang kemudian menjadikan harta sebagai tuhannya juga pengikut hawa nafsu, maka mereka pun bisa dimasukkan sebagai tauhid-tauhid di antara tauhid-tauhid yang ada.
1: Radio Tarbiyah Sunnah.
2: Salat duha boleh 2 rakaat sampai 8 rakaat. Lebih utama dilakukan hampir menjelang zuhur. Kalau zuhur umpam jam 12 ya kita jam 11. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatul awwabin. Awwabin itu salat duha. Hina tarfadul fisal. Salat awwabin atau salat duha dilakukan ketika anak unta mulai kepanasan. Diperkirakan sekitar menjelang tengah hari. Sekitar jam 11-an, lalu mereka lari ke bawah perut induknya sambil menyusu. Seandainya orang merasa kesulitan melakukan sholat duha pada jam 11, boleh dilakukan di awal pagi, jam 7, jam 8, pokoknya setelah matahari terbit, beberapa saat boleh melakukan sholat duha.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syaikhul Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syaikhul Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan. Tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.

0: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com. Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Halo Ustadz.
0: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Apa hukum dan dalil membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah maupun surat lain dalam sholat fardu dibaca sir, dan sholat fardu berjamaah dibaca sir? Dalil bahwa basmalah dibaca sir, salah satunya hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salatahu bitakbir wa qira'atahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir dan membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya yang pertama kali terdengar dari bacaan salat Nabi alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahnya tidak terdengar. Lalu ulama ikhtilaf, sebagian menyatakan dibaca tapi sir. Sebagian lagi seperti Imam Malik menyatakan tidak membaca, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Walhasil ini ikhtilaf. Ini salah satu di antara dalil disirkannya bacaan basmalah pada sholat berjamaah. Boleh dikeraskan? Boleh. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yamuddu qira'atahu ayatan. Qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim. Thumma qala alhamdulillahirabbil alamin. Thumma qala ar-rahmanirrahim ila akhiri surah. Kata Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran dengan panjang. Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat. Beliau memanjangkan Bismillah, memanjangkan Ar-Rahman, memanjangkan Ar-Rahim. Lalu Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahman, secara tartil sampai akhir dari surah itu. Dua hadis ini dua-duanya sahih, yang menunjukkan dua-duanya boleh. Dibaca sir boleh, dibaca jahar juga boleh, tapi yang sir lebih sering dan lebih kuat dalilnya. Jadi gak boleh saling menyalahkan. Saya mah gak mau imamnya bismillah na tarik teing tenyunah. Kata siapa tenyunah? Ada sunnah. Yang lain menyatakan, saya mah gak mau di imam ini tara bismillah. Kata siapa tara bismillah? Tapi mungkin sir. Kalau enggak mau bermakmum kepada orang yang tidak membaca basmalah secara jahar, dia tidak akan merasa tenang ketika umroh atau haji. Di Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, imamnya basmalahnya dikeraskan tidak? Tidak. Langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Aduh, imamnya tidak dikeraskan. Sok selama di sana kumaha. Ah, saya mah sholat aja sendiri di hotel. Nggak dapat keutamaan sholatnya berjamaah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Bagaimana menyikapi doa, misal minta dijauhkan dari musibah, tapi yang terjadi sebaliknya mendapatkan musibah? Ya, kalau kita umpamanya berdoa, ya Allah jauhkan saya dari musibah, baru aja amin sudah langsung kegetok orang. Bagaimana itu? Ya, pertama, apakah si doanya tidak dikabul? Tidak dikabul di dunia tapi ditunda di akhirat, atau Allah akan memalingkan satu musibah yang musibah besar yang ternyata akan diberikan kepada dia. Tapi karena berdoa begitu, ya, maka tidak jadi, doanya tidak dikabul saat itu, tapi dipalingkan satu musibah besar. Daripada musibah besar, lebih baik kegetok orang. Musibahnya lebih kecil. Yang jelas tidak ada ruginya berdoa. Minimal dapat pahala, minimal menggugurkan dosa, minimal mendekatkan diri kepada Allah, minimal membuat Allah suka dan cinta kepada kita. Itu banyak keuntungan selain dikabulkannya doa. Andai katakanlah kasarnya doa tidak dikabulkan, dengan berdoa saja sudah banyak untungnya, ya. berdoalah sesering mungkin.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Ustaz, ibu dan bapak ana meninggal bulan lalu. Bareng gitu? Rahimahumallah. Dengan selisih beda 2 hari. Oh, enggak bareng. Dan alhamdulillah ana hari ini masih dapat uang lawatan. Uang lawatan teh ada yang datang gitu ya, ngasih uang. Yang pertanyaannya adalah, bolehkah uang lawatan yang ana dapatkan ini untuk disedekahkan? Karena jika diberikan ke kakak ana, pasti dipakai untuk perayaan 40 harian bahkan sampai 100 harian. Boleh, boleh dimakan oleh anggota keluarga, boleh disedekahkan dan itu lebih baik ya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang 2 jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah, wa man 'asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan. Dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bibuhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaastimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, membentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat, mailat, mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun sampai hari kiamat, pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang, kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwah sekalian, rahmanallahu wa iyyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri, merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud, kecuali iblis. Iblis enggan, iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu thawbuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sandalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menjawab, Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya, para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Katsirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana'bud fi ilajun liriya." Ucapan "ya kana'budu" pada Al-Fatihah dalam sholat yang kita baca biasanya. "Ya kana'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah." Maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan pada "ia kana sa'in", hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata Tabiyah berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya", ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan "ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan", maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat "la haula wala quwata illa billah". Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh. Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Qur'an. Atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga, ada neraka, kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6, ya.
8: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali ibadah sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin sholihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali. Apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan. Puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Ah, coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1. Enggak ada rakaat. Karena hanya berdiri, enggak ada ruku, enggak ada sujud. Berdiri 4 kali takbir. Takbir pertama baca iftitah, baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca setiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah. Karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barada wa naqihi min al khataya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu aljannah wa aidhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu'anha wa'akrim nuzulaha wa'wasi madkhola sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu'anhuma dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita gak sibuk menghafal ulang, ya gak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum, sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma gfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar. Dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak. Ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Kenapa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan. Agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah. Kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa'allaisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersedekah atau apa tadi saum nazar untuk orang tua, sahih ini ayat dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangan tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia enggak ikut mengelola perusahaan. Dapat enggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan enggak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati. Betah atau tidak berada di masjid? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah harus betah. Akan tetapi ketika seorang mengatakan betah atau tidak betah, tentu harus punya alasan. Apa yang menyebabkan kita betah di masjid dan apa yang menyebabkan kita tidak betah di masjid? Mungkin yang tidak betah alasannya sumuk. Apalagi? Apa selain sumuk? Capek. Ya,

angin segar. Adanya AC, angin segar. Ya. Akan tetapi orang yang beriman, bagaimanapun kondisi masjidnya, maka dia akan merasa betah. Kenapa? Karena sejak dia berangkat ke masjid, sampai dia berada di masjid, bahkan sampai pulang dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, hadisnya agak panjang, makanya saya akan jelaskan ringkas saja. Beliau SAW bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajatan. Salatnya seseorang di masjid itu pahalanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat 27 kali lipat dibandingkan salat di rumahnya atau salat di tokonya atau salat di pasarnya. Ini hadis sering kita dengar. Yang jarang didengar adalah kelanjutannya. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana alwudhu'a thumma atal masjid la yanhazuhu illa as-salah la yuridu illa as-salah falam yakhthu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta 'anhu biha khati'ah hatta yadkhula al-masjid. Sesungguhnya ketika kalian akan berangkat ke masjid kemudian wudu dan wudunya sempurna, jadi syaratnya wudunya harus sempurna, lalu dia berangkat ke masjid tidak ada tujuan lain kecuali pengin beribadah kepada Allah. Jadi niat ini harus tulus. Karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala. Ada orang ke masjid dapat dosa. Masjid dapat dosa, iya. Ketika niatnya salah. Niat apa? Nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya murni ingin beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, setiap langkah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya di surga, dan langkah berikutnya akan diganjar oleh Allah untuk menghapuskan dosanya. Satu langkah naik surga, satu langkah menghapus dosa. Langkah berikutnya derajat naik. Langkah berikutnya menghapuskan dosa. Maka beruntunglah yang rumahnya jauh dari masjid. Yang pakai motor moga-moga oleh. Moga-moga. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan. فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ. Ketika dia masuk masjid, biasanya masuk masjid belum mulai sholat. Bahkan ada yang Masya Allah berangkat ke masjid belum azan. Atau ada yang berangkat sampai masjid sudah azan nunggu qomat. Ada sebagian orang nunggu komat itu disuwe temen ora komat-komat. Ketahuilah, selama jenengan duduk di masjid, niatnya adalah nunggu sholat, maka jenengan selama itu akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Padahal kur apa? Kur jagung. Kita cuma duduk saja 10 menit, seberapa jam, 20 menit. Cuma duduk nunggu waktu sholat. Nunggu qomat dikumandangkan. Selama itu jenengan akan dapat pahala seperti orang yang sholat.

0: Apa enggak untung? Kurapa tok? Jagung. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat pahala salat. Nabi SAW lanjutkan. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi. Dan selama itu pula malaikat akan mendoakan selama dia duduk di tempat yang dia akan sholat di situ. Didongakakan sama siapa? Malaikat. Peluang dikabulkannya besar atau tidak? Sangat besar. Karena semakin seseorang suci, peluang doanya semakin besar untuk dikabulkan. Nah, saya tanya, malaikat duwe dosa apa ora? Tidak punya dosa malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat? Doanya apa? Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahumma tub alaihi. Isi doanya malaikat kepada orang-orang yang nunggu dimulainya salat di masjid, ya Allah, sayangilah orang ini. Ya Allah, ampunilah orang ini. Ya Allah, terimalah taubat orang ini. Masya Allah. Tiga doa sekaligus. Dewek orang jaluk sama malaikat. Malaikat sudah apa? Mendoakan. Makanya enggak usah pusing-pusing. Arab jaluk tunga mengenai ustaz yang mengenai kiai ini. Enggak bawa gula, enggak bawa teh, enggak bawa kopi. Angel temen. Sing penting rajin apa? Memecit. Kiai sama ustaz dibandingkan malaikat lebih suci siapa? Malaikat. Kiai ustaz menungsa biasa. Oke? Dosa. Dan malah lebih oke. Ya. Malaikat, malaikat. Mendoakan kita. Semakin lama semakin banyak doanya malaikat. Kudune jenengan nunggu suwe kuwi bunga. Ora. Nggih. Suwe temen ya. Cak cok wae. Jenengan ini sedang didoakan malaikat. Ya Allah sayangi dia. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah terima taubat dia. Ya Allah sayangi dia. Bolak balik. Sampai komat dikumandangkan. Tapi. Ada apa? Ada tapi. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Malam yu'zi fihi. Walam yuhdith fihi. Syaratnya dua. Dia tidak mengganggu orang lain, satu. Dan tidak batal. Tidak apa? Batal. Yang pertama tidak mengganggu orang lain. Mengganggu dengan apa? Mengganggu dengan apa? Bisa dengan ucapan, bisa dengan gerakan, bisa dengan perbuatan. Ucapan contohnya apa? Suara yang ganggu, ya ada anak-anak kecil biasanya ngentut-ngentutan, nah, itu kan ganggu. Ya, kemudian kalau perbuatan biasanya jorok-jorokan, ya ada sebagian anak kecil itu wong lagi sholat diplorotakan sarung dari belakang, ya. Tidak mengganggu orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan, bahkan termasuk dengan bau-bauan. Maka hati-hati. Berangkat ke masjid sing wangi. Aja kau seminggu wis tinggo ora di ganti-ganti. Jenengan kuwi takbiratul ihram keleke kuwi iku lho. Iya. Mun jenenge wong takbiratul ihram kan mesti apa? Ngangkat. Mana wong takbiratul ihram iki kan ora ana. Iya. Tak boleh ketika gini baunya sereng. Apa maning nabi mangan jengkol? Ya Allahu Akbar. Ya wongso apa? Bisa apa kisi mangan jengkol gini? Ya. Termasuk bau rokok. Termasuk bau apa? Rokok. Makanya kemarin saya sudah sampaikan. Ya momen istimewa di bulan Ramadan untuk meninggalkan apa? Rokok. supaya tidak mengganggu siapa? Orang lain. Ya. Kemudian tidak batal. Wah, kepriwene kebelet Ustaz. Ya, nek kebelet ya ora apa-apa. Wudu lagi. Tapi nek arep ditokaken aja nang kene golek ngetokaken. Lu kebelet ya, misalnya pengen buang angin, ya aja nang kene mundur disit ngana. Ya. Kemudian setelah itu baru wudu. Enggak apa-apa, nanti balik lagi. Ya, jangan sampai nanti kebelet ditahan-tahan malah pas lagi sholat munine ya bubar engko malah. Ya. Ini dua syarat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan termasuk juga yang mengganggu lah ngobrol. Apa? Ngobrol. Nyuwun sewu nih kadang-kadang ya bapak-bapak ya ibu-ibu, tapi biasanya lebih dominan siapa? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang di bawah ini banyak keluhan. Ana ibu mesti ngobrol bae. Kaya ora tau ketemu karo tanggane. Kaya wis setahun ora ketemu. Ya wong tanggane pinggir rumah pinggir ngobrol. Ngobrol kok bae. Apa kek? Dikir kek, maca Quran kek, ndonga kek. Ya. Aku bingung ndonga apa, wis terserah lah robana atina apa-apa. Bulan-bulan jangan ngobrol lah. Ngobrol seperlunya, apalagi lagi pengajian ngobrol lagi. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Nek sing manga akeh kowe jenenge udu ngaji. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu fenomena yang umum terjadi di setiap tempat dan teralami oleh hampir setiap orang. Jangan dikira ikhwan-ikhwan terdahulu tidak mengalami begitu. Jangan dikira ustadz-ustadz yang mengajarkan sunnah tidak mengalami itu. Mengalami lebih itu sampai pernah diusir. Ada yang berhasil diusir, ada yang berhasil bertahan. Rata-rata itu teralami. Jangan merasa itu hanya teralami oleh dirinya sendiri. Semuanya pernah mengalami begitu. Ya, itu yang pertama. Untuk memberi motivasi bahwa kita tidak sendiri. Dan itu juga teralami oleh Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat. Terusir dari mana? Dari Mekah. Kalau kita tidak harus mengadakan perjalanan sejauh seperti yang mereka alami. 500 km itu antara Mekah Madinah itu. Medannya tidak seperti kita. Medannya itu sangat keras, ya panas banget atau dingin banget. Tidak ada pepohonan untuk berlindung. Tidak ada air yang bisa kita minum di tengah jalan. Berisiko adanya binatang buas, adanya orang jahat, dan seterusnya. Kita tidak seperti itu. Kalau Nabi SAW, para sahabat mengalami itu, lalu kita juga mengalami dengan kadar yang jauh lebih ringan daripada itu lumrah. Kita akan tersudutkan. Kita akan dianggap aneh. Dan inilah yang pernah diungkapkan oleh Nabi SAW, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam pada awalnya dianggap aneh. Gharib itu bisa dianggap aneh, bisa dianggap asing. Sama maknanya, ya. Dan kelak suatu masa akan dianggap asing, dianggap aneh seperti awalnya. Maka nah ini fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Tapi dianggap anehnya itu diqayyid, dibatasi dengan ada beberapa ungkapan dalam beberapa riwayat. Yang pertama, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia. Dalam riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan oleh manusia. Ini yang akan terasing. Karena selama ini sunnah itu tersembunyi, tidak banyak diketahui oleh orang. Pas kita mempelajarinya, mengamalkannya, menampakkannya, dianggap aneh ya mah ajaran anyar kan gitu ya. Ajaran baru. Padahal ajaran lama yang sudah tersembunyi lalu diungkap kembali sekarang seolah-olah baru. Ajarannya dianggap baru dan aneh, pelakunya dianggap aneh juga. Makanya disudutkan, dipojokkan, dianggap aneh dan jadi pembicaraan. Untung apa rugi bagi kita? Wallah ini untung. Kenapa untung? Pertama dengan cara diomongkan, diceritakan, menjadi bahan pembicaraan orang. Dan pasti yang dibicarakannya dalam konteks kejelekan kan? Si itu mah aneh ya, ajaran teh ya, kan gitu ya. Pasti jelek, pasti berupa celaan. Itu gibah bukan? Gibah itu kezaliman bukan? Kezaliman. Kita nyelekit enggak? Nyelekit. Sakit enggak? Sakit. Di mana sakitnya? Di hati kita. Hati kita yang sakit. Tapi itu menggugurkan dosa kita. Apa sikap kita? Sabar, taqarrub kepada Allah. Dulu pernah enggak teralami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya, sampai Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, sesungguhnya kami tahu bahwa dadamu, hatimu itu sumpek mendengar ocehan mereka. Itu pernah teralami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tahu. Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Bahwa hatimu itu sumpek, hatimu itu sempit, hatimu itu enggak nyaman mendengar omongan-omongan mereka. Fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin. Bertasbihlah kamu kepada Allah dengan memuji Rabbmu dan jadilah kamu orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian yang meyakinkan bagi kalian. Jadi ketika kita menjadi bahan pembicaraan orang, taqarublah kepada Allah. Mengeluhlah kepada Allah, ya. Curhatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan omongan mereka menggugurkan dosa kita, menghadirkan pahala bagi kita, membuat doa-doa kita ini dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan suatu saat lambat ataupun cepat, kemuliaan kita diangkat, ditampakkan oleh Allah di hadapan semua mereka yang tadinya menghinakan kita. Lihatlah betapa dihinakannya Nabi dan para sahabat ketika di Mekah. Beberapa tahun kemudian Mekah terkuasai orang-orang yang menghinakannya dahulu. Sejak saat itu tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan Nabi dan para sahabatnya. Ketika beliau ke Taif dilempari oleh besi, oleh batu, oleh segala macam. Dihinakan sehina-hinanya. Beberapa tahun kemudian seluruh warga Taif masuk Islam. Dan sangat-sangat mengagungkan Nabi SAW. Awal kedatangan Nabi dan para sahabat ke Madinah. Diomongkan, disindir, dipojokkan oleh orang Yahudi dan Nasrani yang ada di sana. Setelah menguat beberapa tahun kemudian, Yahudi dan Nasrani tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan mereka. Kemuliaan itu Allah segerakan di dunia sebelum Allah berikan di akhirat. Jadi sabar, sabar, dan sabar. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, kalau datang ke tempat kajian mereka tidak boleh secara syar'i. Allah menyatakan fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang menghinakan sunnah, melecehkan sunnah, menentang dakwah sunnah. Enggak boleh duduk-duduk bersama mereka ya, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal yang lain. Tapi tunjukkan kemuliaan akhlak tetap. Bermuamalah ketika bertemu tetap salam, tetap menyapa, tetap ramah. Kalau ada tetangga di kalangan mereka yang sakit, kita yang pertama kali melayatnya, memberikan bantuan kepadanya. Kalau ada ajakan kerja bakti, kita yang paling apa? Paling besar sumbangsihnya atau perannya. Tidak hanya tenaga, kita beli juga umpamanya air mineral untuk semua bersama. Kita pesan bala-bala dengan sambalnya untuk semuanya. Orang-orang bakal senang. Orang-orang bakal suka terhadap siapapun orang yang menunjukkan akhlak yang mulia. Ya. Jadi itulah yang disarankan. Wallahu a'lam bishawab.
2: Bagaimana dengan fenomena di Indonesia? Orang dengan latar belakang pendidikan agama memiliki jabatan, tapi ketika memberikan pernyataan tentang agama, ternyata sesat dan menyesatkan. Apakah termasuk bodoh? Sementara sekolahnya memang sekolah agama, bahkan sampai S3. Iya. Ruwaidhah disebut juga Ahlul Ahwa. Ahlul Ahwa artinya orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai alat untuk memahami agama. Dan ahwa maknanya al-aql atau ra'yu, ya. Semua orang yang memberikan pernyataan yang keliru dan sesat tentang agama itu ahlul ahwa, apapun pendidikannya, walaupun S2, S3. Walaupun S3-nya dari Mekah atau Madinah. Walaupun guru-gurunya adalah para ulama. Sebab menyelenehnya dia menunjukkan dia keluar dari jalur yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Mungkin pura-pura. Ketika mereka belajar ke guru-gurunya yang benar, dia berperilaku seperti orang yang benar. Meyakini dan menuliskan, menyatakan seperti yang dinyatakan oleh guru-gurunya. Setelah lulus semua itu baru kebuka kedoknya. Orang seperti itu banyak. Betapa banyaknya orang dengan latar belakang yang menyimpang dari Indonesia, dari negerinya, lalu sekolah di sana, di Madinah atau di Mekah. Selama di Mekah dan di Madinah seperti orang Mekah dan orang Madinah. Ketika menjawab pertanyaan fasih, ketika dia berbicara berpendapat, ketika ditanya menjawabnya benar. Setelah selesai lulus ada gelar, pulang kayak bunglon, ya, di tempat dia berasal warnanya berubah seperti warna aslinya. Pindah ke sana warnanya berubah sesuai dengan lingkungan yang ditempatinya. Yang seperti itu bukan satu dua, banyak. Oleh karena itu, benar atau tidak seorang tidak dilihat dari apa, dari siapa gurunya, dari mana dia sekolah, tapi dilihat hasil akhir yang keluar dari amalan dan ucapan dia. Ada enggak zaman dahulu gurunya benar tetapi muridnya ngaco? Banyak. Seperti contohnya umpamanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha berguru kepada Imam Hasan al-Basri rahimahullah. Imam Hasan al-Basri seorang ulama, ulama ahlus sunnah. Wasil bin Atha menjadi tokoh mu'tazilah. Amr bin Ubaid juga begitu. Akhlaknya sangat mulia. Tapi kemu'tazilahannya menyebabkan dia ditinggalkan oleh para ulama. Oleh karena itulah, yang terpenting hasil akhir yang keluar dari mulutnya. Dari tingkah lakunya. Itu yang lebih mencerminkan, tidak dilihat dari siapa gurunya dan di mana dia berasal. Sebab ada orang yang berkarakter seperti bunglon tadi. Ada enggak orang yang masa kecilnya tumbuh berkembang di lingkungan yang keliru, setelah besar kemudian menjadi lurus? Ada. Salah seorang ustadz kita juga ada yang kayak begitu, yang baru-baru ini nulis tuh buku di sana, kemudian di demo gitu. Kenapa dia nulis buku itu? Sebab dulu dia seperti yang dia jelaskan dalam bukunya, tahu benar, dan ternyata itu keliru, lalu dijelaskan, disebar di daerahnya, di demo, kan gitu. Wallahu a'lam bissawab.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal salehnya ini. Karena inilah dia amal saleh yang akan menyelamatkannya sebagai bukti dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertaubat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqo Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan, maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal soleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita, para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله kita insyaallah pada majelis kita hari ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Tauhid Alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Di mana ya pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas ya sedikit tentang ruqyah dan kemudian insyaallah kita juga akan membahas ya tema yang sangat penting yaitu tentang tabarruk. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang ya kesyirikan yang ada pada jimat. Kita menjelaskan bahwa ya jimat atau menggantungkan jimat, mengenakan jimat, meyakini ya tentang jimat itu adalah sebuah kesyirikan. Dan kita telah menjelaskan sebelumnya bahwa kesyirikan di sini ya terbagi menjadi dua. Ada syirik akbar dan ada syirik asghar. Maka seseorang yang mengenakan jimat atau menggantungkan jimat, maka kondisinya antara dua kemungkinan. Kesyirikan yang dia lakukan tersebut antara dua kesyirikan, syirik akbar atau syirik asghar, tergantung pada apa yang ada di keyakinannya, tergantung pada apa keyakinan yang ada di hatinya. Maka di sini kita lihat ya, kita murojaah sedikit. Ya, kalau misalkan dia meyakini bahwa jimat tersebut adalah sebab yang bisa mendatangkan kebaikan, kemaslahatan atau sebab yang bisa menghilangkan kemadharatan, begitu ya. Maka ini adalah syirik asghar. Kalau meyakini itu adalah sebab, yakni tetap meyakini bahwa yang memberikan kemaslahatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, akan tapi ya melalui ya jimat ini sebagai sebabnya. Sebagaimana kita meyakini misalkan bahwa ya yakni Allah yang memberikan kita rizki, memberikan kita makan dan minum, yang membuat kita ya kenyang dan ya lepas dari dahaga, akan tapi sebabnya adalah dengan makan dan dengan minum, begitu ya. Jadi kalau kita meyakini bahwa jimat tersebut adalah sebab, maka ini adalah syirik asghar berdasarkan kaidah man ja'ala sababan atau man ittakhadha sababan. Barang siapa yang mengambil sesuatu sebagai sebab, lam yaj'alhullahu sababan la syar'iyyan wala qadariyan, padahal sesuatu tersebut tidak Allah jadikan sebagai sebab baik secara syar'i ataupun secara qadari atau kauni, ya, maka itu adalah syirik asghar, ya, fahuwa syirkun asghar. Yani maka yang telah dilakukan oleh orang tersebut adalah syirik asghar. Akan tapi ya telah kita jelaskan sebelumnya, walaupun itu namanya adalah syirik asghar, syirik kecil, tetapi ya dia lebih berbahaya daripada al-kabair. Kenapa? Karena tetap saja dia merupakan kesyirikan. Dan ketika misalnya kita terbiasa melakukan syirik asghar, terbiasa ya meyakini bahwa jimat tersebut adalah sebab yang bisa mendatangkan kemaslahatan atau bisa menghilangkan kemadharatan, ya misalkan jimat ini dapat menyembuhkan, jimat ini dapat yakni khasiat jimat ini adalah bisa menangkal penyakit atau bisa membuat pencuri tidak bisa masuk ke rumah kita dan seterusnya. Awalnya mungkin kita meyakini itu hanya sebagai sebab, yang melindungi kita adalah Allah, yang menyembuhkan kita adalah Allah. Walaupun kita awalnya meyakini demikian, tapi kalau lama-lama ya kemudian kita meyakini bahwa jimat tersebut adalah sebab ya yang seperti tadi, kemudian ternyata ya Allah berikan istidraj kepada kita, ternyata tidak pernah sakit, masya Allah, ternyata ya tidak pernah kecurian padahal rumah tetangga semuanya kecurian, semua cuma rumah kita istidraj, maka kemudian lama-lama bisa jadi ya na'udzubillah min dzalik, maka bisa jadi dia akan menuju meyakini bahwa jimat itulah yang menyelamatkannya, jimat itu sendirilah yang menyembuhkannya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kemudian ya beranjak dari syirik asghar menuju syirik akbar. Maka jimat berbahaya ya, dan itu mengapa penulis ya menyebutkan pembahasan tentang jimat, membahas tentang jimat di bab pertama ketika beliau hendak membahas tentang contoh-contoh kesyirikan. Ya, perhatikan, kalau kita perhatikan dari awal kitabut tauhid ini, ya, maka contoh kesyirikan yang real terjadi di masyarakat yang disebutkan pertama kali oleh penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah adalah apa? Adalah tentang jimat. Mengapa? Karena ya hal ini sangat menyebar di masyarakat. Maka kemudian ya di bab sebelumnya penulis juga menjelaskan tentang ya jimat dan ruqyah. Dan telah kita jelaskan sebelumnya bahwa ruqyah itu adalah doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa supaya Allah menyembuhkan kita ya atau menyembuhkan orang yang sedang sakit di hadapan kita, maka itu adalah ruqyah. Jadi sebagaimana semua orang bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua orang bisa meruqyah. Baik dirinya sendiri, meruqyah dirinya sendiri atau meruqyah orang lain. Ya, jadi tidak boleh kita meyakini bahwa yang namanya ruqyah itu harus dari orang-orang tertentu saja. Tidak boleh. Kenapa? Karena ruqyah itu adalah doa. Ruqyah dia doa. Ruqyah itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sebagaimana doa bisa dipanjatkan, bisa ya dilakukan oleh semua orang, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka demikian pula ruqyah. Akan tetapi tentunya kita tidak menafikan adanya pengaruh dari kesolehan dan keimanan ya dan ketakwaan orang yang berdoa, orang yang melakukan ruqyah. Nah, ini kita tidak menafikannya. Akan tetapi kita juga tidak boleh meyakini, membatasi bahwa ruqyah itu hanyalah ya bisa dilakukan oleh orang-orang khusus ya yang yakni yang soleh, yang bertakwa dan seterusnya. Ini pertama. Jadi ruqyah adalah doa. Ini kaidah yang pertama. Maka sebagaimana doa itu bisa dipanjatkan oleh semua orang, maka ruqyah bisa dipanjatkan, yakni bisa dilakukan oleh semua orang. Terutama untuk meruqyah diri kita sendiri. Maka ya yang paling utama adalah kita meruqyah diri kita sendiri. Dan tentunya kita sudah membahas di bab tentang keutamaan merealisasikan tauhid secara sempurna, yaitu apa? Yaitu keutamaan orang-orang yang tidak meminta orang lain untuk meruqyah dirinya akan diberikan keutamaan, yakni masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Mengapa? Karena dia bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini dengan dia bertawakal kepada Allah, dia meminta kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, maka ya penyakit yang sedang dideritanya itu ya akan sembuh biiznillah taala. Kemudian ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ruqyah itu ya adalah yakni ibadah. Maka wajib bagi kita untuk ya memperhatikan bagaimana kita melakukan ruqyah. Ya, sebagaimana ibadah pada umumnya kita harus memperhatikan dua hal ya, niat yang apakah niat kita baik, apakah niat kita ikhlas, atau apakah niat kita tersebut ya yakni untuk mencari kepopuleran, kemasyhuran, mencari dunia dan seterusnya. Ya. Apakah kita melakukan ruqyah tersebut adalah untuk ya yakni menolong orang lain atau untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau apakah niat kita itu adalah yakni untuk mencari dunia, mencari harta, mencari muka dan seterusnya. Ini yang pertama, niat yang harus diperhatikan. Yang kedua, tata caranya. Tata caranya telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, harus dengan menggunakan ya ayat-ayat Al-Qur'an ya, atau yakni menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an atau lafaz-lafaz doa atau zikir dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dengan menggunakan lafaz-lafaz yang dipahami maknanya dan baik isinya, yakni sesuai dengan syariat. Yakni kalau kita mengingat kaidah yang paling pertama tadi bahwa ruqyah adalah doa, maka sebagaimana kita boleh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa apapun yang kita bisa begitu ya. Tetapi tetap kita katakan paling utama, paling afdol adalah kita berdoa kepada Allah dengan bahasa Arab. Kalau kita memahami maknanya, kalau kita tahu bahasa Arabnya, doanya begitu ya. Yang paling afdol lagi adalah sesuai dengan lafaz ayat ataupun lafaz hadis. Jadi terkadang orang berdoa dengan bahasa Arab tapi tidak sesuai, yakni tidak mengikuti lafaz Al-Qur'an atau lafaz hadis misalkan ya, ketika misalkan Ya Allah, a'tini sayyarah. Nah, ini lafaz bahasa Arab, doa bahasa Arab. Masya Allah. Kan, tapi maknanya bukan, ini doa bukan dari Al-Quran atau bukan dari As-Sunnah. Karena makna dari doanya adalah, ya Allah, berikanlah aku mobil. Walaupun dalam bahasa Arab, akan tapi, ya ini lafaznya bisa, bisa macam-macam. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia, lafaznya bisa macam-macam. Jadi yang paling utama adalah menggunakan lafaz Al-Quran, atau lafaz doa atau zikir dari hadis Nabi Muhammad SAW, alaihi wasallam. Kemudian, kalaupun tidak mengikuti lafadznya, akan tapi ya menggunakan lafadz yang lain, selama maknanya sesuai dengan syariat, ya mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, mentauhidkan Allah, tidak ada sesuatu yang menyelisih syariat, atau bahkan dengan bahasa lain seperti bahasa kita, bahasa Indonesia, atau bahasa daerah misalkan, kalau kita memang tidak mampu untuk berbahasa Indonesia atau berbahasa Arab ya terutama, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Dan itu bukan karena ya Allah itu bukan orang Arab, bukan karena demikian ya, tidak boleh kita mengatakan mensifati Allah Subhanahu wa taala yakni bukan orang Arab atau bukan orang kaza dan seterusnya. Bukan orang ini, orang itu dan seterusnya. Tidak boleh kita yakni mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan-perkataan yang demikian. Maka lafaz yang kita ucapkan ketika meruqyah itu harus kita perhatikan ya, tidak boleh menggunakan lafaz-lafaz yang tidak dipahami maknanya, seperti yang telah dicontohkan pada pekan lalu ya. Misalkan ada yakni lafaz-lafaz bahasa Arab yang diucapkan oleh sebagian meruqyah, habsun habis wa hajarun yabis wa shihabun qabis dan seterusnya ya, habsun qabis wa hajarun yabis wa shihabun qabis, bisa jadi diulang-ulang seperti itu. Ini apa maknanya? Ya, kalau diterjemahkan letter luck ya bisa dipahami, ya ini bisa diterjemahkan. Tetapi maknanya apa? Intinya apa? Kontennya apa? Tidak ada. Ya ini mirip dengan perkataan, lebih mirip dengan perkataan dukun daripada ya ini perkataan ruqyah yang syar'iyah. Maka yang seperti ini tidak boleh. Ini harus kita berhati-hati. Ini bisa jadi adalah jampi-jampi atau mantra dari dukun, ya, dari jin. Maka demikian, jadi lafadz harus diperhatikan. Kemudian juga tata cara meruqyah, tidak boleh ada ikhtilat, tidak boleh ada ya menyentuh lawan jenis yang bukan mahram dan seterusnya. Kemudian ya yang ketiga, jadi yang pertama adalah ruqyah adalah doa, yang kedua adalah ruqyah adalah ibadah, yang ketiga adalah ruqyah itu selain untuk mengobati, dia juga adalah untuk berdakwah. Mendakwahi orang yang sedang sakit dan mendakwahi jin kalau memang ada jin yang mengganggu orang tersebut. Ya, yakni mendakwahi orang yang sedang sakit, yakni ketika kita meruqyah, kita sembari mengajarkan ketauhidan, sembari mengajarkan bahwa kita harus semakin taat kepada Allah, semakin mentauhidkan Allah, tinggalkan kesyirikan, ya ini bisa jadi kena sihir seperti ini karena banyak jimat, karena belajar ilmu tenaga dalam ya atau yang lain-lain begitu ya. Tenaga dalam itu kalau di yakni banyak orang yang kemudian menggunakan bahasa halus dari tenaga dalam yaitu energi internal. bahasa halus tenaga dalam kemudian disebutnya energi internal. Khalas, yakni energi internal ada di fisika ya, di termodinamika, tapi itu bukan yang antum maksud ya. Energi internal yang antum maksud adalah tenaga dalam. Maka ini tidak boleh ya. Ini yakni tidak boleh. Maka wajib bagi kita untuk yakni mengingatkan orang yang sedang sakit tersebut untuk kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, atau ya untuk lebih lagi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya, harus yakni banyak beribadah, kita dakwahi supaya dia lebih banyak beribadah, kemudian lebih banyak menuntut ilmu syar'i, perkuat akidah ya, hilangkan kesyirikan dan kebid'ahan dan seterusnya, yaitu dakwah kepada orang yang sedang sakit tersebut. Ya, atau kalau orang yang sedang sakit itu adalah diri kita sendiri, maka ya sudah, dakwahi diri kita sendiri. Yakni kita harus menyemangati diri kita sendiri untuk semakin banyak beribadah, semakin banyak menuntut ilmu syar'i, semakin banyak berkumpul dengan orang-orang saleh, orang-orang yang berilmu, ya, maka dengan cara itulah ya jin-jin yang akan mengganggu kita itu akan yakni akan mikir dua kali. Bismillah. Kemudian ya dakwah juga kepada jin yang kalau memang ada jin yang mau mengganggu. Ya, sebagaimana kata para ulama, misalkan Syekh Asadhan ya, beliau berkata bahwa jin itu memiliki di antara tabiatnya jin yang Allah ciptakan jin dengan tabiat tersebut, dengan tabiat tersebut itu adalah jin memiliki perasaan yang kuat. Ya. Perasaan yang kuat yakni gampang tersentuh, sehingga kalau kita meruqyah seseorang yang misalnya terkena sihir misalkan atau kesurupan misalkan, kita niatkan dengan ruqyah kita tersebut, kita niatkan untuk yakni mendakwahi jin yang mengganggunya tersebut, ya, mendakwahi supaya dia kembali ke Islam, kembali ke dalam yakni kembali menuju jalan yang lurus, kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menjadi jin fasik atau kafir. Ini kita dakwahi dengan apa? Dengan cara yakni kita niatkan bacaan-bacaan ruqyah kita itu adalah untuk yakni supaya Allah memberikan hidayah kepada orang yang sedang sakit ataupun jin kalau misalkan ada jin yang mengganggunya. Jadi kan kita harus mengingat bahwa ruqyah adalah doa, sehingga kita berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan hidayah kepada ya orang yang sedang sakit ini dan juga kepada jin yang mengganggunya. Jadi tidak boleh kemudian ya mengedepankan sisi yakni ingin mengazab, ingin menyiksa jin seperti yang misalkan dilakukan oleh sebagian berukiah bahwa yakni ini jinnya mau kita bakar, jinnya mau kita bunuh dan seterusnya begitu ya misalkan dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an atau lafal-lafal doa dan zikir dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini di sini ya yakni kalau kita mengedepankan sisi mendakwahkan tauhid, mendakwahkan Islam, berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan hidayah kepada jin tersebut, maka itu insyaallah kata para ulama insyaallah lebih efektif ya biznillah, dan itu banyak dijumpai di lapangan ya, ketika kita meniatkan bahwa ini supaya Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berikan hidayah kepada orang yang sakit tersebut atau jin yang bisa jadi ada jin yang mengganggunya, maka biiznillah ini lebih mudah untuk sembuh biiznillah. Kemudian itu yang keberapa? Ya, yang kesekian ana lupa ya. Yang pertama ruqyah adalah doa, yang kedua ruqyah adalah ibadah, yang ketiga adalah ruqyah adalah dakwah. Ya, tidak hanya sekedar mengobati tapi ruqyah juga adalah dakwah. Kesempatan untuk berdakwah kepada orang yang sedang sakit tersebut dan kesempatan berdakwah kepada jin yang bisa jadi ada jin yang mengganggunya. Kemudian yang keempat, ya, kita harus meyakini bahwa yakni yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ya ketika kita membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, maka kita tidak hanya sekedar membaca saja, ya, lisan kita bergerak, tidak. Akan tapi sebaiknya kita mentadabburi ya makna dari ayat tersebut, mentadabburi tafsir dari ayat yang kita baca tersebut. Ya, sebagaimana ini yang dilakukan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau terkenal ya dalam beberapa kesempatan meruqyah orang yang sedang ada yang kesurupan, ada yang kena sihir dan seterusnya. Dan alhamdulillah di kesempatan-kesempatan tersebut Allah memberikan kesembuhan kepada orang yang sedang sakit atau terkena sihir tersebut. Maka Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu beliau yakni memahami ayat yang beliau baca, mentadaburi ayat yang beliau baca, ya, sehingga dengan cara mentadaburi atau memahami ayat tersebut, maka pengaruhnya biiznillah ta'ala akan menjadi lebih kuat kepada jin yang bisa jadi ada jin yang mengganggunya tersebut, ya. Maka sekali lagi ini karena ya Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan, ya, yang menyembuhkan orang tersebut. Baik. Maka ini yang keempat. Yang kelima, ya, bolehkah berprofesi sebagai peruqyah? Maka kita katakan sebaiknya ini dijauhi. Mengapa? Karena orang-orang terdahulu tidak ada yang kemudian menjadikan profesi sebagai peruqyah, mengkhususkan diri yakni anak tukang ruqyah. Kita lihat misalkan, kita ambil contoh tadi misalkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kalau beliau misalkan yakni mengkhususkan yakni profesi sebagai tukang ruqyah, maka tentunya akan banyak sekali yang mendatangi beliau. Kemudian kalau kita lihat misalkan ya para sahabat, para tabi'in tidak ada yang mengkhususkan. Jadi sebaiknya ini dihindari, Ya, akan tetapi ya kalau misalkan ada orang yang sedang sakit, maka ya silakan ruqyah sendiri, ya ruqyah diri kita sendiri. Atau misalkan ya kalau teman kita sakit atau keluarga kita sakit, maka ya kita bisa meruqyah teman atau keluarga tersebut, atau tidak masalah untuk ya mencarikan orang yang berilmu, orang yang saleh, ya yang yakni bagus akidahnya, lurus akidahnya, untuk meruqyah teman atau keluarga kita tersebut. Ya, akan tetapi kemudian kalau misalkan ada orang yang mengkhususkan profesi sebagai peruqyah, tukang ruqyah, maka ini tidak ada di generasi terdahulu. Ya, para ulama terdahulu mereka menyibukkan diri mereka dengan menuntut ilmu, dengan berdakwah, dan tidak ada ya yang menyibukkan diri sebagai yakni secara khusus menjadi tukang ruqyah. Baik. Kenapa? Karena bisa jadi ya, dan itu banyak yang terjadi. Yakni banyak tukang-tukang ruqyah yang tidak sesuai tata caranya, sesuai dengan syariat. Dan ketika ada yang sesuai, maka yakni syaitan membisiki bahwa kalau tidak ke tukang ruqyah itu, maka tidak akan berhasil. Nah, ini yang kembali kemudian kepada kaidah yang paling pertama tadi kita sebutkan, bahwa ruqyah itu adalah doa. Maka setiap orang yakni bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah yang paling utama. Kita berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu yakni ada keyakinan bahwa harus orang lain itu yang berdoa, kalau tidak maka tidak diterima oleh Allah. Ya, dalam konteks ruqyah harus orang tersebut yang beruqyah, maka kalau tidak, tidak sembuh. Ya, ini adalah ya talbis iblis, tipu daya syaitan kepada manusia ya, dengan melalui perantaraan orang. Bisa jadi orang tersebut soleh, bisa jadi orang tersebut berilmu, bisa jadi orang tersebut lurus akidahnya, akan tapi digunakan kesempatan oleh syaitan untuk membisiki manusia-manusia yang lain, bahwa kalau tidak beruqyah ke tukang ruqyah yang ini, maka tidak akan sembuh. Ini adalah tipu daya dari syaitan. Kemudian berikutnya tentang ruqyah adalah apakah boleh meruqyah yakni banyak orang ya. Maka Syekh bin Baz rahimahullah beliau menyebutkan bahwa kalau misalkan ada orang yang meruqyah 2 orang atau 3 orang begitu ya, maka itu tidak masalah, kata beliau. Beliau tidak melihat ada masalah di situ. Akan tapi kalau misalkan satu ruangan penuh dan seterusnya, Allahu a'lam, Anda belum menemukan ya, mungkin karena penelaahan Anda yang kurang banyak, atau ya yakni terlewatkan begitu ya. Wallahu a'lam, itu lebih baik dihindari ya, lebih baik dihindari kalau sampai satu ruangan. Kenapa? Karena pertama, karena tidak ada contohnya. Kemudian juga yakni setiap orang yang sakit, setiap orang yang yakni mau kita ruqyah tersebut, dia memiliki masalahnya masing-masing. Dan memiliki yakni kalau kita mengingat bahwa ruqyah adalah dakwah, maka dakwah itu adalah baru efektif kalau kita meruqyah 1 orang atau 2 orang atau 3 orang. Tapi kalau satu ruangan begini ya, maka dakwahnya menjadi dakwah secara umum saja, tidak terfokus pada satu orang yang kita ingin ruqyah tersebut. Allahu a'lam, lebih baik ini dihindari ya, wallahu a'lam. Kemudian ruqyah berjamaah, yakni orang yang meruqyah ada beberapa, kemudian secara berjamaah sama-sama membacakan ayat Al-Qur'an, maka para ulama menyebutkan ini tidak ada contohnya ya. Ini tidak ada contohnya, maka ini sebaiknya tidak dilakukan juga. Demikian pula ya tardid, yakni ada satu orang yang meruqyah, membacakan ayat Al-Qur'an, kemudian diikuti oleh orang-orang lain mengikuti bacaan ayat Al-Qur'an yang selesai dibacakan oleh satu orang pertama tadi. Ini juga tidak ada tata cara seperti ini. Ruqyah adalah ibadah. Kembali ke kaidah kedua. Ruqyah adalah ibadah, sehingga tata caranya harus yakni tidak boleh mengada-gada, atau tidak boleh mengkhususkan dengan tata cara tertentu yang itu tidak ada dalilnya. Baik. Maka ini tentang ruqyah. Ya, insyaallah kita cukupkan sampai di sini pembahasan tentang ruqyah. Kita sekarang menuju ke pembahasan tentang tabarruk, yaitu bab ke-8 dari kitab ini. Babu man tabarraka bisajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab tentang ya orang yang bertabarruk dengan pohon atau batu atau yang semacamnya. Maka di sini kita lihat penulis menyebutkan ya dua dalil ya, Allahu a'lam. Ya, na'am. Menyebutkan dua dalil. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qaulullahi ta'ala afara'aytumul lata wal uzza wa manat ats-tsalitsah al-ukhra. Ya, afra'aitumul lata wal uzza wa manat ats-tsalitsah al-ukhra. Apa yang kau katakan tentang al-lata wal uzza dan manat yang ketiga? Al-lat wal uzza dan manat itu adalah tiga berhala yang dimiliki oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka beribadah kepada ya berhala-berhala tersebut, maka pada awalnya berhala-berhala tersebut adalah orang soleh. Seperti misalkan ya yang terjadi pada Al-Lat. Al-Lat itu adalah orang soleh yang sering membuat

0: orang-orang, sehingga orang-orang mengenalnya sebagai orang soleh, ya, berkhidmat kepada jamaah haji. Maka ketika sudah meninggal, kemudian lama-lama tempat dia biasa mengaduk adonan rotinya itu dijadikan sebagai tempat untuk mengingat, memorial, tugu memorial, istilahnya kalau zaman sekarang. Allahul musta'an. Di zaman generasi pertama, mereka mungkin menganggapnya hanya sebagai tugu memorial. Lama-lama, tugu memorial tersebut menjadi sesembahan, menjadi berhala, yang kita kenal kemudian dengan nama Al-Lat. Maka di sini kemudian, ya, mereka ketika melihat batu, ya, Al-Lat tersebut, maka mereka meminta keberkahan, ya, kepada batu tersebut. Mereka meminta keberkahan, ya, orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang Arab yang lain itu biasa untuk, ya, mengusap-usap batu tersebut, mengusap-usap berhala tersebut, menginginkan keberkahan, menginginkan supaya maslahat itu tercapai atau madarat itu terhindarkan. Mereka menginginkan supaya hajat yang mereka inginkan itu terkabul, dan mereka menginginkan supaya, ya, madarat yang sedang mereka, ya, rasakan atau yang sedang mereka alami atau madarat yang mereka khawatirkan itu supaya hilang. Maka di sini kita lihat, ya, ini adalah bentuk mencari keberkahan dari batu, mencari keberkahan dari pohon, sebagaimana kasusnya Al-Uzza. Al-Uzza itu adalah pohon, ya, pohon besar yang kemudian ternyata ada jin perempuan di situ, yang kemudian itulah yang ditebas oleh Khalid bin Walid ketika beliau diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menghancurkan Al-Uzza. Adapun Manat adalah berhala antara Mekah dan Madinah yang kemudian itu banyak disembah oleh orang-orang di sana. Jadi Al-Lat di Mekah, di Ka'bah, Al-Uzza di Taif, Manat itu kalau tidak salah antara Mekah dan Madinah. Allahu a'lam. Jadi di sini kita lihat, ya, mereka banyak meminta keberkahan kepada, ya, berhala-berhala tersebut. Tetapi tidak hanya itu, ya, tidak hanya itu, mereka juga banyak meminta keberkahan misalkan kepada, ya, batu-batu yang lain, kepada pohon, kepada, ya, berbagai macam benda-benda yang ada. Dan itu sampai sekarang ini terjadi. Ya, sampai sekarang praktek ini terjadi. Tabarruk, meminta keberkahan, mengharapkan keberkahan, atau dengan kata lain, ngalap berkah dengan benda-benda, entah itu batu, entah itu pohon, entah itu ranting, entah itu pasir, entah itu kain, entah itu macam-macam, entah itu tembok. Praktik ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin, ya, sampai saat ini. Ya, itulah yang kita khawatirkan, dan itulah mengapa kita mengedukasi masyarakat, mengedukasi kaum muslimin, misalkan dengan adanya kajian ini, ya, kajian para ulama, kajian para ustaz, gitu, ya, mereka mengedukasi supaya praktik-praktik ini ditinggalkan. Ya, jadi mereka misalkan meyakini bahwa batu ini bisa mengangkat madarat atau bisa mendatangkan maslahat, sehingga kemudian diusap, kemudian meminta, mengharapkan keberkahan dan seterusnya, ini adalah praktek, ya, kesyirikan. Dan sebagaimana pembahasan kita tentang jimat, maka pembahasan tentang tabarruk di sini, ya, juga, ya, ada dua jenis. Apakah tabarruk ini adalah kesyirikan syirik akbar atau kesyirikan syirik asghar? Tergantung keyakinan orang yang melakukannya. Ya. Kalau orang tersebut kemudian meyakini bahwa misalkan, ya, yakni Allah yang memberikan keberkahan, kemudian Allah yang memberikan maslahat, Allah yang menghilangkan madarat, akan tapi, ya, ini mengusap batu ini, mengusap, ya, dinding ini atau mengusap pohon ini hanya sekedar sebab saja, maka ini adalah syirik asghar. Akan tetapi kalau misalkan, ya, kalau misalkan dia meyakini bahwa pohon tersebut, batu tersebut, dinding tersebut itulah yang memberikan kemaslahatan, itulah yang secara zatnya menghilangkan kemadaratan, maka ini adalah syirik akbar. Dan kita ingatkan pada kaidah, terbiasa melakukan syirik asghar dikhawatirkan akan terjerumus kepada syirik akbar, terutama ketika dia diberikan istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa itu istidraj? Hukuman dari Allah, yaitu semua hal-hal yang tidak sesuai syariat, akan tapi Allah turuti keyakinannya tersebut padahal itu tidak sesuai syariat. Seperti misalkan dia meyakini bahwa bahwa kalau misalkan mengusap batu ini maka penyakit akan hilang.
1: penyakit

walaupun seberat apapun akan sembuh. Sebagaimana yang terjadi pada ya di sebagian negeri kaum muslimin, ya ada batu ya kalau diusapkan maka penyakit hilang, penyakit sembuh, begitu ya. Awalnya mungkin meyakini itu hanya sebab, ini hanya sekedar yakni ikhtiar untuk mencari kesembuhan dan seterusnya. Tapi lama-lama ketika kemudian dia sakit, kemudian mengusap ke batu tersebut sembuh, sakit lagi, mengusap ke batu tersebut sembuh lagi, sakit lagi. Ya, mengusap ke batu tersebut sembuh lagi. Ini istidraj. Lama-lama dia meyakini bahwa yang memberikan kesembuhan adalah batu itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka di sini kita lihat ya, kesyirikan yang ada pada tabarruk dengan tabarruk yang tidak sahih ini, tabarruk yang merupakan kesyirikan ini bisa syirik akbar atau bisa syirik asghar. Dan kalau kita perhatikan ya, tabarruk yang merupakan syirik asghar tetap masuk dalam kaidah yang telah kita sebutkan pekan lalu dan tadi, man ja'ala sababan, man ittakhadha sababan, lam yaj'alhu Allahu sababan, la syar'iyyan wa la qadriyyan, ya, bahwa syirkun asghar. Barang siapa yang melakukan, yang mengambil sesuatu sebagai sebab padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab baik secara syar'i ataupun qadari, maka ya itu adalah syirik asghar. Jadi perlu diperhatikan di sini kaidah syirik asghar ini ya, kalau kita perhatikan sampai akhir dari kitab tauhid ini akan selalu ya muncul berkali-kali. Ya, sampai akhir dari bab dari kitab kitab tauhid. Baik. Jadi kaidah sebab ya, menjadikan sebab itu ya harus kita hafalkan atau harus kita ingat, harus kita pahami. Kemudian kaidah bahwa terbiasa melakukan syirik asghar bisa mengarahkan kepada syirik akbar, ini juga adalah kaidah yang umum yang harus kita hafalkan dan pahami juga. Baik. Nah, sekarang kita lihat ya tabarruk. Kalau kita katakan tadi ya ada tabarruk yang merupakan kesyirikan, berarti kita bisa jadi akan bertanya-tanya, apakah ada tabarruk yang merupakan ya kebaikan, tabarruk yang sahih? Kalau ada, tadi kita menyebutkan secara sekilas ini adalah tabarruk yang merupakan kesyirikan. Pertanyaannya, ada tidak tabarruk yang merupakan amalan soleh, tabarruk yang benar, tabarruk yang merupakan ibadah? Naam, jawabannya naam. Tabarruk itu ada dua jenis, tabarruk yang syar'i dan tabarruk yang ya syirki. Ya, tabarruk yang syar'i dan tabarruk yang merupakan kesyirikan. Ada dua jenis, tabarruk yang syar'i dan tabarruk yang merupakan kesyirikan, yang syirki. Dan untuk memahami mana yang syar'i dan mana yang syirki, kita harus memahami dua kaidah. Ya, kita harus memahami dua kaidah. Yang pertama adalah untuk meyakini bahwa sesuatu itu memiliki atau diberikan keberkahan oleh Allah, itu butuh dalil. Itu satu. Butuh dalil untuk meyakini bahwa sesuatu ini adalah benda yang diberkahi oleh Allah. Baik. Kaidah yang kedua, untuk mendapatkan keberkahan dari sesuatu tersebut, gitu ya, harus juga tata caranya, tata cara tabarruknya harus juga ya sesuai, harus sesuai dengan dalil syar'i. Jadi dua kaidah ini harus diperhatikan. Yang pertama apa? Untuk meyakini bahwa apakah sebuah benda itu adalah benda yang diberkahi oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah, ini harus butuh dalil. Butuhkan dalil syar'i, ayat atau hadis. Yang kedua, ya, kaidah yang kedua, tata cara untuk tabarruk dengan atau ya dengan benda tersebut harus menunggu dalil syar'i juga, harus ada dalil syar'inya juga. Maka perhatikan dua kaidah ini. Sekarang kita ambil contoh, kita bahas dulu tabarruk yang syirki, tabarruk yang merupakan kesyirikan. Tabarruk yang merupakan kesyirikan adalah tabarruk yang tidak memenuhi salah satu atau bahkan dua dari kaidah tersebut. Kita bisa katakan dua kaidah tadi sebagai syarat, ya, dua syarat. Jadi misalkan tabarruk yang tidak memenuhi kaidah pertama, berarti gimana? Ya, kita ajak pendengar untuk berpikir juga ya. Tabarruk kepada benda yang tidak memenuhi, yang tabarruk ini tidak memenuhi kaidah pertama. Bagaimana contohnya? Yaitu apa? Tabarruk kepada benda yang tidak ada dalilnya bahwa benda tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala atau memiliki keberkahan. Contohnya apa? Contohnya batu tadi.
sebarang batu yang kemudian diyakini ini dapat menyembuhkan, dapat yakni memberikan keberkahan, dapat menangkal penyakit, dapat menyembuhkan penyakit. Apa dalil bahwa batu ini ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Contoh lain, pohon. Ya, contoh lain, kuburan orang saleh. Hah? Kuburan orang saleh. Apa dalilnya bahwa kuburan ini secara khusus ini adalah ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini untuk meyakini hal-hal ini kita harus membutuhkan kepada dalil ya. Jadi tidak boleh kemudian ya praktek kuburan orang soleh diusap. Kenapa? Karena akan berikan keberkahan, kita ngalap berkah ke kuburan orang soleh ini, atau kita ngalap berkah kepada ya batu ini, kita ngalap berkah ke dinding ini, kita ngalap berkah ke mana dalilnya? Tidak ada. Ya, dan ini terjadi di banyak negeri kaum muslimin ya, di seluruh dunia ini banyak terjadi. Dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, dan lihat di zaman penulis, beliau menyebutkan bab tentang tabarruk ini setelah beliau menyebutkan tentang jimat, ya. Maka ini menunjukkan bahwa sangat banyak pemahaman yang salah yang tersebar dalam masalah ini. Kemudian, ya, itu contoh tabarruk yang tidak memenuhi kaidah pertama. Apa dalil bahwa batu ini ya memiliki keberkahan? Apa dalil bahwa ya pohon ini memiliki keberkahan? Apa dalil bahwa kuburan ini memiliki keberkahan? Naam, ini kuburan orang saleh. Akan tapi mana dalilnya bahwa ya kuburan orang saleh ini memiliki keberkahan? Itu yang harus kita tanyakan. Itu mengapa perkataan para ulama merupakan kebaikan seseorang ketika dia mulai memperhatikan agamanya dengan bertanya, apa dalilnya? Mana dalilnya? Ini adalah awal kebaikan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Ketika dia mulai menanyakan, apa dalilnya? Mana dalilnya? Kemudian, ya, contoh tabarruk yang tidak memenuhi kaidah kedua, tapi memenuhi kaidah pertama. Contoh tabarruk memenuhi kaidah pertama, yaitu berarti benda tersebut memiliki dalil bahwa benda tersebut adalah benda yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakah. Ya. Yani Ka'bah, yani sesungguhnya rumah yang awal dibangun untuk tempat beribadah manusia, yakni Baitullah, yakni Ka'bah yang ada di Makkah, yang ada di Makkah. Ya. Mubarakan. Ya, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakah. Jadi mubarakah di sini lalladzi bibakkata mubarakah. Maka di sini kita lihat mubarakan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diberikan keberkahan? Inna awwala baitin. Yani Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakah. Yani berarti ini ada dalilnya bahwa Ka'bah itu adalah ya sesuatu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian ada dalil untuk bagaimana tabarruk dengan Ka'bah. Harus butuh dalil syar'i bagaimana kita cara tabarruk dengan Ka'bah. Gimana caranya? Apakah dengan diusap-usap ya tidak hanya rukun Yamani yang diusap akan tapi seluruh bagian Ka'bah diusap, atau kiswah Ka'bah digunting jadikan jimat, atau bagaimana ya, atau dipeluk, atau dibagaimanakan? Butuh dalil. Hajar Aswad, suatu yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana caranya untuk tabarruk dengan hal tersebut? Ini dengan menciumnya. Kenapa? Karena ada dalilnya. Apa dalilnya? Nabi Muhammad SAW melakukannya. Ya. Jadi cara yang benar itu harus didapat dari dalil syar'i. Ya. Jadi memenuhi kaidah pertama, ya, ini kalau kita bicara Ka'bah, ini sudah memenuhi kaidah pertama. Ada dalilnya bahwa Ka'bah itu adalah yang benda yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakah. Sungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk tempat beribadah manusia adalah yang di Makkah, yakni di Makkah, yang itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian bagaimana cara untuk bertabarruk dengan Ka'bah? Yang pertama, dengan tawaf. Tawaf mengelilingi Ka'bah. Karena itu ada dalilnya. Kemudian kalau kita bicara Hajar Aswad, dengan menciumnya, karena itu ada dalilnya.
Kalau kita bicara rukun yamani dengan mengusapnya. Nah sekarang bagaimana dengan makam Ibrahim? Bolehkah diusap? Tidak boleh. Tidak ada dalilnya. Ya. Jadi harus terpenuhi dua kaidah tersebut. Kalau contoh tabarruk yang memenuhi kaidah pertama tadi tapi tidak memenuhi kaidah kedua, contohnya tadi kiswah Ka'bah digunting. Ya, kiswah Ka'bah digunting kemudian dengan meyakini bahwa ini Ka'bah ini ada yang diberkahi, kiswah Ka'bah yang juga berarti diberkahi. Kemudian di yakni digunting dan disimpan. Ini adalah kesalahan. Sehingga kalau terpenuhi dua kaidah tadi, maka ya itu berarti dia adalah tabarruk yang syar'i. Ya, tabarruk yang syar'i. Seperti contohnya tadi mencium Hajar Aswad. Kita mengapa melakukannya? Karena Nabi Muhammad SAW melakukannya. Maka ini merupakan tabarruk yang merupakan ta'abbudiyah, tabarruk yang merupakan ya bentuk mengikuti ya sunnah Nabi Muhammad SAW. Contoh lain, misalkan masjid. Masjid rumah Allah, tempat yang diberkahi. Tapi bagaimana cara ya tabarruk dengan masjid? Berarti sudah memenuhi kaidah pertama. Ini tempat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk keumuman dalil bahwa ya masjid adalah tempat yang harus kita muliakan, tempat yang diberkahi, tempat ibadah. Tapi sekarang masalahnya gimana cara tabarruk dengan masjid? Apakah diusap pilarnya, diusap dindingnya? Ya. Maka ini ya harus butuh dalil. Dan apa dalil-dalil yang berbicara tentang masjid? Dalil-dalil yang berbicara tentang masjid adalah sholat di dalam masjid, beribadah di dalam masjid, ya, kemudian i'tikaf di masjid, dan seterusnya. Jadi cara kita tabarruk dengan masjid, bagaimana caranya? Sholat di masjid, ya, sholat jamaah di masjid, sholat sunnah bisa jadi, atau kemudian i'tikaf, atau kemudian beribadah, zikir, dan seterusnya di masjid. Itu cara tabarruk. Contoh lain, orang yang berilmu, misalkan, syekh atau ulama, ya, orang yang berilmu. Nah, ilmunya adalah sesuatu yang diberkahi. Ya, ilmu yang dimilikinya adalah sesuatu yang diberkahi. Kesolehan yang dimiliki tentunya adalah sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang ini disifati dengan ilmu dan kesolehan dan ketakwaan, masyaallah. Ya. Tapi bagaimana tabarruk dengan orang tersebut? Gimana caranya? Ya. Tabarruk dengan orang tersebut kalau caranya adalah dengan mengusap tangannya dengan mengusap sajadahnya mengharapkan mendapatkan keberkahan dari usapan tersebut atau yakni dari bajunya atau dari surbannya atau dari pecinya atau bahkan air liurnya dan seterusnya, maka ini tidak ada dalilnya ya untuk selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tabarruk hissi, tabarruk secara yakni tabarruk dari fisik seseorang itu hanya boleh dilakukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat saling berebut ya dengan air wudhu bekas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah boleh kemudian ya kita boleh bertabarruk dengan berebut air wudhu bekas seorang ulama misalkan? Tidak boleh. Para sahabat menyimpan rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kemudian kita boleh bertabarruk dengan rambutnya ulama setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak boleh. Kenapa? Karena dalilnya hanya ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada para sahabat setelah sepeninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada para sahabat yang bertabarruk dengan cara-cara seperti itu kepada Abu Bakar misalkan, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali dan seterusnya. Jadi ini adalah tabarruk yang salah. Bagaimana cara tabarruk dengan orang soleh? Ini antum datang ke orang tersebut, pelajari ilmunya, belajar ilmu darinya, kemudian amalkan ilmu tersebut. Itu cara mendapatkan keberkahan dari orang soleh. Hah? Keberkahannya di mana? Di ilmunya, di ketakwaannya, di kesolehannya. Teladani ketakwaan dan kesolehannya tersebut, pelajari ilmu dari orang tersebut, ya, pelajari ilmunya, kemudian amalkan ilmunya, ya, ikuti kesolehannya, ikuti ketakwaannya, maka dari situ kita akan mendapatkan keberkahan. Ini tabarruk yang syar'i. Jadi tabarruk dengan orang soleh itu ya ada yang syar'i, ada yang syirki. Ada yang syar'i tapi ada juga yang merupakan kesyirikan, syirki. Ada yang syar'i, ada yang syirki. Tabarruk dengan masjid, ada yang syar'i, ada yang syirki. Tabarruk dengan Ka'bah, ada yang syar'i, ada yang syirki. Ya. Kenapa? Karena itu semua ada dalil tentang keberkahannya dan ada dalil tentang bagaimana cara kita tabarruk dengannya. Adapun tabarruk dengan pohon, dengan batu, ya, sebarang batu, sebarang pohon gitu ya. Walaupun itu dianggap keramat oleh orang-orang, akan tapi karena sudah tidak ada dalilnya maka tidak ada tabarruk yang benar dari situ. Tabarruk dengan pohon itu, tabarruk dengan kuburan orang soleh itu, tabarruk dengan batu itu tidak ada dua jenis,
tapi cuma ada satu jenis, yaitu tabarruk syirki saja. Tidak ada tabarruk syar'inya. Atau kalau mau dipaksakan, tabarruk dengan kuburan orang soleh, gimana cara tabarruk yang benar? Antum

0: yakni ketika misalkan antum kebetulan dekat dengan kuburan itu, antum udah ziarah kubur kemudian ingat kematian dari situ, khalas, selesai. Lakukan seperti kuburan-kuburan yang lain, tidak ada bedanya. Kuburan orang soleh ini, kuburan sebelahnya lagi, ya, tidak ada bedanya. Kita ziarah kubur, kita mengingat kematian, khalas. Maka inilah yang ada dalil. Ya, jadi sekali lagi semuanya kembali kepada dua kaidah tadi. Apakah benda tersebut adalah benda yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada dalilnya? Dan yang kedua, apakah ada dalil untuk bertabaruk dengan tata cara yang syar'i? Ada dalilnya ya untuk bertabaruk dengan benda tersebut. Itu dua kaidah yang harus kita pahami. Baik. Kemudian kita masuk pada ya dalil kedua yang disebutkan oleh penulis, An Abi Waqid Al-Laitsi qol kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Diriwayatkan dari Abu Waqid Al-Laitsi bahwa beliau berkata, kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain, yakni dalam ketika kejadian atau peristiwa Ghazwatu Hunain, perang Hunain, ya, wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin, dan sebagian dari kami, sebagiannya saja ya, sebagian dari kami baru masuk Islam. Jadi masih dekat jaraknya dengan periode kekafiran dan kejahilan yang dilakukan sebelumnya. Jadi baru masuk Islam, baru paham Islam. Maka hadis ini ya, kalau kita ingat, hadis ini pernah kita bahas, pernah ditulis oleh penulis di kitab Al-Qawaidul Arba. Ya, hadis ini pernah kita bahas dan pernah kita pelajari di kitab Al-Qawaidul Arba. Jadi kita lihat di sini, kita lanjutkan. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha wa yunutuna biha aslihatahum. Yuqalu laha dhatu anwab. Ketika dalam perjalanan tersebut, ya, menuju Hunain tersebut, maka orang-orang musyrik memiliki sebuah pohon yang dengan pohon tersebut mereka menggantungkan, mereka beriktikaf di pohon, di sekitar pohon tersebut, beriktikaf, berdiam diri di sekitar pohon tersebut, dan menggantungkan ya senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Tujuannya apa? Ngalap berkah, meminta keberkahan. Yuqalu laha dhatu anwat, pohon tersebut disebut sebagai dhatu anwat, yakni sesuatu yang memiliki gantungan-gantungan, yakni karena banyak digantungi oleh senjata-senjata. Senjatanya orang musyrik. Famarana bisidra, maka kami melewati pohon tersebut, fakulna ya Rasulullah ij'al lana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat. Kemudian kami berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jadikan untuk kami dhatu anwat sebagaimana mereka memiliki dhatu anwat. Maka para sahabat, sebagian sahabat, ya sebagian saja, sebagian sahabat yang baru masuk Islam ini, mereka meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ya mengkhususkan sebuah pohon sehingga pohon itu bisa menjadi tempat untuk iktikaf dan tempat untuk menggantungkan senjata, intinya tempat untuk ngalap berkah. Coba bayangkan, ini disebutkan oleh sebagian sahabat, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka baru masuk Islam, ya. Tapi mereka baru masuk Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allahu akbar. Innaha sunan qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa. Allahu akbar, ini adalah jalannya orang-orang terdahulu. Antum berkata, engkau ini, kalian ini berkata demi zat yang jiwaku berada di tangannya, engkau ini berkata sebagaimana dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Ya, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ya, ij'al lana ilahan. Yani jadikanlah untuk kami ilah sebagaimana mereka memiliki aliha. Ya, jadikanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Ya. Maka ini adalah perkataan yang sama yang sebagaimana diucapkan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Request-nya sama. Ya. Request-nya sama, yaitu sama-sama mencari atau sama-sama meminta untuk dikhususkan tempat untuk ngalap berkah. Ya. Qala innakum qaumun tajhalun. Maka kemudian Nabi Musa berkata, sesungguhnya kalian itu adalah kaum yang jahil. Maka di sini kita lihat ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencela permintaan dari sebagian sahabat tersebut. Dan ini, permintaan ini adalah permintaan yang merupakan permintaan untuk menjadikan sesuatu sebagai tempat kesyirikan. Akan tapi tentunya ya mereka itu diberikan uzur karena tidak mengetahui atau belum mengetahui hukumnya, baru masuk Islam. Akan tetapi, tetap walaupun demikian, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tetap ya memperingatkan dan mencela hal ini. Dan itu terlihat dari perkataan beliau, Allahu Akbar, inna hasunan, kultum walladhi nafsi biyadihi kama qala ibn Israil li Musa. Ya Allahu Akbar, ini adalah jalannya orang terdahulu. Ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian itu telah melakukan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Bani Israel kepada Musa. Dan lihat apa jawaban Musa. Innakum qaumun tajahalun. Sungguhnya kalian itu adalah kaum yang jahil. Dan di sini kita lihat ya bahwa yakni yang dilakukan atau yang diminta oleh sebagian sahabat tersebut itu diingkari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita sudah mengetahui mengapa diingkari, ya karena itu adalah akan mengarahkan kepada tabarruk dengan tabarruk yang syirki, ya tabarruk dengan tabarruk yang syirki. Maka dilihat di sini ya di antara faedah atau ya ada ayat lain yang disebutkan oleh penulis di sini, latar kabunna sunana man kana qablakum, afwan bukan ayat, hadis ya, latar kabunna sunana man kana qablakum, sungguh kalian itu akan mengikuti sunnahnya orang-orang terdahulu, jalannya orang-orang terdahulu. Sunnah di sini maksudnya jalan, sungguh kalian akan mengikuti jalannya orang-orang terdahulu. Maka dari sini, dari hadis ini kita mendapatkan banyak sekali faedah. Yaitu apa? Yaitu yang pertama, ya adanya permintaan dari sebagian sahabat menunjukkan bahwa memang ini adalah syubhat yang mudah untuk menyerang seseorang, yang mudah untuk menyerang ya suatu masyarakat, suatu negeri. Yaitu apa? Yakni syubhat ingin menjadikan sesuatu sebagai tempat ngalap berkah. Tempat untuk bertabarruk, tapi tidak ada dalil untuk bertabarruk dengan benda itu. Atau tidak ada dalil bertabarruk dengan cara itu. Ya. Jadi ketika para sahabat saja yang safar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa ya kepikiran dengan hal tersebut, maka ya kita menyadari bahwa ini adalah syubhat yang na'am, bisa menyebar kepada orang-orang. Dan itulah yang terjadi. Ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Faedah berikutnya, ya, faedah berikutnya bahwa sangat berbahaya untuk banyak berinteraksi dengan orang-orang musyrik. Sebagaimana sebagian sahabat tadi, hanya dengan melihat zatu anwat yang dimiliki oleh orang musyrik, karena melihat itu mereka jadinya ingin juga memiliki zatu anwat yang serupa. Maka ini memberikan faedah kepada kita bahwa ya bahayanya yakni berinteraksi dengan orang-orang kafir dan musyrik ketika misalkan ya akidah kita tidak kuat. Oleh karena itu ini adalah sebuah kaidah yang sangat penting bagi orang-orang kaum muslimin yang tinggal di negeri barat. Ya, ingat-ingat hadis ini. Pengaruhnya sangat besar ya. Hanya dengan sekedar melihat, walaupun dengan melihat sekilas, bisa jadi kita terpengaruh dan ingin mengikuti atau ingin melakukan hal yang sama tersebut. Auzubillah min dzalik. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini ya, lihat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh mereka untuk syahadat kembali, ya, tidak menyuruh mereka untuk bersyahadat kembali. Berarti ini menunjukkan bahwa kesyirikan itu ada dua jenis, kesyirikan yang mengeluarkan seseorang dari Islam dan kesyirikan yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya. Jadi dari sini di antara dalil mengapa kemudian kita katakan syirik itu ada syirik akbar dan syirik asghar. Selain dalilnya adalah ya hadis yang menyebutkan secara eksplisit syirik asghar. Ya, yaitu riya. Sesuatu yang paling ditakuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa syirik itu ada dua jenis, syirik akbar dan syirik asghar adalah hadis ini. Ya, yaitu menginginkan atau membolehkan adanya hal tersebut begitu ya. Yakni bahwa para sahabat meyakini itu adalah sebab untuk mendapatkan keberkahan. Tentunya para sahabat sebagian sahabat yang meminta kepada Nabi Muhammad SAW tersebut begitu ya, yang meminta untuk menjadikan adanya Zatul Anwat khusus untuk kaum muslimin sebagaimana ada Zatul Anwat untuk orang kafir, tentunya mereka tidak akan meyakini bahwa pohon inilah yang memberikan keberkahan. Pohon inilah yang yakni memberikan maslahat atau menghindarkan madarat. Itu adalah kemungkinan yang sangat kecil, sangat-sangat kecil. Kenapa? Karena mereka sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sekali lihat Zatul Anwat pohon tersebut tidak akan berpikiran, "Ah, oh, pohon inilah yang kemudian memiliki rububiyah seperti Allah Subhanahu wa taala." Tidak, ya. Kemungkinannya sangat kecil. Tapi sekedar ya menginginkan bahwa ini adalah sebab untuk tabarruk, kita ingin juga. Ini syirik asghar. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak yakni itu adalah kesyirikan dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak yakni meminta mereka untuk syahadat kembali, maka ini menunjukkan bahwa kesyirikan yang mereka lakukan adalah yakni syirik asghar. Tapi mereka melakukan permintaan ini karena mereka belum tahu ilmunya, ya. Ya, mereka belum tahu ilmunya. Sebagaimana telah disebutkan di awal hadis, wa nahnu hudatsa'u ahdin bikufrin, kami baru saja masuk Islam. Baik, tentunya para sahabat yang senior, para sahabat yang lain yang sudah lama masuk Islam, apalagi para orang-orang yang yang terdahulu dalam masuk Islam, para sahabat yang terdahulu dalam masuk Islam, maka tidak ada dari mereka yang yakni melakukan atau mengutarakan permintaan seperti itu. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini juga adalah lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam latarkabun sunan man kana qablakum. Ya, setelah menyebutkan ayat terkait permintaannya Bani Israel kepada Nabi Musa dan juga perkataan Nabi Musa kepada Bani Israel, ya innaka qaumun tajhalun, innakum qaumun tajhalun, sungguhnya kalian itu adalah kaum yang jahil. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, latarkabunna sunana man kana qablakum. Sungguhnya kalian itu akan mengikuti jalannya orang-orang yang sebelum kalian. Yakni orang-orang kafir sebelum kalian. Maka di sini kita lihat, Nabi Muhammad SAW menyebutkan kalimat ini, ada dua kemungkinan. Antara doa atau khobar. Dan para ulama mengatakan ini kemungkinannya adalah khobar. Yakni mengabarkan. Bahwa sungguh kalian akan mengikuti jalannya orang-orang umat-umat sebelum kalian. Dan ini adalah khabar, dan ini adalah khabar yang telah terbukti dan telah terjadi. Ini menunjukkan ya kenabian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau sebutkan benar-benar terjadi. Kaum muslimin di zaman ini banyak yang mengikuti ya jalannya orang-orang terdahulu. Bahkan walaupun orang-orang tersebut masuk lubang dam, maka kaum muslimin ada yang mengikutinya. Lihat kaum muslimin sekarang mengikuti lifestyle-nya orang kafir. Lebih bangga dengan lifestyle-nya orang kafir. Lebih bangga kalau berbahasa dengan bahasanya orang kafir. Tapi malu kalau dengan berbahasa Arab. Lebih bangga kalau misalkan lifestyle-nya, penampilannya, penampilan zahirnya itu seperti orang kafir. Tapi malu kalau misalkan penampilannya ya dengan menampakkan syiar-syiar Islam. Banyak kaum muslimin yang ada sekarang yang kemudian mengolok-olok Islam, misalkan sebagian kaum muslimin demikian begitu ya, maka benarlah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian akan mengikuti jalannya orang-orang umat-umat sebelum kalian. Oleh karena itu ya wajib bagi kita untuk senantiasa yakni introspeksi diri, jangan sampai kita termasuk bagian dari orang yang disebutkan di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam konteks mencela tersebut. Yani jangan sampai kita termasuk dalam keumuman hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi hadis yang mencela. Harusnya masuk dalam keumuman hadis atau ayat yang memuji. Gitu ya. Seperti misalkan ayat-ayat tentang orang yang beriman, ayat-ayat orang yang berbuat ihsan dan seterusnya. Maka di sini kita lihat ya, dan ini adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ini telah terjadi. Ini mirip dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain, yaitu bahwa orang Yahudi akan terpecah menjadi 71 ya firq ya 71 yakni kelompok, orang Nasara akan terpecah menjadi 72, Islam akan terpecah menjadi 73. Maka ini adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ini ya terjadi secara nyata. Oleh karena itu para ulama mengatakan tidak mungkin menyatukan kaum muslimin sekarang dalam satu kelompok yang semuanya berada di atas akidah yang lurus. Tidak mungkin. Kenapa? Sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW akan terpecah menjadi 73. Yang mungkin kita lakukan sekarang adalah diri kita sendiri. Keluarga kita. Ya ayuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, ya jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Yang bisa kita lakukan, yang mungkin bisa kita lakukan adalah apakah diri kita dan keluarga kita itu di atas akidah yang lurus, di atas firqah najiyah, di atas yakni kelompok yang selamat yaitu orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, orang-orang yang mengikuti ya pemahaman generasi terdahulu dalam beragama. Maka demikian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Ya, insya Allah kita masuk ke sesi tanya jawab.
1: Oke, bahsan Allah ilaih atas pemaparan materinya dan insya Allah berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab dan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar atau bisa raise hand untuk pertanyaan secara langsung. Oke, alhamdulillah Ustaz sudah ada yang raise hand. Kami persilakan kepada Akhi Leo Abu Sajid. Alhamdulillah Akhi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, barakallahu fikum Ustaz dan juga jami'an semua. Ustaz, ini ada contoh kasus nih Ustaz. Jadi beberapa hari yang lalu kan ana ada ngebenerin satu pekerjaan rumah lah. Manggil tukang gitu Ustaz ya. Nah, pada saat instalasinya itu lama nih Ustaz, apa namanya nggak beres-beres nih pekerjaannya. Nah, akhirnya dia ada kebetulan ada satu alat yang perlu diambil keluar, kemudian dia keluar, itu udah sekian lama ya. Dan balik dari luar, dia bawa alat, kemudian dia sambil bakar rokok. Nah, begitu bakar rokok, ketemu Ustaz masalah instalasinya. Kemudian dia mengucapkan bahwa, nah ini nih katanya penyebabnya. Harus bakar rokok dulu, maka masalah instalasinya ketahuan ada di mana. Nah, ini sempat terpikir nih terpintas, apakah ini termasuk salah satu syirik asghar atau gimana gitu Ustaz. Itu aja Ustaz, jazakallahu khairan.
0: Jazakallahu khairan. Nah, kita kembali kepada kaidah man ittakhadha sababan lam yaj'alhu Allahu sababan la syar'iyyan wa la qadariyan fa huwa min asyrikil asghar. Barang siapa yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab, baik secara syar'i ataupun qadari, maka itu adalah syirik asghar. Nah sekarang kita ya terapkan kaidah ini pada kasus ini. Orang bakar rokok, kemudian baru ketemu masalahnya. Ya, maka ini mengkaitkan antara adanya hubungan sebab akibat antara bakar rokok dengan ketemu masalahnya, gitu ya. Apakah hubungan sebab akibat ini ada dalilnya secara syar'i? Apakah Allah menjadikannya sebab secara syar'i? Yani apakah ada dalil bahwa kalau bakar rokok masalahnya bisa ketemu? Kalau ada dalilnya maka insya Allah setiap masalah jadi gampang, ya. Tinggal rokok diborong semuanya dibakar, insya Allah masalah. Ujian, borong rokok kemudian bakar semua, nanti insya Allah benar semua, begitu ya. Maka ini adalah tentunya tidak ada dalilnya. Berarti kita coret kemungkinan bahwa Allah menjadikan ini sebagai sebab secara syar'i. Sekarang kemungkinan yang kedua, apakah Allah menjadikannya sebab secara qadari, yakni secara kaun, yakni apakah ada logika, apakah ada logikanya antara bakar rokok dengan ketemu masalah? Apakah ada yakni penelitiannya, eksperimennya gitu ya? Ada yang hubungan sebab akibat antara dua hal ini? Tidak ada. Ya, tidak ada. Maka kita katakan ya ini adalah yakni bentuk keyakinan yang tidak boleh kita yakini. Ya. Jadi ini termasuk syirik asghar kalau kita benar-benar meyakini hal tersebut. Tapi mungkin orang tersebut hanya bercanda, mungkin saja. Ya. Tapi kita katakan bercanda dalam masalah ini pun tidak boleh. Ya, bercanda dalam masalah ini pun tidak boleh. Dan ala kulli hal tentang hukum rokok sendiri maka itu adalah haram karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda la dararo la dirar. Tidak boleh ada sesuatu yang bahaya dan membahayakan dalam syariat. Dan rokok semuanya sepakat bahwa itu berbahaya. Kalau tidak percaya, baca sendiri bungkus rokoknya. Nah, baik. Maka ya nih, demikian yang bisa Anda jawab untuk pertanyaan ini. Ini pertanyaan yang bagus ya. Pertanyaan yang bagus yaitu penerapan langsung dari kaidah. Nah,
1: baiknya kalau her atas jawabannya Ustaz, lanjut kepada pertanyaan di kolom komentar Ustaz. Ini terkait tentang ru'yah berjamaah Ustaz. Qadarullah, dulu anak belum paham ilmunya dan mengikuti ru'yah berjamaah. Apakah ini salah Ustaz? Dan jika salah, bagaimana cara kita untuk bertaubat Ustaz? Ya, kalau her.
0: Nah, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, Allahu a'lam, anak lebih baik. Anda lebih cenderung pada pendapat lebih baik untuk menghindari hal tersebut, begitu ya. Dan secara umum lebih baik kita tidak menghadiri, yakni kita tidak meminta orang untuk meruqyah kita. Lebih baik kita ruqyah diri kita sendiri. Itu yang paling utama. Baik. Sebagaimana telah kita bahas sebelumnya bahwa ya, yakni orang yang tidak pernah meminta diruqyah, maka dia akan mendapatkan keutamaan merealisasikan tauhid dengan sempurna, dan sehingga keutamanya adalah dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yani sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Humul ladzina la yastarkun wa la yahtawun ya wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun." Naam, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Jadi humul ladzina la yastarkun, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab itu adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Jadi itu yang pertama disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita lihat ya, sehingga ketika yakni ketika kita pernah melakukan hal tersebut, maka na'am, kita bertaubat ya, dan terkait masalah ya, apakah kemudian kita tidak punya kesempatan lagi untuk masuk surga tanpa hisab tanpa azab mengingat kita pernah meminta untuk diruqyah, maka jawabannya adalah semoga tetap ada kesempatan ya. Innamal a'malu bil khawatim, sungguhnya amalan itu tergantung pada akhirnya gitu ya. Dan telah kita sebutkan sebelumnya bahwa sebenarnya meminta ruqyah itu hukum asalnya mubah. Meminta ruqyah itu hukum asalnya mubah, sehingga kalau taubat dari kemaksiatan, keharaman, atau bahkan taubat dari kekufuran dan kesyirikan saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apalagi ya bertekad untuk tidak mengulangi sesuatu yang hukum asalnya mubah demi untuk mendapatkan sesuatu yang yakni memiliki keutamaan yang besar, yaitu masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Maka semoga ini lebih-lebih lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam.
1: Baik, jazakallahu atas jawabannya. Lanjut kepada pertanyaan berikutnya, Ustaz. Aywa, sudah ada yang resen, mungkin Anda berikan kesempatan bagi yang resen terlebih dahulu, silakan. Tafadhal.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya ingin menanyakan berkelanjutan tadi bab ruqyah ya Ustaz ya. Pengalaman saya pribadi dari tetangga ya, saudara dekat lah. Saudara tetangga, ada beberapa tetangga yang qadarullah terkena sihir apa ya, godaan setan atau berupa sihir, atau ada juga yang kena ain karena kondisi darurat. Kalau mau memanggil yang ahlinya, mungkin waktunya juga nggak mencukupi karena kondisinya di malam hari dan darurat. Dan saya datanglah ke saya dan saya berusaha untuk yang membantunya, alhamdulillah sampai sadar sampai kembali normal. Apakah seperti itu termasuk ini ya Ustadz ya, menggantungkan kepada orang lain ya. Jadi dan saya biasanya kalau setiap ada yang meminta saya meruqyah itu, saya mengatakan lebih baik ruqyah mandiri dulu, lebih baik bergantung sama Allah dulu, kuatkan tauhidnya dulu gitu. Kalau emang udah berusaha baca Al-Qur'an dengan cara yang gimana tidak ruqyah dulu, nanti kalau orang udah benar-benar udah enggak mampu sama sekali, baru saya bisa bantu. Itu seperti apakah saya seperti sikap saya yang begitu itu apa dibenarkan ya Ustaz ya? Jadi tidak mau meruqyah dulu sampai dia benar-benar bergantung sama Allah gitu. Apa sampai sini?
0: Jazakallahu khairan. Nah, ini adalah suatu yang bagus karena kita berarti telah mendakwahkan ya hal tersebut, yakni mendakwahkan untuk Ya, hendaknya masing-masing dari kita ya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, utamakan hal utama yang kita lakukan adalah ruqyah diri kita sendiri. Kalau kita merasa ada penyakit atau ada sesuatu begitu ya, maka kita ruqyah diri kita sendiri, karena ruqyah adalah doa sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Jadi ini adalah sesuatu yang baik. Nah, adalah sesuatu yang baik. Tapi tentunya kalau kita melihat misalkan ada orang yang memang sudah tidak mampu atau memang butuh untuk kita tolong, maka menolong orang lain juga adalah suatu amalan yang soleh. Nah,
1: lanjut kepada pertanyaan berikutnya, Ustaz, ini masih berkaitan tentang ru'ya, Ustaz. Apa, Ustaz, apakah ada ciri khusus dengan adanya jin di dalam tubuh seseorang, dan bagaimana cara ru'ya secara mandiri tersebut, Ustaz? Ada sedikit cerita, saya pernah berniat ru'ya mandiri dan baru membaca Al-Fatihah, badan saya langsung terasa tersetrum. Jadi tidak saya teruskan, Ustaz. Ya, kalau khair.
0: Nah, di antara apa ya, yakni para ulama menyebutkan di antara ciri-ciri kita terkena gangguan jin yaitu malas beribadah, ya, kemudian malas untuk menuntut ilmu syar'i, ngantuk ketika ini kalau disebutkan nanti banyak yang merasa ya. Kalau dilanjutkan nanti banyak yang merasa. Allah musta'an. Tapi itu di antara yang disebutkan oleh para ulama ya, malas beribadah, malas baca Quran, malas menuntut ilmu syar'i, ngantuk ketika menuntut ilmu syar'i, begitu ya. Subhanallah. Maka itu di antara yakni tanda-tandanya. Demikian pula tanda-tanda yang seperti tanda-tanda fisik, seperti misalkan ketika kita membaca ayat Al-Qur'an kemudian merasakan ada hal yang seperti itu, begitu ya, seperti kesetrum atau panas dan seterusnya. Allah alam itu bisa jadi nah memang ada gangguan jin, maka kita terus berdoa kepada Allah, yakni meruqyah diri kita sendiri tersebut, ya, mengharapkan kesembuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbanyak ibadah, perbanyak menuntut ilmu syar'i, kuatkan akidah kita, ya, jauhkan diri kita dari kesyirikan dan kebid'ahan, maka itulah cara supaya kita terhindar dari gangguan jin. Ya, jadi tentunya kita tidak akan mengetahui secara pasti. Itu adalah hal yang gaib. Jin itu adalah makhluk gaib, demikian pula pengaruh dia itu adalah sesuatu yang gaib. Kita hanya bisa itu mengapa kita hanya bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah.
1: Baik. Saya kalau khair atas jawabannya, lanjut kepada pertanyaan berikutnya, Ustaz, masih tentang ru'ya, Ustaz. Izin bertanya, saudara saya masih ada yang menggunakan benda-benda untuk menolak bala. Bagaimana cara terbaik untuk mendakwai mereka, Ustaz? Ya, kalau khair.
0: Jazakallahu khairan. Naam. Caranya adalah yakni bisa dengan memberikan penjelasan ya dengan pelan-pelan, dengan baik-baik, bahwa ini adalah tidak boleh dalam Islam, begitu ya. Atau tapi kalau kita misalkan tidak bisa menjelaskan, bisa dengan membagikan video-video kajian atau artikel, gitu ya, artikel ilmiah. Maka itu semoga bisa membuka ya, menjadi pembuka yakni hidayah bagi orang tersebut, bagi keluarga kita tersebut. Tentunya kita harus pelan-pelan dan harus dengan penuh kesabaran ketika kita berdakwah seperti ini, begitu ya. Mengapa? Karena yakni tentunya kalau orang tidak mengetahui ilmunya, maka bisa jadi dia akan menolaknya pertama kali. Maka kita harus wajib untuk sabar, ya, menjelaskan dalilnya, ya, datangkan dalilnya, kemudian sebagaimana yang telah kita bahas, gitu ya. Kita ambil kitab tauhid, kemudian kita lihat dalil-dalilnya, itu yang kita sampaikan, ya. Kemudian kita minta beliau untuk, yakni jangan lagi menyimpan atau mengoleksi benda-benda seperti ini. Kalau misalkan, karena ini tergantung kondisi ya, bagaimana maslahat madarat dan bagaimana sifat dari orang yang ingin kita ajak bicara tersebut, begitu ya. Kalau misalkan ya kondisinya susah, kalau misalkan kita memprediksi kalau kita langsung bahas topik ini maka pasti akan menjadi ada kemadaratan, pertikaian bisa jadi, begitu ya. maka bisa dengan yakni membuat keluarga kita tersebut atau teman kita tersebut senang dulu dengan kajian para ulama atau kajian para ustadz, para ulama sunnah, para ustadz sunnah gitu ya. Senang dulu, misalkan dia suka dengan siroh, kita sering berikan kajian-kajian tentang siroh dari ustadz-ustadz ya, ustadz-ustadz sunnah. Jadi semoga dengan perantaraan atau dengan menuntut ilmu yang awalnya dari siroh tersebut misalkan, atau kalau dia suka misalkan fikih ya udah kasih kajian fikih, kalau dia suka misalkan parenting kasih parenting gitu ya, tapi dari ustadz-ustadz sunnah, kalau dia sudah kemudian terbiasa dan suka dengan pematerinya, maka dia sendiri yang akan mencari ya kajian-kajian lain gitu ya, dan ketika nyampe ke kajian akidah ya, maka bisa jadi dia sendiri nanti yang akan membuang benda-benda tersebut biiznillahi ta'ala begitu ya. Kenapa? Karena dia sendiri yang kemudian mempelajarinya dan memahami bab ini. Nah,
1: baik, jadi kalau khair atas jawabannya Ustaz, kepada lanjut pada pertanyaan berikutnya. Aywa, sudah ada yang ngeresen Ustaz. Kami persilakan Ibu Dahlia, silakan.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya. Ustaz, boleh nggak anak-anak murid ya, kira-kira anak kejadian anak sendiri ya, waktu itu umur 8 sampai kira 10 tahun laki-laki, tiba-tiba kejang-kejang Ustaz. Nah, kalau ada tiba-tiba seperti itu, bagusnya kita langsung ke rumah sakit atau kita cari tukang rukyah yang soleh, yang beriman, yang lurus gitu. Bagus mana, Dok? Ustaz, kira-kira. Kalau tiba-tiba anak katanya kejang-kejang, setelah sadar kita tanya, kenapa tadi? Katanya dia didatangin orang yang berkumis, yang kukunya panjang-panjang, terus ada perempuannya katanya dia gitu. Dia ngeliat katanya. Nah, bagaimana bagusnya ke rupiah atau ke rumah sakit? Waktu itu anak larian anak ini ke rumah sakit.
0: Nah.
4: Tidak tahu tukang rupiah, tidak tahu tempatnya karena buru-buru, karena udah panik gitu, nggak tahu apa yang mau dilakukan gitu, tiba-tiba anaknya kejang-kejang nggak sadarkan diri gitu.
0: Nah, jazakillah khairan Bu. Baik, kalau terjadi seperti itu maka kita gabungkan ya keduanya, kita rukyah anak kita tersebut secara mandiri, kita sendiri yang berukyah sembari kita larikan ke rumah sakit begitu ya. Jadi kita lakukan keduanya. Jadi merukyah di sini kita sendiri yang melakukannya. Tidak perlu ya memanggil orang lain atau tukang rukyah, tidak perlu. Kita sendiri yang merukyah anak kita, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kesembuhan pada anak ini, sembari kita melakukan ikhtiar, yakni pergi ke dokter atau ke rumah sakit ya, sehingga kita menggabungkan keduanya.
1: Lanjut kepada pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini terkait tentang sebuah pernyataan Ustaz, semisal untung nggak lewat ke sana atau untung kita nggak jadi ke sana sehingga kita nggak jadi jatuh atau dan yang semisalnya, apakah pernyataan-pernyataan seperti ini juga termasuk syirik asghar Ustaz?
0: Nah, perkataan seperti ini, untung anak tidak melakukan itu, kalau tidak maka begini-begini. Untung ada kamu, kalau tidak maka begini-begini. Untung kita demikian-demikian, begitu ya. Maka ini perkataan seperti ini ada perincian. Kalau perkataannya itu hanya sekedar untuk mengabarkan, ya. Kalau hanya untuk sekedar mengabarkan, ya ini tetap meyakini bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Akan tapi sekedar mengabarkan kejadiannya, begitu ya. Maka ini tidak mengapa. Seperti misalkan yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, kalau bukan karena aku, maka Abu Thalib pasti akan berada fi darkil asfal minan nar, di ceruk terbawah di neraka, begitu ya. Nah, kalau bukan karena aku, itu sabda Nabi Muhammad SAW. Maka jadi laula ana, begitu ya. Kalau bukan karena aku, maka Abu Thalib akan berada di tingkatan terbawah dari neraka. Di sini ini mengabarkan saja. Bukan tujuannya untuk ujub atau takabur begitu ya. Tentunya ini tidak mungkin dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau untuk mengkaitkan nikmat bahwa beliaulah sumber nikmat, tidak demikian gitu ya. Jadi kalau untuk hanya sekedar mengabarkan fakta, maka ini ya tidak masalah. Maka ini tidak masalah. Seperti misalkan contoh yang disebutkan oleh para ulama, untung kalau bukan karena anjing di rumah ini atau di halaman tersebut, maka pasti ada pencuri. Nah, kalau ini hanya sekedar untuk mengkabarkan bahwa yakni bahwa anjing ini memang tugasnya adalah untuk menjaga rumah sehingga pencuri tidak masuk begitu ya, maka misalkan kita lagi ngobrol ya, misalkan kita memotivasi orang lain untuk ya antum harus punya anjing penjaga juga misalkan. Ini bentuk yakni diantara contoh yakni perkataan yang disebutkan oleh para ulama begitu ya. Tentunya anjingnya tidak dibawa masuk ke dalam rumah. Ya, jadi anjing dalam beberapa kondisi boleh untuk digunakan seperti misalkan untuk berburu, untuk menjaga atau yakni menjaga pertanian misalkan bisa jadi ya tidak masalah. Tapi kita lihat perkataan tadi gitu ya. Kalau kita sedang memotivasi misalkan yakni antum harus punya ya harus punya alarm misalkan kalau tidak ada alarm seperti ini maka pencuri bisa jadi masuk. Nah, kalau kita memotivasi hanya sekedar motivasi maksudnya adalah yakni ya antum punya alarm juga supaya ya, terhindar begitu ya, maka ini semoga tidak masalah. Akan tapi kalau kemudian kita menisbatkan nikmat atau meyakini nikmat itu datangnya dari alarm, sekedar dari alarm itu gitu ya, maka ini adalah sesuatu yang tidak boleh karena ini menisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena yakni selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak boleh.
1: Baik. Jazakallah khair atas jawabannya Ustaz, dan sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan Ustaz, namun karena keterbatasan waktu maka kita cukupkan sampai di sini karena sebentar lagi di tempat Anda sudah masuk maghrib Ustaz.
0: Masyaallah.
1: Nah, sebelum Anda tutup Anda sampaikan jazakallah khair kepada Ustaz atas kehadirannya, atas ilmu serta waktunya. Semoga antum senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah, senantiasa dilindungi oleh Allah, sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua, dan tak lupa kepada rekan-rekan yang hadir baik di Zoom maupun di para peserta atau rekan-rekan yang menyimak di kanal-kanal media Tarbiyah Sunnah Learning. Anda sampaikan ya muhair, semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi menjadikan penambahan faedah serta pencerahan bagi kita semua, dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipat gandakan pahalanya bagi kita semua. Dan anak akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
6: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 77795147 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Ustaz, ayah anak melarang anak untuk mengikuti kajian sunnah. Walau anak sudah berusaha berbakti kepada kedua orang tua anak. Apakah anak wajib mengikutinya? Mohon doakan agar dimudahkan untuk menuntut ilmu syar'i. Barakallahu fiik. Ya, semoga Allah memudahkan ikhwan yang bertanya ini. Ya, pertama cari alasan kenapa orang tua melarang mengikuti kajian sunnah. Saya khawatir larangan itu karena dampak buruk hasil ngaji karena kesalahpahaman. Saya sudah sering bilang, hasil ngaji itu adalah kemuliaan akhlak. Hasil ngaji itu tawadhu. Hasil ngaji itu adalah lebih giat ibadah, lebih berbakti kepada orang tua, lebih rajin belajar, lebih berprestasi di dalam pelajaran di sekolah. Itu hasil ngaji. Tidak boleh hasil ngaji itu melahirkan sikap tukang vonis kepada kesalahan orang. Ada bapak begini, bapak itu teh bid'ah, kata ustaz saya juga, ya. Itu teh syirik tahu, bukan dari agama kita, itu mah adat budaya. Nanti terjerumus ke dalam musik neraka, tahu enggak? Ya iya, kalau demikian ayahnya jadi stres, ini anak kesurupan jin apa ini? Tadinya enggak begitu. Akhirnya ngelarang, udah. Kamu mah serba menyalahkan orang, jangan ngaji lagi. Tapi kalau perubahan itu positif, ya, pasti senang. Kalau dilarang ngaji, padahal sudah positif, bilang saja, ya, apakah ayah merasakan perubahan sikap saya selama ini dari buruk menjadi baik? Iya, itu hasil ngaji, ya. Kalau saya gak ngaji, saya bisa buruk lagi kayak dulu, bahkan lebih. Bilang begitu. Oleh karena itu, sekali lagi, hasil ngaji bukan tukang vonis terhadap kesalahan orang. Tapi hasil ngaji harus melahirkan kebijakan, kemuliaan akhlak, sikap yang menyenangkan orang lain. Menjadi jauh lebih baik, lebih positif daripada sebelum mengaji. Ya. Jadi tanya alasan kenapa melarang mengikuti kajian sunnah. Andai semuanya itu sudah dilakukan, kita sudah beritahu, kita sudah menunjukkan akhlak yang mulia. Ditanya ayah kenapa melarang, bukankah selama ini saya jauh menjadi lebih baik. Saya tadinya bangun kalau belum dibanjur air seember gak bangun. Sekarang makan, bapak bangun, ibu bangun, semua sudah beres tuh. Nasi sudah matang, cucian sudah dijemur, ya, piring-piring sudah kering di raknya. Karena saya mencucinya tadi jam 3, ya. Teras rumah sudah bersih. Bapak ibu bangun tinggal minum kopi suruput-suruput. Kenapa dilarang ngaji? Ini hasil ngaji. Kalau ayahnya bilang saya gak mau memiliki anak soleh, saya ingin memiliki anak gaul, buuk di bereman, letah di antingan, badan di tatoan, ya. Kalau menemukan uang 5 rupiah, rezeki anak soleh. Bapak inginnya begitu. Liar punya bapak segitu. Gitu. Saya yakin bapaknya pasti akan senang kalau anaknya berubah menjadi soleh. Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwan sekalian, ada sebuah kalimat untan mutiara yang itu dikenal di kalangan para ulama kita yang berbunyi man arafa budas safar ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka dia pasti akan melakukan persiapan yang matang. Kalimat ini bila kita kaitkan dengan hari-hari di saat seseorang akan menghabiskan bulan Ramadannya untuk menghadapi hari pertama di bulan Id, maka mereka banyak melakukan perjalanan yang kita kenal dengan istilah mudik di kita. Tentu, semakin jauh perjalanan tersebut, maka persiapan mereka pun akan lebih dikuatkan dan lebih dimatangkan. Tapi tahukah kita, para jamaah sekalian, bila kita berbicara tentang pulang kampung, menuju tempat halaman kita, tempat kelahiran kita, sebenarnya ada mudik yang lebih besar lagi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Mudik ke surga. Mungkin kita akan tercengang mendengar kata ini. Maka sebenarnya ini tidaklah jauh berbeda dengan makna mudik itu sendiri. Karena mudik itu adalah seseorang ya pulang kembali ke tempat kelahirannya. Dan tahukah kita? Sesungguhnya tempat kelahiran kita pertama kali sebagai manusia, yaitu diawali oleh bapak kita Nabi Adam, adalah di surga. Surga adalah kampung halaman kita sebagai manusia pertama kali ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kita Nabi Adam sebagai manusia. Maka sesungguhnya mudik kita ke surga itu mestinya harus lebih kita persiapkan lagi dengan sebaik-baiknya. Dengan berupa apa? Dengan keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan kuantitasnya, dengan memperbanyak amalan ketaatan kita. Ya, dengan kemudian kita menambah ilmu bahwa apa yang kita amalkan itu betul-betul sesuai dengan apa yang telah datang dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keselamatan dalam perjalanan kita. Tidak saja mudik kita di dunia, tapi ada yang lebih besar daripada itu, mudik kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
5: Menjadi pemaaf itu sebuah keuntungan yang besar daripada pendendam. Pendendam enggak ada maslahat, malah ada madarat. Memaafkan hanya ada maslahat, tak ada madarat. Pertama, memaafkan ini ciri khas orang bertakwa. Allah menyatakan, wal'afina 'anil nas. Orang bertakwa, orang yang selalu memaafkan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, memaafkan dosa orang lain, kesalahan orang lain, menyebabkan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mengampuni dosa-dosa kita tuh ya. Sebagaimana ayat Allah menyatakan di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur, ya, ayat berapa? Sekitar 24 atau 25, sekitar segitulah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, seorang dermawan, seorang yang baik, jangankan saudara, orang lain pun yang enggak ada hubungan kekeluargaan, kalau butuh pertolongan pasti ditolong. Sejak di Mekah sampai ke Madinah. Ada tuh orang yang punya hubungan kekeluargaan sejak di Mekah dibantu, sampai pindah ke Madinah juga dibantu. Pokoknya budi jasa Abu Bakar kepada orang ini enggak kehitung. Mestinya gimana? Mestinya orang ini kan selalu membantu Abu Bakar dan keluarganya, menyayangi gitu kan. Suatu saat terjadi kasus hadithul ifki. Berita bohong tentang Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini difitnah yang bersumber dari mulut orang-orang munafik yang busuk. Bukannya orang-orang yang pernah dibantu oleh Abu Bakar ini membela Aisyah dan keluarganya. Apalagi Aisyah istri Nabi alaihi salatu wasalam. Aisyah putri Abu Bakar, seorang dermawan yang banyak jasa ke banyak orang. Bukannya membela kehormatan keluarga Abu Bakar, malah ikut menyebarkan fitnah ini. Siapa yang sakit hati? Peribahasa menyatakan air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan keburukan, kejahatan. Ya, sampai Allah menurunkan ayat yang menjelaskan bahwa Aisyah bersih dari tuduhan. Siapa yang enggak dongkol? Orang yang selama ini dibantu, diberikan kebaikan, pas dia kena musibah bukannya mendukung malah ikut menjerumuskan. Termasuk Abu Bakar dongkol. Lalu dia bersumpah, wallahi demi Allah saya tidak akan bantu-bantu lagi mereka. Tidak akan ngasih apapun lagi ke mereka. Berdasarkan peristiwa ini, turun ayat. Allah menegur Abu Bakar. Janganlah orang-orang yang punya kecukupan itu bersumpah kepada Allah bahwa dia tidak akan memberi lagi. Fa'fu wasfahu. Maafkan mereka, toleranlah kepada mereka. Aturiduna ayaghfirullahu lakum? Apakah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu karena kamu memaafkan mereka? Dan ayat ini menyatakan siapa yang memaafkan kesalahan orang lain, dia akan diampuni oleh Allah SWT. Abu Bakar yang merasa ayat ini turun tentang dirinya lalu merespon, bala nuhibbu antaghfirolana. Ya, kami suka kalau engkau mengampuni dosa-dosa kami. Akhirnya Abu Bakar kembali memberikan bantuan kepada mereka. Dan ini menunjukkan bahwa orang yang memberi maaf itu akan diampuni dosanya oleh Allah. Rugi apa untung? Ya untunglah. Kalau mengikuti kedengkian, kebencian dan dendam, enggak akan saya maafkan 7 turunan sampai ke akhirat. Apa sih untungnya bagi kita? Enggak ada untung kalau umpama memaafkan, ya sudah saya maafkan. Oh, untungnya dosa-dosa kita diampuni. Itu yang kedua. Jadi yang pertama itu ciri khas orang bertakwa. Kedua adalah apa tadi? Diampuni dosa kita. Ketiga, memberi maaf itu sedekah. Akan memperlebar sedekah. Seorang sahabat, dia fakir, dia miskin, tapi imannya tinggi. Kalau datang perang, oh dia nomor satu. Tapi dia itu gak punya bekal apapun kecuali pedang untuk dirinya. Dia ingin berbuat sesuatu untuk Nabi SAW. Menyumbang infak sedekah dengan harta gak punya, akhirnya dengan tenaga. Barang-barang perbekalan Nabi SAW dia bawa, dia pikul. Itu infak fisabilillah yang dia bisa berikan dengan tenaga. Suatu saat ada seruan perang. Dia semangat. Dia datang kepada Rasul SAW. Ya Rasulullah, mana barang perbekalanmu? Biar saya yang menggendong, yang membawakan. Kata Nabi SAW, saya tidak memiliki. Kecuali pedang ini. Kalau pedang masa dibawain juga. Dia sedih. Tidak ada yang bisa dia infakkan dari tenaganya fisabilillah ketika perang itu. Akhirnya ketika di tengah jalan pada malam hari, mereka berkemah dulu di suatu tempat. Kemudian dia sedih, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla karena tidak bisa menyumbangkan tenaganya di jalan ketika perang. Ketika sholat subuh, setelah Nabi SAW beres melakukan sholat subuh, berzikir, kemudian beliau berkata kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang tadi malam berinfak, bersedekah? Gak ada seorang pun sahabat yang menjawab. Karena gak ada yang merasa berinfak, bersedekah. 3 kali beliau bertanya. Akhirnya sahabat tadi ngacung, saya ya Rasulullah. Apa yang kamu infakkan? Kamu kan gak punya apa-apa. Dia kemudian menjawab, ya Rasulullah, seorang fakir. Tak bisa berinfak dengan harta, tapi saya berinfak dengan apa? Dengan tenaga. Setiap kali ada perang saya bawakan barang-barangmu. Tapi perang kali ini engkau tidak membawa apapun kecuali pedang. Saya sedih. Lalu tadi malam saya berkata kepada Allah, ya Allah, siapapun yang pernah bersalah, berbuat zalim, berbuat dosa kepada saya maafkan mereka, ya Allah, dan maaf saya ini sebagai sedekah saya bagi mereka. Sedekahnya dengan apa? Dengan memberi maaf. Coba bayangkan. Berkata Rasulullah SAW, fabshir fa innallaha qad taqabbala sadaqataka. Berbahagialah engkau karena Allah Subhanahu wa taala telah menerima sedekahmu. Memberi maaf itu sedekah. Dan akan menerima apa? Pahala seperti pahala sedekah. Tapi ini jangan dijadikan dalil untuk pelit ya. Orang umpamanya kaya, banyak uang, ya gitu. Ayo sedekahnya untuk fakir miskin, untuk kepentingan dakwah, untuk pembangunan masjid dan ma'had. Dia menjawab, saya tiap saat juga sedekah, memaafkan semua kesalahan saya, kesalahan orang-orang kepada saya. Sedekah saya mah, gak perlu dengan uang. Pelit, gitu ya. Sedekah dengan memberi maaf itu bagi orang yang tidak mampu bersedekah dengan harta. Ha antum haulai tud'auna. Kalian ini adalah orang-orang yang diseru untuk infak fi sabilillah. Faminkum may yabkhal. Di antara kalian itu ada yang bakhil. Wa may yabkhal fa innama yabkhalul an nafsi. Siapa yang bakhil, celit, pedit, maka pelitnya itu kerugiannya untuk diri sendiri. Itu surah Muhammad ayat yang terakhir. Yang merupakan celaan kepada orang yang bakhil. Jadi sedekah dengan memberi maaf itu bagi orang yang tidak punya apa-apa untuk disedekahkan. Iya itu. Kalau yang kaya dengan harta, ya sedekahlah dengan harta. Oleh karena itulah maka keuntungan bagi orang yang sedekah salah satunya adalah apa? Orang yang memberi maaf lah itu adalah sedekah. Dan banyak lagi keuntungan-keuntungan lain dari memberi maaf. Oleh karena itulah maka terapi syariat agar kita selalu terdorong untuk memberikan maaf dengan menjelaskan bahwa memberi maaf itu menguntungkan lahir dan batin, dunia dan akhirat, baik aspek sosial atau termasuk aspek ekonomi. Allah akan berikan berbagai macam keuntungan dunia akhirat, lahir dan batin, individu dan juga masyarakat sekitar kita. Dahulu waktu orang tua masih ada, dia durhaka. Setelah meninggal, barulah terasa, kemudian dapat hidayah, kemudian ingin taubat. Minta maaf sudah terlambat. Karena orang tua sudah tidak ada. Apa yang harus dilakukan? Pertama, jadilah anak soleh atau solihah. Itu satu-satunya yang menolong. Menolong dirinya, menolong orang tuanya. Jadilah anak-anak yang soleh, solihah. Taqarrub kepada Allah yang rajin. Tutup ini aurat kalau dia wanita. Amalkan sunnah. Tidak hanya sebatas yang wajib, lakukan ibadah-ibadah yang nawafil juga. Carilah ilmu sebanyak mungkin agar kita bisa terterangi, ya. Kenapa harus menjadi anak soleh atau solihah? Sebab pahala dari amal soleh yang dilakukan oleh anak-anak itu bisa sampai kepada orang tua. Doa yang dipanjatkan oleh anak bagi kebaikan orang tua, mintakan ampunan, mintakan rahmat, mintakan surga kelak, mintakan nikmat kubur, dihindarkan dari azab kubur dan neraka, itu berpengaruh besar kepada orang tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin." Bila seorang anak Adam mati, putus seluruh amalnya kecuali tiga. Salah satunya adalah wa waladin sholihin yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis ini juga mengisyaratkan kadar kesolehan seorang anak Salah satunya diukur dari seberapa banyak dia mendoakan orang tuanya. Baik orang tuanya itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Lebih sering mendoakan orang tua menunjukkan kadar kesolehan yang lebih daripada yang tidak mendoakan orang tua. Jangan lupa dalam setiap sholat, bawa nama orang tua dalam sujud kita. Bawa nama orang tua dalam doa-doa kita. Bawa nama orang tua ketika kita bangun malam. Ketika kita safar lalu berdoa. Ketika kita saum lalu berdoa. Di hari Jumat sore menjelang maghrib lalu kita berdoa. Sebut nama orang tua. Itu yang menentukan kadar kesolehan kita dan berpengaruh besar kepada orang tua. Jadi itu yang pertama. Yang pertama adalah jadilah anak yang soleh dan soliha. Yang kedua, doakan orang tua sesering yang kita bisa. Ketiga, bila orang tua memiliki hutang, memiliki tanggungan yang belum terselesaikan ketika hidupnya, bayar hutangnya oleh kita. Selesaikan seluruh tanggung jawab yang belum selesai tadi oleh kita. Ya, itu amat-amat sangat membantu nasib orang tua di alam barzah sampai ke akhirat nanti. Coba tanya-tanya, apa orang tuanya punya hutang apa tidak? Ya, ada bukti nggak atas hutangnya itu? Ada tanggung jawab yang belum terselesaikan yang harus diselesaikan atau tidak? Kalau ada, tanya, lakukan oleh anaknya. Ya, ini yang berikutnya. Terus, selain membayarkan hutang dan tanggung jawabnya, coba lakukan seluruh pekerjaan yang dahulu orang tua sering kali mewasiatkannya kepada kita. Kalau orang tua umpam punya saudara, punya sahabat, saudara dan sahabat itu sangat disayangi dan sering kali diziarahi, didatangi, disilaturahmi, kita sambung setelah orang tua meninggal. Kita datang mewakili orang tua. Kawan orang tua kita akan senang, ya. Dan itu juga akan menyenangkan orang tua bila mereka masih hidup. Itulah di antara beberapa hal yang bisa kita lakukan kalau orang tua sudah meninggal dan kita ingin tobat dan berbuat baik kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab.
6: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpama ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tahu ngisi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000, ada di kampung-kampung ada yang ngisi 1.000 dengan kertas ya. Oh, ini anak amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudzon, wah ini tebal. 2.000 tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan, ya. Harus untung nih, modal, biaya, hajatan umpamanya 20 juta, yang masuk minimal harus 50 juta, untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya pertimbangannya itu harus di awal bulan agar orang habis gajian punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus, nggak apa-apa, ya silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu, tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, prama. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu pedukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek pedukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari pedukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaful Al-Quran, maka itu syirik, itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah, maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya, jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
7: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari. Kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah. Satu, dua, tiga. Terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalillahi tis'atan wa tis'in asma. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran, hampir di penghujung ayat itu kadang-kadang ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan, kita baca, kita berdoa dengannya, yang insya Allah iman itu akan naik.

0: zaman dengan Zulkarnain sudah mati, cuma yang nanti keluar di akhir zaman turunannya. Ya, mereka itu komunitas, dua komunitas, laki dan perempuan, makanya beranak pinak ya.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-10-14768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Dalam kegelapan malam, di tengah kesunyian, suasana yang remang-remang, dua sejoli duduk berpasang-pasangan. Mereka mengira tiada seorang pun yang melihat. Mereka menyangka tidak ada manusia yang menjadi saksi. Syaitan menggoda dan membujuk keduanya. Nafsu dan syahwat mulai menggiring keduanya untuk melakukan maksiat. Mari, tidak ada orang yang melihat kita. Tidak ada orang yang mendengar, tidak ada yang mengetahui. Hanya bintang-bintang yang menjadi saksi. Tetapi keduanya lupa bahwa yang menciptakan bintang-bintang tersebut bersemayam di atas arsy sana, mendengar, melihat, menyaksikan dan mengetahui apa yang diperbuat keduanya. Sekalipun mereka lupa, tetapi dua malaikat yang senantiasa mengiringi mereka tidak lupa mencatat apa yang mereka katakan, apa yang mereka perbuat. Dalam kegelapan, dalam keheningan, dalam kesunyian.
0: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Setiap orang mukmin hendaklah berupaya mencari jalan keselamatan bagi dirinya. Dan setiap mukmin hendaklah senantiasa beramal dan beramal sebagai sarana untuk menyelamatkan dirinya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini saya pernah menemukan orang-orang yang saya begitu kagum dengan mereka, dengan sikap-sikap mereka. Saya pernah dalam perjalanan ibadah haji menjadi penterjemah salah seorang syekh. Saya melihat sosok beliau telah tua renta. Beliau terkena penyakit pengkapuran pada kakinya. Dan saya senantiasa menemani beliau dalam berjalan. Saya melihat betapa gigihnya beliau dalam berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Demi berdakwah beliau rela untuk masuk daripada satu bus kepada bus lain, menyampaikan misi, menyampaikan dakwah kepada jemaah haji. Saya berusaha mengikuti beliau, subhanallah, membawa mikrofon kemanapun berada. Saya kagum dengan semangat beliau, hafizahullah tabaraka ta'ala. Setiap kali datang jemaah haji turun di bandara, maka dia segera bergegas mengejar jemaah tersebut dan berupaya memberikan kepada mereka faedah, mengajak mereka kepada tauhid yang benar, mengajarkan kepada mereka bagaimana tata cara ibadah haji yang benar. Sungguh mengagumkan. Suatu ketika saya bertanya, ya Syekh, bukankah Anda telah tua, bukankah Anda terkena penyakit membuat Anda sulit dalam berjalan, tapi kenapa Anda begitu semangat dalam berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara wahai Syekh, saya perhatikan sebagian daripada dai-dai mereka hanya sekedar mengisi 1-2 kegiatan kemudian dia istirahat santai. Tapi Anda enggak pernah istirahat wahai Syekh. Anda enggak pernah santai wahai Syekh. Apa kiranya motivasi Anda begitu kuatnya Anda berdakwah kemana-mana, padahal Anda mengetahui Anda telah tua dan kaki Anda telah menderita pengkapuran. Dia mengatakan kepada saya, ya Ahmad, hidup ini kita enggak pernah tahu kapan berakhir. Dan kita pun tidak pernah tahu pula dari sekian banyak amalan yang kita lakukan, mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, ya Ahmad, jangan-jangan satu patah kata, dua patah kata ini yang menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan langkah-langkah yang kita langkahkan untuk mendakwahi manusia, datang ke bus-bus mereka, ada 1-2 orang mendapat hidayah, jangan-jangan ini yang menyelamatkan kita wahai Ahmad. Karena kita enggak pernah tahu mana amalan yang dapat menyelamatkan kita. Sungguh banyak sekali amal-amal yang kita lakukan, tapi kita enggak tahu mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amal kita dipenuhi dengan berbagai macam unsur riya, unsur ujub, unsur bangga. Tapi hal ini tidak membuat kita menyerah kalah. Beliau berkata kepada saya, mengingatkan, hendaklah Anda selalu senantiasa beramal ibadah, kerjakan terus dan kerjakan terus semua kebaikan dan jangan pernah berhenti. Wallahu alam. Jangan-jangan 1-2 daripada amal ibadah yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan, itulah yang menjadi penyelamat Anda daripada jalan azab Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pesan yang begitu begitu mendalam yang senantiasa saya kenang dalam diri pribadi saya. Dan semoga saya, semoga Anda, semoga kita seluruhnya terus menerus berusaha beramal ibadah, beraktivitas mengerjakan semua kebaikan-kebaikan. Dan dengan harapan semoga 1-2 daripada kebaikan tersebut dapat menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, wallahu tabaraka taala. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, pastilah jalan yang ditempuh untuk mencapainya sangat panjang. Penuh dengan onak, duri, jalanan terjal yang harus didaki. Dan tidak ada lagi yang lebih mulia daripada ilmu agama. Maka barang siapa yang ingin meraih ilmu syar'i, ingin mendapatkannya, dia harus rela membayarnya dengan rasa letih, lelah. Dia harus rela untuk meninggalkan sebagian tidur, begadang malam untuk mengulang-ulang, mentelaah ilmu. Dia harus rela meninggalkan sebagian kelezatan-kelezatan duniawi. Bahkan dahulu sebagian ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnul Jauzi, bertahun-tahun dia menginginkan makan, ada nama makanan itu harisah. Dia ingin, tidak sanggup, tidak bisa dia membelinya. Kenapa? Karena waktu dijualnya makanan itu bentrok dengan waktu ad-dars, sima'ud dars, untuk mendengarkan pelajaran ilmu. Renungkanlah wahai saudaraku, orang yang ingin mendapatkan mutiara, dia harus menyelami dasar samudra dengan susah payah. Orang yang ingin mendapatkan madu lebah, dia harus memanjat dan rela disengat. Barang siapa yang memiliki cita-cita yang tinggi dan mulia, pasti dia akan rela untuk bersusah payah. Silakan pilih diri Anda. Anda orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, himmatun aliyah, atau Anda orang yang tidak memiliki mental, semangat yang lemah. Cita-cita yang paling tinggi itu adalah menuntut ilmu agama, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mari tempuh jalan surga. Mari jadilah penuntut ilmu sehingga Anda disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Saudara, saudari kaum muslimin dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menyambut kedatangan sahabatnya yang datang untuk bertanya, "Marhaban bi thalibil ilmi." Sambutan yang hangat. Tidakkah engkau ingin seperti sahabat itu disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena engkau menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama. Habiskan masa muda Anda untuk menuntut ilmu syar'i, mentelaah, bermudzakarah, mengulang-ulangnya, mengumpulkannya. Kelak Anda akan bergembira di masa tua memetik hasil yang Anda raih. Menuntut ilmu agama mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari menuntut ilmu agama.
3: Radio Tarbiyah Sunnah.
4: Salat duha boleh 2 rakaat sampai 8 rakaat. Lebih utama dilakukan hampir menjelang zuhur. Kalau zuhur umpamanya jam 12 ya kita jam 11. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatul awwabin, awwabin itu salat duha, hina tarfadul fisal. Salat awwabin atau salat duha dilakukan ketika anak unta mulai kepanasan. Diperkirakan sekitar menjelang tengah hari. Sekitar jam 11-an, lalu mereka lari ke bawah perut induknya sambil menyusu. Seandainya orang merasa kesulitan melakukan sholat duha pada jam 11, boleh dilakukan di awal pagi, jam 7, jam 8, pokoknya setelah matahari terbit, beberapa saat boleh melakukan sholat duha. Kalau ada ikhwan yang tertarik dengan wajah akhwat yang dipajang di medsos, di BBM, aduh DP-nya antik banget, itu bisa di-save loh. Ya, bisa masuk kepada album si ikhwan. Kalau itu di Facebook juga bisa, dan bisa disalahgunakan. Jangan heran kalau suatu saat membuka website yang berisi tentang prostitusi online, nanti ada foto akhwat di sana. Siapa yang mengambilnya? Ya mereka. Oh ini cantik banget pakai jilbab. Lalu diiklankan ya, akhwat berjilbab siap dipanggil umpamanya. Ini fotonya cantik. Dia pakai ajang nipu. Ada yang begitu? Ada, banyak. Kedua, kalau ada ikhwan yang tertarik, di save di foto, di HP-nya, di Android-nya. Di Android itu merek bukan? Bukan ya, jenis ya. Setiap malam sebelum tidur ditatap. Dosa enggak? Dosa, sahanu dosa. Ikhwana ahwatna. Dua nana. Jadi man sanna fil Islam sunnatan sayyatan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan keburukan kepada orang lain, dia menjadi penyebab orang lain berbuat buruk, berbuat dosa, dia akan memikul dosa ditambah dosa orang-orang yang mengikuti keburukan itu tanpa dikurangi sedikit pun. Ada 1000 ikhwan yang menatap foto ahwat tersebut, 1000 orang berdosa, ahwat menanggung dosa 1000 ikhwan itu tanpa mengurangi dosa masing-masing ikhwan tersebut. Ahwatnya mati. Bukan mendoakan ini, bukan. Tapi pasti kan suatu saat mati. Fotonya masih menjadi penyebab bermaksiatnya ikhwan. Masuklah dosa itu ke alam kubur. Itu menjadi penyebab diazabnya ahwat tersebut di alam kuburnya. Ahwatnya sudah mati masuk ke alam kubur, dosa yang ditimbulkannya masih menyebar di kalangan orang-orang yang masih hidup. Terus sampai hari kiamat. Mau enggak ahwat seperti itu? Nauzubillah, ya. Daripada memajang foto diri, apalagi umpamanya ahwatnya jelek. Ngambil foto artis, tak ini foto saya. Banyak tuh yang nge-like, yang ngasih jempol, yang ngasih komen, yang ngajak kopi darat, segala macam. Tahan harga, gak mau, takut maksiat, padahal takut ketahuan. Bohong dia, ya. Karena ada orang yang tertarik, jatuh cinta kepada seorang melalui medsos, sampai mau ngelamar, pas ketemu berbeda dengan yang difoto. Sampai digugat ke pengadilan kan. Tapi di negeri orang itu. Padahal jauh sudah ngumpulkan uang pakai pesawat. Ya, berharap bertemu dengan orang yang dicintainya. Bawa foto pas ketemu beda. Oh, kok kamu begini di foto? Kenyataannya begini. Padahal saya sudah keluar uang banyak jutaan. Lapor polisi di penjara. Nah, mana yang mau ahwat pilih ya? Mau banyak yang muji, bermaksiat, dan menimbulkan banyak dosa sampai masuk ke alam kubur dosanya tetap mengalir, dosa jariah namanya, atau mau selamat dari hal itu? Kalau mau selamat dari hal itu, mulai sekarang stop pajang-pajang foto sendiri di medsos, di BBM, di WhatsApp, di Instagram, di LINE, di Facebook, di mana ondeh lah, mungkin kayak banyak muncul macam-macam dulu ya.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
6: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Apa yang dimaksud dinaungi malaikat ketika hadir di majelis ilmu? Apakah ganjarannya di akhirat juga? Enggak, itu gambaran di dunia. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa haffatsumul malaikah. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah Allah lalu membaca Al-Quran kecuali haffatsumul malaikah. Malaikat akan mengerumuninya. Mengerumuni itu ya hadir di majelis ilmu itu. Terus malaikat itu juga meletakkan sayap-sayap mereka. Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Para malaikat itu menyimpan, meletakkan sayap mereka bagi orang yang sedang mencari ilmu. Karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Makna meletakkan sayap, kata Imam Al-Khattabi, dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, bab Fadlul Ilmi. Ya. Makna wad'ul ajniha, makna malaikat meletakkan sayap ada tiga. Makna pertama, bastul ajniha. Ngabeng-brengken jang-jangna. Apa bahasa Sundanya? Bahasa Indonesianya membembrengkan sayapnya. Merentangkan sayapnya. Ya. Kedua, annahu bimakna tawadu wal ihtiram. Makna meletakkan sayap itu tawadu dan ihtiram kepada orang yang sedang mencari ilmu, hormat, menghargai. Kalau abri cara menghormatnya kan begini. Kalau para malaikat dengan cara meletakkan sayapnya. Ketiga, bimakna nuzul fi majalisil ilm wa adamu tiram. Meletakkan sayap maknanya mereka itu turun ke majelis-majelis ilmu dan ikut hadir dan tidak terbang saat itu. Di majelis ini insya Allah ada para malaikat ya, berdasarkan hadis tersebut. Dan itu cukup menjadi kebanggaan bagi kita karena kita hadir di satu majelis yang di sana ada malaikat. Kalau umpamanya kita hadir di satu majelis yang di sana ada orang beken, ada gubernur, wah hadir. Bangga enggak kita? Bangga. Apalagi kita pakai IG dengan gubernur, apalagi menteri, apalagi presiden. Siapapun presidennya terserah. Itu sudah berlalu. Pulang ke rumah itu hari was-was kita. Hari was-was itu apa ya? Lapor ke orang, wah tadi saya hadir di samping presiden lo gitu ya. Coba lihat di TV ada. Bangga enggak? Kebanyakan orang bangga, ya. Kalau saya akan menghindar. Nah, apalagi ada malaikat. Makhluk, kalau presiden sehebat apapun pasti ada salahnya. Pasti ada dosanya. Bahkan mungkin lebih banyak dari rakyatnya, ya. Tapi malaikat makhluk suci. Pulang ke rumah kita lapor ke istri kita. Tadi loh, saya satu majlis dengan malaikat. Dia bilang, masa? Iya. Kamu lihat? Enggak. Kok tahu? Hadis. Ya. Itulah makna malaikat hadir dan meletakkan sayap mereka.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas kalian, rahmatullah wa iyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Dimana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud, kecuali iblis. Iblis enggan, iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wakana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," dia bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu tsaubuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sandalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallam, Rasul menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya para ulama di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Kasirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana'bud fi ilajun liriya." Ucapan "ya kana'budu" pada Al-Fatihah dan salat yang kita baca biasanya. "Ya kana'budu," hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah, maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada "iyyaka nasta'in," hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabiat berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya," ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan, "Ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan," maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat "la haula wala quwata illa billah." Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya, agama kita terutama, ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: مرحبا
9: مرحبا بأنسام الصباح الشبيه
8: وأنفاسه الزكية النقية.
9: اللهم لك أصبحنا
10: وأصبح الملك لله.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkari sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت

0: Apa yang tidak aku inginkan? Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما wama kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas

0: agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih. Adad khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubha.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم بك أصبح. اللهم بك أصبح.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Dung?
3: Alhamdulillah. Ustaz, Anda mau tanya sedikit. Ya. Bukankah orang yang ikhlas itu Ustaz adalah orang yang berbahagia hidupnya?
2: Iya, benar.
3: Lalu apakah bisa kita katakan sebaliknya Ustaz, orang yang riya itu dikatakan dia menderita?
2: Iya benar, orang yang riya adalah orang yang menderita. Adapun orang yang ikhlas adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Karena orang yang ikhlas, perhatian dia adalah bagaimana penilaian Allah terhadap dia. Dan tatkala dia berbuat amal soleh dan dia tahu Allah mengetahui amalannya, sudah cukup bagi dia. Allah mengetahui, dia akan bahagia. Berbeda dengan orang yang riya. Dia sibuk dengan memperhatikan komentar orang lain. Karena di antara definisi ikhlas yang disebutkan oleh para ulama adalah nisyanu ru'yatil khalq bidawamin nazar ilal khaliq. Yaitu seorang melupakan pandangan manusia, melupakan komentar manusia. Kenapa? Karena dia senantiasa sibuk ingin mengetahui bagaimana komentar Allah tentang dirinya. Dan tatkala dia sudah tahu bahwasanya Allah mengetahui dia beramal soleh, maka dia akan bahagia. Dia tidak pedulikan dengan komentar orang lain. Orang yang riya, dia sibuk. Kenapa tiap hari bagaimana komentar orang, bagaimana pujian orang, bagaimana celaan orang. Dia senantiasa mengikuti ya komentar-komentar orang lain. Orang seperti ini akan senantiasa gelisah dan tidak bahagia.
3: Penderitaan itu seperti apa, Ustaz? Artinya penderitaan di dunia bagaimana dan di akhirat nanti bagaimana?
2: Iya, benar. Orang yang riya, dia akan menderita di dunia sebelum menderita di akhirat. Adapun menderita di dunia, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama, orang yang riya akan menderita sebelum dia beramal soleh, kemudian dia menderita tatkala sedang beramal soleh, dan dia menderita pula tatkala sedang dan setelah selesai beramal soleh. Sebelum beramal soleh dia akan sibuk bagaimana mempersiapkan amalan dia agar dilihat oleh banyak orang. Ya. Dia mempersiapkan. Jika dia seorang dai maka dia sibuk bagaimana bisa menyampaikan dengan baik. Bagaimana sound systemnya bisa dengan baik, bagaimana bisa menghadirkan banyak orang. Ya, dia sibuk. Orang yang bersedekah pun demikian. Dia ingin atur bagaimana agar tatkala dia bersedekah diketahui oleh banyak orang. Sehingga sebelum dia beramal soleh sudah gelisah. Kemudian tatkala dia sedang beramal soleh pun dia gelisah. Dia lihat apakah orang-orang sedang hadir memperhatikan dia. Seorang dai yang riya, dia lihat apakah yang hadir banyak atau tidak. Kalau ternyata yang hadir cuma sedikit, maka dia gelisah. Kenapa? Pujiannya apa yang diharapkan dari sedikit orang ini? Tetapi tatkala yang hadir banyak, maka dia bahagia. Sehingga dia pun gelisah seperti ini. Orang yang sedang umroh kemudian ingin riya, maka dia sibuk tatkala sedang melaksanakan umroh, ingin difoto di sini, ingin foto di sana, ingin berpose di hadapan Ka'bah, ingin berpose di tatkala sedang sa'i di Safa dan Marwah. Ya, demikian juga orang sedang berhajian, sedang ingin berpose di Padang Arafah, sedang bergaya berdoa di foto. Dia sibuk tatkala sedang beramal soleh dan dia gelisah. Allah berikan dia kegelisahan. Terlebih lagi tatkala selesai dia beramal soleh. Kenapa? Dia menantikan pujian orang. Kapan dia dipuji? Dia sudah berusaha dan dia sudah berkorban. Yang berdakwah dia sudah sibuk menyiapkan materi, dia sudah berceramah dengan letihnya, dia sudah berjalan ke tempat yang jauh. Yang dermawan dia sudah mengorbankan uangnya, sudah menyumbangkan uangnya. Sekarang tinggal tunggu tujuan dia itu kapan dia dipuji. Jika tidak ada yang muji dia, maka dia sangat menderita. Kenapa tujuan dia tidak tercapai? Kemudian jika ada yang muji dia pun, belum tentu dia bahagia. Kenapa? Terkadang seorang muji dia, tidak sesuai dengan harapan dia. Ya? Tatkala dia beri sumbangan kepada seorang yang miskin. Orang yang miskin ini tidak pandai muji. Dia mengatakan, terima kasih Pak. Bagi dia pujian terima kasih ini kurang. Seharusnya orang miskin tadi mengatakan, terima kasih Pak, sungguhnya ini adalah bantuan yang paling besar, kalau tidak ada bantuan ini saya akan meninggal dunia Pak. Dia ingin seperti itu, dipuji, diangkat setinggi langit. Tapi ternyata orang yang dibantu tidak pandai muji, maka dia pun gelisah, dia sedih ternyata pujiannya seperti itu. Ya, oleh karenanya, sebagian ulama menyebutkan kisah tentang seorang yang sedang sholat. Ya, seorang sedang sholat, kemudian tatkala dia sedang sholat, ada dua orang di sampingnya sedang ngobrol-ngobrol. Kemudian yang satu mengatakan kepada yang lain, lihatlah orang yang sedang sholat itu, orang ini rajin sholat. Rupanya orang yang sedang sholat ini, dia juga sedang berpuasa dan dia mendengar pujian mereka. Tatkala dia tahu pujiannya masih kurang, ada dia sedang berpuasa, mereka tidak tahu, maka dia pun mengatakan, membatalkan sholat, dia mengatakan, saya juga sedang berpuasa. Agar mereka tahu bahwasanya dia bukan cuma sedang sholat, tapi dia juga sedang berpuasa. Kenapa? Dia tidak puas dengan pujian yang tidak sesuai dengan dia harapkan. Oleh karena orang seperti ini gelisah. Kemudian tatkala dia dipuji pun, sesuai dengan yang dia harapkan, dia akan gelisah lagi. Kenapa? Dia berharap pujian tersebut berkesinambungan. Dan kita tahu namanya orang tidak mungkin muji terus-menerus. Terkadang dia muji, terkadang dia kurang pujiannya, terkadang dia mencela, maka dia pun senantiasa dihinggapi dengan kegelisahan. Dan Bang Dung, yang paling menderita, orang yang menderita, tatkala muncul seorang yang menyaingi dia. Namanya orang yang riya, dia ingin dinomorsatukan. Seorang yang penyumbang, donatur, tatkala ada orang yang menyaingi dia, ternyata juga memberi sumbangan sebagaimana sumbangan dia, atau lebih daripada sumbangan dia, maka dia merasa direndahkan. Tatkala itu, dia sangat gelisah, dan muncullah hasad dari dirinya, muncullah dengki dari dirinya. Tatkala dia melihat orang tersebut yang lebih hebat daripada dalam sumbangan, maka dia ingin orang tersebut segera celaka, orang tersebut segera miskin. Ini penderitaan yang luar biasa yang dihadapi, yang dirasakan oleh seorang yang ria. Demikian juga seorang da'i. Seorang da'i yang ternyata tujuan dia bukan ila Allah, bukan kepada Allah, tapi dia menyuruh manusia untuk berdakwah kepada dia. Begitu ada seorang da'i yang lain yang kemudian ceramahnya bagus, ceramahnya lebih hebat, maka dia akan menderita. Kenapa? Ada saingan. Ada saingan bagi dia. Orang seperti ini sangat menderita. Maka dia berusaha menjatuhkan saingan dia tersebut. Kenapa? Karena dakwah dia bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini penderitaan yang luar biasa bagi seorang yang ria di dunia.
3: Yang di akhirat.
2: Oh iya, yang adapun penderitaan seorang yang ria di akhirat, ya. Maka penderitaan mereka bertubi-tubi orang-orang yang ria. Yang pertama, Bang Dung, orang-orang yang ria, ya, akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan permalukan mereka. Dalam satu hadis dalam riwayat Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man samma samma Allahu bih wa man yura'i yura'i lahu bih." Barang siapa yang beramal soleh agar disebut-sebut, maka Allah akan sebutkan niat busuknya, Allah akan bongkar di hadapan khalayak. Barang siapa yang beramal soleh supaya riya, supaya dilihat oleh orang lain, Allah akan menampakkan keburukan niatnya tersebut di hadapan khalayak. Bukan di depan satu dua orang, tapi di hadapan khalayak. Bagaimana seorang tidak dipermalukan? Dia permalukan. Dia dahulu nampaknya seorang yang ikhlas, seorang yang dermawan ikhlas, seorang dai nampaknya ikhlas. Ternyata ada niat busuk dalam dirinya. Dia ingin dipuji, ingin diagungkan, ingin nomor satukan, dan itu akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan murid-muridnya, di hadapan teman-temannya. Ini dipermalukan oleh Allah. Oleh karenanya, di antara tafsiran hadis ini disebutkan oleh Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermalukan dia dengan menampakkan pahala-pahala amalan soleh dia. Jika dia seorang dai, jika dia seorang dermawan, jika dia seorang mujahid, Allah akan nampakkan pahala-pahala dia di hadapan dia. Begitu dia senang dengan pahala-pahala tersebut, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pahala tersebut seperti debu yang berterbangan. Ya, dia memperdaya manusia dengan menampakkan dirinya ikhlas, ternyata tidak ikhlas, maka Allah akan perdaya dia di akhirat kelak. Ini yang pertama, dipermalukan di hadapan khalayak. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermalukan dia dari sisi yang lain. Allah menyuruh dia untuk mencari ganjaran dari orang-orang yang dia ria. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asghar." Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, "Wa ma syirkul asghar?" Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-riya, syirkul asghar adalah riya." Kemudian beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah hina jazan nas." Allah akan berkata, "Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala liha'ula." Allah akan berkata kepada orang-orang yang riya pada hari kiamat tatkala Allah memberi balasan kepada manusia. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Idhhabu ila alladziina kuntum turauna fid dunya." Kalian orang-orang yang riya, pergilah kalian mencari balasan kepada orang-orang yang dulu kalian harapan pujiannya. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Maka lihatlah, apakah kalian akan mendapatkan balasan dari orang-orang tersebut. Dulu kalian beramal soleh karena ingin dipuji oleh kiai. Dulu kalian beramal soleh karena ingin dipuji oleh pejabat. Dulu kalian beramal soleh agar dipuji oleh guru. Apakah mereka akan bisa beri balasan? Sepeser pun tidak ada, sedikit pun tidak ada. Karena pada hari kiamat, jaza balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun bentuk dipermalukan, ya. Allah mengatakan, kalian dulu mencari muka sama orang tersebut, cari muka sama orang tersebut. Bayangkan bagaimana kalau kita mencari muka kepada orang yang buruk, orang yang ternyata masuk dalam neraka jahanam. Kita dipermalukan, kata Allah, cari itu. Itu kalian dulu mencari muka kepada orang tersebut, tuh orang tersebut ternyata dalam neraka jahanam. Ini suatu perkara yang sangat memalukan bagi orang-orang yang riya. Kemudian penderitaan orang yang riya di akhirat pula, mereka adalah orang yang pertama kali diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan awwalu ma yuqba yaumal qiyamah, orang yang pertama kali disidang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tiga orang yang melakukan amal-amal soleh yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah rajulun ustushhid, seorang yang mati syahid, ya, maka Allah fa'utiya bihi, Allah datangkan orang yang mati syahid ini. Kemudian Allah fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang ini, dan dia ingat nikmat-nikmat tersebut. Ya, Allah jadikan dia seorang pemberani, Allah jadikan dia seorang yang pandai menggunakan senjata, ya. Maka Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, "Qataltu fika hatta stushid." Ya Allah, aku berperang, ya, karena engkau sampai aku meninggal dunia. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kadzabta, engkau dusta." Walakin qatalta liqal annaka jari, tetapi kau berperang supaya dikatakan kau seorang pemberani, wa qad qil, dan telah dikatakan. Lihatlah Bang Dung bagaimana seorang yang riya, dia rela mengorbankan bahkan nyawanya. Ini saya sangat takjub dengan hadis ini. Ini orang dia berjihad, Buat apa? Supaya dipuji. Liura makanahu, agar orang ketahui kehebatannya. Orang mengetahui kepandaian dia memainkan senjata. Dia rela mengorbankan yang paling berharga dalam dirinya, itu nyawanya. Demi untuk apa? Demi untuk dipuji. Kemudian dia dipujinya bukan sekarang, setelah meninggal dunia baru dipuji. Apa yang dia dapatkan dari pujian tersebut sudah meninggal dunia. Namun bagi dia tidak jadi masalah, dipuji tatkala masih hidup atau setelah meninggal dunia, yang penting dia dipuji. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menamakan penyakit seperti ini, penyakit riya, syahwatun khafiyah. Syahwat, orang ingin pujian itu syahwat. Sebagaimana orang yang lapar punya syahwat terhadap makanan. Seorang laki punya syahwat terhadap wanita yang cantik. Orang yang riya juga punya syahwat ingin dipuji. Maka dia mengorbankan segala sesuatu, yang penting dia memuaskan syahwatnya tadi. Yang penting dia dipuji. Seorang mujahid bahkan mengorbankan nyawanya. Ya. Orang yang dermawan mengorbankan hartanya. Yang penting apa? Dipuji. Maka orang yang mujahid tersebut, kata Allah, kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau berperang supaya dikatakan engkau pemberani. Wa qad qil, dan telah dikatakan. Keinginanmu untuk dipanggil sebagai pemberani dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ini juga dalil bahwasanya pujian orang, tunduknya orang kepada kita, sanjungan orang kepada kita bukan dalil bahwasanya kita selamat. Bisa jadi kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, Bang Dung, adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Seorang yang belajar ilmu. Yang kedua adalah ustaz. Ustaz atau kiai yang dia belajar ilmu. Namun niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seorang untuk menjadi ustaz, luar biasa pengorbanan. Dia harus belajar, harus bangun malam, kemudian harus menghafal Al-Qur'an, harus menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus menghabiskan waktu banyak untuk membaca buku-buku para ulama, kemudian dia kemas dalam suatu ceramah yang indah. Ternyata niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala supaya ingin dipuji. Ya. Dia bukan menyeru kepada Allah tapi menyeru kepada dirinya. Ya, buktinya kalau ada orang dai yang lebih bagus atau dai yang menjadi saingan dia, maka dia pun benci. Kenapa orang-orang mulai pergi ke dai yang lain? Seharusnya dia bahagia kalau ada dai yang lain. Karena tugas dia berkurang. Seharusnya dia berdakwah 1000 orang, ternyata 500 orang pergi ke dai yang lain. Namun karena dia niatnya bukan karena Allah tapi karena dakwah kepada dirinya, maka dia akan menderita. Orang seperti ini, ya, dia belajar ilmu. Ya, kemudian Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Mungkin suaranya yang indah dalam baca Al-Quran. Kemudian kecerdasannya, kekuatan hafalannya. Maka Allah bertanya, wa ma amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepada engkau? Kata dia, ta'allamtul ilma wa qara'tu fika al-Quran. Aku belajar ilmu ya Allah, dan aku baca Al-Quran karena engkau ya Allah. Kata Allah, kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau mengajarkan Al-Quran, liuqal annaka qari', supaya dikatakan engkau adalah ahli baca Quran. Wa qad qil, dan telah dikatakan. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Maka Allah merintahkan para malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan dalam neraka jahannam. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bang Dung, yang disiksa pertama kali pada hari kiamat adalah seorang yang dermawan. Kita tahu dermawan adalah ibadah yang sangat mulia, membantu orang lain. Maka rajulun, kata Nabi SAW, rajulun atahullahu min asnafil mali kullihi. Seorang yang Allah berikan segala bentuk jenis harta pada dia. Sawah ladang dia punya, tanah banyak dia punya, rumah mewah dia punya, istana dia punya, mobil mewah dia punya. Allah bertanya, wa ma'amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha. Ya Allah, tidak ada satu jalan kebaikan yang kau suka aku berinfak di jalan tersebut kecuali aku akan infakkan. Artinya apa, Wang Dung? Ada anak yatim yang minta saya beri, saya bantu. Ada orang ingin bangun pondok, saya bantu. Ada orang ingin bangun masjid, saya bantu. Ya Allah, orang ingin dakwah, saya bantu. Semua jalan kebaikan saya bantu. Karena engkau ya Allah. Kata Allah, kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau melakukannya, liuqal annaka jawad, tetapi engkau melakukannya supaya dikatakan engkau dermawan. Wa qad qil, dan telah dikatakan. Niatmu untuk dikatakan sebagai dermawan dikabulkan oleh Allah. Kau dapat bagian di dunia, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Maka Allah merintahkan malaikat untuk melemparkan orang ini dalam neraka jahanam. Oleh karenanya, Bang Dung, orang yang riya, dia adalah orang yang mencelakakan dirinya sendiri. Dia menderita di dunia, terlebih-lebih lagi menderita di akhirat. Tidak ada jalan keluar dari hal ini kecuali seorang melatih dirinya untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan pahala atau amalan dia semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala.
3: Jazakallahu khairan, karena sudah paham apa yang antum sampaikan.
2: Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari penyakit riya dan menjadikan kita orang-orang yang ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wa ad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'ad. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan susahnya hidup dia. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan urusan kesehariannya sulit. Tapi dia tidak sadar. Ternyata dialah yang memicu kesulitan tersebut. Dia tidak sadar kalau setiap hari dia didoakan keburukan oleh orang lain. Atau bahasa Jawanya disupatani oleh orang lain. Kenapa orang lain mendoakan keburukan kepada dia? Karena perbuatan jelek dia. Karena perbuatan buruk dia. Yang sering menyakiti orang lain. Dan salah satu perbuatan yang mengganggu, menyakiti orang lain, dan itu sering dianggap remeh, adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Kata sembarangan itu menunjukkan bahwa dia membuang sampah bukan pada tempatnya. Dia pikir ada tempat sampah yang panjang sekali. Apa itu? Sungai. Dia pikir itu tempat sampah. Sehingga dengan seenaknya sendiri, dia buang sampah apapun di sungai. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari sampah yang menurut dia mudah terurai sampai sampah yang sulit terurai. Yang paling sering ditemukan di sungai adalah plastik isinya harta karun. Popok. Apa? Popok. Dan yang lebih dahsyat lagi, ada yang buang kasur. Kasur dibuang di mana? Dibuang di sungai. Saya enggak tahu ini orang sehat apa enggak. Dia pikir begitu dia buang selesai masalah. Tidak. Berapa banyak manusia yang dia zalimi dengan sampah tersebut. Mereka yang tinggalnya di pinggir sungai dizalimi sama dia. Mereka yang punya sawah irigasinya dari sungai itu dizalimi sama dia. Kalau enggak percaya, tanya sama para petani. Berapa popok setiap hari yang harus dia buang dari sampahnya. Dari selokan masuk ke sungai. Dari sungai masuk ke laut. Berapa banyak nelayan yang dia zalimi dengan sampahnya. Mancing kayaknya oleh gede banget. Jebule popok. Berapa banyak ikan yang dia zalimi. Ikan yang mati keracunan gara-gara makan plastik. Siapa yang buang plastik itu? Maka jangan pernah anggap remeh membuang sampah sembarangan. Belum lagi kalau misalnya sampah yang menumpuk itu menyebabkan banjir. Berapa ratus ribu orang yang tersiksa dan terganggu gara-gara sampah yang kita buang. Ngukur seplastik tok. Jenengan bicara kayak gitu, tetangganya juga sama, kur seplastik tok. Sedesa ngomongnya kur seplastik tok. Ini realita, kenyataan. Maka Nabi SAW berpesan dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW,
ittaqul la'inina atau ittaqu al-la'inain. Hati-hati kalian, jangan sampai menjadi manusia-manusia terlaknat. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa mereka? Alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim. Manusia-manusia yang terlaknat adalah manusia-manusia yang buang hajat sembarangan. Di pinggir-pinggir jalan, motor mandek, turu-turu-turu-turu-turu. Ya. Ada orang kayak gitu? Ada? Ya, kalau enggak percaya pergi sana ke terminal. Ke Priwe Ambune. Semerbak. Ya. Mereka adalah manusia-manusia yang terlaknat karena dia mengganggu setiap orang yang lewat. Bukan cuma buang sampah di sungai, buang sampah di pinggir jalan. Ya. Dan ada sebagian orang latah. Sebagian orang latah. Kok buang sampah nengkono kenapa? Lah gue mau kake sampah nengkono. Wong sudah ada tulisannya di situ, hanya monyet yang membuang sampah di sini. Pernah lihat tulisan itu? Gue sip banget tulisan gue cara nenyong. Monyetnya nyengir mani. Kok ya anehnya masih ada yang buang di situ. Memang betul-betul manusia. Ya. Maka orang Islam itu harus jadi pionir kebersihan. Jangan sampai orang Islam itu menjadi orang yang paling jorok, yang paling kotor. Kalau yang bikin sampah kita, berarti yang tanggung jawab kita. Jangan kemudian sampah yang bikin kita, yang disuruh tanggung jawab orang lain yang ada di pinggir jalan. Coba berapa ribu manusia yang kita zalimi ketika kita buang sampah di pinggir jalan dan ketika hujan mengeluarkan bau yang ngeri-ngeri sedap. Ya. Berapa banyak orang yang kita zalimi coba? Nah, orang-orang itulah yang kemudian mendoakan keburukan. Siapa ya sih buang sampah? Moga-moga cilaka. Nah. Dan kita tahu orang yang dizalimi doanya apa? Mustajab. Ya. Berapa yang dizalimi? Petani, nelayan, orang yang kebanjiran, orang yang kebauan. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Orang-orang yang dizalimi nanti di akhirat akan menuntut haknya kepada orang yang berbuat zalim. Kalau enggak pahala kita yang dicabut, dosa mereka yang dipindahkan ketimbangan kita. Maka waspada mulai hari ini. Jangan apa? Buang sampah sembarangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku, ketika Allah turunkan firman-Nya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tidak akan mendapatkan kebaikan, kamu tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai dari harta. Ketika Allah turunkan ayat ini, ada seorang sahabat Nabi yang terkenal kaya raya yang bernama Abu Talhah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, telah diturunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai, hai Rasulullah, adalah sebuah sebidang tanah yang ada di depan masjid yang bernama Bayroha. Ia adalah merupakan kebun yang Rasulullah suka masuk ke situ, di mana Rasulullah SAW suka minum ya dari airnya yang segar. Dan itu adalah merupakan harta yang paling disukai oleh Abu Talhah. Ketika Allah turunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tidak akan mencapai kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai, Abu Talhah berkata, "Hai Rasulullah, aku saksikan bahwa aku menginfakannya di jalan engkau, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya." Subhanallah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, bah, dhaka malun rabih. Itu harta yang sangat menguntungkan sekali. Aku berpendapat, kata Rasulullah, kamu bagikan untuk saudara-saudaramu saja, karib kerabatmu. Masya Allah. Saudaraku, sebuah kisah yang tentunya memberikan faedah besar. Lihatlah sahabat ini. Bagaimana mereka begitu turun ayat Allah, segera mereka mempraktikkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Allah mengatakan, kamu tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Maka Abu Talha ini segera melihat hartanya yang paling ia cintai, segera ia infakkan di jalan Allah. Adakah ya akhul Islam keimanan yang luar biasa seperti ini? Makanya salafus saleh semakin mencintai suatu harta, semakin malah mereka infakkan di jalan Allah. Karena mereka sadar bahwasanya harta itu hakikatnya yang akan mereka bawa adalah yang sudah diinfakkan. Rasulullah mengatakan, yaqulu ibnu Adam, berkata anak Adam, hartaku, hartaku. Padahal hartanya hakikatnya, kata Rasulullah, yang sudah ia makan, atau yang ia sudah pakai, atau yang sudah ia sedekahkan. Maka apa yang kita sudah sedekahkan itulah yang akan kita bawa sampai ke surga insya Allah. Kisah yang luar biasa saudaraku. Sahabat ini ya adalah sahabat yang betul-betul tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Ia infakan hartanya yang paling dicintai. Maka sudahkah kita berusaha seperti ini, mengaplikasikan ayat sehingga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang saudaraku, termasuk orang-orang yang senantiasa berjiwa dermawan dan berusaha untuk menginfakkan apa yang kita cintai dari harta kita. Karena mencintai harta itu hanya akan merusak hati dan menyebabkan kita akhirnya kurang berlomba menuju kehidupan akhirat. Wabillahi taufik, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthal, terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini fa in kanat fi dinihi salamah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar iman. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Taubat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah taubatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i. Mungkin ada unsur ribanya, atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok, dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia. Cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM. Pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktab, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapanpun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan ya, udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqamah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang yang tetap istiqamah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah. Sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Wallahu a'lam bishawab.

Ya. Terus Imam An-Nawawi ngadalilan perkara iya ku dua ayat. Ayat anu kahiji walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ieu doa dipanjatkan, diungkapkan, diucapkan ku ibadur rahman. Anu ciri-ciri nate sadayana sarai wa ibadur rahmanul ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ibadur rahman hamba-hamba kami, hamba-hamba Allah. Nyaeta anu hakiki ya, anu soleh. Jalmi-jalmi anu upami aranjeunna maapah di muka bumi ieu disebutkan haunan. DP-DP handap asor, rendah hati, teu sombong, teu takabur, teu arogan. Sareng satrasna. Salah sawios diantawi sifat ibadur rahman ieu sok ngadoa rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina sareng satrasna. Nu dimaksud hablana hartosna a'tina, pasihan abdi. Terus min azwajina. Azwaj ieu teh jamak tina zauj, boh istri, boh pameget. Dina naon dina urusan agama bahasa fushah zauj pasangan tiasa istri tiasa pameget tapi dina ilmu faraid para ulama ngabentenkeun istilah zauj kanggo pameget atau secara ge istri disebut zaujah upami secara ge disebut zauj. Upami istri tambah tak marbutoh zauja. Kau naon? Kau ngabentenkeun jatah bagian waris masing-masing. Saroge upami istrina maot kengeng warisan ti istrina. Kitu deui istri lamun saroge maot kengeng warisan tina harta saroge. Nah, kedah dibenten mun bagianna benten. Maka disebut ku istilah anu benten upami caroge disebut zauj upami istri disebut zaujah. Tapi lamun dina bahasa Arab di luar konteks ilmu faraid atau napi ilmu waris maka zauj kanggo istri kanggo pamaget hartosna pasangan. Doa ieu walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun hartosna pasihan abdi pasangan hirup anu saroleh. Istri salihah, saroge saleh. Kitu di pala putra saleh sareng salihah. Nan sababna sabab qurrata ayun hartosna bahasa orang sumber kebahagiaan. Sebab orang Arab lamun bahagia teh disebut titinggalna atau socakna teh mencrang gitu, cerah. Siga orang we, lamun orang ngaraoskeun katenangan, orang sok nyebut ti istri herang mata. Padahal cerina mah haneut dicabak teh. Mata anak kiru dan merenang tos lamurnya. Tapi ti isteli herang mata te hartosna hirupna tenang bagja. Ti isteli te teseer kukupingan nu awon. Herang mata te teseer titinggalian anu awon. Nu dikuping rawas, nu ditinggal rawas bagja tenang disebut ti isteli herang mata. Jadi bahasa Arab disebut qurrata ayun. Te aya jalmi anu ngaroskeun bagja dina kahirupan di dunia kajabi ninggal istrina putra-putrana saroleh. Sakuma Imam Al-Qurtubi netelakeun laisa syai'un ala a'yunin nas laisa syai'un aqarra ala yu'ala a'yunil mu'min min ayyara azwajahum wa auladahum muti'ina lillah.
Teu aya hiji perkara anu langkung ngabagjakeun hate jalma mukmin dibanding ninggal istrina sareng sarehna sareng

0: anak-anak turna saroleh, taat ka Allah subhanahu wa ta'ala. Hiji sepuh umpama caroge, ninggal istrina teteh boleh ibadah, baca Quran, taat ka caroge na, ninggali budak-budakna, samemeh adzan tos ka masjid, temung ukur nu wajib, anu sunnah oge dilakukan, maca Al-Quran odoj, one day, one juz, hafalana seueur, akhlakna sae. Kuma perasaan ia rama. Tengtrem atuh. Reus ku istrina, ku pala putrana. Sanaos umpamana secara ekonomi kirang. Tapi ninggal saroleh aduh reg-reg. Sawang sulna umpamana seueur artos bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah teras budak-budak na pala linter nya nilaina a sadayana teras kenging padamolan anu gajihna ageung gaduh masing-masing bumi sareng mobil tapi kana salat hare-hare tara ninggal maca Al-Qur'an tara ka masjid akhlakna awon ka Ibu Rama na oge teu nurut sanes bala leunghar kumaha perasaan Ibu Rama aduh ngusap dada hayo salat atuh lah pak lah keur capek ki mah sarola salat wae mending ngagoler gitu umpamanya kumaha perasaan sepuh-sepuhna aduh matak mentegak matak kuciwa nya jadi anu dimaksud jadikan atau pasihan pasangan abdi sareng anak-anak turun abdi jadi sumber kebahagiaan kanggo abdi maksana jadikan aranjeuna jalmi-jalmi anu soleh sareng solihah. Maka sadayana orang peryogi maca doa iya ya. Bahwa orang salaku caroge, salaku istri, baca doa Rabbana hablana min azwazina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya doa nyuhunkeun pasangan sareng anak-anak turunan nu saroleh. Boh teu acan gaduh jara romlo. Baca doa ya upaya pas kenging ku Allah dipasihan anu saleh. Atanapi anu atos gaduh tapi pikasebeleun. Gaduh barudak sami pikasebeleun da turunan meureun. Mangga tenanan, robah ya Allah aranjeuna pasian hidayah, eta maksudna. Sur doa-doa dina Al-Qur'an anu eusina nyuhunkeun pasangan atawa nepi putra-putra anu soleh. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardha wa aslih li fi dzurriyyati. Wa aslih li fi dzurriyyati salehkan anak-anak turunan abdi. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah pastian abdi turun-turunan anu saleh. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka samiu du'a. Rabbi ij'alni muqima shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Eta doa-doa para nabi eta teh. Ka Allah. Nyuhunkeun putra-putra anu saleh. Diabadikeun ku Allah dina Al-Qur'an. Bangsa esena doa. Nyuhunkeun putra sarang istri pasangan anu soleh soliha. Kanggo anu masih jomlo supaya dipasihan engke pasangan sarang pala putra anu soleh soliha. Kanggo anu atos gaduh tapi teu acan soleh soliha masih pikasara beleun. Baca doa ya. Supados Allah nurunkeun hidayah. Tah teras ditungtungan ku kalimat waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan abdi imam kanggo jalma-jalma anu tararakwa. Hartosna salaku kepala rumah tangga, mimpin istri, mimpin anak-anak. Jadikan abdi imam di rumah tangga abdi kanggo jalmi-jalmi anu tararakwa isina takwa. Pala putra na takwa. Bayangkan hiji rumah tangga. Sadena anggota kulawarga tararakwa. Aduh ademna luar biasa. Atuh. Nya, bumi teh bakal hurung ku ibadah, ku amal soleh. bakal makmur ku bacaan Al-Quran, ku zikir, ku doa, ku nasihat-nasihat. Ibarat ku lamun ditinggal ku para malaikat di langit, eta bumi teh bakal hurung katinggal di cahayaan. Dibanding bumi-bumi anu sanes anu teu dianggo ibadah, rumeuk poek mongkleng teu katinggali. Tapi hiji rumah tangga anu dieusi eta di bumi na teh ku ibadah. Ku salat boh istri boh pamaget. Istrina salat fardu di bumi, pamagetna salat sunat di bumi na. Qabla atanapi ibadah, atanapi tahajud, atanapi duha. Tapi upaya nu wajibna di masjid. Deras dimakmurkan ku bacaan Al-Quran. Sana anggota keluarga itu di kamarna masing-masing dermaca Al-Quran. Atura setan-setan nu aya di tengah lalacir atau kalalabur. Kitu deh diisi ku zikir, kitu deh diisi ku doa, kitu deh diisi ku silih nasehatan. Oh luar biasa. Jadi weh kula warga anu sakinah mawaddah warahmah. Sakinah teh tenang. Mawadah teh pinuhku kasih sayang di antara sesama anggota keluarga. Warahmah dikucurkan ku rahmati Allah Subhanahu wa taala. Atas wa yamah hiji rumah tangga ideal. Bakal ngumpul dina kaayaan bagja bahagia di dunia dugikeun ka akhirat di surga nang. Ke bakal ngarumpul deui. Abadi itu. Ya. Kabagjaan anate. Wajalnal muttaqina imama. Disebut wahya syahid li hadzal bab. Yani ij'alnal muttaqina imma yaqtadi binal muttaqun fi af'alina wa aqwalina fi ma naf'al wa fi ma natruku fa inal mu'mina wa la siyama ahlul ilmi yuqtada bihim bi aqwalihim wa af'alihim. ولهذا تجد العامة إذا أمرتهم بشيء أو نهيتهم عن شيء قالوا هذا فلان يفعل كذا وكذا ممن جعلوه إماما لهم. Maksud hadis ayat ieu doa ieu hartosna jadikan abdi imam kanggo jalmi anu takwa. Maksudna jalmi anu dituturkeun ku istrina, ku kulawargana, boh ucapan, boh amalan, boh ngalakukan hiji perkara, boh ninggalkan hiji perkara. Nu saya dilakukan, nu awan ditinggalkan. Dituturkan ku istrina, ku pala putrana. Terutama ya dituntut, hiji kepala rumah tangga, naon sababna tiasa diturut. Kahiji dipercaya ieu kepala rumah tangga teh ngagaduhan ilmu. Sebab mung ukur jalmi nu ngagaduhan ilmu anu ucapanna dituturkeun. Tong boro ku kulawargana. Ku tatanggana, ku balarea, ku jalmi nu teu dikenal oge. Asal terang ieu teh jalmi berilmu dituturkeun. Tah ieu anu disebut imam. Para ulama ti zaman baheula dugikeun ka ayeuna. Umpa Imam Syafi'i rahimahullah jantan imam. Dina masalah agama dituturkan. Maka lamun orang umpamana marentahkan hiji perkara, ngalarang hiji perkara. Jalmi itu sok ngabandingkan sarang kaul ulama, gening imam anu henteu kitu. Kan gitunya. Gening imam anu ngalakukan kita. Nah, sababna sabab memang imam mah dituturkan sanaos teu kenal. Aya teh di antara orang anu kenal ka Imam Syafi'i, hartosna tos paamprok henteu. Benten tempat, benten waktos. Tapi naha orang nuturkeun anjeuna? Sabab anjeuna imam dina masalah agama. Kunaon sababna janten imam? Sabab kahiji ilmuna. Kedua amalna. Amalna saluyu sareng ilmuna. Teu sulaya. Lawan saluyu kan sulaya. Sulaya teh hartosna patojaiyah. Henteu patojaiyah antara ucapan ilmuna sareng amalna. Eta anu ngalantarankeun aranjeuna disebut imam. Nah, dimaksud waj'alna lil muttaqina imama diterangkan ke para ulama. Di antawisna Syekh Al-Utsaimin natalakan wal a'immah. Tashmulul a'immata fid din alladhi huwa al-ibadah khasah bil insan. Wal a'immah fid da'wah. Wa fid ta'lim. Wa fil amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Wa ghairi dhalik min syairid din wa syairihi ij'alna lil muttaqina imaman fi kulli syai'. Imam nu dimaksud na ayat ieu umum mencakup nyakup mencakup bahasa Indonesia nyakup perkara-perkara agama dina ibadah-ibadah khusus atau napi perkara dakwah atau napi perkara ta'lim atau napi dina perkara amar ma'ruf nahi munkar atau napi na syiar-syiar agama anu sanesna dituturkeun ku balaria. Amal sareng penjelasan anjeuna dina perkara agama diturut dituturkeun. Nu hakna diharamkeunana ditebihan ku balaria, anu diwajibkeunana dilakukeun, anu disunnahkeunana dianjurkeun tah dituturkeun. Tur hiji jalma mung ukur tiasa jadi imam upama dianggap eta jalmi teh berilmu. Da upama jalmi bodoh moal mungkin dituturkeun. Ibarat dina kahirupan dunya umpamana urang di dieu nya bade ka Jakarta. Heug urang bleng teu terang. Kumaha ka mana arah ka Jakarta teh? Cing urang bade nuturkeun sa, nuturkeun jalmi nu pulang anting ka Jakarta. Ulah sasab sur alternatif ti dia ka Jakarta teh lamun umpamana urang nganggo mobil nyalira suur kemungkinan jalan tiasa jalan tol Cipularang dugikeun ka Jakarta tiasa oge jalan ka dia ka Padalarang teh aya dua tiasa ka lurus ka Cianjur teras ka Puncak ka Bogor teras ka Jakarta ngan macet. Tiasa ti Padalarang ieu mengkol ka kanan ka arah Purwakarta terus ka ditu ka Bekasi. Tiasa we ka dieu tah ka Cianjur engke mengkol ka Kenca jalan Sukabumi ngan muter meureunan. Engke berasna ka Ciawi deui ka Bogor deui terus kitu. Seueur alternatif upami alim capek nyupiran. Ya karena bus, karena travel, karena kereta, parahyangan. Aina aya wus mengukur setengah jam. Angkat teka pada larang. Naik kereta api wus. Mung 20 genep menit, namanya oge gek, namanya ngalanya, terus dugi deh itu. Nah, seur alternatif gitu. Orang tak can pernah ke Jakarta. Tapi rombongan, sana kurang dituturkan. Pasti jami anu sering pulang anting ke Jakarta. Berilmu tentang arah jalan ke Jakarta. Tapi lamun umpamana sami-sami bleng, ke mana ke Jakarta? Tiasa muka Google Map gitunya. Ah pokoknya mah kira-kira. Derteti dia ke Cimareme, derteti ke Katuhu terus ke Bandung. Derteti terus ke Cileunyi. Ruh ke mana itu Kenca kakak tuh, lamun ke Kenca ke Tanjung Sari, terus ke Sumedang, lamun kakak tuh, ke Cicalengka, terus ke Garut, terus ke mananya. Oh, tepak teh beras teh ke Surabaya tuh. Ke orang dituturkan, ngiring sesatnya. Itu dina kahirupan. Kau mau dina masalah agama. Teu mungkin orang nuturkan jalmi anu bodoh, pake jenggut-jenggut jengnu. Jeng nudugu atau ngiring sesat merenan pasti nu dituturkan teh anu berilmu. Taeta ayat anu kahiji ayat nu kadua nu dijadankan dalil ku Imam An Nawawi nyata waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Kami terus ngajadikan di kalangan manusia imam-imam. Anu masian pituduh ku parentah ti kami. Maksudna ay sayyarnahum a'immatan ulama yahdunan nas ay yadullunahum ala dinillahi bi amrillah. Hartosna kami tos ngajadikeun di kalangan manusia imam-imam anu ngagaduhan ilmu, ku ilmu eta eta jalmi nundukeun manusia kana kasayan. Ayana kalimat bi amrina nuduhkan manusia ku parentah di kami, hartosna ku syariat Islam. Nuduhkan manusia karena Quran sareng sunnah. Tur ieu mengukur tiasa kahontal ku para ulama. Teras disebutkan, naon sababna eta jalmi jadi ulama, eta jalmi jadi imam, tutur kenen balarya, ku Allah disebutkan lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Karena dua sebab. Sebab nu kahiji eta jalmi teh sabar, kadua yakin. Dua ieu bekalna teh. Makana para ulama netelakeun wa bisabri wal yaqin tunalu al imamatu fiddin. Ku kasabaran sareng kayakinan bakal kahontal kaimaman dina masalah agama. Hartosna eta jalmi bakal dijadikan panutan tuturkeunan ku balarea dina perkara agama. Sebab eta jalmi gaduh dua. Naon dua eta kahiji sabar, kadua yakin. Sabar dina masalah naon kahiji. Sabar nalika diajar. Samemeh jadi ulama kan bodohnya. Jadi ulama teh kusabab diajar. Diajar nate wajib tekun, ulet sabar. Sabab lamun teu tekun, teu ulet teu sabar, tiasa liren. Dahoroream mah tuh, kada ngapalkeun. Kamu urang mah tos kena ku panyakit hese apa? Gancang poho. Lamun teu ulet mah aduh haroream mah tuh. Terus kedah ngapalkan, kedah nulis, kedah memahami mikir iya, mikir itu. Para orang teh hoyong istirahat, hoyong jalan-jalan, hoyong healing, hoyong wisata, hoyong senang-senang. Ya kudu diajar terus. Lamun teu sabar mah, komo barudak arayeuna. Masa-masa nanaon, araramang, senang-senang gitu. Kedah ngapalkan, kedah diajar. Haroreamna luar biasa. Makana teu aya hiji pasantren oge di Indonesia. Kajawi pasti santrina aya nu kalalabur. Di urang aya? Aya. Ari fisikna di dia, ari pikiranana di bumi. Ari fisikna ningali Quran, ningali buku pelajaran, ari pikiranana mah nu kabayang teh TV, internet, HP, laptop tah kitu. Atuh patoja iya. Antawis naon nu diamalkeun sareng naon nu dipikahoyong. Teu betah. Aya nu kabur aya. Setiap pondok pesantren pasti aya sahebat kumaha sasaeuna eta pondok pesantren. Kalebet di pesantren urang aya nu kabur aya. Nya. Keun we nu kitu mah lamun bahasa urang nama eta mah racunna lah anu memang kadah dipiceun. Lamun henteu ngaruksak sistem kapasantrenan di daerah urang. Keun eta mah. Ibarat serahna lamun dina beas mah nya sameh di sangu sameh diisikan dipilihan heula nya. Bisi aya keusik, sok aya keusik, aya. Bisi aya serahna, bisi aya benda asingna, kadang-kadang tah dina sangu tah sok aya kawat hektar gitunya, aya rambut bahaya lamun katuang teta. Aya jalmi anu ompong gara-gara ngegel kesik dina sangu, aya tak gitunya. Tah, eta serahna di piceunan heula. Tos murni beas nembe diisikan, nembe dikarihan jaman baheula anggapnya, nembe dikarihan, tos dikarihan nembe di disepan kana asepan sareng seeng gitu. Teras tos asak di akel namewe dituang. Sareng sambal medok. Tah nu kitu tah. Ya gitu, santri ribuan, anu engke bakal jadi dai, bakal jadi ustad mah. Lamun tina 1000 aya 10 we engke anu jadi pelanjut, jadi ulama, atos hebat luar biasa. Seseorang mah gugur di tengah jalan. Aya santri tos beres, ngaos dugikeun ka taunan, belasan tahun tos beres teh jadi pebisnis. Sanes jadi ustad, aya aya milari artos. Sanes nyebarkeun ilmu, sanes nambah ilmu seueur. Lamun teu sabar, moal jadi ulama. Sabar nalika diajar, nalika ngapalkeun, sabar nalika ngamalkeun, nerapkeun, ngaaplikasikeun, sabar nalika ngajarkeun terus beres, diajarkeun, didakwahkeun. Nah, dakwah periyoga sabar periyoga atuh. Lamun teu mah haroream. Da capek, ya capek pasti rasana usaha ikhtiar perjuangan capek. Namun teu kabita ku pangbibita ti Allah mangrupi pahala anu ngalir teras jariah sedoikeun ka dinten kiamat. Lamun teu kabita ku nasib di akhirat haroream dakwah teh. Komo anu dakwah pasti dicawat, dicela, dihina, dibuli ku jalmi-jalmi anu teu tersep kana dakwahna. Teu satuju kana dakwahna. Wawuh henteu, kenal henteu, tapi aya dakwah nyebar di internet ka dunia. Ah itu satu, wah dicelana habis-habisannya. Periogi sabar, periogi sabar. Tah, para ulama zaman baheula, sabar narika diajar. Sabar narika ngapalkan. Sabar narika ngajarkan. Sabar narika diganggu dakwahna, dihina dakwahna, dugikeun ka disiksa. Sadana imam anu opat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad pernah dipenjara ku penguasa zalim disiksa habis-habisan. Dugikeun ka Imam Malik mah si pananganna teh coplok tah, dislok kitu tah. Misalah, kunaon disiksa. Sadayana ulama, kalabat Imam Syafi'i, kalabat Imam Syafi'i. Tapi aranjana sabar. Henteu mengeluh, terus tetap istiqomah dina dakwahnya. Makana aranjana janten imam. Allah netelakan, lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Taya muqaddimah bab ngarintis kasayan. Insyaallah hadis-hadisna ku urang ke urang bahas dina pertemuan anu bari dongkap. Ayana mah cekap sakitu halana kapihatur. Ayana urang nemak kana tanya jawab wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga ti bapak-bapak heula. Tuh surik kiti.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz patarosana anu aya pakuat pakaitna sareng milih pamimpin. Abdi kantos nguping upami milih pamimpin anu kenging tacan tangtus leres sareng sawang suna upamina milih anu leres tacan tangtos kenging. Sareng nguping aya hadis sing saha jalmi anu milih pamimpin dilantarankeun ku ta'asub panatik buta niscaya ta jalmi tos berkhianat ka Allah sareng rasulna anu tiasa ngabotkeun hisabna di akhirat. Nah hadis eta teh sahih, nyuhunkeun penjelasanna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu fiik. Cara milih pemimpin di zaman baheula, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tebih benten sareng cara milih pemimpin zaman kiwari. Zaman baheula aya sabaraha cara. Kahiji ku cara musyawarah. Nalika Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantunkeun para sahabat musyawarah. Teras sepakat nanyak nunjuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Wa amruhum syura bainahum. Anu kaduana ku cara nunjuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an nunjuk Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. Kitu deui ku cara nu salajengna sapertos Utsman bin Affan sareng Ali bin Abi Thalib sadayana dumasarkana musyawarah jalmi-jalmi nu sareh nu berilmu eta henteu sadayana rakyat dilibatkeun henteu. Tah cara-cara zaman baheula teu aya nu diterapkeun ku cara-cara zaman ayeuna nu disebut demokrasi. Sadayana rakyat milih sehingga suara hiji ulama besar nu soleh, nu berilmu, disamikan sareng jalmi bodoh doraka. Namun ayah umpamanya 10 orang, 8 di antara bangsat, 2 di antara na kiai. Dar diayakan pemilihan ku cara demokrasi. Kira-kira nu bakal jadi pemimpin saha? Bangsat. Sebab nu 8 eta milih bangsat. Lamun kiai nu milih urang moal teh sanga bangsa teh kan kitunya. Tah kitu. Tah kumargi kitu sistem demokrasi nu ayeuna diterapkeun teu mungkin aya dalilna di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dumasar kana hal eta maka hadis-hadis anu tadi ditaroskeun seueur anu dibedol dipaksa-paksa diterapkeun karena sistem pemilu nu didasarkan karena sistem demokrasi ayeuna. Dipaksa-paksa buah ayat, buah hadis. Tah, jadi sabaraha nu tadi laisa minna man da'a ila asabiyah. Laisa minna man qatala ala asabiyah wa laisa minna man mata ala asabiyah. Sanes umat kami, jalmi anu ngajak kana asabiyah. Asabiyah teh fanatisme, boh karena kasukuan, karena kelompok, karena golonganana. Sanes umat kami, jalmi anu perang dina landasan asabiyah, sareng sanes umat kami, jalmi anu maut dina memperjuangkan asabiyah. Kepentingan kelompok, kepentingan golongan. Sebab eta pemecah belah persatuan kaum muslimin. Jadi kedah dinomor hijikan ukhuwah islamiyah kepentingan kaum muslimin. Eta anu salaresna kedah dilakukan wallahu a'lam bissawab. Jadi naon anu ku urang dilakukan ayana narapkan sistem demokrasi. Sadana jalmi milih eta gampang dibobodo. Sanas umpama aya debat capres, katinggal di saha anu unggul, saha anu awon, anu pelanga-pelongo tengartos aya, anu aktif aya tapi ngaco, anu leres-leres ilmiah berdasarkan data aya. Namutkeun eta mah anu pantes dan presiden teh mana tos jelas. Tapi teu sanaya jalmi faham dina masalah eta. Jalmi bodoh mah tos anu penting mah pasien artos pilih ieu pilih ieu siap kan gitunya di bobodo di pasien data anu salah atos bengkol. Tah akhirna mah seueur pamimpin anu kapilih dumasar karena hasil manipulasi. Manipulasi informasi, manipulasi data sareng satrasna akhirna saha anu kapilih jalmi anu paling jitu itu strategi dina kampanye enak. Sanes murni etate pilihan terbaik sanes. Jalmi terbaik sanes. Intinya malah gitulah ya. Wallahu a'lam bisawab. Untung tadi taros kerah milih mana? Makanya mau dijawab. Ibu-ibu ayah. Dadang di studio mangga.
2: Ayati Abu Ibrahim Cimahi Ustad. Assalamualaikum Ustad, barakallahu fikum. Rerencangan abdi aya nu gaduh usaha dina bidang reklame. Ayeuna teh nuju usum nyaleg. Kengeng teu nampi pesanan pamasangan baliho caleg Ustad jajakumullah khairon mangga.
0: Kumaha atuh? Emang teh ada patarasan sanes gitu. Dang pilih atuh. Cing bacakeun sanesna.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum. Mugia Ustaz sareng keluarga selalu dijagi ku Allah Subhanahu wa taala. Afwan Ustaz, izin nyungkeun nasihat sareng doa. Mugia abi, istri sareng anak-anak abi tiasa linggih dicaket lingkungan tarbiyah sunnah supados lebih caket nimba ilmu agama sareng memperbaiki akhlak. Nyungkeun saran Ustaz. Qodaullah, abi ayeuna linggih di Cikarang ngahiji sareng kakak ipar sareng mertua dan mertua. Abi ngarasa tetenang linggih di dieu karena keluarga istri jauh tina ibadah ka Allah. Salat wajib seueur dilalaikeun. Akhlak kakak ipar ka ibu mertua kasar, osok ngabentak-bentak. Abi hawatos ka anak-anak abi perilakuna sapertos kitu sareng hawatos ajab ti Allah karena seueurna kamungkaran. Mohon Ustad nasehatna Ustad jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Afwan Abi Luki tilas peserta bahasa Arab nu kawitna linggih di Maroko ayeuna di Cikarang.
0: Tebihatu Maroko mah di Afrika. Barakallahu fikum. Ieu mah sanes patarosan tapi curhat. Intina mah mangga ikhtiar usaha supaya tiasa ngalih ka dieu. Doana mudah-mudahan dilancarkan, digampangkan segala rupina. Salami teu acan hasil, sabar. Teras ikhtiar, teras ngadoa, teras sabar. Ya, kitu we wallahu alam. Aya deui jamaah di dieu, tadi tuh aya Pak Kusnadi tuh.

0: Bismillah. Ustaz, biasana abdi teh upami bade ka masjid sok disampeur. Hiji waktos anu nyampeurna telat, abdi hariwang teu ka bujang ka masjid, abdi teh inisiatif salat sunah heula di bumi. Nuju salat sunah kurunjung anu nyampeur, abdi teh dibatalkeun tetah salat sunah teh karena perhitungan abdi ka masjid teh langkung wajib ti salat si salat sunah. Kumaha Ustaz upami kitu? Nuhun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahat anu sok nyamper telat. Menaya di dia tong telat atau karunya. Sampai meh adan samper Pak Kusnadi. Iya. Upami tos adan teh acan eno nyamper wae teras salat sunat. Bari ngantosan nu nyamper. Pas nuju salat kurunyung nu nyamper. Kalah dibatalkan teu kedah. Tapi kahiji tiasa diamanahkan ke anu di bumi, istri atau para putra pun ada nyamper para ngantos. Atau napi sholatnya di ruang tamu. Jadi pas ayano kakatrok assalamualaikum tarikin. Allahu Akbar, oh merenju sholat sunat terangin ngantosan. Jadi tekedah dinaon, tekedah dibatalkan, teraskan hela. Salami orang yakin mual telat sholat berjamaah di masjid. Nah, jadi lamun orang umpamana terang kebiasaan masjid itu ti adzan qomat itu 15 menit. Jadi tiasa sholat sunat hela di bumi, satu setan teras angkat, mah enggak teraskan sholat sunat, tekedah dibatalkan. Kajabi lamun umpah kakuping nuju sholat sunat dertek komat, batalkan. Sana saya di masjid. Upaya orang nuju di masjid nuju sholat sunat, boh tahiyatul masjid, boh qobla, teras komat, batalkan. Sebab Nabi SAW menetelakan, idha uqimatis sholat, falas sholata ilal maktubah. Lamun tos dikomatkan sholat, maka te'aya sholat nusanes kajabi sholat fardu. Makanya para ulama di antara Syekh Al-Utsaimin netelakeun sing sajalmi anu neraskeun salat, salat sunnah, saatos dikumandangkeunna qomat maka teu sah salat sunatna dumasar kana hadis anu nembe idza uqimatish shalah falas salata ilal maktubah. Nu dimaksud falas salata teu kenging aya salat sunnah alias teu sah salat sunat upami tos dikomatkeun kajabi salat fardu, batalkeun salat sunatna. Kita deh lamun orang menuju di bumi, kakuping, komat, batalkan. Enggal guragiru sholat. Taina lamun umpamana orang ngantosan anu, pakusnadi umpamana ngantosan anu nyamper. Telat, di hari wangken sekedap di komat, angkat we nyalira. Apalkan tiasa pakusnadinya, ayat tongkat tos-tos. Apal jalana atau setinggalkan. Bagaimana telat gitu. Tangkewe gelendeng. Lamun terus beres sholat. Telat wae gitu ta. Wallahu a'lam bissawab. Sekap helanya dukin kakak dia. Insya Allah orang telas kendai. Dina dinten senen an rebo nubari dongkap. Subhanakallahum bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi DOTS pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita, atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita, atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki